0: memiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
1: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BLIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BLIN, Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan, ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
3: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
2: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Ya. Coba di produksi dalam skala besar.
2: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
6: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
7: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
0: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
6: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
6: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
6: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
6: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. 3 kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen, Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Trasle Indah melaporkan langsung dari studio Intimc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
1: Terima kasih Brigadir Trasle Indah untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini kembali bersama Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini kami akan update dulu info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Adnan nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mas Adnan.
2: Ya, selamat pagi Mbak Citra.
1: Iya, Mas Adnan bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini esok pagi seperti apa, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Citra. Pendengar RRI di manapun Anda berada, izinkan kami dari BMKG Cilacap untuk melaporkan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas yang berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum berawan hingga berawan tebal pada pagi hingga siang hari, kemudian cerah berawan hingga berawan pada sore hingga esok pagi. Namun untuk wilayah dataran tinggi di utara Kabupaten Banyumas seperti wilayah Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Karang Lewas, Gedung Banteng, Batu Raden, Sumbang, dan Kembaran, potensi hujan ringan dapat terjadi pada akhir sore hari. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam. Dan kelembapan berkisar antara 65 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum berawan hingga berawan tebal pada pagi hingga siang hari. Kemudian cerah berawan hingga berawan pada awal sore hari hingga esok paginya. Namun untuk wilayah pesisir selatan Cilacap seperti wilayah Cilacap bagian selatan, Kesugihan bagian selatan, Adipala, Binangun, Nusa Wungu, dan juga wilayah dataran tinggi di utara Kabupaten Cilacap seperti Daya Luhur, Penerja, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, dan Cipari, potensi hujan pada tengah malam dengan intensitas ringan dapat terjadi. Kemudian suhu diprediksi berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembapan berkisar antara 60 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, namun untuk wilayah perairan selatan Cilacap, Kebumen, dan Purworejo, ketinggian gelombang termasuk kategori tinggi, yaitu 2,5 hingga 4 meter hingga 3 hari ke depan, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir maupun di perairan. Demikian, Mbak Citra.
1: Iya, baik. Kalau begitu, terima kasih sekali Mas Adnan atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Ya, terima kasih, Mbak.
1: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi informasi perakiran cuaca ya bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap yang bisa kembali Anda simak ya informasinya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

Garden Hotel Batu Raden, tempat nyaman untuk beristirahat di sejuknya alam pegunungan. Berlokasi di kawasan Batu Raden yang asri, kami menghadirkan suasana nyaman dengan udara segar dan pemandangan yang menenangkan. Cocok untuk liburan keluarga, staycation, catering, hingga meeting dan berbagai acara spesial Anda. Dengan pilihan kamar superior dan deluxe, fasilitas lengkap, serta pelayanan ramah dan profesional, setiap momen menginap terasa lebih hangat dan berkesan. Segera reservasi sekarang juga di nomor 0851-7677-9474, Queen Garden Hotel Batu Raden.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwakarta pagi hari ini bersama Citra.
2: Iya, dan juga Putri ya. Yang pastinya tadi sudah kita simak bersama ada info perakiraan cuaca ya. Kita jadi tahu nih cuaca hari ini cerah, mendung.
1: Gak apa-apa cuacanya cerah, mendung, oke. Okay. Yang penting hati kita juga harus selalu cerah. Happy, ya. Benar. Karena menikmati hari, apalagi ini mengawali awal pekan ya. Ini harus disertai dengan hal-hal yang positif ya. Karena kalau kita mensugesti dengan hal-hal yang positif, biasanya nanti hasilnya juga akan mengikuti. Kamu percaya gak?
2: Iya, percaya banget. Percaya
1: kan? Banget, iya. Kalau misalnya kita pagi-pagi udah mulai menggerutu gitu ya, terus kayak memulai aktivitas dengan malas-malasan dan lain sebagainya, pasti nanti ujung-ujungnya juga gak enak.
2: Iya, benar banget. Dan Citra, aku kasih tahu juga nih, nanti di jam 8 kita akan simak Purwokerto Menyapa ya. Nanti kita akan mengulas tema tentang Gebiar PBB P2 Banyumas, pajak lunas hadiah menanti.
1: Wow, dan tentunya nanti Anda juga bisa menyaksikan secara langsung ya melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu udah tahu belum?
3: Apaan tuh?
2: Tanggal 11 September 2026 nanti, PPRBK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
3: Tahu dari mana?
2: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
4: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPR BKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize, 25 TV LED, dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPR BKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPR BKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.
5: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan

0: Baik, pendengar Pro 1, kalau udara di sekitar kita terpapar abu nih Putri ya, apalagi sekarang ini kan musimnya musim panas gitu ya, musim kemarau.
1: Iya,
0: betul. Ini jangan pernah dianggap sepele, karena abu yang terhirup ini bisa mengganggu saluran pernafasan. Nah, diungkapkan oleh dokter paru, dia mengungkap bahwa jenis masker yang lebih tepat untuk melindungi diri dari paparan abu.
1: Iya, nah pendengar disarankan untuk menggunakan masker N95 ya, untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap partikel halus di udara, atau masker respirator ya. Nah, masker ini punya kemampuan untuk menyaring partikel berukuran kecil, dan bila digunakan dengan tepat bisa mengurangi paparan yang masuk melalui hidung dan juga mulut. Nah, masyarakat juga yang berada di wilayah terdampak abu juga disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kalau terkonsentrasi abu di udara ini meningkat. Nah, kalau harus keluar ya gunakan masker ya, dan pastikan menutup hidung serta mulut secara rapat.
0: Betul, jadi jangan cuman sekedar pakai masker aja ya, tetapi tetap pilih yang sesuai dengan kondisi udara, karena kesehatan pernafasannya tetap harus menjadi perhatian utama, khususnya nih ya buat anak-anak kita atau mungkin juga buat lansia dan mereka yang memiliki masalah pernafasan. Jadi buat kamu kayak perlu deh Put.
1: Iya benar banget sih, nggak cuma di masyarakat yang terdampak abu ya, tapi juga dengan kondisi yang lagi udah lama banget nggak hujan ya, ini debunya kan kemana-mana, daripada bapil mendingan ya pakai masker aja.

0: tahu nggak? Hotel di Purwokerto yang budget terbaik, berkelas setara hotel berbintang.
1: Wisata Niaga Hotel Purwokerto namanya. Lokasinya di pusat kota, dekat tempat wisata, bisnis, cocok banget buat liburan keluarga.
0: Terus fasilitasnya bagaimana?
1: Tersedia 198 kamar dari yang standar, suite yang elegan, semuanya lengkap dengan smart TV, YouTube, Netflix, plus layanan room service 24 jam. Breakfast hanya Rp59.000. Nikmati all you can eat menu Nusantara, Asia, Western.
0: Fasilitas lainnya?
1: Hall Merdeka kapasitas 350 orang. Pas banget untuk meeting, wedding, lamaran, reuni, atau event spesial konsep indoor. Semi indoor dengan vibe asri seperti di hutan bisa di lobby garden. Yang mau santai ada WN Cafe, Kopi Arasta, serta W24 Minimarket buka 24 jam. Wisata Niaga Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Merdeka nomor 5 Berubahan Purwokerto. Telepon 0822-5679-5679. Instagram @wisataniagahotel.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, pantauan potensi abu vulkanik ke wilayah Jawa Tengah, di Purbalingga belum ada paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dan berikut laporan langsung reporter kami Fitri Hasanah. Silakan Fitri.
2: Ya, baik. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Purbalingga Banjarnegara, di mana terkait dengan informasi kemungkinan abu vulkanik mencapai Jawa Tengah yang secara meteorologis saat ini bergantung pada perubahan

0: lain dari berbagai lapisan atmosfer seperti yang diungkapkan oleh PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani. Pantauan di Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terpantau belum ada paparan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Aktivitas kegiatan masyarakat, kegiatan belajar mengajar, aktivitas di pasar tradisional, perkantoran di Kabupaten Purbalingga normal seperti biasa. Terlepas dari potensi paparan abu vulkanik yang masuk ke Jawa Tengah, saat ini di Kabupaten Purbalingga kondisi udara berdebu tebal sejak sebelum jam 7 pagi. Memang karena di Purbalingga saat ini dipengaruhi oleh puncak musim kemarau panjang serta fenomena suhu dingin yang sedang melanda wilayah Jawa Tengah. Di mana pada awal September 2026 ini BMKG bahkan telah menetapkan wilayah Purbalingga dan sekitarnya masuk dalam status awas kekeringan meteorologi. Dan di Kabupaten Purbalingga juga belum terjadi hujan. Paparan debu yang cukup tebal di pagi hari ini sangat rentan memicu infeksi saluran pernafasan akut, ispa, batuk, mata perih, bahkan hingga gangguan pencernaan akibat makanan yang terpapar debu. Oleh karena itu, pendengar kami himbau jika berkegiatan di luar ruangan menggunakan masker medis atau masker kain, terutama ketika berkendara atau beraktivitas di pinggir jalan raya, terutamanya adalah pada jam-jam sibuk di pagi hari. Dan patuhan kami pula, para pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga saat ini mulai aware dengan hampir mayoritas rata-rata menggunakan masker. Selain itu pula kami imbau supaya ketika mengendarai sepeda motor dapat juga sebagai alternatif adalah menggunakan kacamata supaya tidak mengalami iritasi atau kelilipan debu kering. Dan kami imbau pula kepada masyarakat agar memberikan perhatian khusus terkait kepada anak-anak, lansia, dan orang tua yang mengalami gangguan pernafasan karena memang debu tebal di musim kemarau ini dapat mengganggu kesehatan. Sementara itu terkait dengan informasi paparan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, teruslah memantau informasi resmi dari pemerintah dan pihak berwenang. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
1: Baik, terima kasih Fitri laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar Pro 1 Gebiar PBB P2 Banyumas hadir dengan semangat baru untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam melunasi kewajiban pajaknya. Dengan tema Pajak Lunas Hadiah Menanti, program ini memberikan insentif berupa penghapusan denda administrasi serta kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik bagi wajib pajak yang melunasi tepat waktu. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.

dengan program Gebyar PBBP2 Kabupaten Banyumas dengan tema Pajak Lunas Hadiah Menanti. Saya sangat mendukung program ini, program yang sangat bagus dan baik untuk masyarakat. Namun banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini, sehingga mohon untuk disosialisasikan ke masyarakat yang luas, terutama masyarakat kecil ini yang kadang-kadang juga tidak tahu adanya program-program dari Kabupaten Banyumas, program yang baik. Dengan adanya penghapusan denda dan kesempatan mendapat hadiah, ini juga program yang sangat bagus yang mudah-mudahan nantinya akan memotivasi masyarakat untuk tertib membayar pajak.

program PBB P2 Banyumas, saya mendukung karena itu adalah program yang baik, memberikan keringanan kepada masyarakat karena tidak perlu membayar denda administrasi dan memiliki kesempatan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Senang sekali tentu bisa kembali menyapa Anda. Kali ini kita sudah ada di segmen Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini ya. Edisi Senin 7 September 2026 yang pagi ini kita akan mengulas tema Gebiar PBB P2 Banyumas, Pajak Lunas Hadiah Menanti. Untuk Anda pendengar Pro 1, kami persilahkan untuk bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di 0811-2540-911. Atau Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube di RRI Purwokerto.
1: Iya, baik. Pendengar, kewajiban membayar pajak ini merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satu pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan juga perkotaan atau PBB P2. Pembayaran PBB P2 yang tepat waktu dan lunas akan sangat membantu pemerintah Kabupaten Banyumas dalam membiayai berbagai program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Gebiar PBB P2 Banyumas hadir dengan semangat baru untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam melunasi kewajiban pajaknya. Dengan tema Pajak Lunas Hadiah Menanti, program ini memberikan insentif berupa penghapusan denda administrasi serta kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik bagi wajib pajak yang melunasi tepat waktu. Namun bagaimana antusiasme dari masyarakat Banyumas dalam menyambut program ini dan apakah target penerimaan PBB P2 tahun ini bisa tercapai secara optimal? Kemudian lantas apa saja kemudahan dan juga keuntungan yang didapatkan masyarakat dengan melunasi PBB P2 melalui gebiar ini? Bagaimana cara mengikuti dan berkesempatan memenangkan hadiah yang disediakan? Semua akan kita bahas dalam dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan tiga narasumber yang pagi hari ini juga sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja, Putri. Ya. Siapa narasumber kita? Yang pertama, selamat pagi. Saya menyapa dulu ada Bapak Sugeng Amin SHMH. Beliau ini adalah Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas nih. Selamat pagi, Bapak.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, Mbak Citra, Mbak Putri, sehat.
0: Iya, dan saya juga ingin menyapa ada Ibu Nailul Barokah Eskom MSI. Beliau ini adalah Kabid Perencanaan
3: Administrasi Pendapatan.
0: Kabid Perencanaan Evaluasi dan Administrasi Pendapatan Bapeda. Selamat pagi, Ibu.
4: Pagi, Mbak. Iya. Assalamualaikum.
0: Apa kabar, Bu?
4: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Luar biasa ya. Dan yang terakhir ini ada Bapak Agus Nur Hidayat STP MIDS MEng, Kepala Bidang Pajak Daerah 1 nih. Selamat pagi, Pak Agus.
5: Selamat pagi, Mbak Cirtrat dan Mbak Putri. Iya. Alhamdulillah sehat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk mengawali obrolan kita di pagi hari ini, saya mau tanya-tanya dulu sama Pak Sugeng nih. Pak Sugeng, ini target utama gebiar PBB P2 tahun ini apa nih, Pak?
2: Ya, terima kasih untuk para pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di acara Purwokerto Menyapa. Terima kasih ini atas undangan dari rekan-rekan RRI, kami diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan berbagai kebijakan maupun program yang sedang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Banyumas. Terkait dengan gebiar PBB P2 yang insya Allah akan kita laksanakan di Pendopo Sipanji pada tanggal 16 September besok, bahwa memang dalam rangka kita memberikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh wajib pajak khususnya PBB P2 di Kabupaten Banyumas, memang atas kebijakan dan perintah Bapak Bupati Banyumas serta kita bekerja sama dengan Bank Persepsi yaitu Bank Jateng Purwokerto, kami insya Allah akan memberikan hadiah dengan berbagai bentuknya, berbagai jenis dan jumlahnya. Itu semata-mata adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih Pemkab Banyumas kepada seluruh masyarakat Banyumas, khususnya wajib pajak PBB P2 yang telah memenuhi syarat yakni melunasi PBB-nya. Dalam hal ini adalah kemarin memang kita beri kesempatan sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk beliau-beliau atau seluruh wajib pajak bisa melunasi. Lunas ini, Mbak Cita, Mbak Putri, adalah bukan lunas hanya yang tahun pajak 2026, tetapi juga lunas ke belakang, yaitu 1994, pertama ada pajak di Indonesia, PBB, yang sampai dengan 2025. Sehingga kita mulai mengurus itu sebenarnya sesuai dengan berita acara serah terima pengelolaan pajak oleh Pemkab itu di tahun 2013, yang dulu KPP Pratama, kemudian mulai 2013 diserahkan pengurusannya kepada Pemkab, dalam ini seluruh pemerintah kabupaten maupun kota di Indonesia. Sehingga memang betul-betul ini apresiasi kami dalam kesempatan yang baik di Purwokerto menyapa ini bersama Pro 1 RRI. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Banyumas yang telah tertib, telah aktif di dalam membayar PB-nya. Begitu Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih sekali Pak Sugeng. Kemudian Ibu Nailul, ini menyambung ya pengen sampaikan oleh Bapak, kalau Ibu sendiri nih, Ibu merencanakan dan juga menyusun konsep gebyar PBBP2 ini agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas secara efektif dan merata seperti apa ini, Ibu?
4: Ya, jadi konsep gebyar PBBP2 ini sebenarnya salah satu wujud apresiasi kami kita ya kepada masyarakat yang telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak ini. Konsepnya agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat ini, karena wajib pajak itu kan tidak hanya di perkotaan aja, tapi juga di desa-desa. Maka gebyar PBB2 ini pun kita bagi ke 27 kecamatan yang ada di Banyumas ini. Jadi kesempatan ini tidak hanya untuk warga di perkotaan, tapi juga menyeluruh ke semua desa sampai dengan pemerintah desa gitu. Karena keberhasilan pembayaran PBBP2 ini juga atas dukungan dari para pemerintah desa itu.
2: Betul
4: juga ya Pak,
2: begitu.
4: Begitu Mbak.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Agus. Kemudian bagaimana dengan prosedur pembayarannya Pak? Ini melalui gebyar Pak.
5: Nih, terkait dengan mekanisme ataupun prosedur pembayaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun wajib pajak, ini sebenarnya kami pemerintah Kabupaten Banyumas itu menyediakan banyak cara ataupun mekanisme yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Pembayaran bisa dilakukan secara online ataupun juga non-online melalui teller yang kita buka ataupun kita sediakan, baik itu diantaranya adalah Bank Himbara dan juga salah satunya adalah BPD Jateng. Secara online dapat kita lakukan melalui berbagai kanal-kanal pembayaran yang kita sediakan. Di antaranya adalah ada ATM, kita juga menyediakan pilihan untuk masyarakat bisa melakukan pembayaran PBB. Kita juga bisa, masyarakat bisa melakukan pembayaran lewat beberapa agregator yang kita sediakan ataupun yang sudah kita lakukan kerjasama. Di antaranya ada lewat GoPay. Masyarakat sekarang bisa membayar PBB melalui GoPay, OVO, Dana, ataupun SoPP, PayLater, Visa, ataupun Mastercard. Itu masyarakat bisa leluasa melakukan pembayaran PBB melalui kanal tersebut. Di antaranya juga lewat e-banking. Mungkin beberapa masyarakat sudah familiar dengan e-banking, maka mereka punya pilihan untuk melakukan pembayaran PBB lewat e-banking. Dan juga lewat yang tidak kalah pentingnya, kanal yang kita sediakan untuk menjangkau masyarakat atau wajib pajak di perdesaan, kita juga menyediakan Laku Pandai.
1: Apa itu Pak?
5: Laku Pandai adalah semacam agen kerjasama antara PBD Jateng dengan masyarakat ataupun mungkin dengan BUMDES ataupun juga kelompok koperasi gitu, untuk bisa melayani pembayaran PBB dari masyarakat perdesaan. Karena kadangkala kan masyarakat desa itu tidak semuanya bisa menjangkau internet. Jadi kita juga menyediakan agen Laku Pandai di desa. Hampir semua desa sudah tersedia Laku Pandai sehingga mereka tidak ada kendala dalam melakukan pembayaran PBB ini.
1: Oke, baik. Jadi semua dipermudah ya Pak ya?
5: Semua kita permudah sehingga
1: gak ada alasan gak bayar ya Pak ya?
5: Betul, hanya tinggal kadangkala memang mungkin bisa saja karena masyarakat belum punya rezeki, akhirnya pembayarannya
1: tertunda.
5: Tetapi selama ini memang kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB itu cukup tinggi.
1: Ya. Baik, kemudian saya ingin tahu juga nih Pak, kalau jenis keringanan atau penghapusan biaya yang berlaku dalam gebyar PBB P2 ini apa aja nih Pak?
5: Terkait dengan keringanan yang kita berikan khususnya oleh pemerintah Kabupaten Banyumas kepada wajib pajak PBB, itu kita kemarin beberapa bulan terakhir kemarin sampai dengan bulan Juli 2026, kita di awal tahun ini memberikan penghapusan denda PBB. Itu penghapusan itu berlaku untuk piutang ataupun tunggakan PBB sejak tahun 1994 sampai dengan 2025. Jadi masyarakat yang memang punya tunggakan, ketika pembayaran dilakukan sampai dengan tanggal 31 Juli 2026, dendanya tidak kita perhitungkan. Itu bonus langsung bagi masyarakat. Iya. Terus kemarin dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-81, kita juga Bapak Bupati memberikan kebijakan penghapusan denda PBB tahun 2025. 26, izin koreksi. Ini kita berikan satu bulan, di bulan Agustus 2026. Jadi masyarakat yang mungkin lupa ataupun belum punya rezeki membayar sampai dengan 31 Juli 2026, kita beri kesempatan membayar satu di bulan Agustus 2026 tanpa dikenakan denda. Jadi itu beberapa keringanan yang kita berikan. Terus selain keringanan itu, kita juga memberikan bonus langsung kepada masyarakat. Yaitu kita memberikan hadiah cuma-cuma berupa minyak 1 liter ketika masyarakat membayar PBB melalui QRIS. Gitu. Dalam rangka literasi kepada masyarakat dan juga edukasi, kita memberikan bonus langsung kepada masyarakat. Jadi kita memberikan 1 liter minyak kepada masyarakat. Kemarin juga baru saja kita memberikan bonus ataupun hadiah kepada masyarakat mulai tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026 ini yang bertempat di Komplek Menara Terate atau di kolam retensi. Bagi warga masyarakat yang membayar PBB melalui QRIS, kita juga menyediakan hadiah langsung berupa minyak. Jadi banyak sekali sebenarnya kemudahan-kemudahan dan juga hadiah ataupun penghargaan yang kita berikan kepada masyarakat ataupun wajib pajak PBB di Kabupaten Banyumas.
0: Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Dan baik pendengar Pro 1, kami undang Anda untuk berpartisipasi bersama dengan kami dalam dialog Purwokerto Menyapa pagi hari ini. Dipersilahkan di 632336 atau di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan komentar Anda di YouTube RRI Purwokerto. Ya, Pak Sugeng ini, sejauh mana antusiasme masyarakat nih Pak terhadap program ini Pak?
2: Ya, alhamdulillah, jadi antusiasme masyarakat sampai dengan per 31 Agustus kemarin, memang kalau kita bandingkan dengan pajak di tahun 2025, itu solusinya sangat tinggi. Dan kami optimis terutama di Mas Agus ini bidang satu, insya Allah pajak bisa tercapai 98-100% nanti sampai akhir tahun, doakan saja. Ini sedikit nambahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus di bidang satu, bahwa untuk kanal-kanal pembayaran PBB memang sudah sangat dipermudah.
0: Iya.
2: Sehingga dari mulai tahun 2002, 2003, 2004, 2005, untuk pembayaran yang sifatnya konvensional semakin menurun. Contoh datang ke ATM, datang ke bank jateng, atau kami juga di MPP maupun di tempat kami sendiri membuka pelayanan langsung kepada masyarakat, itu semakin menurun. Karena tadi kalau saya silakan kris gitu ya. Masa ke sekuris. Wong Jawa ya kamu yang kris gitu ya. Itu kita kerjasama dengan BI juga dalam rangka literasi kepada masyarakat. Maka BI di waktu-waktu periodik tertentu itu memberikan kesempatan. Baik itu nanti di tengah alun, di alun-alun kemarin terakhir 4 hari di kolam retensi dan seterusnya, itu diberi penghargaan hadiah langsung berupa minyak. Sehingga memang betul, kita bisa langsung mohon maaf ke toko-toko modern, di sini kan banyak ya Alfa Indo dan sebagainya, bisa langsung ke sana. Kemudian satu hal mungkin yang perlu kami sampaikan penekanan, bahwa mungkin masyarakat luas khususnya di Banyumas sangat memahami bahwa memang sedang ada yang namanya efisiensi seperti itu ya. Sehingga memang pajak itu merupakan salah satu syarat mutlak untuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan. Karena untuk pajak daerah itu insya Allah murni kembali 100% untuk masyarakat Banyumas. Kita berbagai hal, contoh jalan yang rusak, ataupun penerangan untuk lampu-lampu jalan umum seperti itu, untuk rehab di dunia pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ini memang kita lebih banyak untuk bisa bagaimana pajak maupun retribusi daerah bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan PMK Banyumas, terutama dalam rangka untuk mengoptimalkan juga pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan seterusnya. Jadi betul-betul dikembalikan kepada kebutuhan yang ada di masyarakat, tapi kebutuhan yang sifatnya publik. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan.
1: Baik. Kemudian Pak Sugeng, saya ingin bertanya juga nih, kalau dari Pak Sugeng sendiri atau mungkin juga bersama dengan teman-teman ya di Bapenda sendiri, strateginya menghadapi wajib pajak yang mungkin sebenarnya nih mampu nih Pak untuk membayar tapi menunda atau menunggak PBB P2 ini seperti apa nih Pak?
2: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik juga nih ya. Bahwa memang kami selain bekerja sama dengan perangkat desa dan juga camat beserta unsurnya, ini dalam kesempatan di Purwokerto menyapa juga kami dari Bapenda menyampaikan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya, karena tanpa perangkat desa, tanpa perangkat kelurahan, teman-teman kecamatan, Pak Camat, Bu Camat, insya Allah PBB tidak optimal seperti sekarang ini, sehingga saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, bahwa kami punya yang namanya sekarang wali pajak. Wali pajak adalah kepanjangan tangan dari Bapenda yang memang baru ada di tahun 2026 ini. Tugas mereka di tahun-tahun awal memang bagaimana memfokuskan agar optimalisasi PBB itu maksimal. Nah, setelah kesini sudah mulai jalan dengan baik, tertib, baru mereka juga bekerja untuk optimalisasi pajak yang lain. Nah, terkait itu, pertama kita mengoptimalkan bagaimana wali pajak bisa mengetahui masing-masing desa seperti apa. Karena di setiap kecamatan, memang kami baru ada 15 ya Mas Agus ya Mbak Lung ya. Harusnya kan 27 dikurangi 4 kecamatan kota. Itu memang masih agak kurang. Yang kedua, kami juga memberikan kesempatan seluas-luasnya dengan kita menunjuk. Jadi desa masing-masing menunjuk yang namanya koordinator pajak. Ya. Tapi mereka sifatnya sekarang bukan lagi memungut pajak. Jadi berdasarkan Undang-Undang 1 2022 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di dalamnya mengatur pajak dan retribusi daerah, kemudian ada PP 35/2023, di sana sudah mensyaratkan bahwa yang boleh memungut itu adalah instansi yang memang punya tugas dan fungsi di bidang perpajakan dan retribusi daerah. Sehingga untuk rekan-rekan yang ada di desa, sifatnya adalah untuk memfasilitasi saja. Memfasilitasi, mengkoordinir, kemudian menerima SPPT dari kami, kemudian setelah SPPT dari kami diterima, mereka mendistribusikan ke masing-masing wajib pajak. Nah, di sana mereka, mohon maaf, rekan-rekan perangkat desa itu mensosialisasikan. Nah, kalau ada kendala tadi yang disampaikan, mungkin sudah mampu kok. Nah, ini nanti wali pajak akan turun. Perangkat juga akan turun. Kami pun yang di Bapenda, tiada hari tanpa kami turun ke lapangan, itu juga akan turun info dari wali pajak, info dari Pak Kades, dari Pak Camat, "Wih, di desa ini ada kesulitan," kami pasti turun. Dan yang ketiga, kita membuka kanal juga di sana. Mungkin laku pandainya tidak berjalan efektif tadi Pak Agus sampaikan. Maka kita akan membuka pelayanan langsung ke desa tersebut atau lewat kecamatan, kita buka. Dan keuntungan adanya wali pajak ini juga untuk seluruh warga masyarakat Banyumas kami sampaikan. Bahwa sebelum ada wali pajak, kalau kita misalnya Mbak Citra punya SPPT tapi kok punya yang dulu, punya orang lain. Nggak usah harus datang ke Bapenda. Cukup ke kecamatan atau pas jadwalnya si wali pajak ke desa disampaikan ada bukti-bukti dokumentasi pendukungnya, langsung kita proses. itu akan lebih cepat dibandingkan dulu harus dikumpulkan dulu oleh Pak Kades baru diserahkan. Inilah berbagai upaya yang kami lakukan. Yeah.
0: Biar lebih cepat
2: ya. Iya yeah, betul.
0: Oke, okay. Kemudian ke Bu Nailul ini. Kemudian bagaimana Bu memastikan program ini menjangkau di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Banyumas, Bu?
4: Baik, program ini, program Gebar PBB ini, kita pastikan menjangkau semua dari 27 kecamatan yang ada dengan menggunakan data yang ada di kita. Kami kan punya sistem informasi manajemen ya, jadi semua wajib pajak di seluruh Kabupaten Banyumas itu ada datanya. Kemudian nanti kita pilah bagi yang sudah lunas pajak sampai dengan 31 Agustus 2026, Mbak. Ya, itu semuanya. Dan dia wajib pajak tersebut tidak mempunyai tunggakan dari tahun 1994 sampai dengan 2025. Itu nanti yang akan diikutkan dalam Gebiar PBB P2 ini. Terus hadiah yang dari ini juga tersedia untuk 27 kecamatan ini, Mbak. Jadi masing-masing kecamatan nanti mempunyai kesempatan, WP di masing-masing kecamatan tersebut mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Nah, untuk Gebiar PBB P2 ini dalam nanti yang rencananya tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Bapenda itu rencananya akan tanggal 16 September nanti, itu pun kita menggunakan aplikasi dalam melakukan undian tersebut. Dan aplikasi itu pun sudah kita mendapatkan review dari Amikom Purwokerto. Ya, jadi insya Allah tidak ada kecurangan-kecurangan atau apapun yang maksudnya dalam nanti pengundian itu nanti. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Baik, kemudian Ibu, apakah ada korelasi juga nih, Bu, antara pemberian hadiah dengan peningkatan jumlah pembayaran tepat waktu berdasarkan evaluasi program sebelumnya, Ibu?
4: Ada, Mbak. Jadi, karena tadi syaratnya untuk Gebiar PBB ini kan tidak ada tunggakan. Kemudian akan masuk ke diundi itu adalah pembayaran yang lunas pembayaran sampai dengan 31 Agustus tahun 2026 ini. Nah, itu lonjakan pembayar pajak sekitar bulan Juli itu meningkat tinggi sekali gitu. Berarti itu kan menunjukkan antusiasme masyarakat kita ya, juga ya.
1: Iya,
4: ada bedanya dengan bulan-bulan sebelumnya gitu mendekati itu. Kemudian lonjakan untuk pembayaran pajak ini
0: siapa
4: meningkat
0: sih
4: gitu.
0: Dapat hadiah.
4: Iya, hadiahnya.
1: Benar.
4: Masing-masing kecamatan
1: boleh
4: lagi, Mbak.
1: Gak, Bu?
4: Oh, boleh, Mbak. Hadiahnya itu ada motor, Mbak.
1: Oh,
4: iya. Dan itu kita sediakan 27. Jadi nanti masing-masing kecamatan itu satu ada kesempatan satu.
1: Oh, iya. Kamu udah bayar pajak belum?
0: Ya, udah
1: iya.
0: Dong. Masa sih?
2: Ini izin. Nih, harusnya. Jadi yang dapat bukan Pak Camatnya. Bukan kadesnya
1: ya,
2: atau perangkatnya, tetapi wajib pajak. Jadi semua wajib pajak punya kesempatan yang sama
1: ya,
2: dengan aplikasi yang akan sudah kita buat, kita rencanakan, semuanya dapat.
1: Berarti ya, saya mungkin dapat ya, Pak ya?
2: Sangat mungkin.
5: Mungkin.
2: Hanya
5: mungkin
2: satu yang
0: aja deh.
2: Hanya ada satu yang dilarang dapat.
1: Kenapa itu, Pak?
2: Kepala Bapenda
5: dan karyawannya.
2: Beserta seluruh karyawan.
1: Seluruh karyawan.
2: Dan ini juga ada usulan, termasuk pejabat di Pemkab Banyumas. Bayangkan yang dapat, kepala dinas pendidikan, misalnya Sugiri. Padahal Pak Giri misalnya motornya mungkin ada 10, dapat lagi. Nah, ini memang kami sedang konsultasi ke Pak Bupati untuk mestinya dilarang.
5: Dan juga dewan mungkin, Pak.
2: Dewan. Cuma kalau ke Bapenda beserta keluarganya.
1: Oh, iya.
2: Tapi kalau kepala atau pejabat hanya atas nama yang pejabat.
1: Oh, oke. Okay. Kalau untuk penyiar bebas ya, Pak ya?
2: Penyiar bebas. Ya.
0: Jadi kemungkinan besar masyarakat untuk dapat itu
2: sangat
0: ini ya,
2: tinggi.
0: Pak.
5: Sangat
2: ya,
5: tinggi.
2: Ya, ini kalau di sepil Mbak Lung ini kan ada apa aja nih?
4: Iya, banyak itu ada.
0: Apa nih, Bu?
2: Enggak apa-apa.
4: Ada motor, Mbak. Motor itu tersedia 27 unit.
1: Okay.
4: Ya, jadi masing-masing kecamatan nanti mendapat kesempatan untuk satu, kemudian ada 2 unit kulkas untuk masing-masing kecamatan. Jadi total itu 54 kulkas satu pintu, kemudian ada 54 mesin cuci juga, ada 54 smartphone, kemudian ada 54 televisi, 54 sepeda, dan ada 54 tabungan Bima.
1: Definisi ya. Berlimpah hadiah.
2: Ya. Berapa? Tabungan Bima berapa isinya?
5: 750.
1: Wah, lumayan.
2: 750 juta apa beribu ini?
5: Kalau dapat hadiah lagi nanti bisa berlipat.
1: Iya benar-benar. Alhamdulillah banget ya.
0: Udah di spill langsung rame enggak nih pertanyaannya. Ya udah nanti kita akan.
2: Jadi ini memang alhamdulillah kalau tahun 2025 ini kami hanya membagikan hadiah itu masing-masing kecamatan per ekskabupaten. Tapi hanya 7.
5: 7
2: unit.
1: Kalau sekarang lebih berlimpah.
2: Sekarang rata-rata ya. Satu kecamatan satu sepeda motornya. Terus yang lain tadi rata-rata 2. Tapi yang beda lagi ini, ini memang luar biasa kebijakan Pak Bupati Sadewa ini. Terima kasih Pak Bupati. Selain memang hadiah yang untuk PBB dalam arti untuk uang langsung kepada warga masyarakat yang tertib membayar pajak, juga Pak Bupati sudah dan akan memberikan yaitu kepada pemerintah desa yang lunas PBB-nya tercepat. Jadi tercepat pertama dapat mobil. Itu untuk desa, operasional desa. Bukan untuk Pak Kades, bukan untuk bukan untuk Pak Carik ya ini. Pak Kades jangan dipakai sendiri Pak Kades. Ini untuk pemerintah desa. Yang kedua adalah untuk yang tercepat kedua. Lah nanti tercepat berikutnya ketiga sampai 12 berarti ada 10 desa. Itu nanti akan diundi. Jadi ada 3 mobil. Yang tercepat 1 langsung diberikan, tercepat 2 langsung diberikan. Lah nanti yang berikutnya akan kita undi dapat 1 itu. Memang mobil ini bukan mobil baru. Memang insya Allah kebijakan Pak Bupati ada mobil yang siap operasional. Siap operasional yang biasa dipakai oleh teman-teman di perangkat daerah. Memang akhirnya melalui kepala BKAD nanti dihibahkan kepada pemerintah desa. Bukan dipinjam pakaikan, tapi dihibahkan sehingga operasional dan pemberian sebagainya telah diserahkan dalam kondisi baik gitu kan. Itu menjadi tanggung jawabnya perangkat desa atau pemerintah desa.
1: Luar biasa. Begitu, ya. Definisi memang berlimpah hadiah ruang. Ya.
0: Langsung ada yang telepon kan.
1: Nih, langsung ada yang gabung. Sebelum kita lanjut kita terima dulu ya Bapak Ibu di 08112540911. Ya, halo, selamat pagi.
6: Dalam kondisi ini selamat pagi Mbak Citra.
1: Selamat pagi.
6: Alhamdulillah di pemberitahuan di desa saya Batu Raden intinya ada wali pajak tadi di setiap RW itu dibuka loket pembayaran pajak gitu. Ya, ini untuk tanya ke Bapendanya ya. Waktu saya terima SPP di pojoknya kan ada barcode. Kemudian diklik itu ada tagihan tahun 1995 sampai 2005. Itu waktu itu kita kan masih kumpul, waktu itu masih kita masih kumpul keluarga yang bayar gitu. Setelah dicari-cari itu yang 95 ya ada yang ada buktinya, ada yang tidak gitu. Terus nah, yang tidak ada buktinya apa harus kita bayar lagi atau gimana? Karena yang buktinya itu loncat-loncat gitu loh. Terus kenapa kok tagihannya tahun 2026? Kenapa kalau kita telat 95 ya ditagih 96 apa 97 gitu? Kenapa baru ditagih kemarin 2026? Itu pertanyaan pertama. Keduanya dari perangkat desa itu mengatakan bahwa tagihan pajak di bawah 2013 itu diabaikan saja gitu. Lah saya tanya, mana buktinya? Maksudnya apa pasalnya Pak, surat keterangannya mana? Enggak ada, itu hanya informasi dari Sekda gitu katanya. Jadi mohon tanggapannya. Jelas, yang jelas saya yang 95 itu buktinya dicari-cari enggak ada, tapi di atas 2000 ada gitu. Sampai 2006 saya itu wajib pajak yang apa ya?
4: Yang patuh.
2: Taat.
6: Membayar pajak.
5: Dengan ibu siapa ini?
1: Ibu Ida.
5: Ibu Ida.
6: Iya, betul.
1: Monggo. Itu saja?
6: Nggih, mohon.
1: Iya.
6: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk Ibu Ida nih yang sudah bergabung ya melalui line telepon. Monggo bisa langsung ditanggapi, nanti bisa saling menambahkan.
2: Nih, mungkin dari saya ini kan kebijakan memang dari kabupaten ya. Terima kasih Ibu Ida, luar biasa sekaligus ini juga kami menyampaikan ini ratusan kali pertanyaan seperti ini, dan ini kesempatan yang sangat baik di Purwokerto menyapa Pro 1 RRI ya, bareng Mbak Citra dan Mbak Putri ya. Bu Ida, jadi ini memang tadi saya di awal menyampaikan bahwa adanya PBB 94 sampai 2012 itu dipungut, dikelola oleh KPP Pratama Purwokerto yang memang pajaknya langsung masuk ke pusat. Di mana di sana nanti daerah dapat bagi hasilnya saja. Nah, sejak 2013 ada yang namanya berita acara serah terima BAS seperti itu, dan itu mulai dikelola langsung oleh Pemkab maupun Pemkot gitu ya, pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Nah, selama ini dari hasil berita acara terima dan sebagainya itu memang banyak sekali pajak-pajak yang di data kami, di data basis yang diserahkan dari KPP Pratama maupun yang memang sudah mulai dikelola oleh Bapenda itu ternyata banyak sekali tunggakan, yaitu 94 sampai bahkan 2025 apalagi yang sampai 2013 tadi. Nah, pertanyaan kok kenapa masih banyak? Nah, ternyata setelah diserah terimakan belum pernah dilakukan konfirmasi. Jadi sifatnya konfirmasi. Konfirmasi apakah betul Pak Agus dulu udah bayar apa belum gitu kan. Nah, karena kemudian kalau dicetak dalam satu semati lembarannya panjang, ya kan, sehingga kita kasih di barcode. Di barcode diklik akan keluar keterangannya seperti apa dan akan muncul tagihan-tagihan. Nah, kalau Bu Indah tadi nyampaikan, oh ada buktinya, oh ada yang tidak ada buktinya. Nah, karena sifatnya klarifikasi, kalau sudah ada buktinya, alhamdulillah, kami terima. Karena banyak pejabat, banyak tokoh masyarakat, tokoh politik dan sebagainya juga mengklarifikasi ke kami. Nah, setelah itu, bagi yang Bu Indah ini, contoh, merasa sudah membayar. Walaupun saya juga merasa bayar, Mbak. Saya sendiri hampir 1 juta lebih itu tanah ya. Karena beli ke orang ya. Dan zaman dulu tidak seterbuka sekarang. Kalau sekarang kan memang perangkat desa tanda petik sudah dilarang untuk memungut dengan menerima uang. Terus menyetorkan. Tetapi beberapa kesempatan melalui Laku Pandai lah. Silahkan ke Indomaret, Alfamart, ataupun toko modern yang lainnya. Atau lewat yang paling mudah. Kita kan semua insya Allah hampir 90% punya HP, Kris misalnya. Walaupun kadang-kadang kalau di gunung kan mungkin
0: agak susah.
2: Pas turun, pas ke menara terate dan sebagainya mungkin kan. Sehingga kalau terjadi seperti itu, silahkan laporkan ke wali pajak. Atau langsung datang ke Bapenda. Nanti di sana akan kami catat dan buat pernyataan. Bahwa untuk pajak yang tahun sekian, saya sudah membayar. Buat saja pernyataan, dan itu sifatnya klarifikasi. Nanti akan kami uji. Oh, kalau sudah merasa bayar, berarti di mana ini? Artinya dari surat pernyataan itu menjadi bukti kami bahwa berarti ada pihak lain. Pihak lain kan macam-macam, kan seperti itu. Atau memang karena betul-betul sudah dibayarkan oleh pemungut dulu, tetapi buktinya tidak ada, hilang, dan sebagainya. Ini banyak sekali yang seperti itu. Tapi setidak-tidaknya dengan kita memunculkan itu, memang alhamdulillah piutang-piutang terbayarkan cukup banyak ya Mas Agus ya Mbak Lung ya. Cukup banyak. Ditambah lagi izin, ini mohon maaf sekali warga masyarakat Banyumas, bahwa ini adalah salah satu temuan juga dari BPK, Kantor Perwakilan Jawa Tengah di akhir 2025, bahwa sudah jelas-jelas ada piutang, ada tunggakan, kenapa Pemkab tidak melakukan upaya. Nah, sehingga ada rekomendasi seperti itu agar dilakukan upaya. Nah, upaya kami yang pertama adalah klarifikasi. Belum sampai penghapus bukuan piutang PBB, seperti itu. Jadi klarifikasi saja. Terus kemudian yang kedua, menurut perangkat atau siapapun tadi, Bu Ida menyampaikan bahwa yang di bawah 2013 abaikan saja gitu kan. Ya sebetulnya pernyataan itu mungkin dalam rangka untuk mencapai target yang 2026 ke bawah sedikit lah seperti itu ya. Wis sing penting kowe bayar sing anyar-anyar bayar disit, kowe mengko disit mungkin maksudnya itu. Tetapi bukan berarti pengertian diabaikan kemudian tidak dibayar kalau nyatanya tapi memang belum bayar. Kalau merasa bayar, nyatakan saja melalui bukti tertulis, melalui wali pajak atau langsung datang ke Bebenda. Sehingga pernyataan abaikan saja sebetulnya kurang pas.
0: Tepat, ya.
2: Tapi memang udahlah prioritas untuk yang memang baru 2026, 25 ke bawah. Nah, kalau yang sisanya klarifikasi seperti itu. Ya kalau hanya 20.000, 15.000 Mbak Alung ya dibayar saja ya Mbak ya. Karena demi agar apa namanya tiang listrik ada lampunya nyala, karena gitu ya. Jalan, mohon maaf itu juga kebijakan TPU maupun terutama dari Pak Bupati dengan banyaknya ya, dengan banyaknya apa namanya jalan yang mungkin belum bisa secara serentak diperbaiki, mohon maaf karena itu bertahap. Tiada hari tanpa Pak Bupati melalui perangkat daerah yang terkait merehab jalan-jalan dan sebagainya. Mungkin itu penjelasannya.
1: Baik, cukup menarik ya.
0: Dan ya ini banyak juga nih yang
1: sudah gabung
0: sama kita ya.
1: Jadi ini, kita baca-baca dulu ya.
0: Kita baca-baca ya. Ini apa tadi Bu Nelul sama Pak Agus mau menambahkan dulu atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya?
1: Lanjut
0: kita dulu. Lanjut ya.
1: Iya,
0: kayaknya sudah di
1: jawab banyak
0: nih sama Pak Sugeng tadi ya. Oke, baik, terima kasih. Ini dari sebentar Bapak, dari Pak Patu Buddha ya, ini 0933, selamat pagi RRI Pro 1, maaf mau mengkritisi sedikit untuk pemberian bonus bagi pemerintah desa yang pelunasan PBB paling cepat yang ada, nanti akan ada potensi perangkat desa akan menalangi pembayaran pajak tersebut demi agar mendapat bonus, yang tentu efek berikutnya akan tidak baik. Bagaimana langkah pemerintah mengantisipasi hal tersebut?
1: Agus barangkali, silakan pasukan atau bunayan.
2: Ya menarik ini. Tapi nanti Mas Agus jelaskan dulu, tak nambahin. Kemarin kita podcast juga ya, dengan desa tercepat pertama. Tanggal 1 Februari kita distribusikan, tanggal 2 langsung dilunasi. Dan itu besar loh. Besar 180 juta. Bukan hanya 50 juta. Ini menarik, yaitu di desa, mohon maaf ini Pak Camat Gumelar ya, Desa Gumelar. Monggo Mas Agus kemarin kan ikut juga sampaikan. Ini apakah betul ditalangi apa tidak? Ini menarik.
5: Ini pertanyaan yang sangat kritis dan juga menarik ini. Tetapi untuk hal ini kita punya bukti. Izin saya menyebut desanya nih sebagai desa yang lunas tercepat hanya dalam kurun waktu 1 hari. Itu memang akan memancing pertanyaan, apa iya gitu?
0: Kok bisa gitu?
5: Kok bisa
0: ya?
5: Gitu kan? Cara wong Banyumas apa iya ya? Apa ada talangi nang kadese atau perangkate gitu. Nah, ini kita juga menggali kiat-kiat apa yang dilakukan oleh Pak Kades ataupun juga pemerintah desa ini. Ternyata di desa itu masyarakat dibiasakan kayak semacam mengumpulkan kayak tabungan. Tabungan khusus untuk PBB. Jadi kalau mungkin kalau kita dalam ronda ada istilah jimpitan. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan itu. Jadi mereka rutin gitu melalui di kelompok-kelompok
2: Dawis.
5: Di Dawis. Kelompok Dawis itu mereka secara rutin semuanya yang menjadi wajib pajak PBB itu mengumpulkan. Bahkan begini, ini unik memang. Ini mungkin bisa jadi best practice gitu. Baik untuk desa yang lain ataupun juga mungkin untuk wilayah lain di luar Bat Banyumas gitu. Ini kalau SPPT belum kita distribusikan, malah warga pada menanyakan. Kapan Pak Kades ini, Pak Lurah, SPPT-nya dibagi?
1: Ya.
5: Karena gini, beberapa masyarakat itu misal punya tabungan PBB mungkin bisa mencapai 1 juta. Sedangkan dia mungkin tanggungan PBB-nya mungkin hanya 500. Dia merasa punya sisa atau saldo. Jadi tidak sabar untuk diambil saldonya gitu. Jadi oleh karena itu tidak ada kendala manakala SPPT sudah kita distribusi langsung dilakukan pembayaran pada saat itu juga. Hanya dibutuhkan kurang lebih waktu 1 hari bisa lunas 100%. Jadi ini memang murni dari wajib pajak di desa itu. Mm-hmm. Tidak ada upaya
1: talang-talangan
5: gitu ya. Iya.
0: Ada yang pakai ini bambu ya, ada yang itu yang tabungan itu juga ada itu di desa juga ada Pak yang.
5: Iya, betul. Itu kayak jimpitan gitu.
0: Jimpitan ya. Oh, enggak kepikiran sampai situ ya. Iya, betul juga.
1: Berarti memang warga-warga di sana dan juga perangkatnya juga cukup kreatif ya.
5: Betul.
1: Jadi tidak berat ya.
5: Iya, ini kan juga sekarang di era sekarang contoh untuk kurban kan juga banyak mengadopsi cara-cara seperti itu. Tiap hari misal iuran 1.000, 1.000 gitu kan. Terasa, atau mungkin kalau yang punya nanti dirapel satu seminggu 10.000. Jadi gak kerasa sampai pada saatnya sudah terkumpul sesuai dengan yang jumlah dibutuhkan.
1: Betul.
5: Ini sama halnya dengan PBB di Desa Gumelar.
1: Oke,
0: keren sih.
1: Oke, Putri, sebelum kita lanjut kita baca lagi dulu ya. Ini karena sudah ada banyak yang bergabung. Selamat pagi, Pro 1. Tentang pembayaran PBB Kabupaten Banyumas. Bagaimana bila untuk merangsang wajib pajak untuk membayar PBB-nya, wajib pajak ini diberikan diskon bila PBB-nya dibayarkan maksimal 2 bulan di awal tahun. Contohnya seperti yang dilakukan di Kota Semarang selama ini. Selalu ada diskon 10% untuk wajib pajak yang membayar pajak sampai dengan 2 bulan awal. Bulan Mei kalau tidak salah ini. Monggo nih.
2: Ini menarik, menarik. Memang di Pemkab Banyumas, khususnya Bebenda Kabupaten Banyumas ini belum melakukan itu. Tapi setelah kami best practice ke beberapa kabupaten kota, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, memang ada beberapa kabupaten kota yang melakukan hal itu. Mm-hmm. Sehingga mungkin akan kami pertimbangkan untuk tahun-tahun yang akan datang, terutama di 2027. Jadi selama ini, memang ini juga kemarin waktu kita diskusi untuk option PKB, tapi bukan ranahnya di sini. Nanti saya minta mungkin RRI besok-besok ngundang kami untuk kita cerita. Option PKB tambah menarik juga
1: tambah
2: ini.
1: Menarik lagi ya.
2: Karena di situ nanti ada hadiah mobil listrik.
1: Lebih lagi.
2: Mobil loh, bukan motor lagi. Mobil untuk wajib pajak yang bayar PKB-nya. Bukan kepada pemungut atau yang ngurusi itu, tapi langsung perintah Pak Bupati, Pak Amin, pokoknya besok di tahun ini yang option PKB-nya lunas, yang bayar pengen hadiahnya listrik, mobil listrik. Insya Allah sudah kita siapkan. Tapi kita jangan ke situ dulu, ini nanti poin berikutnya. Jadi ini catatan Pak Agus, Pak Alung ya, untuk 2027 besok, kita coba cermati, kita analisa aturan-aturan yang ada, karena apapun yang kita lakukan semuanya harus berbasis dan berpayung hukum. Jangan sampai kita keliru, kita salah kan gitu. Tetapi satu hal sudah banyak tadi disampaikan Pak Agus, berbagai kemudahan. Di awal tahun saja sudah yang 94 sampai 2025 sudah kita beri bebas denda maupun bunga dan sebagainya. Yang 2026 juga per satu bulan kemarin juga udah bebas. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian besok September sampai dengan Desember mau ada penghapusan lagi? Tunggu saatnya nanti setelah kebiar PBB.
1: Oke, kita tunggu nih Pak kabar baiknya.
0: Karena waktunya yang tinggal 2 menit Pak. Ini sayang sekali Pak, waktunya sudah ada di penghujung. Dan mungkin barangkali closing statement aja dari ketiga narasumber kami, singkat saja, monggo silakan.
2: Yang pertama mungkin saya atas nama pemerintah Kabupaten Banyumas, khususnya dari Bapenda Kabupaten Banyumas, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga masyarakat khususnya Banyumas, khususnya yang sudah membayar PBB-P2 dengan tertib. Semoga Banyumas tetap jaya, semakin maju, berkeadilan, berkemakmuran, dan sejahtera. Karena dengan pajak yang Bapak Ibu bayarkan, maka Banyumas akan semakin moncer. Terima kasih.
1: Oke, monggo Ibu Nailul, silakan.
4: Yeah. Terima kasih kepada masyarakat Banyumas yang sudah berkontribusi dalam pembayaran pajaknya. Dan bayar pajak itu keren gitu. Karena ikut berkontribusi dalam pembangunan.
1: Iya, betul gitu. Sekali. Oke, Pak Agus.
5: Apresiasi kepada wajib pajak di Kabupaten Banyumas, khususnya untuk wajib pajak PBB. Baik. Di sini jangan ragulah wajib pajak untuk membayarkan PBB-nya, selain karena memang pajak itu adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia. Tapi percayakanlah kepada kami bahwa pajak yang dihimpun dari Bapak Ibu semua 100% digunakan untuk pemerintah Kabupaten Banyumas. Tidak sharing ataupun dibagi untuk wilayah lain. Jadi terkait dengan berita-berita penyalahgunaan pajak di mungkin media, saya harap itu tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak yang selama ini sudah bagus di Kabupaten Banyumas. Jadi percayakan kepada kami. Yeah. Terima kasih.
2: Okay. Sedikit satu putaran ini yang saya lupa, bahwa apresiasi kami selain kepada wajib pajak, juga kami sudah memberikan bagi hasil kepada desa, Mbak. Okay. Jadi desa-desa 10% dari seluruhan pajak dan retribusi sudah kami bagi semester pertama kemarin. Nah, kami bagi sehingga nanti desa-desa kesulitan keuangan ada bagi hasil pajaknya. Itu sesuai undang-undang. Terima kasih.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali nih ya untuk ketiga narasumber kita pagi hari ini. Untuk Bapak Sugeng Amin ini ya, Kepala Bapeda Kabupaten Banyumas. Kemudian juga ada Ibu Nailul nih ya, dari Kabid Perencanaan Evaluasi dan Administrasi Pendapatan. Dan juga Pak Agus dari Kepala Bidang Pajak Daerah 1 yang sudah banyak sekali memberikan informasi-informasi berkaitan dengan topik kita pagi hari ini.
0: Iya, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih untuk pendengar kita yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf ada pertanyaan yang tidak sempat terbacakan karena keterbatasan waktu kita pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Bahasa daerah bukan sekadar alat untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sebuah masyarakat. Di dalamnya tersimpan cerita tentang lingkungan, tradisi, kebiasaan, hingga cara masyarakat memaknai kehidupan dari generasi ke generasi. Di Banyumas, kekayaan tersebut salah satunya hadir melalui bahasa dialek Banyumasan yang dikenal dengan sebutan bahasa Panginyongan. Upaya menjaga keberadaannya dilakukan dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengenal, mempelajari, sekaligus menggunakan bahasa tersebut melalui karya sastra. Salah satunya melalui workshop penulisan sastra Banyumasan berbahasa Panginyongan. Kegiatan ini mempertemukan peserta dengan para pelaku sastra dan budaya untuk menggali kearifan lokal Banyumas menjadi cerita maupun

0: geguritan. Untuk melihat pentingnya kegiatan tersebut dari perspektif pelaku sastra Banyumas, budayawan sekaligus Presiden Geguritan Banyumas, Wanto Tirta, menjelaskan latar belakang dan antusiasme peserta dalam mengikuti workshop tersebut.
1: Rasa senang tentu saja ketika ada upaya dari Dinpora Budbar, dalam hal ini pemerintah, untuk mengadakan workshop kepenulisan yang fokusnya pada cerita dengan latar belakang adalah kearifan lokal. Apakah itu dongeng, geografis, cerita, kuliner, budaya, tradisi, dan terutama adalah bahasa. Kekhasan dari bahasa penginjongan ini yang diangkat menjadi tema agar habis workshop ini para peserta mampu menuliskan dalam bentuk cerita atau guritan dengan kekhasan di penginjongan ini atau di Banyumasan ini.
0: Bagi Wanto Tirta, kekayaan lokal Banyumas dapat ditemukan hampir di setiap sisi kehidupan masyarakat, mulai dari dongeng, geografis, kuliner, budaya, tradisi, hingga bahasa panginjongan dapat menjadi sumber inspirasi untuk melahirkan karya. Namun, mengangkat Banyumas ke dalam tulisan membutuhkan kemampuan untuk mengenali kembali kekhasan bahasa dan pilihan diksi yang digunakan masyarakat. Karena itu, peserta juga didorong untuk membaca lingkungan, alam, bahasa, dan berbagai pengetahuan tentang Banyumas agar mampu menemukan kata yang tepat. Proses tersebut berlangsung dalam suasana kolaboratif ketika penulis pemula dan mereka yang telah berpengalaman dapat saling berbagi. Salah satu peserta, pegiat literasi komunitas logawa.id, Bayu Suta, merasakan langsung proses belajar tersebut, termasuk ketika mendapatkan pendampingan dalam menulis geguritan menggunakan bahasa panginjongan.
2: Dengan diadakannya workshop kepenulisan sastra penginjongan ini menambah insight baru untuk saya yang sedang mempelajari kebudayaan Banyumas, karena dalam 2 hari workshop ini kami sebagai peserta betul-betul mendapatkan ilmu ya, mendapatkan pengetahuan baru dari pakar yang memang expert di bidangnya. Karya yang sudah kita buat betul-betul mendapatkan mentoring ya, artinya ini sudah sesuai atau belum, ini kurang apa, ini lebihnya apa, dan ini yang membuat workshop ini bagi saya bisa dianggap dalam tanda kutip sangat sukses ya.
0: Pengalaman Bayu menunjukkan bahwa proses pelestarian bahasa dapat dimulai dari ruang belajar yang memberi kesempatan kepada generasi muda untuk mencoba. Dari yang sebelumnya ia menulis menggunakan bahasa Indonesia, ia kemudian mendapatkan pengalaman untuk menghasilkan geguritan secara langsung dengan dialek panginjongan. Tidak hanya belajar teori, peserta juga mendapatkan pendampingan terhadap karya yang mereka buat. Proses mentoring tersebut membuat peserta dapat mengetahui bagian yang perlu diperbaiki, sekaligus memahami bagaimana kekhasan bahasa Banyumasan dapat digunakan dalam karya sastra. Ruang pembelajaran seperti ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas para pelaku seni dan budaya. Kabid Kebudayaan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Amiati, menjelaskan, dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan workshop sekaligus alasan pentingnya penguatan sumber daya manusia di bidang kebudayaan.
3: Kami bermaksud untuk memfasilitasi agar para pelaku seni penulisan dimaksud tahu cara penuangannya secara aturan bahasa itu bisa dituangkan dimaksud, karena sebetulnya ini merupakan baru selama ini untuk pajeat pelaksanaan program di Dinpora Budbar ke bidang kebudayaan untuk anggaran yang memang fokus di anggaran alokasi anggaran APBD tidak ada, karena selama ini alokasi anggaran itu adalah fokusnya capaian pelaksanaan program bidang kebudayaan di event-event. Mungkin kesenian itu ada wayang, ada seni tari, ada lengger, epik, dan lain sebagainya.
0: Workshop penulisan sastra Banyumas menjadi salah satu langkah untuk mempertemukan pengetahuan, kreativitas, dan kekayaan budaya dalam satu ruang. Pemerintah berharap para pelaku seni tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga mampu menghasilkan karya yang dapat diapresiasi lebih luas. Upaya tersebut menjadi penting karena pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan mempertahankan apa yang telah ada, Budaya juga perlu diberi ruang untuk tumbuh melalui karya baru yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan generasi berikutnya. Bahasa penginjongan akan tetap hidup ketika masih digunakan, dibaca, dan ditulis oleh masyarakatnya sendiri. Dari sebuah gurit, cerita, atau puisi, identitas Banyumas dapat terus dikenali dan diwariskan, sehingga sastra Banyumas tidak hanya menjadi bagian dari masa lalu, tetapi tetap hidup dan berkembang di masa depan.

0: Halo RRI. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali bersama Ciput.
1: Ya, Citra dan Putri. Kirain masih mau ngomong. Di Halo RRI kita ketemu lagi nih, Cit, ya. Jadi setelah kemarin di episode terakhir ada Citra di Halo RRI hari Jumat, ya. Kita jumpa lagi nih minggu ini insya Allah. Kita berdua lagi nih, Cit, hari Senin, Rabu, dan Jumat menemani pendengar kita di Halo RRI, memberikan kesempatan kembali untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan inspirasinya seputar banyak hal ya, mengenai fasilitas dan juga pelayanan umum, sampai ke pertanyaan, sampai ke keluhan, atau apresiasi, atau
0: kendala, apa gitu ya, tantangan apapun prosedur, itu pokoknya.
1: Apalagi nih, syarat dan prasyaratnya.
0: Ya, pokoknya apapun itu, silakan saya aja untuk Anda yang ingin ikut bergabung, memberikan informasi, memberikan saran, kritik, atau bahkan keluhan-keluhan, atau mungkin apresiasi juga. Monggo silakan Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di Halo RRI pagi hari ini. Bisa melalui line telepon di 632336 atau di 08 11 254 0911.
1: Iya, kalau tadi soal, kita bahas di Purwokerto Menyapa soal pajak ya. Nah, barangkali mungkin untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga, tadi ada beberapa pertanyaan masuk yang gak sempat terbacakan ya, barangkali Anda ingin menyampaikan kembali pertanyaan seputar perpajakan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, dipersilahkan nanti kita akan teleponkan lagi nih dari kantor pemerintahnya kembali ya. Ini sudah ada gatekeeper kita yang semangat banget dari jam 7 pagi udah di sini di RRI maksudnya.
0: Dan dibela-belain banget lagi batuk-batuk ya, tetap stay di sini, tetap ready untuk menghubungi narasumber-narasumber terkait ya yang memang perlu kita hubungi di pagi hari ini. Ayo. Kenapa kita
1: ini udah seminggu gak ngomong.
0: Iya, seminggu gak ngomong terus, jadi yaudah kamu ngomong terus boleh deh. Aku kasih ya, kasih waktu deh ya.
1: Udah kelihatan ya kalau penyiar ambil napas ya, ini mau ngomong.
0: Iya.
1: Jadi benar sekali pendengar Pro 1 ya, nanti di Halo RRI kita pokoknya akan mencoba untuk memberikan, menjembatani ya, untuk segala pertanyaan dari pendengar kita ya kepada pemerintah di Kabupaten Banyumas ya, apapun itu seputar keluhan ya. Mungkin ada juga pendapat ya, atau mungkin ada masukan ya seputar segala fasilitas dan juga pelayanan yang ada di Kabupaten Banyumas harus seperti apa, apakah sudah inklusif ya. Nah, ini dipersilakan pendengar untuk bergabung bersama dengan kami hingga nanti di jam 10 pagi aja.
0: Betul sekali. Nah, kira-kira, atau juga nih, kira-kira pelayanan publik apa sih yang menurut Anda ini sudah semakin baik dan mungkin layak mendapatkan apresiasi? Kira-kira apa nih? Kalau kamu lihat apa nih? Kayaknya kalau aku lihat taman-taman yang ada di Kabupaten Banyumas itu udah sangat luar biasa sekali ya. Kita lihat alun-alun udah terbentuk dengan sebegitu cantiknya gitu ya, dengan beberapa macam tempat-tempat untuk berolahraga juga.
1: Betul.
0: Tempat nongkrong juga dan juga fasilitasnya sangat luar biasa sekali. Ada videotron juga, ada tempat sampah yang lumayan banyak, ada tempat duduk. Itu merupakan satu hal yang salah sesuatu hal yang patut untuk diapresiasi. Kemudian juga ada lain-lain juga nih,
1: Taman kota, kemudian ruang terbuka hijau sudah bisa dinikmati oleh masyarakat begitu ya. Tempat sampah juga sudah disediakan, toilet ya, ini semuanya sudah disediakan oleh pemerintah. Barangkali mungkin ada temuan-temuan yang tidak diketahui oleh pemerintah melalui masyarakat yang ingin diperbaiki apa saja, dipersilahkan sekali lagi di 632336 atau di 08 11 254 0911. Barangkali nanti buat pemandangan lebih indah kabel-kabelnya kali ya.
0: Iya.
1: Kalau boleh ngasih masukan.
0: Iya, walaupun mungkin agak-agak sedikit susah
1: boleh
0: ya,
1: tapi
0: boleh. Kan kita juga ini warga masyarakat, di Kabupaten Banyumas.
1: Boleh. Tolong Mbak Desi.
0: Tapi memang benar sih ya, kadang-kadang kalau kita ngeliat-liat kabel itu kalau mungkin agak tinggi, agak sedikit rapi, mungkin agak aman ya. Tapi kadang-kadang kan ada kita lihat di pinggir-pinggir jalan yang udah mulai menjunta, yang mulai udah doyong. Itu ngeri sih. Ngeri. Aku jujur takut ya. Takutnya tahu-tahu tiba-tiba gitu kan, kesetrum kan enggak lucu ya gitu.
1: Jalan-jalan malah kesetrum. Lagi. Kesetrum lihat siapa enggak apa-apa
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kesetrum lihat siapa enggak apa-apa. Dompetnya kesetrum juga boleh. Itu lebih baik gitu kan.
1: Langsung kalau menggemuk ya.
0: Iya, kalau diri kita yang kesetrum kan kayak enggak deh.
1: Aduh, jangan deh ya.
0: Oke deh, kalau gitu di Halo RRI sekali lagi pendengar ditunggu sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, silakan di 632336 atau di 08 11 254 0911.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
5: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI pagi hari ini ya. Tentunya masih ditunggu untuk Anda yang mau bergabung sampai dengan nanti di jam 10 pagi aja.
6: Yes.
5: Monggo silakan di 632336 atau di 08112540911.
6: Ya, kalau tadi kita bahas soal Purwokerto menyapa, kalau tadi kita bahas di segmen Purwokerto menyapa soal pajak ya. Nah, membayar pajak tentu ini jadi bagian dari kewajiban sebagai warga negara.
5: Betul.
6: Tapi gimana nih proses bayarnya? Kalau tadi sudah ada beberapa ini ya, cara untuk bisa bayar, kita tinggal tidur-tiduran pakai HP klik bisa jadi ya. Nah, ini apakah sudah mudah? Sepertinya sudah dipermudah ya, dan informasinya. Nah, tentang informasi apakah masyarakat sudah mengetahui semua ini ya?
5: Padahal kalau tadi kita melihat dialognya sih informasi sudah cukup jelas ya, tapi mungkin barangkali belum semua masyarakat yang mengetahui mengenai informasi tersebut.
6: Betul sekali. Nah, apakah masyarakat juga sudah mengetahui bagaimana cara bayar pajaknya nih? Dan yang paling penting, apakah masih ada pendengar yang mengalami kendala saat bayar pajak?
5: Betul. Dan yang
6: kalau kamu kendala saat bayar pajak apanya nih?
5: Duitnya.
6: Itu juga kamu udah jawab.
5: Kan kita udah satu hati. Jadi kayak
6: kalau
5: langsung
6: metodenya caranya
5: iya, paham. Kita udah paham satu sama lain. Jadi kamu enggak usah bertanya juga, sebenarnya kamu udah tahu jawabannya itu gitu kan ya. Cuman ya udah sih, itu tidak perlu dicontoh ya. Siapa tahu besok kita bisa mengikuti cara-cara tadi nih yang ada di desa-desa sana ya.
6: Caranya udah ngerti.
5: Iya, kita nabung.
6: Oh
5: ya,
6: nabung.
5: Tapi jangan dipakai, udah nabung dipakai gitu kan.
6: Ditabungan bambu ada bakso lewat, enggak jadi bakso lewat.
5: Iya, kayak aduh kayaknya lebih penting makan bakso dulu deh. Nanti kalau enggak kita enggak bisa kerja, kita enggak bisa nabung gitu kan. Ah, kan itu yang agak susah ya. Yang pasti tadi bayar pajak ini dibayarkan tentu bermacam-macam ya. Ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak bumi bangunan atau PBB tadi, dan juga ada berbagai jenis pajak daerah maupun kewajiban perpajakan lainnya. Dan yang pasti masing-masing ini memiliki mekanisme pembayaran yang berbeda. Nah, di tengah perkembangan layanan digital saat ini, masyarakat juga semakin memiliki banyak pilihan ya untuk melakukan pembayaran. Jadi nggak selalu datang untuk ngantri di kantor pelayanan, tapi kemudahan tersebut belum tentu juga dirasakan oleh semua orang, khususnya untuk orang-orang yang mungkin masih ada di daerah-daerah pedesaan ya, yang mungkin akses internetnya
6: masih kurang
5: dan lain sebagainya.
6: Ya, betul sekali ya. Nah, pendengar, sekali lagi untuk Anda, silakan yang ingin bergabung melalui Halo RRI ya, Anda bisa menyampaikan pengalaman secara singkat nih, misalnya pajak apa nih yang belum dibayarkan, kendalanya apa, kemudian bagaimana pengalaman Anda ketika mencoba untuk menyelesaikan pembayaran ya, apalagi tadi sudah ada promo-promo dari pajak PBB P2 ya tadi ya, dapat hadiahnya lumayan banget, dapat motor
5: itu
6: ya.
5: Iya, lumayan banget nih. Jadi
6: barangkali juga ada pertanyaan dari pendengar kita nih, kalau selain pajak PBB ada pajak lain enggak yang ngasih hadiah gitu.
5: Oh iya, benar-benar gitu ya. Oke, mau banget ya.
6: Pajaknya satu bulan cuma berapa ratus ribu dapat mobil kan.
5: Iya, benar. Tapi benar loh, mungkin hal-hal seperti itu tuh bisa menjadi salah satu cara juga ya untuk pemerintah ini untuk bisa menarik wajib pajak untuk bisa lebih taat atau lebih tertib dalam membayarkan pajaknya.
6: Menarik. Jadi, loh tadi programnya gak bayar apa namanya
5: denda,
6: tapi dari, malah dapat hadiah.
5: Iya, gak bayar denda dari tahun 95 ya kalau nggak salah ya, sampai dengan tahun 2026 ini tidak perlu membayar denda, dapat hadiah pula, gitu ya, kan?
6: Motor lagi.
5: Nah,
6: ya. Motor, kulkas tadi apa mesin
5: motor,
6: cuci?
5: Bukan mesin cuci motor, kulkas. Iya, mesin cuci ada ya? Kayak nggak tahu. Pokoknya itulah. Pokoknya terus ada tabungan TV-nya juga.
6: Ada,
5: ya, pokoknya ada banyak banget, berlimpah banget lah hadiah-hadiahnya. Karena memang benar ya. Hal-hal kecil kayak gitu tuh membuat kita ini jadi semangat gak sih?
6: Iya, iya.
5: Ya kayak kemarin pasti. Deh kita ikut jalan sehat gitu kan.
6: Dapat hadiah.
5: Dapat hadiah ya. Yang mungkin hadiahnya
6: biskuit
5: itu. Iya, tapi itu seneng banget loh.
6: Dapat hadiah kayak
5: kamu
6: gitu.
5: Dapat hadiah enggak?
6: Iya, aku dapat hadiah dong.
5: Apa coba?
6: Makasih loh ya. Belum dibuka.
5: Oh iya, dan itu ada sistem just tip-nya loh ya. Jadi kamu ini harus ada pajaknya
6: iya,
5: juga.
6: Iya, boleh-boleh ya. Ini bahaya nih kalau jadi ini nih, jadi pemimpin nih.
5: Ada itu pengecualian ini. Kepada
6: ada
5: kamu ya.
6: Ya. Nah, pendengar, salah satu hal yang sering jadi persoalan dalam pembayaran pajak ini soal informasinya. Betul banget sih ya, masyarakat nih perlu mengetahui berapa jumlah yang harus dibayarkan, kapan batas waktunya, gimana cara bayarnya, dan apa yang harus dilakukan kalau mengalami kendala.
5: Nah, iya.
6: Mengalami kendala kan juga bingung ya.
5: Benar. Karena
6: tanya mau tanya sama siapa kalau harus ke kantornya.
5: Jauh gitu misalnya, atau mager gitu ya.
6: Iya, gak sempet waktunya.
5: Cuma gitu kalau sekarang ini kan sebenarnya ada banyak sekali layanan-layanan yang memang sudah tertera jelas ya. Mungkin bisa melihat melalui media sosialnya atau mungkin websitenya. Betul. Ada banyak hal yang biasanya nih informasi-informasi seperti itu tuh sudah tertera secara jelas.
6: Betul.
5: Jadi apabila terkendala nih ya, mungkin terkendala waktu karena mungkin sibuk atau segala macamnya, atau mungkin rumahnya jauh gitu kan. Jadi kita cuma tinggal butuh handphone aja, butuh kuota gitu ya, untuk langsung klik cari informasi secara jelas.
6: Betul.
5: Gitu. Atau mungkin juga bisa lewat telepon gitu kan. Karena kan masih ada telepon kantor biasanya yang masih bisa dihubungi ya. Itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan informasi lebih jelas, biar kalau kita lagi menyelesaikan sesuatu itu gak harus bolak-balik.
6: Betul. Nah ini nih yang jadi mungkin barangkali jadi pertanyaan lagi nih, kira-kira kalau misalnya kita mau buy phone ya, calling ke kantor harus dijawab dan diangkat.
5: Iya,
6: gitu ya. Jangan sampai ada kendala misalnya, aduh telepon bolak-balik gak diangkat-angkat kayak gitu ya. Jadi informasi yang mudah dipahami ini menjadi penting pendengar, karena gak semua masyarakat juga punya pemahaman yang sama mengenai prosedur perpajakan ya.
5: Iya.
6: Nah apalagi ketika aturan atau mekanisme pelayanan mengalami perubahan, untuk sebagian orang mungkin informasinya terkendala ya. Nah tapi bagi masyarakat yang tidak terbiasa juga menggunakan internet atau aplikasi, ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Ini nyak-nyuk gak tahu caranya.
5: Iya, benar banget. Nah tadi padahal sebenarnya dengan adanya tadi ya bantuan secara digital ini sangat luar biasa sekali. Jadi pendengar yang mungkin pernah mengalami situasi ketika hendak membayar pajak nih, tetapi bingung harus memulai dari mana, ada nih akhirnya tempat untuk bertanya. Tadi bisa ke keluarga juga, ke teman, atau mencari informasi sendiri melalui internet tadi itu ya. Dan juga bisa kalau mau lebih apa ya, lebih antep gitu ya, kalau bahasa Banyumasnya nih ya,
6: mantep.
5: Lebih mantep gitu ya, bisa langsung datang ke kantor pelayanan. Jadi semua pengalaman tersebut ini bisa menarik tentunya untuk kita dengarkan. Nah, terkait dengan prosesnya juga mungkin ini sesuatu hal yang perlu banyak orang tahu juga ya, dan bisa sharing pengalaman juga. Apakah kira-kira prosesnya ini udah mudah atau masih
6: perlu diperbaiki.
5: Jadi kita
6: mudah ya, kita tinggal tunjuk saldonya ada enggak.
5: Nah, tunjuk yang ditunjuk apa dulu nih ya? Kalau yang ditunjuk bukan handphone, bukan mBanking atau mBanking yang enggak ada saldonya, telepon, ya sama
6: misalnya,
5: aja gitu kan.
6: Masa mau
5: Nah, ya kan? Apa coba?
6: Lanjut di Halo RRI, pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin bergabung dipersilakan, masih ada durasi 25 menit ke depan ya untuk menemani Anda, dan membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung seputar apapun permasalahan yang mungkin dirasa memang perlu harus ada perbaikan seputar fasilitas dan juga pelayanan umum yang di Kabupaten Banyumas. Kira-kira sudah puas belum dengan fasilitas dan juga pelayanan yang sudah ada di kabupaten tercinta kita ini ya? Apa saja hal yang perlu diperbaiki ya? Saya yakin sekali sih Cit, barangkali mungkin ada beberapa temuan yang barangkali mungkin pemerintah tidak bisa melihat langsung. Dan ini justru dirasakan langsung oleh masyarakat.
5: Betul
6: ya?
5: Nah, betul masyarakat sekali. Oke. Masih ada banyak waktu ya. Silakan untuk Anda sekali lagi yang mau bergabung, ditunggu di Halo RRI sampai dengan nanti di jam 10 pagi aja.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Kembali bersama Citra dan juga Putri di Halo RRI pagi hari ini.
1: Pendengar, kita juga tidak bisa mengabaikan perkembangan pembayaran secara digital dalam pembahasan di segmen Purwokerto Menyapa. Tadi kan untuk pembayaran pajak itu bisa dilakukan secara digital ya.
0: Betul, betul. Nah,
1: saat ini masyarakat semakin terbiasa melakukan berbagai transaksi melalui ponsel. Iya. Ya. Jadi banyak kebutuhan sehari-hari, Cit. Transfer ya, sampai berbagai jenis layanan publik dapat dilakukan secara daring. Nah, betul. Ini kemudian muncul lagi pertanyaan nih, kira-kira sudah aman belum kita selama ini transaksinya, kemudian data kita apakah aman? Selama ini kan jadi pertanyaan seperti itu ya.
0: Iya, oke. Okay. Dan Putri, ini udah ada yang gabung, kita langsung terima dulu aja ya di 08112540911. Halo, ya. Selamat pagi, Halo RRI.
2: Selamat pagi Mbak Citra, Mbak Putri.
0: Iya, selamat pagi dari Ibu
2: Ida.
0: Ibu Ida, monggo silakan Ibu.
3: Silakan Bu Ida.
2: Mengucapkan terima kasih kepada Halo RRI. Dulu kan saya pernah usul manggil yang Bebenda tadi, alhamdulillah.
0: Oh iya.
2: Iya, terima kasih. Okay. Ya saya puas jawabannya gitu.
0: Alhamdulillah. Ya, ya.
1: Sudah terjawab sudah ya Bu ya, apa yang jadi pertanyaan selama ini ya Bu ya.
2: Makasih. Ya ini mau usul lagi, kapan-kapan manggil dari BPN.
0: BPN ya, oke ya. Boleh. Sebenarnya ya, BPN juga pernah beberapa kali ya, tapi mungkin pas kebetulan gak mendengarkan atau topiknya berbeda ya Bu ya. Tapi boleh, nanti ini akan kami usulkan nih Bu.
1: Atau mungkin ada pertanyaan Bu yang mau disampaikan, nanti kita bisa langsung sampaikan ke kantor BPN-nya Bu.
2: Cara-cara pemecahan sertifikat, misalnya sertifikat satu dibagi jadi 5 anak misalnya, prosesnya gimana, biayanya berapa,
0: Terus
2: kalau sama itu biayanya berapa, prosesnya gimana gitu.
0: Siap.
1: Okay. Berarti... Ada lagi Bu?
2: Itu aja ya, sementara itu dulu. Ya. Terima kasih Mbak Citra, Mbak Putri.
0: Oke, sama-sama Ibu, terima kasih.
1: Jadi nanti kalau memungkinkan kita langsung ke menghubungkan ke kantor BPS ya buat
0: BPN.
1: BPN
0: ya. Tadi nanti, Mbak Desi udah dicatat ya.
1: Oke. Sudah ya. Jadi nanti Mbak Desinya mau langsung gercep, mudah-mudahan bisa terjawab juga nih di edisi kali ini. Kalau tidak bisa ya berarti minggu depan deh ya. Kok minggu depan
0: ya, di Halo RRI berikutnya.
1: Iya, di Rabu, maunya Citra Senin aja.
0: Kayak Mbak Putri tuh favorit banget sama hari Senin soalnya, apalagi habis cuti gitu kan. Jadi kayak bertemu dengan hari Senin tuh rasanya berbunga-bunga gitu.
1: Nah, pendengar Pro 1 ya, ini berbagai permasalahan yang muncul ketika kita maunya pengen pembayaran segala sesuatunya melalui digital, kan lebih mudah ya. Tapi ada juga nih permasalahan yang muncul, misalnya jaringan sedang bermasalah, kemudian aplikasi nggak bisa digunakan, transaksi gagal, atau masyarakat juga yang belum memahami tahapan pembayaran melalui transaksi digital. Nah, yang juga bisa menjadi persoalan adalah ketika transaksi sudah dilakukan, tapi masyarakat belum mendapatkan kepastian bahwa pembayaran tersebut sudah tercatat. Ya. Nah, jangan sampai nih, saya udah merasa bayar, tapi belum ada apa namanya, atau mungkin juga buktinya hilang dan belum tercatat pula ya saat melakukan pembayaran. Nah, ini nih, jadi kan kita nggak mau ya rugi dengan melakukan pembayaran double.
0: Betul,
1: atau
0: betul
1: barangkali sekali. Mungkin kita yang sendiri lupa. Ya, rasanya udah bayar semuanya nih. Kalau aku ya, kalau diingat-ingat kayaknya semuanya udah dibayar.
0: Ternyata masih banyak yang belum bayar. Ya, gitu.
1: Ternyata itu cuma dalam khayalan.
0: Mimpi.
1: Nah, benar. Jadi dalam kondisi seperti ini masyarakat harus membutuhkan informasi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Jangan sampai masyarakat justru bingung karena udah bayar tapi masih mendapatkan informasi bahwa kewajibannya belum terselesaikan.
0: Nah, betul juga. Jadi ada baiknya juga nih ya, mungkin ketika kita melakukan pembayaran apapun itu ya, baik mungkin itu pajak atau mungkin listrik dan lain sebagainya.
1: Pajak
0: gitu kan ya. Ya udah sih.
1: Bahasa ibunya keluar. Pajak.
0: Ya udah lah ya, pokoknya apapun itu yang berbau dengan pembayaran-pembayaran boleh deh ya. Mungkin ketika ada bukti-buktinya nih, buktinya dijadikan satu file gitu. Jadi ketika ada satu hal yang tidak mengenakan seperti ini gitu ya, ini bisa menjadi salah satu bukti nyata bahwa kita nih udah membayar itu semua.
4: You know, I really like kids these days. Kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh.

0: 93.1 Roz 1 Channel informasi dan inspirasi.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
4: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: ternyata.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Halo RRI pagi hari ini. Tidak terasa Putri, kita sudah ada di penghujung waktu karena sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Iya, betul sekali. Dan selepas ini akan ada rekan kita, ada Desi yang akan menemani Anda pendengar di Purwokerto siang sampai nanti di jam 15 ya.
1: Iya, dan yang pasti pastikan Anda tetap bisa mengikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan segala informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Dan akhirnya saya Citra
2: dan juga Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: 93.1 Trans1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Channel, informasi dan inspirasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di segmen Purwakarta Siang edisi Senin 7 September 2026. Pendengar, kita bersama di segmen pengarus utamaan gender. Jadi siang ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan keluarga, khususnya dalam membangun generasi yang sehat, aman dan berkualitas. Temanya adalah menguatkan peran ibu dalam mengawal 4 pilar Gernas Rana ya. Jadi karena ibu ini memiliki posisi yang sangat penting dalam keluarga, bukan hanya sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pendidik pertama, pendamping sekaligus juga penjaga tumbuh kembang anak. Kita sudah bersama dengan Ibu Tintin Kustini SSI SPD dari Salimah Banyumas, dan kebetulan beliau juga merupakan salah satu guru di
1: Kepala sekolah,
0: mohon maaf. Oke. Kepala sekolah di
1: TKIT Harapan Bunda.
0: TKIT Harapan Bunda yang ada ya, di GOR.
1: Di GOR Satria,
0: okay.
1: Betul.
0: Oke, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, sehat siang hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa ya. Jadi kalau lihat Ibu Tinti tuh kita sejuk, adem gitu ya.
1: Iya, terima kasih Mbak.
0: Memang kalau Ibu tuh seperti itu ya. Harus bisa memberikan satu kesejukan dan tentu perannya banyak sekali ini ya Ibu ya.
1: Betul, Ibu itu luar biasa, tidak hanya sekedar melahirkan, tapi memang harus membimbing, mengarahkan, agar anak-anak kita tidak salah langkah.
0: Betul sekali. Nah ini Ibu, temanya juga menarik, menguatkan peran ibu dalam mengawal 4 pilar Gernas Rana. Boleh dijelaskan Ibu terkait dengan tema atau judul tersebut?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi pemirsa RRI semuanya. Jadi saya diamanahi untuk menyampaikan terkait menguatkan peran ibu dalam mengawal 4 pilar Gernas Rana, Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman untuk Anak. Jadi anak itu bukan hanya sekedar amanah, tetapi anak itu betul-betul mereka hadir dalam kehidupan kita dengan membawa harapan, potensi, perkembangan, dan betul-betul kita harus mengawalnya dari mulai kita mengandung. Begitu kalau seorang ibu itu dari mulai mengandung sampai nanti lahir, bahkan sampai anak-anak kita dewasa pun atau berumah tangga, itu tetap anak begitu, bagi kita tetap anak, luar biasa. Jadi kalau berbicara tentang anak atau terutama perlindungan anak, sesungguhnya ini tidak hanya berbicara bagaimana anak itu merasa aman, merasa nyaman, tetapi mereka juga harus tahu dan harus paham bagaimana ada bahaya yang bisa sekali-kali mungkin kita tidak mendampinginya, tetapi kita harus sampaikan bahwa bunda atau ayah atau umi atau ibu nggak tahu sampai kapan bisa mendampingi anak-anak kita. Sampai kapan? Jadi kita nggak ada yang tahu. Maka di sini peran anak juga harus, ya Allah, ternyata ibu itu belum tentu mendampingi kita selamanya gitu. Yeah. Ada saatnya mungkin tidak ada, entah dipanggil atau entah pergi keluar kota, kan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Maka di sini ada peran sosok ibu itu yang luar biasa, malaikat yang menuntun kita di dunia dalam kehidupan kita. Ibu adalah tempat pertama ketika kita mau bercerita. Tempat pertama kita untuk mendapatkan perlindungan. Dan bahkan tempat pertama ketika ada sesuatu yang merasa kita tidak nyaman, kita curhatnya pasti ke ibu.
0: Pasti ke ibu, betul.
1: Bukan ke orang lain atau bukan ke ayah gitu. Tetapi ibu yang pertama kali kita ajak bercerita begitu. Maka di sini peran ibu itu sangat-sangatlah penting. Jadi tidak hanya sekedar ketika anak itu sedang merasa ketakutan, tidak sekedar ketika anak itu sedang tidak nyaman, bahkan ibu itu adalah orang yang paling peka ketika anaknya terjadi sesuatu begitu. Kenapa anak ini kok beda dari biasanya? Ada perubahan sikap apa yang kita lihat dari anak-anak kita? Mungkin dia yang tadinya ceria bisa jadi murung, dia yang tadinya ketika mau berbicara menggebu-gebu ternyata jadi tidak mau berbicara. Nah ini peran ibu itu yang sangat-sangat peka dengan keadaan anak yang kenapa gitu, ada hal apa yang terjadi dengan anak-anak kita gitu. Kalau ayah mungkin tidak terlalu terlihat ya, tapi kalau ibu, sosok ibu yang luar biasa yang sehari-hari melihat anaknya sedikit Kayak saya gitu, jadi seorang ibu ketika kayak kemarin kok nggak datang, nggak pulang gitu, tidak ngabarin. Tentu di sini tuh sudah ada rasa khawatir, rasa deg-degan. Kok kenapa nggak pulang-pulang? Pasti itu ada perasaan seperti itu. Maka ibu itu bukan hanya sekedar pengasuh, bukan hanya sekedar pendengar pertama, tetapi memang sekedar pendamping yang betul-betul mendampingi anak dikala dia bahagia, dikala tidak bahagia, itu betul-betul
0: menjadi garda paling depan.
1: Betul, garda paling depan bagi anak-anak kita. Tetapi tentunya itu bukan hanya tugas ibu ya. Jadi di sini ada peran ayah, ada peran keluarga besar, ada peran sekolah, ada peran masyarakat, yang notabene itu mereka harus sama-sama berkolaborasi untuk mendampingi tumbuh kembang anak begitu. Jadi tidak sendiri sebenarnya. Walaupun mungkin dalam kenyataannya ibu itu diawali dari ibu sebagai
0: sekolah pertama
1: bagi ibu. Di sini maka peran pertama, pilar pertama adalah keluarga. Jadi di rumah itu sebagai tempat yang memberikan rasa aman, rasa nyaman. Jadi mungkin kita kalau ke anak-anak itu mungkin sehari-hari itu bukan kamu sudah makan apa belum, kamu sudah mengerjakan PR apa belum. Tapi kita coba tanyakan, perasaan apa yang kamu rasakan hari ini? Nyaman atau tidak? Itu harus kita tanyakan, walaupun mungkin itu ya biasa-biasa saja begitu bagi anak-anak. Ada yang menyampaikan seperti itu, tapi ibu itu paling peka. Sebenarnya paling peka, ada masalah apapun dengan anak pasti dia tahu. Iya. Pasti dia tahu. Maka di sini peran ibu itu yang luar biasa sebagai garda pertama di keluarga. Maka ini juga harus didampingi oleh satuan pendidikan yang juga tidak lepas dari peran sekolah di sini. Jadi apa sih sebenarnya peran sekolah terhadap anak merasa nyaman atau tidak nyaman di sekolah gitu kan? Karena di sekolah adalah orang tua kedua gitu, orang kedua dari bagi anak, sehingga mereka ketika ada tidak nyaman, kita pastikan dulu nih. Kalau pagi-pagi ketika anak, apalagi kalau anak yang baru masuk sekolah, ketika datang ke sekolah dia belum punya siapa-siapa yang artinya bisa dipercaya, sampai akhirnya nanti di sekolah gak mau lepas dari ayah bunda karena belum ada trust atau kepercayaan kepada orang-orang yang di sekitar, maka kita sampaikan, nak, kamu sekolah hari ini pasti aman, pasti nyaman, nanti bunda jemput ya. Nah itu juga kata-kata penyemangat bagi anak, biar anak itu aku di sini pasti aman, aku di sini pasti nyaman karena ada orang tua kedua gitu, selain ayah bundanya yang dia percaya, yaitu ustadahnya atau gurunya atau bu guru ya kalau kebanyakan yang memanggilnya begitu. Jadi sampaikan bahwa insya Allah nanti dijemput tepat waktu. Nah itu juga pilar kedua, yang mana pilar kedua juga tidak bisa kita hindari karena di sekolah juga mereka akan berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin notabene tidak sama dengan visi misinya, tidak sama dengan perlakuannya ketika di rumah. Nah di sini adalah peran satuan pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan membaca, menulis gitu ya. Tapi memberikan rasa aman dan memberikan ruang yang nyaman kepada anak itu juga adalah tugas dari kita semuanya.
0: Baik Ibu, tadi kan sudah sedikit dijelaskan ya bagaimana Ibu memiliki peran yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak-anak. Tetapi Ibu, kadang yang saya rasakan, ya kita semuanya hampir, Ibu juga begitu ya, Ibu adalah sosok Ibu tapi juga kepala sekolah, artinya kan punya tanggung jawab yang besar ya. Bagaimana agar kita tetap bisa berkarya, berkarir, tetapi juga tetap jalan menjalankan kita peran kita sebagai seorang ibu. Gampang nggak sih Bu?
1: Iya, kalau dibilang gampang itu tidak gampang.
0: Tidak gampang.
1: Iya.
0: Ya,
1: kalau dibilang susah itu harus kita jalani.
0: Toh sudah berjalan
1: sampai sejauh ini. Ya terus terang anak saya juga 4 sudah besar-besar, mereka juga sudah paham bagaimana dia ketika dengan ibunya ada me time yang insya Allah ketika harus kumpul semuanya, mau tidak mau mereka harus ikut gitu.
0: Meluangkan waktu
1: ketika di sela-sela kesibukan yang anak-anak sekarang kan kadang-kadang kalau sudah besar sedikit, kalau untuk diajak kumpul, enggak lah aku tidak mau begitu kan. Tapi itu sebenarnya di saat-saat kita memberikan arahan kepada anak bahwa ini loh yang namanya dengan keluarga itu luar biasa. Waktunya tidak lama tetapi intensitas dan kualitasnya yang dirasakan belum tentu nanti kalau sudah besar bisa seperti ini. Belum tentu nanti kalau sudah menginjak dewasa begitu, dia kuliah, dia sudah punya circle sendiri, dia pasti akan memilih temannya daripada keluarganya. Begitu.
0: Iya, iya, betul sekali. Ya, jadi memang benar-benar harus bisa membagi tugas begitu ya, Mbak ya.
1: Betul.
0: Iya. Kemudian Ibu, kita nanti memberi kesempatan juga ya untuk pendengar yang mau berinteraktif di 08.11 05.4.09.11 untuk bertanya mungkin.
1: Gih, boleh silakan.
0: Dengan narasumber kita siang hari ini. Baik, nah kemudian Ibu, apakah penguatan peran Ibu ini berarti seluruh tanggung jawab keluarga dibebankan kepada Ibu? Bagaimana seharusnya pembagian peran antara Ibu, Ayah, dan anggota keluarga lainnya? Karena tadi juga kan disebutkan bahwa ternyata keluarga yang lain juga ikut berperan penting loh, gak cuma Ibu aja gitu.
1: Ya, tentunya peran ini tidak hanya jadi tugas ibu. Karena kalau kita di Islam itu tugas ada mendidik anak itu ada di ayah. Dan di Al-Quran memang sudah disebutkan ya berkali-kali tidak ada istrinya Ibrahim atau istrinya Lukman. Tetapi Lukman berkata kepada anaknya. Sementara dalam kenyataannya kan memang yang berperan adalah ibu. Tapi tidak lepas dari kontrol di atas kita tuh ada peran ayah yang memang nanti akan membersamai. Dia mungkin dapat kenyamanan, dapat perlindungan dari ibu, tetapi ketika dia disiplin, dia tanggung jawab, dapatnya dari ayah tentunya, bukan dari ibu. Dari ibu, karena ada sosok yang memang lebih daripada ibu ya, artinya dalam sebagai keluarga, kepala keluarga yang tentunya dia juga memiliki peran untuk menggoreskan di kertas putih yang disediakan begitu dari anak-anak kita gitu.
0: Oke, jadi memang seperti itu ya. Ibu, kita ke pendengar boleh ya Bu ya?
1: Boleh.
0: Di 08.11.05.4.09.11 sudah ada ternyata beberapa ya. Ada Ibu Heni di Purwokerto. Selamat siang Ibu narasumber. Saya seorang ibu yang juga bekerja. Kadang merasa waktu untuk anak sangat terbatas. Bagaimana ya cara saya untuk bisa tetap berperan dalam mendampingi dan mengawasi anak? Hari ini kebetulan sebagai penebus waktu yang kurang, saya memang mengambil cuti 2-3 hari ke depan untuk mendampingi anak-anak saya begitu.
1: Iya. Ya. Baik, terima kasih Bu Heni. Ya, tentunya kita di samping punya keluarga, kita juga punya kehidupan untuk bekerja begitu. Mungkin ketika kita diamanahi pekerjaan, tentunya quality time kita dengan keluarga juga agak sedikit berkurang. Nah, jadi kita memang harus bisa memanage waktu. Artinya memanage waktu mana yang merupakan waktu dengan keluarga dan mana yang merupakan waktu dengan betul-betul dengan pekerjaan kita. Ketika ada ruang-ruang kosong yang tidak terisi dari anak kita, itu tidak terulang loh Bu. Artinya kita tidak bisa flashback untuk dulu kecilnya seperti apa, atau dulu kecilnya kita tidak membersamai. Itu ruang-ruang yang membuat luka batin anak itu tidak bisa tertutupi. Bahkan sampai tua pun mesti mereka akan termemori. Dulu bunda saya tidak pernah gitu mendampingi saya ketika ngambil rapot. Selalunya misalkan gitu
0: mbak.
1: Atau ketika ada parenting dulu yang datang mesti kalau enggak mbah ya mbak yang di rumah. Itu tidak akan terulang dan mereka akan termemori karena bunda sibuk sih, bunda begini sih, bunda begitu sih gitu ya. Giliran ada sesuatu, nah ayah kemana tuh perannya gitu kan, ayah kemana. Tentunya ayah juga harus ada quality time dengan anak-anak. Jadi memang waktu yang sudah disepakati bersama, ketika hari ini misalkan kita jalan-jalan yuk bersama-sama, luangkan waktu semuanya, tinggalkan semuanya, kita bersama-sama untuk di situ bisa kita komunikasi, kita ngobrol bersama-sama, dan kita curhat mungkin di situ untuk mengganti ruang-ruang waktu yang dulu kita tidak pernah seperti ini, gitu. Jadi memang harus diluangkan biar anak-anak itu tidak luka batin gitu.
0: Oke, jadi langkah yang dilakukan oleh Bu Heni sudah tepat sebenarnya ya Bu ya, mengambil cuti gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ada siapakah ini? Ya, ada Ibu Leli nih, Ibu Leli di Purwakarta juga. Izin bertanya Ibu narasumber, saya sering bingung kapan harus menjadi teman bagi anak dan kapan harus bersikap tegas sebagai orang tua. Nah, ini dia. Ibu kan kadang enggak tegaan gitu ya Bu ya. Maka mungkin ya seperti apa kalau dalam kacamata Ibu Tintin?
1: Ya baik, kapan kita sih menjadi teman untuk anak kita? Ya kita seperti dengan teman, mungkin ketika anak, tidak hanya ketika anak sedang ada masalah sebenarnya, ketika dalam hal apapun itu memang anak biarkan untuk curhat ke kita, anak biarkan untuk menceritakan apa yang terjadi. Kalau saya biasanya, baik deh, hari ini adik sudah apa yang dilakukan di sekolah? Oh, nanti akan keluar semua tuh. Oh, hari ini aku begini, begini, begini. Tadi ada kejadian ini, ini. Apa yang membuat senang? Saya tanya. Oh, senang sekali dengan temannya bermain bersama-sama. Nah, ada gak yang membuat tidak senang? Ya, kadang-kadang sih, begitu kalau anak saya. Kadang-kadang sih, ya kita menjadi teman untuk anak kita itu selama kita masih apa ya, artinya masih punya kemampuan, punya kesempatan, silakan diambil Bu. Ya, karena apa? Karena kasihan sekali kalau kita ternyata ketika ada masalah kita baru masuk ke anak-anak kita, kita mendampingannya sudah terjadi tuh. Nah, ini sebelum terjadi, makanya sering-seringlah ajak anak berkomunikasi dari hati ke hati, bukan dalam posisi ini ibu, ini anak gitu kan. Atau misalkan saya orang tua, kamu anaknya gitu. Enggak gitu, tapi kita sebagai teman yang biasalah kalau kita dengan teman tuh kan curhatnya tanpa batas begitu ya. Tanpa batas, jadi terbuka, dan seterbuka-bukanya anak ketika ada kejadian pun silakan diceritakan gitu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang nanti akan menyalahkan, tetapi justru malah anak itu semakin, oh bundaku percaya nih dengan saya. Oh bundaku punya kekuatan nih, dan ketika dia akan mengambil keputusan, dia pasti, oh saya pasti didukung oleh bunda. Nah, apa bedanya dengan tegas begitu? Dengan tegas itu bedanya nggak terlalu jauh gitu ya. Artinya ketika kita kadang anak-anak itu, bunda tuh galak tuh loh. Bunda tuh kalau anu kadang-kadang suka marah begitu. Padahal antara marah dengan ketegasan itu beda-beda tipis begitu kan, beda-beda tipis. Jadi sedikit harus, kalau itu tidak boleh dan itu ada aturannya, kita sesuai dengan kesepakatan begitu.
0: Jadi tetap harus ada batasan-batasan supaya tetap disiplin, tetapi tidak terbatas agar mereka tetap nyaman cerita dengan kita. Gitu.
1: Betul. Dan mereka jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Atau kalau misalkan sekarang lagi marak gitu ya, terkait masalah bagaimana anak mungkin sekarang perundungan, kekerasan gitu. Ketika terjadi sesuatu kan kadang mungkin anak untuk berbicara saja dia takut gitu. Dia tidak berani mengatakan apapun. Dia tidak punya daya atau tidak lah, enggak lah, nanti kalau diceritakan aku nanti yang disalahkan. Enggak begitu. Tapi mereka punya kekuatan untuk mengatakan bahwa aku tidak nyaman. Aku tidak suka. Aku harus lari begitu. Dan aku harus punya orang yang bisa dipercaya untuk kita curhat bersama-sama begitu.
0: Oke, jadi artinya memang daripada anak nanti larinya ke yang lain, ya gimana caranya supaya anak tuh nyaman dengan kita, cerita ke kita gitu ya.
1: Iya betul. Kalau ke orang lain mungkin gini ya, ke teman misalkan. Teman itu kan mungkin dalam posisi ketika dia menjadi teman, belum tentu nanti di suatu hari mungkin dia ada clash. Nah Bedakan dengan ibu.
0: Dengan ibu.
1: Iya.
0: Pasti tidak akan pernah.
1: Tidak akan. Putus. Iya. Tidak ada yang disebut dengan mantan ibu, begitu bekas ibu. Kalau dengan teman itu ketika dia baik, tidak ada masalah, kekep itu permasalahan. Tetapi ketika dia ada hal atau permasalahan sedikit, nah dulu pernah curhat ke saya nih, gini. Keluarlah itu yang tadinya harusnya ditutup rapat, dikip ternyata keluar juga tuh. Kalau ke ibu kan gak mungkin ibu menjelek-jelekan anaknya.
0: Oke, baik. Tadi ya Ibu Leli, satu lagi mungkin ya Bu, sebelum kita lanjut diskusi. Ibu, anak-anak sekarang itu kan mendapatkan info dari media sosial yang belum tentu benar. Bagaimana cara Ibu memberikan pemahaman yang tepat tanpa membuat anak justru mencari informasi secara diam-diam? Ini ada Ibu Dewi di Cilacap.
1: Oke, baik. Ini pilar yang keempat sebenarnya. Yang belum saya sampaikan.
0: Iya, belum disampaikan.
1: Yaitu lingkungan digital. Jadi di lingkungan digital itu kita tidak boleh abai. Ada ruang digital yang anak itu malah sekarang justru dekat dengan gawai. Dipanggil saja kadang tidak noleh ya. Karena lagi sibuk HP-an begitu kan. Media sosial. Nah, di sini kita memang perlu bijak. Kepada anak-anak kita, tontonan apa yang layak untuk dia tonton, tontonan apa yang tidak diperbolehkan, kontennya apakah sesuai dengan usianya, apakah mengandung perundungan dan lain sebagainya. Memang itu kita sebagai seorang ibu harus jeli gitu. Jangan sampai anak kita kecolongan nontonnya tahu apa yang ditonton gitu. Anak-anak sekarang kan kalau lagi nonton juga asik gitu ya. Tidak peduli dengan sekitar, begitu dia HP-an gitu kan. Jangan sampai anak anak-anak itu kecolongan. Nah, mari kita lihat mungkin ketika anak kita seperti itu, kalau saya pribadi biasanya saya selalu menyampaikan ke anak-anak, Umi insya Allah pasti akan melihat riwayat chat apa yang ada di HP gitu kan. Jadi kita selalu mengecek begitu. Chat apa yang selalu dia sampaikan di grup atau di mana dengan komunitasnya. Jadi kita tahu kepada siapa dia ngirim, dari siapa dia dapat kiriman. Jangan sampai nanti setelah terjadi sesuatu kita baru bingung sebagai orang tua karena tidak pernah ngechat, tidak pernah ngecek anaknya seperti apa dengan ruang-ruang digital gitu yang luar biasa sekarang faktornya. Begitu.
0: Oke, jadi benar-benar harus ibu juga harus melek literasi digitalnya, juga harus tahu.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik Ibu Tintin, mungkin baru ada beberapa pendengar yang baru saja bergabung, boleh diulang lagi, ditekankan kembali soal 4 pilar tersebut, Ibu.
1: Jadi pilar yang pertama memang adalah keluarga. Di sini peran yang paling dominan adalah ibu, begitu. Iya. Karena dia adalah yang paling dekat dengan anak, dia tempat curhat, dia pelindung, begitu. Pilar yang kedua adalah pilar sekolah, di mana sekolah juga memberikan tidak hanya baca tulis hitung ya, tetapi memberikan ruang yang aman, nyaman ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Karena lingkungan sekolah itu berbeda dengan lingkungan rumah ya. Kalau di rumah kan berapa jam lebih banyak daripada di sekolah. Kalau di sekolah paling 5-6 jam mereka pulang kembali ke anak, begitu. Pilar yang ketiga adalah masyarakat. Ini juga kita juga harus hati-hati dengan pilar masyarakat yang mungkin kalau kita tidak membentengi anak kita, itu dia bisa terpengaruh oleh lingkungan di sekitar kita. Baik lisannya, komunikasinya, atau pergaulannya. Anak-anak sekarang kan luar biasa pergaulannya ya. Yang ketiga, yang keempat adalah pilar di mana di ruang-ruang digital yang tadi disampaikan itu juga harus kita bentengi. Jangan sampai anak itu melek literasi tetapi ternyata salah jalur, begitu. Salah jalur.
0: Baik. Jadi yang pertama adalah keluarga. Ibu ya, ibu, keluarga, masyarakat, dan kemudian di ruang ekosistem digital ya, tentang digital itu. Baik, kemudian Ibu, di antara 4 pilar itu, menurut Ibu Tintin, pilar mana sih yang saat ini paling membutuhkan perhatian serius dari keluarga dan kenapa alasannya?
1: Ya, yang paling harus kita waspadai yang sekarang adalah digital ya.
0: Digital ya.
1: Iya, ruang digital itu yang luar biasa. Anak-anak sekarang itu sepertinya bukan hanya anak-anak yang usia sekolah, tapi belum sekolah juga orang tua sudah memberikan bekal itu tuh. HP gitu, ketika disambi, mungkin orang tua bekerja daripada anaknya rewel dan lain sebagainya, ini HP begitu. Padahal kita gak tahu tontonan apa yang dia tonton gitu. Pengaruhnya luar biasa digital itu. Jadi memang kita harus banyak-banyak memberikan edukasi kepada orang tua terutama ya. Jangan sampai kita bela-belain anak untuk membelikan HP gitu. Ya. Tetapi kita tidak pernah kontrol dengan apa yang anak-anak kita lakukan di HP itu. Apalagi sekarang beberapa apa namanya tontonan-tontonan yang luar biasa ya. Di luar usianya mereka bisa nonton. Bahkan mungkin dengan sengaja para pembuat konten-konten kreator yang memamerkan aurat dan lain sebagainya. Dari bahasa juga kita juga harus pandai-pandai memilih begitu. Memilih tontonan apa yang layak dan tidak layak untuk anak-anak tonton begitu.
0: Oke, baik. Jadi memang empat pilar itu sebenarnya penting semua ya Bu ya. Tapi kalau untuk era sekarang memang ruang digital ini yang membutuhkan peran-peran penting dari orang tua ya.
1: Betul.
0: Begitu. Nah kemudian Ibu, bagaimana sih Ibu bisa melakukan pengawasan terhadap aktivitas digital anak? Karena kita ini ya membahas pilar yang keempat ini adalah ruang digital. Bagaimana agar anak-anak tuh tidak merasa dikekang, apalagi untuk usia-usia SMP kan, usia-usia yang konon katanya remaja, pencarian jati diri begitu ya. Anak-anak sudah mulai membatasi nih atau berjarak dengan orang tua karena takut diatur misalnya seperti itu. Gimana agar supaya anak itu tetap nyaman dengan kita tanpa merasa dikekang oleh kita sebagai orang tua, Bu?
1: Ya, baik. Terutama anak-anak yang sudah besar mungkin ya, yang agak-agak susah diatur, lepas SD sedikit, mereka sudah punya dunianya sendiri gitu. Dan mungkin mereka keasikan dengan dunia yang mereka lihat, mereka rasakan. Tetapi kita juga sebagai orang tua memang harus sedikit bawel begitu ya, bawel dengan anak-anak kita. Jangan sampai tontonannya yang itu yang tidak sesuai dengan usianya. Dan kita harus sampaikan dengan bahasa atau komunikasi yang boleh dong kita cerita apa yang sudah hari ini dilakukan seharian. Mama pengen dengar dong. Ayo cerita dengan mama ada apa hari ini. Mungkin kita dengan rayuan, sedikit rayuan ke anak-anak kita untuk bisa menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami di sekolah. Jadi anak-anak itu nanti, oh ternyata bundaku tuh care banget tuh dengan kita. Ternyata bunda juga bisa jadi teman kita untuk curhat nih begitu. Nah, kita sebagai orang tua memang tidak mengekang banget, tetapi tidak ngelos banget begitu ya. Tidak ngelos banget. Karena kalau kita los juga, kita gak paham itu anak-anak mau jadi apa nanti besarnya gitu kan. Dia besarnya apakah nanti betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan begitu kan. Karena dalam Al-Quran pun surat At-Tahrim kan, hu angpusakum wa ahlikum naro gitu. Kita mencoba mencegah dari semuanya dalam keadaan selamat semuanya. Dunia dan akhirat itu yang.
0: Oke, baik. Kemudian Ibu kita masih bersama ya di segmen pengaruh utamaan gender. Pendengar, kita membahas satu tema yang sangat menarik pada kesempatan siang hari ini. Jadi silakan kami tunggu kebersamanya di 0811-2540-911 atau telepon langsung di 632-336. Kita membahas tentang menguatkan peran ibu dalam mengawal 4 pilar Gernas atau Gerakan Nasional Rana ya. Tadi sudah dijelaskan ada 4 pilar dan barangkali pendengar punya beberapa pertanyaan terkait begitu ya. Kita menyapa ada... Siapa ini? Ada Ibu Tika di Purwokerto. Izin bertanya Ibu, kadang ayah itu menyerahkan urusan anak sepenuhnya kepada ibu. Sebenarnya seberapa penting keterlibatan ayah dalam mengawal 4 pilar Gernas Rana?
1: Ya, kalau dibilang seberapa penting ya sangat penting begitu. Karena tidak mungkin tadi ibu hanya sendirian, memang harus kolaborasi. Jangan sampai dulu saya pernah ada salah satu yang menyampaikan gitu. Ini loh Ustazah, ketika marah tuh giliran ayah, tugas ayah yang marah begitu. Jangan sampai begitu. Jadi anak-anak itu taunya ketika marah dilempar tuh sama bundanya ke ayahnya gitu. Jadi tugas dan perannya sama-sama punya peran masing-masing. Cuman mungkin karena yang lebih sering adalah dengan ibu, jadi ibu yang lebih dekat dengan anak, semuanya tercurhatnya kepada ibu, berbeda dengan ayah, karena ayah kan belum tentu mau menjadi pendengar yang setia ketika anak curhat dan lain sebagainya. Tetapi ayah juga perlu penguatan. Artinya ayah menyampaikan, kalau kamu memang merasa ada tekanan, kamu boleh melawan loh. Itu dari ayah gitu kan, dari ayah. Jadi penguatan-penguatan seperti itu. Kalau bunda mungkin ada rasa lemah lembutnya dan lain sebagainya gitu. Karena bunda kan tidak sekenceng ayah biasanya gitu kan. Anak-anak itu kan suka takut, aku lebih takut sama ayah daripada sama bunda begitu. Karena kalau bunda masih ada, maaf gitu kan. Masih bisa kan ditolerir. Tapi kalau ayah sudah sekali bilang, langsung begitu, takut begitu. Tapi di sini adalah dua-duanya memang punya kontribusi yang luar biasa, tidak bisa separo ayah, separo ibu, karena ruang-ruang kosong yang terjadi ketika si A tidak didampingi oleh ayahnya, tentu dia mau dapat kepemimpinannya dari mana, kalau tidak dari ayah gitu kan. Si A kalau tidak bersama dengan ibu, dia mau dapat dari mana kelembutannya kalau bukan dari ibu?
0: Kalau bukan dari ibunya,
1: iya.
0: Ya. Oke, baik. Ya, itu tadi Ibu Tika ya. Semoga bisa dipahami dan semoga ayahnya juga mau dengar ini. Karena iya, semua berjalan tidak bisa sendiri ya, Bu ya. Baik, Ibu Tintin, kita menyapa ada Ibu Hesti. Ibu Hesti di Purbalingga ini. Bu, kalau boleh dimulai dari satu hal sederhana hari ini, apa ya kira-kira yang bisa dilakukan oleh seorang ibu untuk memperkuat perannya dalam keluarga?
1: Ya, kalau secara sederhana, jalin komunikasi.
0: Oke.
1: Acak berbicara dari hati ke hati. Duduk bersama. Mungkin, kalau saya biasanya gini, ada gak luka yang pernah Umi torehkan kepada anak-anak kita gitu kan. Karena dulu memang saya juga pernah disentil begitu. Jadi posisinya memang saya sedang masak begitu. Tiba-tiba anak saya datang. Terus dia menyampaikan ke saya, Umi ini bagaimana? Saya bilang, maaf Umi sedang masak. Apa yang disampaikan anak saya? Astagfirullahaladzim Umi, seberapa lama aku butuh Umi? Kan cuma sebentar begitu. Itu adalah cambuk bagi saya gitu. Siapa tahu dia merasa luka, terluka ketika saya menyampaikan sebentar ya, Umi sedang masak. Tetapi di sini tadi itu yang disampaikan, seberapa lama aku butuh Umi gitu. Hanya sebentar Umi. Nah, dari situ kita memang harus komunikasi itu harus betul-betul, jangan sampai kita kecolongan begitu dengan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tuh merasa terluka batinnya dengan kita gitu kan. Karena luka batin yang dia rasakan itu akan terbawa sampai dia besar, iya, begitu kan.
0: Waduh, satu dua kalimat. Ya kalau kita salah ucap, wah itu bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk anak ya.
1: Iya. Dan kita juga, kalau saya istilahnya, mau belajar apa hari ini dengan anak-anak kita. Bukan mau ngajar apa hari ini dengan anak-anak, tapi mau belajar apa. Ada kalanya kita sebagai orang dewasa belum tentu benar semuanya yang kita lakukan. Mungkin kita belajar dari anak-anak, oh Masya Allah, kita diingatkan oleh anak-anak kita, kita diingatkan oleh sikap dan tutur kata anak kita. Kita jangan gengsi gitu, jadi orang tua. Jangan sok bahwa kita tuh memang benar gitu. Kita gak mesti gitu seperti itu. Tapi dari sentilan-sentilan kecil, celotehan-celotehan kecil yang dia sampaikan, itu kita harus dengar begitu. Dan ketika mereka merasa didengar, aku dihargai nih. Aku dihormati lah. Bagaimana anak mau hormat dengan orang tua kalau kita sendiri tidak hormat dengan anak-anak kita.
0: Betul,
1: begitu.
0: Betul. Jadi tidak, bukan kita memberi pelajaran ke anak, tapi malah justru kita belajar dengan anak-anak kita begitu ya, Bu ya.
1: Jadi anak belajar itu bukan dari apa yang kita katakan, tapi anak juga bisa belajar dari apa yang kita lakukan. Dia lihat sih soalnya.
0: Oke, dan itu paling perilaku kita ini paling bisa cepat diimitasi oleh anak ya.
1: Betul, cepat ditiru.
0: Ditiru.
1: Iya, ditiru. Kalau di tempat saya kebetulan gini Mbak, ketika di sekolahan itu akan ada sentra peran tuh Mbak.
0: Ya.
1: Oh, jadi sentra di sentra peran, ya. Peran itu terlihat sekali ketika anak-anak bisa jadi ibu, jadi ayah, jadi siapapun itu apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Bahkan pernah tuh suatu hari saya waktu itu masih pegang sentra peran. Jadi ketika di skenario saya bilang dalam kehidupan nyata tidak selamanya berjalan mulus. Skenario hari ini ternyata suaminya itu kecelakaan. Begitu di skenario itu di skenarionya dibuat seperti itu. Terus apa yang terjadi dengan anak yang berperan menjadi ibu? Dia dengan santainya, ibu lihat suaminya kecelakaan, gak apa-apa, bunda juga di rumah begini kok. Nah kita sebagai pendidik miris gitu, ngeri gitu ketika di kehidupan nyata dia lihat, dia terapkan, kasihan gitu. Kalau besar nanti mau bagaimana dengan kondisi anak yang seperti itu. Ada ruang-ruang kosong yang tidak terisi begitu. Maka kita juga harus pandai-pandai bagaimana tuh quality time tadi dengan anak-anak kita. Jangan sampai anak kita itu ada ruang celah-celah yang tidak terisi oleh kita terutama gitu. Kita banyak-banyak minta maaf kalau seandainya ada luka pengasuhan yang pernah kita berikan kepada anak-anak kita gitu.
0: Oke, baik. Jadi sebagai ibu juga apa ya, tidak boleh gengsi untuk meminta maaf kepada anak ya, karena pasti selama pengasuhan kita tidak pernah luput dari kekurangan dan ruang-ruang kosong itu begitu ya Bu ya.
1: Jadi ini, ibu itu bukan berarti harus selalu sempurna, karena tidak ada yang sempurna ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Tetapi ibu itu pasti lelah pasti, capek pasti, salah juga pasti gitu ya. Kehilangan kesabaran pasti, tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara memperbaiki. Flashbacknya walaupun mungkin sudah sekian tahun gitu anak-anak kita luka gitu. Tetapi ya kita minta maaf ya. Maaf ya kalau seandainya Umi pernah membuat luka begitu. Insya Allah anak-anak paham dan anak-anak mengerti.
0: Akan mengerti ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita kembali, ini ada satu bahasan yang menarik juga Ibu, tentang ibu dan edukasi batas subuh anak begitu. Ibu boleh jelaskan Ibu terkait dengan hal ini.
1: Ya. Yang dimaksud batas edukasi itu, jadi sekarang kan memang marak dengan apa namanya perundungan-perundungan, terus kekerasan seksual gitu. Kita jadi dengan anak itu harus berani, kamu berani menyampaikan kalau memang itu tidak nyaman, kalau memang itu membuat kamu tidak suka. Kadang ada anak yang suka dipeluk dan tidak suka dipeluk begitu kan. Kalau memang anak kita tidak suka dipeluk ya kita, oh dia belum siap berarti dengan pelukan kita. Kita jangan memaksa anak untuk mau dipeluk gitu. Kalau anak saya kebetulan laki-laki, ketika saya ke mall atau kemanapun dia gandeng saya, dia rangkul saya gitu kan. Karena ya dia tahu gitu, anak-anak juga butuh pelukan gitu kan. Kita juga butuh sedikit sentuhan dengan anak-anak kita gitu. Jangan sampai anak-anak kita tuh gersang begitu.
0: Iya, betul sekali ya Bu ya. Oke, kemudian terkait dengan ini dia, ibu sebagai teladan ini Bu. Seperti apa Bu?
1: Ya, kalau ibu sebagai teladan tentunya dia akan melihat ya yang ibu lakukan di rumah. Kalau saya bilang itu kalau dia marah kok kayak saya banget begitu kan. Kalau karena apa? Karena dia lihat begitu. Dia ambil contohnya dari apa yang dia amati, dia lihat, dia praktekkan begitu. Jadi kita sebagai seorang ibu itu memang betul-betul kuduah ya, memberikan keteladanan yang betul-betul. Jangan sampai kita walaupun kita bukan manusia sempurna yang tidak punya kesalahan, tidak ada gitu kan. Tetapi kita ketika kita melihat sosok ibu gitu, ibu itu tidak ada yang sempurna kan. Mesti ada celah-celah yang mungkin sudah dilakukan yang tidak terasa gitu. Jadi kita hanya bisa menyampaikan ke anak-anak kita. Jadi anak itu butuh orang tua yang hadir. Anak itu butuh orang tua yang mau mendengarkan apa yang dia keluhkan atau dia rasakan. Dan anak itu memberikan kesempatan untuk berbicara 5 menit saja. Tetapi kualitasnya dan itu merupakan pembicaraan yang menurut anak-anak kita luar biasa, gitu ya. Intensnya luar biasa, pasti anak-anak kita akan merasakan oh ternyata ibu itu memang teladan.
0: Ibu adalah teladan memang begitu ya, sehingga ya lagi-lagi harus berhati-hati dalam bertutur mungkin. Betul. Ya, bertutur, bersikap dan sebagainya. Oke, Ibu Tintin, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya kurang lebih. Kita kembali ke pendengar boleh Ibu?
1: Ya, silakan. Ya,
0: kita ke pendengar, ada Ibu Fatimah di Purbalingga. Ya, Ibu, kalau anak sudah mulai remaja dan lebih banyak cerita kepada teman daripada kepada ibunya, bagaimana ya cara membangun kembali komunikasi agar anak itu mau terbuka?
1: Iya, ini biasanya sudah tadi yang saya sampaikan remaja, remaja gitu. Kadang-kadang ya anak-anak remaja itu lebih suka curhat ke temannya daripada ke ibunya. Bahkan ke ibunya sama sekali gak disampaikan begitu. Nah, ada gak waktu-waktu yang bisa untuk anak itu saling curhat gitu, saling menyampaikan apa yang yang sudah terjadi hari ini, minimal gitu. Hari ini apa yang membuat kamu senang, tanya gitu. Biar anak itu bisa bercerita. Oh, nanti dia akan bercerita tuh kalau hari ini senang, hari ini yang dirasakan apa. Anak saya termasuk makan MBG pun itu selalu bercerita. Hari ini menunya apa begitu, dapat apa. Bahkan aku bisa sampai 3 porsi mie hari ini karena teman-temannya tidak datang sama bu gurunya dikasih kelebihan gitu. Itu sampai diceritakan begitu. Karena apa? Karena kalau dia ada hal-hal yang ditutupi kan mesti kita tahu ini ada apa gitu. Sebagai orang tua mesti paham dari perubahan tingkah laku yang biasa. Kenapa yang biasa curhat kok tidak curhat begitu? Ayo ditunggu curhatnya bagaimana begitu. Nah, kalau tadi anak-anak yang sudah remaja seperti itu ya, yang pertama ibu bangun komunikasi dulu dengan anak-anak kita. Ya tadi duduk bersama, atau kalau sudah besar ngedet bu, ngedet bersama.
0: Dengan anak gak masalah ya, ya bu ya.
1: Saya kadang-kadang kayak gini, misalkan sudah makan A? Oh belum, ayo sama Umi makan di mana? Nah kalau lagi makan itu kadang ceritain, silakan A kamu cerita apa yang sudah dirasakan hari ini. Anak saya biasanya kalau nanti cerita apa gitu, nggak apa-apa ngedet dengan anak gitu. Lebih apa ya, daripada dengan yang apa bukan muhrimnya dan lain sebagainya gitu kan. Ya dengan anak insya Allah aman lah kalau dengan orang tua begitu.
0: Jadi ini peran ibu memang kadang harus jadi ibu yang tegas, orang tua yang tegas, tapi juga kadang harus bisa mengawali dengan salah satunya mungkin ngajak makan bareng gitu ya Bu Tintin ya.
1: Iya.
0: Baik, ini ada Ibu Eca di Purwakarto. Ibu selamat siang, saya ingin bertanya. Sebagai seorang ibu, terkadang saya merasa lelah dan emosional ketika menghadapi anak. Apakah kondisi seperti itu bisa mempengaruhi perkembangan anak? Bagaimana sebaiknya ibu mengelola emosi?
1: Ya betul. Ya tadi seperti yang saya sampaikan, kadang ibu tuh lelah, capek, kadang sabarnya terbatas gitu ya. Justru malah ketika kita kesabarannya bilang, mama tuh sabarnya terbatas atau Umi tuh sabarnya terbatas, disitulah kita sudah tidak sabar begitu. Maka ketika lelah, ketika kita emosinya belum turun, regulasi diri dulu. Jadi kita sebagai orang tua, jangan sampai nanti kita lelah terlepas ucapan yang menyakitkan begitu. Ucapan yang membuat anak-anak kita luka begitu. Regulasi dulu. Berdiam sejenak. Apa yang sudah dilakukan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah konsisten kita lakukan, kita regulasi. Nah, kalau kita memang sudah merasa tenang, nyaman, boleh itu. Kita ngajak berbicara dengan anak-anak kita. Jangan sampai nanti itu lelahnya belum selesai, masih terasa capek, kita sudah mulai ngomong tuh. Kadang-kadang lihat rumah berantakan saja, kita sudah kayak kapal pecah gitu kan. Ya. Kayak kapal pecah.
2: Makanya udah pasti marah nih gitu ya.
1: Iya, jelas. Tetapi nanti ibu mungkin akan suatu hari akan merasakan ketika anak-anak kita sudah pergi, sudah tidak bersama kita lagi, ibu pasti akan merindukan dulu rumah kayak kapal pecah saja kita yang ngomel-ngomel. Sekarang sudah tidak ada, mau gimana gitu kan. Nah, itu jadi kita sebagai orang tua itu harus yang pertama kita memang introspeksi diri, jangan sampai kelelahan dan kecapean kita menjadikan kita lebih tidak bisa membersamai anak-anak kita atau tidak bisa mengelola emosi kita. Tetapi kita regulasi dulu.
0: Ya.
1: Yang penting regulasi dulu. Kalau regulasi kita sudah siap untuk menyampaikan, ya kita baru menyampaikan. Tapi kalau belum siap, daripada nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Iya. Karena apa? Ucapannya ibu adalah doa. Begitu bagi anak-anak kita.
0: Baik. Ucapan itu adalah, ibu adalah doa ya. Jadi benar-benar kita harus bisa mengendalikan. Jangan sampai keluar nanti kata-kata yang justru akan menggoreskan luka begitu ya, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Kemudian mungkin ibu dari tema yang kita bahas ini ada hal lain yang ingin ibu sampaikan yang hari ini barangkali.
1: Jadi yang saya sampaikan, mari kita jadikan rumah sebagai pilar pertama bagi anak-anak kita. Kita jadikan sekolah sebagai ruang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak kita ketika tidak berada di rumah. Mari kita jadikan masyarakat sebagai lingkungan yang peduli dan melindungi. Serta mari kita jadikan dunia digital ruang yang sehat, aman, dan ramah untuk anak-anak kita. Mengawal 4 pilar generasi ini memang luar biasa. Mulai dari keluarga, dengan garda terdepannya adalah ibu. Di sekolah dengan gardanya guru. Begitu. Dan semua komponen yang ada di sekolah, di lingkungan masyarakat pun kita juga harus bisa menempatkan diri, ya. Dan di ruang digital pun kita cari yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak kita.
0: Baik, kemudian ibu, karena 4 pilar ini lagi-lagi tidak bisa berjalan sendiri, harus ada peran ayah, kemudian juga keluarga dan lain sebagainya. Bu, boleh tidak memberikan motivasi buat orang tua-orang tua yang sangat hebat, luar biasa, karena kan kadang kondisinya juga tidak sama, ada yang single fighter, baik ayah tunggal atau ibu tunggal, motivasinya untuk mereka, ibu.
1: Baik, saya sampaikan tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi kita belajar untuk menjadi ibu yang memang selalu dirindukan oleh anak-anak kita, menjadi orang tua yang betul-betul ketika anak itu merasakan bagaimana kehangatan cinta kasih kita kepada anak-anak kita. Jadi kita bisa merasakan bagaimana anak kehadiran kita tuh selalu dirindukan, bukan tidak dirindukan. Nah, karena masa kecil memang tidak akan pernah terulang, monggo kita sama-sama untuk selalu mengevaluasi diri. Sudah pantaskah kita menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita?
0: Satu kalimat untuk memantik dan juga mungkin merefresh kembali ya, Bu ya, kita sebagai orang tua atau juga sebagai seorang ibu. Baik, ibu, karena waktu juga yang memisahkan kita ya siang hari ini, semoga dialog kita bisa menginspirasi semuanya. Namun sebelum saya tutup, barangkali ada closing statement terkait dengan tema kita siang hari ini, menguatkan peran ibu dalam mengawal 4 pilar Gernas Rana, ibu.
1: Ya, baik, dalam mengawal peran kita sebagai seorang ibu, terutama dalam Gernas Rana ini, mari kita jadikan gerakan ini adalah sebuah gerakan yang memang menyeluruh. Diawali dari keluarga, ibu terutama, terus nanti ke sekolahan dengan guru dan masyarakat, karena anak tidak mungkin jauh dari masyarakat dan ruang digital yang memang sekarang sedang marak ya. Banyak kejadian-kejadian yang berawal dari ruang digital. Dan itu yang namanya medsos tidak bisa untuk dihapus begitu. Jejak digital itu selalu ada. Maka mari kita jadikan tempat yang aman. Tempat untuk anak-anak berpulang kembali kepada keluarga kita. Peran ibu sungguh luar biasa. Kita jadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita memberikan ruang yang salah untuk anak-anak kita. Itu saja mungkin.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Tintin sudah hadir di studio kami dengan satu tema bahasan yang sangat menarik. Semoga kita bisa jumpa lagi ya Bu ya, dengan tema yang lebih menarik lagi
1: tentunya.
0: Ya. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Menarik. Semoga kita bisa jumpa lagi ya Bu ya, dengan tema yang lebih menarik lagi.
1: Insya Allah.

0: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Baik, benar dimanapun Anda berada, siang hari ini kita akan segera menuju ke Pro 3 RRI. Kita ikuti dinamika olahraga.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0.

0: Barcelona mencoba merespon. Gol Ricardo Carvioli pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cole Palmer di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
1: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
0: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
0: Lessons from today. Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Gatti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere, questa è la verità.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: kembali ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: luar saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Garuda.
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Liming pada menit ke-28 dan Amar Raihan Pirkic pada tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
2: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala.

0: scouting mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang selalu mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia Usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia Usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Mira Fulitiloli.

0: beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andovan Trian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1. Tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapore Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: enggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata, usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris Sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Di antaranya kami akan menghadirkan aktivitas terkini Gunung Anak Krakatau pasca erupsi berulang. Lalu juga pemerintah ini menyiapkan alternatif transportasi imbas erupsi Anak Krakatau. WFH ASN, respon pemerintah di tengah kondisi darurat erupsi. Lalu juga kami akan membahas paparan abu vulkanik untuk melindungi kesehatan pernapasan anak. Nanti kami akan tanyakan seperti apa caranya untuk perlindungan kesehatan pernapasan anak. Dan juga ada dialog olahraga terkait pekan pertama BRI Super League 2026-2027. Ini adalah sinyal awal persaingan papan atas. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi atau juga mengirimkan informasi peristiwa lainnya di daerah Anda ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081399399888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek atau juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Lalu juga kami akan menghadirkan segmen Video Potensi Daerah. Kita akan ke Manokwari, Papua Barat untuk melihat daya tarik Museum Pulau Mansinam di Kabupaten Manokwari bersama reporter Pati Elwarin.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Pulau Mansinam dan tepat di belakang saya adalah Museum Pulau Mansinam dengan tema Sejarah Pekabaran Injil. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa museumnya dan apa saja isinya di dalam. Yuk, kita lihat sama-sama.
5: Anelko and hi Dot.
6: Sorry Dot. Yes, and I'm from Australia.
5: from Australia.
6: I'm from the north part of Australia.
5: All right. Welcome to Manokwari and welcome to Mansenam Island. So, what do you think about this Mansenam Museum?
6: The museum was really interesting. There was lots of history of when the missionaries came and how long it took them to get here. Mm-hmm. And I was surprised when they said it took 6 months for them to get permission to be here. And there was lots of history, and which was really interesting, and about it, how they brought the religion here and how they started the school here.
5: Okay, and the next question is, what your encouraging word to local people and for stakeholder or government to keep?
7: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Rikat maring dijajal. Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRB kakak jateng kok.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki gebiar undian.
0: Hah? Gebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungo kena. Gebiar undian BPR PKK Jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Gebiar undian BPR PKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, ati dadi bunga. Eling, nabunge ning BPR PKK Jateng ya.

0: Baik, benar Anda masih bersama kami program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pendengar, kami akan update informasi Anda. Kita akan dengarkan laporan bersama dengan Fitri Hasana dari Purbalingga yang akan menginfokan borong 3 medali emas Purbalingga ukir peningkatan perolehan medali pada Popda Jateng 2026. Kita segera terhubung bersama dengan Fitri Hasana. Fitri, silakan laporan Anda.
6: Baik, pendengar, Kabupaten Purbalingga berhasil mengumpulkan 30 medali pada ajang pekan olahraga pelajar daerah Popda Jateng 2026 yang terdiri dari 3 emas, 13 perak dan 14 perunggu. Raihan ini menjadi capaian yang membanggakan sekaligus menunjukkan adanya peningkatan prestasi dibandingkan perolehan pada Popda tahun sebelumnya. Teguh Wahyudiono, Kepala Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada Dinpora Purbalingga mengatakan perolehan 3 medali emas masing-masing dipersembahkan oleh cabang olahraga panahan, cabang olahraga karate dan dari cabur pencaksilat. Dengan perolehan ini disebutkan Teguh, Purbalingga menempati posisi 29 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Dijelaskan Teguh, jumlah medali tahun ini meningkat dibandingkan Popda tahun 2025 yang mendapatkan 2 medali emas dari total perolehan 16 medali. Namun peningkatan ini di tahun 2026 ini belum mampu membawa Purbalingga mencapai target peringkat yang ditetapkan di 20 besar. Berikut penuturan Teguh Wahyudiono yang merupakan Kepala Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada Dinpora Purbalingga.
7: Mendapatkan 3 medali emas, 13 medali perak dan 14 medali perunggu. Adapun medali emas diperoleh dari masing-masing 1 medali, yaitu dari cabur panahan, cabur karate dan cabur pencaksilat. Dengan hasil demikian, Purbalingga pada tahun 2026 ini berada di peringkat ke-29 di Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan Popda tahun lalu, tahun 2025, capaian Popda tahun 2026 ini, perolehan medalinya ada kenaikan. Tahun 2025, kita hanya mendapatkan 16 medali. Sementara tahun 2026, kita berhasil mendapatkan 30 medali.
6: Teguh menambahkan, hasil Popda ini diharapkan bisa menjadi evaluasi sekaligus motivasi seluruh pihak untuk prestasi olahraga yang lebih baik di Kabupaten Purbalingga. Demikian, Fitri Hasana melaporkan.
5: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, itu tadi laporan ataupun juga informasi dari Fitri Hasana yang menginfokan soal perolehan 3 medali emas dari Purbalingga dalam Popda Jateng 2026.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sore maring kali kidang. Nang tengah dalan ketemu karo Mbakayu Rini.
1: Asik.
0: Awan-awan nenggane wis pada madang apa urung?
1: Teng-teng.
0: Orang nyambung banget ya.
1: Ledang sih kayak.
0: Oh iya. Awan-awan wis madang ketemu maning karo nyong Mbakayu Desi. Ih, orang nyambung.
1: Mbakayu Rini karo Mbakayu Desi.
0: Pokoknya dinaiknya nyong seneng banget, happy pisan. Soalnya nyong dikancani nang Mbakayu tersayang tercinta.
1: Asik.
0: Yang ada di hati.
1: Asik.
0: Senengannya Mbakayu Rini Rusdianto sing lawas banget.
1: Kok ujarku suaranya entong wingi sedina ngorong-ngorong bae jeng.
0: Sumpah yang.
1: Sita yang metu.
0: Ya Allah, telat.
1: Edan banget ya kok. Kan esuk tekan awan jam
0: pirang. Lanjut siaran tekan jam pitu.
1: Orang mandek-mandek ujarku kebocah suaranya porentong ya.
0: Ya mulanya gembok bar ini wingi ngematna dong yang ngemsi karo dosan.
1: Kepriwe.
0: Wong lagi deh utang ake masalah uri pirang-pirang. Bisa secetar gue apa mana yang anggar dajan. Orang dia utang
1: kayak. Gue tak orang kena digawa maring anu pegawaian. Utang tetap utang akhirnya masalahnya but gawe ya kudu sing bener.
0: Kudu sing bener ya gue.
1: Iya.
0: Kudu sing semangat.
1: Pada utang ake terus lemes.
0: Blerek kayak gue.
1: Kau ini kon ngomong.
0: Lah iya mulane. Tapi wingi jerene Mbak Indah ki terhibur jare lucu banget.
1: Ya ngger kok karo dosen teh ya pancen.
0: Kayak nu
1: pada baik kacore.
0: Ge, ki nganggo kiye yo.
1: Hah iya nyong kelalen nyong suara rekaman dadi kelalen.
0: Ya Allah, rekaman siaran. Ya,
1: rekaman ora suara siaran.
0: Masya tapi ki ya ngomong-ngomong wingi yang gerbar ini ngeruwok kena apa kayak ngendikane Bu Erma. Nek Bu Erma ki ternyata terkesan karo acara gendu-gendu rasa paksinga.
1: Iya kayak wingi ketika ya nyong kru.
0: Angger Prof Ali kayak wingi PLT
1: rektor. Karo Mbakayu Tarso.
0: Karo Mbakayu Tarso. Lah siki kita disapa di sini anu pendengar Topakan Banyumasan.
1: Oh iya. Kayak kepriwe kabar para pendengar Topakan Banyumasan yang lawas pisan ora tau nongol.
0: Sombong banget ora tau ngambah maring ngene.
1: Lah wong kepriwen ya lah ya.
0: Padahal akeh sing takon Mbak Rini maring ngendi, Mbak Rini maring ngendi.
1: Aduh diumpet nak.
0: Kae. Jadi kayak angger Bu Erma wingi terkesan karo gendu-gendu rasa paksinga nek pak Ali gue terkesan karo warung Tarsun. Lagi ya angger pendengar Topakan Banyumasan. Acara sing kirane lagi dirindukan gue apa? Angger wingi kan anding wingi nyong takon penyiar-penyiar sing nang hati, yang ada di hati sing esih teringat. Gue di antara niki Pak rata-rata pada kangen karo Mbak Vina. Iya, karo Pak Alma paling akeh.
1: Iya.
0: Mbak Vina, terus Mbak Fitri.
1: Nah, kiyen kok ki mulai dine ki mbok pada nah, siaran berita esuk gentenan ya.
0: Iya, ki mengko Mbakayu Chandra.
1: Mbakayu Chandra ge sing kangen karo Mbakayu Chandra kok suarane metu maning nang udara ge karo Kang Budi ge.
0: Betul banget. Lah ge, ana pertanyaane kowe ya, Mbak Rini, acara-acara sing dirindukan kowe apa sih?
1: Iya, iya. Acara-acara sing dirindukan ya, sing siki kaya ning juga mandan ana sing wis ora tayang maning malah ya.
0: Lah iya mbok.
1: Lah kuwi gendu-gendu rasa paksinga be wis.
0: Iya gendu-gendu rasa.
1: Ora kuwi iya padahal sing pendemene ya akeh ya. Eh mangga.
0: Oke. Tak tok tak.
1: Gula bumbu lading paksinga. Masih pada apa pokoke lah.
0: Eh kok disit anu diulangi urung-urung tak rekam.
2: Oh kayak gue.
0: Iya kok sedela, oh, sedela kan.
1: Sedela direkam nang Desi.
0: Sedela.
1: Wis.
0: Kayak di bileni mikir ngoleh melebu kayak gue ya. Yo wis, siji lah dulu.
2: Kelamit. Gula. Gula timpak singa. Sugeng. Anu pepanggan maling gi. Saben jam.
1: Saben dina Kamis jam sanga bengi.
2: Jam sanga dalu langkung 10 menit.
0: Malam
2: semua.
1: Kepanggih malih kali kula.
2: Kepanggih maning kali kula. Tapi Pak Aras Mbakayu tebok, Mbakayu gembrot.
1: Tersinggung sih kayak kayak gembrot kayak tebok kabeh. Jadi pas temen Rika jan basa ranu kok ya.
0: Jen, jadi kaki Dasrun ki lagi merindukan acara gendu-gendu rasa paksinga.
2: Lah iya iya, gendu-gendu rasa paksinga kuwi paling hebat, paling ya apik ya main.
1: Kuwi jarene kawit jaman kolonial ya jarene Bu Kai ya.
2: Liane Pak Sumarno wae hade ya pokoke ya nu.
1: Kuwi ya Kang. Ceritane kenang apa salame? jari aku lah bumbu lading. Gue jari anu sandi. Sandi ini para pejuang Indonesia men orang konangan nang wong penjajah. Gue ceritanya Mbah Marno biyen sing pengasuh gendu-gendu rasa paksinga sing pertama sing asli.
2: Iya. Rado bisa nang rado swasta kaya dayeng haji. Zaman gue tangga rado ngarani apa kaya apa jajah desa Milangkori.
1: Iya. Sing terus jadi acara gerbang desa berikutnya. Iya.
2: Moga-moga sing wis bali nang alam sejen yang diterima Pak Marno.
1: Amin ya Allah.
0: Pak Marno ki sing bapake
1: Pak Wahyu. Pak Wahyu.
0: Oh iya.
1: Bar kowe kan terus digendhi ngepong pira baen biyen ya.
0: Wong pira sih Pak Royadi ya.
1: Terusane ya, Pak Rustam.
2: Kowe sing ana mong rona eri pura ketoke kaya luar biasa temenan si pandai
1: sedulur. Iya. Ya keben anu kan urung se anu kayak Siki ya.
2: Cara waktu semenang gue jarang gue prima dong.
1: Radio memang jadi unggulan zaman
0: jadi semenang. Unggulan. Iya.
1: Saingannya urung akeh lah carane orang kayak Siki.
2: Ceritanya mengko sih ngarep giliran baca berita siapa di Siki mengko.
1: Kayak kamu Kayu Chandra karo Kang Budi kayak kawan. Insya Allah. Iya.
2: Ya denal maksud saya nona gue jangan sih kayak remok.
1: Iya mengko ya mengko tunggu baik mengko ke dijinggilingi baik kau teliana Pak Almah. Bu Murti, anak Bu Murti.
0: Bu Murti.
2: Nun sewu ne mengko sekali-kali jenengan dokok karo Bu Murti. Masih sawarane ora kasekado nyong wani yakin.
1: Karo Bu Murti apa ya?
2: Jajan bae. Miturut ning sawarane kaya wong kakang ngadi, Bu.
1: Iya, iya.
2: Wajah eta apa gede cilike nyong ora ngerti. Kuwi sawarane mirip-mirip teh.
1: Iya, iya.
0: Mbak Murti Astuti.
1: Iya, jadi persis nyong suarane ya gue jadi Kang Dasrun.
2: Nyong pertama ngrono rado RRI Purwokerto, nah gue pas penyiar waktu semono napi itu. Ya, Mas Imam, Mas Pak Slamet, Mas Mukti Wibowo,
1: Imam Pak Papang berarti.
2: Tati Ramelan, Nini Budi, Bu Nani Sudibyo.
0: Ibu Nematika.
1: Ibu Nematika. Nani Sudibyo Ibu Nematika. Mas Wajar.
2: Tahun itu dulu genep sana yang ditekan ya. Mas Almas karo Rahman Suhari.
1: Iya iya. Iya gue diantara nih pada gue akeh. Tapi orang tayang melu kabeh.
2: Iya. Kayaknya sih orang melu kabeh siapa ya kayaknya mengkau bagian nih ya.
1: Sing tayang kayak nih gue ya Pak Almah, Bu Murti, Mbak Fitri,
0: Mbak Vina, Mbak Indah,
1: Mbak Indah,
0: Pak Agus Sukoyo.
1: Agus Sukoyo iya.
2: Pak Rahman Suhari egin sehat loh.
1: Sehat alhamdulillah. Tapi kayaknya anu lagi urung anu waktu ini kayaknya.
0: Gue anu suaminya Mbak Naning ya.
2: Iya pokoknya salam gue ke bebes dulur.
1: Boten nggih matur nuwun Kang Dasrun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi njajal nang burine Kang Dasrun ana sapa terus lagi merindukan acara sing paling dikangeni gue apa
1: acara
0: ya
1: acara apa ini? Acara iya jajal dibuka mage nah,
0: sugeng
1: siang
0: loh priwe malah mati tepileni maning
1: pilen mlebu maning
0: tepileni maning nang 6 3 3 6 ngorika sing kangen kambi acarane prosato ya sugeng siang
3: halo
1: ya. Yeah.
3: Niki saking banyak negara niki.
0: Oh, sinten Pak?
3: Ini Pak Mario lah, wong Bu Fitri napa kening nggih?
1: Sane kali Bu Desi, kali Burini.
3: Burini kali Mbak Desi nggih.
1: Nggih.
3: Niki kula kan wong tua Fitri niku akan niku radio tahun 75 nan niku.
0: Oh.
3: Nggih, nah kula gawe teng stasiun Timur niku.
0: Oh, PJKA.
3: Sendiri niku sedengi teng Banjar.
1: Masa niki pindah teng Banjar daleme.
3: Nggih, pun pensiun.
1: Sampun purno. Oh, nggih.
3: Penerangan riyen niki lah. Nggih. Kulo li anu napa nggih dalmane Almah Suseno niku nggih.
1: Nggih.
3: Niki Burini niku.
1: Nggih.
3: Oh, nggih. Sugeng siang Burini sehat.
1: Sehat Budi. Alhamdulillah nggih, Pak.
3: Boten tau niku lho napa ketemu pinanggih napa nggih kulo kedan gawe teng RR ini kuwi awet cilik.
1: Nggih.
3: Niki pun pensiun, burini napa?
1: Dereng kula teksi, Pak.
3: Oh alah.
1: Nggih.
3: Iki jan boten ketoprak, boten napa nggih.
1: Nggih.
0: Dados acara sing dirindukan niku ketoprakan nggih.
3: Nggih, ketoprakan. Nggih tiap hari niku kok ngaten niku. Mbah Jati sing niku arep tebokan Banyumasan.
0: Oh nggih, tapi kayaknya bapaknya nembe kayak mlebet
1: to. Nembe mlebet nopo nggih, Pak?
3: Gulung pun ana ping 5 mlebet.
1: Oh nggih. Pak sinten mangke iki namine
0: Pak Mario.
1: Pak Mario. Oh nggih nggih.
3: Pak Mario Banjarnegara. Lho,
1: panjenengan purno saking PJK pun dangu.
3: Riyen teng pejalan niku anu lho, napa ganti terus niku kalau ganti teng Pemda Banjar niku penerangan riyen.
1: Oh, penerangan Banjarnegara.
3: Riyen tahun 80-an niku lah.
1: Oh nggih.
3: Pindah malih
1: niku. Nggih.
3: Nggih lah niku mangke ture terus hari ulang tahun RRI.
1: Nggih, jangan tanggal 11.
3: Tanggal 11 apa
1: nggih? 11 September.
3: Oh, nggih selamat berjuang. Gye. Semoga cuma sukses nggih.
1: Amin.
3: Saya pendengar setia nggih, Mbak Jasi Mbak ini diberikan kemudahan semua nggih.
0: Amin.
1: Matur nuwun doane.
3: Pecinta RRI Purwokerto niku.
1: Nggih.
3: Sama radionya kecil, radio Philip kecil ini.
0: Seniki medang katakan nggih radio apa Pak?
1: Tesi kali radio.
3: Karena radio niki.
1: Tesi, oh nggih.
3: Radio kawan, nggih karo jagoan iki.
1: Nggih. Matur nuwun pamun setia kali RRI nggih Pak.
3: Nggih. Selamat RRI nggih. Jaya tetap di udara.
0: Amin. Matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi aman ana sapa ki mari ini. Sugeng siang, topokan Banyumasan.
4: Sugeng siang, assalamualaikum
0: Pak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Radun.
4: Nggih, pripun kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat niki. Nggih kula. Nggih. Jenengan Kiradun. Jenengan paling kangen acara RRI nopo?
4: Lah, iki jaman ngene ketoprak.
1: Ketoprak ya jenake sing barang kangen karo ketoprak pancen nggih.
4: Ini kadung dagelan mbok jeneng blak ketoprak.
1: Nggih.
0: Cerita apa sing dadi favorite Kak Kiradun ya?
4: Omongan ketoprak seni kali tepak gemen sejen sing jamane teng desa-desa niku. Gemen apane sing anu nek kamandaka.
1: Biyen ana tobong ketoprak tobong ngerano keliling ya Pak jaman gemen jerene ya.
4: Menang ngene teng balai dusun mien. Tahun 70-an lah dusun 70 loro. Nggih, pokoke sing ketak-ketak.
1: Menang RRI nyarane dina Minggu penene ngasih jam-jaman jaman nyong cilik kayane kowe ketoprak.
0: Iki kan ngene
1: ya. Iya.
4: Bubare jam 12 ndadu.
0: Biasanya ngger nonton ketoprak akhirnya nonton karo siapa? Nindine di. Sisiki. Sisiki dadi bojone apa duduk?
4: Alasane kok
0: malah
1: kene. Ala kuwi ni kakine kuwi ni. Kuwi.
4: Sing deteng-deteng kriyo deteng-deteng malah kok si.
1: Aki kelingan pacare kuwi ni lah.
4: Nonton balene zamane nonton nang Raja Wali karo orang gawane rugi.
1: Oh kayak kuwe ya.
4: Ini Raja Wali teng nika prapadane kan napa lah.
1: Sri Maya
4: nggih.
1: Zaman kanu ya.
4: Ya orang gawe jeneng rugi isin teng tengah tengok
1: kok. Orang anak batire. Iya.
0: Orang anak
1: patare gue. Langkat
4: cangkingane. Lah, dene nyaki ya, mbok sing lala cilili teng mereka. Wong batire nyaki doyo.
1: Iya.
4: Nggih. Saya enggak mandang pengalaman.
0: Lah kakine nger nonton nang bioskop ke numpak apa ki?
4: Nasi ngangkot, zaman gimana kata si
0: Niko. Oh, asik kepenak apa ya Marin?
1: Ngangkot ya berarti wis maring ngeneh ke yang zaman gimana banget pada si ngepit ya. Zamannya mamah kukur papa kuke ngepit.
0: Oh ngepit? Ngepit,
1: dinding ngepit ya.
0: Poncengan?
1: Tahun 70-an ya.
0: Oh, numpak pit ki wis jan gagah banget ya Marin?
1: Zaman gimana orang kabeh wong duwe pit ya. Duwe motor ya orang ibani si desa paling wong pira.
4: Kadepit Niko sing jang sing mampu, zaman gimana.
1: Iya.
4: Bahasa ni kula nu tetap mori ki, paling-paling gampang.
0: Tapi numpak angkot bagus hebat banget ya.
4: Numpak angkot kula senengnya gandul.
0: Oh gandul?
4: Nggih, jaman gemen kan numpak teng budi-budi angsa.
1: Rikatanu wong kanan dhuwur teng anggone kok Prades ya Ki?
4: Nggih.
1: Kok Prades
4: semendi jaman nikarin kol mini kol pick.
1: Iya, kol pick kepan kae sing nggo kuwe nggo kok Pradesan
4: iki. Nggih, anggere jaman sing
1: mari ngene maning kol kota kae wis main tertutup. Kol pick
4: pun mandan iki mereka nek jaman iki Pak Pawi ini kan mobil-mobil tua, Astu Jaya, Gaulis, Brimob, Mien, Susan Kota Yasan. Aku tadi ngobrol ini kan kegangan dong ini sih.
1: Gini aku mau kantan sih badan, tumut maling gini kesemun gini.
0: Lagunya Niki. Lagunya tomong anu kok, apa jenengannya gini, anu darani anak jaksa menyapa, Mas Setia orang ngabari tadi. Kira peroncongan bayi apa Mbak Rin?
1: Ya anu Banyumasan ya Banyumasan dari anak lagu ini.
0: Banyumasan paen.
1: Nggih, sumur kira dus.
0: Kakine matur suwun sangat nisi lagune. Ya anu ora ngerti golek nyimpen lagu ki nang endi barini?
1: Oh, lagu anane apa nang kono?
0: Lagu.
1: Lagu Banyumasan ya, kuwi bukan nang nggon kene ana ora.
0: Lagu.
1: Lala jaga suwen. Oke, nek guru siap nampani disit ya kena.
0: Ditampani disit
1: ya. Iya, kok melasi sih nang sore enak buri tentene. Jogang siang.
4: Ketoprak baru Banyumasan ge langgem ya.
0: Kaki kumbang. Ketoprak
4: Banyumasan ge ya.
0: Topokan Banyumasan.
1: Topokan Banyumasan, Kang.
4: Kasing sisi sama perbeleng anu gue ngendika dan main banget toh.
0: Siapa? Barini.
1: Desi Mbok.
0: Barini.
4: Oh Barini, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Saya.
4: Mbak Desi, saya.
1: Mbak Desi, saya banget.
4: Zaman ketoprak gue dengarnya lutung ke sarung gue main.
1: Main ya, lakon lutung ke sarung ya.
4: Iya.
1: Rika nyesok nonton ketoprak ke kenang tobong-tobong ya gue.
4: Ya gemen malah ngonku pernah dari sanggar gemen zaman namanya.
1: Oh, Rika sih anu ngendi kue nang ngendi daerah ngendi?
4: Di Palat Doplang Cilacap.
1: Oh, ya memang pernah kan akeh seniman pancen ya. Rika wong Doplang.
4: Seniman, iya. Seneng pada sih mental mawon ya pada sih
1: ngoleh. Kayak lagi bingung kayak ngoleh tikae lagu kayak.
0: Iya kayak kok, oh, aku tuh diri. Ya
4: lagu, sing nyorap bengli lagu ricik-ricik baik-baik.
1: Iya mengkoke gak ketemu diputer.
0: Kayaknya pokoknya nang folder kayaknya ketemu nih karo Calung Banyumas.
1: Kayak siapa jenengnya pakai Pangeran Kumbang?
0: Kumbang Asmara.
1: Kumbang Asmara. Rika berarti ganu sok mireng nang ketoprak nang RRI. Angger saben dina minggu kae.
4: Nang AM Radio AM.
1: Iya cuman kemien kan orang pada nyandinge radio.
4: Boleh siaran ya?
1: Pripun?
4: Sing Paksinga.
0: Paksinga
1: ka wengi-wengi kae nek Paksinga.
4: Iya, kemungan ana sing jane Paksinga.
1: Iya, iya.
4: Okay. Pak Fitri asana usana urung ya.
0: Apa?
4: Pak Fitri ya.
1: Fitri Hasana.
0: Fitri Hasana gue kontributor, dudu report atau penyiar.
1: Oh. Ngarsin penyiar Fitri Lailana.
4: Anu orang nana ya.
1: Wis pensiun, wis pensiun.
4: Ketoprak gue juga badan sih gue.
0: Ya betul lah.
1: Desi orang zaman ni, Desi nu maringene, nu bocah wingi nane.
0: Ya bocah wingi.
4: Jane udah bocah wingi, jane cakemien,
0: jane. Cakemien.
1: Ya cakemien, yang wingi ya nabe wingi yo.
0: Kelawar.
1: Akan wingi ya si bayi lah ya.
4: Aduh bayi rum dah.
1: Iya nabe lah kower.
4: Jadi kiratun.
1: Iya.
4: Kiratun kan, kuat tayangan banget kok kan.
0: Kaki ratun.
4: Kemudian kita orang dapat jengke, panen dan orang pun kecaman akan berjaga kemian ya.
1: Iya, pijengke main pisan zaman kemian cere ya.
4: Kecaman RR tak kemian gue.
1: Sing warnanya biru. Kecaman
4: gue di sedawat gue biru ya benar. Iya. Urung tak mobil, urung tak apa apa. Pokoknya lah sing mobil tu pakai nama motor pun yang lura pakai dekat.
1: Lo iya, orang sebenar desa anak. Pidamas kayak segede.
4: Si anu
1: dewek ngger ngomong pit onta ya, Des.
0: Nah, pit onta.
1: Iya, sing dhuwur gede.
4: Nek kudu pit jaran itu ya.
1: Kudu ora kaya jaran anu kaya onta dawa.
4: Oh, kaya onta dawa bener.
1: Melengkung.
3: melengkung, suaranya yang melengkung ya Des.
1: Wis ketemu apa urung Des?
0: Karo siapa?
1: Kue lagu.
0: Iya
3: wis. Kabeh ya Mbak Desi, Mbak Rini. Assalamualaikum kulilan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit lagu Desi sekarang ketemu.
0: Ya, gara misalnya lair takon kising mandan komplit pertanyaannya maka yuk.
1: Mulai ini kok aja ngalamun, udah lengan HP kok.
0: Ya, wis ketemu gari harap apa? Harap dituruti randa gelem tapi.
1: Oh gah, apa bain sih kue?
0: Aku lagi. Ya, keripik apa mendoan?
1: Ya, keripik apa mendoan bain, asin gurih.
0: Tapi langkah lah gue.
1: Ora papa lah gue cemilan.
0: Lagi, oke. Eling-eling baik.
1: Ya yes, siap, kon pada eling. Pingin paper eling-eling ke eling-eling maning.
0: Ora sing 20 menit. Ora kacetan.
1: Karturo ditinggal turu ditinggal madang.
0: Ya 7 menit ke. 7 menit
1: lagi. Ya yes, ora papa di setelah.
0: Ya wis kakean ngono.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

City.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Yo maning.
1: Maning apa nih?
0: Dilabui.
1: Lho nyung duwe apa-apa ora kok maning.
0: Dombok uwis mingi lho. Lho kok dicicipi dhisik mulan.
1: Lah apa kok dilati apa kiye?
0: Gula. Gula jamu kok dilati gue.
1: Ana sing ngintip.
0: Ke, ana Mas Iskandar sing paling ganteng
1: pisan. Apa Is kok arep ngejeki apa Is lah? Yang ini kon maring ini.
0: Jalan-jalan.
1: Maring patunan. Mari gede.
0: Ge, wong ana Kang Gudril mana nyor pantun.
1: Oh, Kang Gudril wis mlebu ya Allah. Jadi ora kula nuwun Kang Rika lah.
2: Ya kula nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nyong kan dadi ora ngerti ujug-ujug pisana Rika. Kebre kabare Kang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Esok
2: wis udan dan berkah banget.
1: Ih, seneng. Oh, nah, ngendi sih ngene Kang Gudril?
2: Ya ujung manik Cilacap.
1: Ih, wis udan karena malah kene durungan udan.
0: Iya, kene iki mau bengi kae Mbak Sumbang jarane si udan? Undang Rizki ya.
1: Kawit wingi sih memang wis mulai mendung-mendung ya moga-moga kok
2: gagan udan. Iya, wis klimbrang-klimbrang.
1: Wis gerangsang banget kok hawane panas ya kayak gie ya.
2: Ya kowe mbare ini ora tau-tau ayong.
1: Telanyong kangen karo Rika kok mulane nyong melu siaran kita kabot-aboti.
0: Eh, pot-pote kangen karo Kang Gudril ngerti
1: iya,
0: ora?
1: Iya, kok beneran Rika ya, terus mlebu.
2: Iya, ya kudune kaya kowe sekali-kali ndongol lah itu.
0: Ya, iya.
2: Pat anu penyiar wis ora nanar, ngeliti maring ndi ora krungu suarane ora ngerti.
1: Wow. Ora teng di anu ya temoni ya. Wong ya ora ngerti ya kan. Ya, Rika ya, ya. Mantun apa ora kowe? Dhe pantun ora?
2: Ya kuning-kuning nang rinjane.
0: Cakep.
2: Ketemu maning karo Mbak Rini.
1: Eh, bisa bae Kang Gudril.
0: Iya, okay. Kang.
1: Kang Rika paling seneng acara RRI sing paling dikangeni kuwi apa nang Rika?
2: Anu sing siki apa sing gemien?
0: Ya sing kanu,
1: sing siki ya kenang.
2: Kayane no pirang-pirang kayane mirip karo sing wis diomong nang mek iku.
1: Oh, kae ketoprak Kang singa iki, anu kaki singa iki.
2: Ketoprakan, ketoprak Rencana Jaya. Sebala budaya, karya budaya.
1: Lu gak ngasih apa lu gak Kang Gudril?
0: Kelompok-kelompoknya ya.
2: Dimulai setengah 11 sampai jam 1 ngapa?
1: Iya, zaman kanu itu artinya minggu ya.
0: Masa dawa banget, penyiarnya berarti orang ngode gue jam-jam semeno ya.
1: Kan live sekarang studio mbien.
0: Oh.
1: Anu siarannya live. Ya
2: terus kayak anu apa ngar. Suka-suka yang ngeri-ngeri bukak kan kalau manu kaku.
1: Kuk deruk ya. Ya gue ciri khasnya gue.
2: Iya, naik paksinya kan malam Jumat jam 9:10 menit ketemu maning taro paksinya. Iya,
1: bener.
0: Iya. Apal banget.
2: Ini kok jangan lesi langkah ke radio. Iya, ngerepung barang gawe, nyelang radio ini tangga net, kok kena batu.
0: Oh, kayak gue mbak.
2: Pada rubuh.
1: Iya, budayaan, yang tanya orang ngerti zaman ini gue
2: Iya, zaman lesi langkah radio lian ya itu.
1: Iya. Rika sih anu umur-umurannya pirah.
2: Ya wis kepala 6 lebih sending.
1: Ya Allah, ujarku nembe 30 tahun suaranya kayak ngesin nom pisan.
0: Nah.
1: Ya memper mulane siapa ketoprak kayak gue.
2: Ya iya wis sewidak papat.
1: Sewidak papat.
0: Sewidak papat.
1: Ya kayak si bujang ya suaranya ya.
0: Ya gue. Pancen bujang bok Kang Gudril.
2: Ya bujang
0: dia dewek
2: kan.
0: Bujang
1: lapu. Ide sih.
0: Bercanda-bercanda guyon. Kanyang diperengkolang.
1: Diperengkolang anu aduh iku butuh lore ya Kang.
0: Butuh lore ya. Iya ya, ke Kang, berarti Rika pada bae lah ya ketoprak ya.
1: Sing akeh ketoprak sing pada kangen ya. Wayang Rika seneng apa ora wayang?
2: Wayang seneng banget.
0: Wayang ora lama ya.
1: Wayang juga ora tuanan mbok siki ya.
2: Terang banget. Cuman wayangnya gemian karo siki beda.
1: Beda yo. Ya iyalah wong-wonge beda.
2: Iya kena. Siki dicampur-campur tadi.
1: Pokoke jaman biyen kaya si asli nyambleng ya diringok kena ya.
2: Iya, bukan mleketaket.
1: Nah iya.
2: Ya gemian kan
1: siki pada dimodifikasi.
2: Nek rongban kan SW karo MB nek siki kan
0: AM FM.
1: Iya.
2: Main di radio patang ban ya gagah banget.
1: Gede banget ya.
0: Patang ban sih maksudnya berapa gue?
1: Sing gede ukurannya.
0: Oh.
1: Iya.
2: Satu SP2, SP3.
1: Channelnya akeh cara-carane ngeranu. Iya.
2: Nah, sih kisi radio kepenak pirang-pirang. Kayak kanggo drill ya, nganggo tuner rakitan, nganggo salon.
1: Iya. Lepok nang salon jadi gembleger suaranya ya.
0: Wis gembleger.
2: Empuk banget. Ya wis kowe bae matur nuwun.
1: Iya, kasuwun banget ya Kang Gudril wis melu gabung ya.
0: Yes.
1: Burine Kang Gudril. Sapa maning. Iya malah si temen Yula. Nyene arep melu ngomong yang ngene mbok Rika kangen pengen dopok.
0: Iya kok.
1: Anak mbok Ayu Chandra nang kene nyu seneng pisan ya Allah.
0: Iya nama Mama Ida.
1: Mama Ida. Iya kepriye kabare Mama Ida?
3: Siang, dapatkan Banyumasan.
0: Inci, sehat Mama.
3: Alhamdulillah, nggih, okay. Sugeng siang bar ini Mbak
1: Inci. Inci.
3: Nggih, acara seniki kula seneng nggih dapatkan Banyumasan.
1: Nek sing seniki. Oh,
0: nek sing seniki.
1: Sing dikangeni,
0: nek sing dikangeni
1: acara napa niku?
3: Rin nggih, sami lah niku napa? Paksingan itu apa? Lading.
1: Oh, bumbu lading terus niku paksingan.
3: Nggih badhe taken tak Pak Dasrung lading niku sing nggih nyukil kelapa napa nggih?
1: Nggih, nek lading niku sing nggih nyukil kelapa niku gaman niku sing nyukil kelapa.
0: Oke, tapi mbar ini jarene anger bumbu lading kowe jarene anu sandi.
1: Kode
0: apa sih?
1: Nggih, artine tanyung kelalen orang ngerti kowe mbiyen Mbah Singa tau ngendika pas rekaman. Aku kan tahun kula bumbu lading sing niku artine napa? Anu kowe jane kaya sandi kowe jaman penjajahan gemien, anger sing mlebu carane anu wonge dhewek kaya sing mlebu ngomah ketok-ketok wonge dhewek. Gue yeah. Ngomong kula bumbu lading. Oh berarti kayak mau ngedewek lapangnya dibuka kayak kue.
0: Oh kue cara-cara
1: sandi kue
0: sandi kula bumbu lading. Anu
1: kena mau ngedewek batire dewek. Anggar orang ngomong bumbu lading. Oh berarti udah batire dewek. Kue antar sesama teman kayak cara-carane kue.
3: Permisi berarti udah balanding.
1: Nge sampurasun ya berarti ya. Oh kayak nuduh batire berarti harus yang totok-totok kula bumbu lading. Oh kayak dibuka kayak balane dewek kayak gue.
3: Dan ini kan ngerteng bunderan apa? Alun-alun ngilen apa?
1: Alun-alun
3: apa? Underpass.
1: Oh nge
3: itu kudi nge
1: kudi ini kok kudi gamane bawor.
3: Nge kalau mau cilik yang gih, ngetos lading, ngetos bendong, ngetos
1: apa itu? Seniki kayaknya orang tuh beruh kaya, nawang nyimpen lading, kan nawang nyimpen kudi kayaknya orang nana orang kaya zaman kemien.
3: Betina pesok tok
1: lah. Pesok lah. Siki mau ngarep butuh apa jenengannya santan, wis gari tuku sing santan sing wis dadi anak, sing wis diparut tanah orang butuh lading, gak bu? Jaman kemien lah ngarep nyanten ya tuku kelapa ngeplukin nyukili dewek atus niku mulane kudu duwe lading
3: baru dewek
1: nggih masih tangane pada lecet kuli maruti
3: nggih kok nggih nate
0: kebar. Oh
1: iya nyong ya ben
0: yang jane kowe ya nasandine nggih
1: iya.
0: Nek lagu ta derek mawon nggih lagu derek mawon nggih bu
3: salam kagem saya. Gak, intinya topokan Banyumasan kulo menangi
0: favorit.
3: Kali ini kali Mbak Fitri taksi iklan niko taksi mengiklankan.
1: Gak.
3: Banyumasan menangi sawit awal ngaten.
0: Mantap
3: banget
0: sangat.
1: Gak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama Ida. Gak.
0: Mama Kayu. Sugeng siang.
1: Sugeng tutut.
0: Mama Ida mageh yuk. 6 telu loro 3 telu 6. Kira-kira acara apa sih paling dirindukan, sing dikangeni?
1: Sugeng siang. Sugeng siang. Topokan Banyumasan.
4: Sugeng siang. Topokan Banyumasan.
1: Sugeng
0: siang.
1: Kali sinten iki.
0: Tuh, jeneng malam ati. Sugeng siang.
1: Lu mati kan Miki?
0: Lah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Mines.
4: Salam.
0: Sehat?
4: Sehat ya, kita siambel.
0: Ge, digolek timbar ini ge.
1: Iya.
4: Mari nih.
1: Hei, Bokayu Mines kebere kabar. Baik, alhamdulillah. Saya ini kisah dipanggil malih.
4: Iya lah, lama banget dari ini ya Allah.
1: Tela, nu kepengen ngasuh.
4: Iya lama saja.
1: Rika bisa sehat teman kayak Niki ya, Mbak Kayu.
4: Sehat kan Niki terus nyambel.
0: Nyambel apa?
1: Aja kepedesan sambelnya, di hati-hati gue ketene.
4: Jangan bening kangkung, kalau gandul, kalau kedele.
0: Kangkung di jangan bening enak.
1: Iya, zaman kemien gue pada kayu gue pada masak kayu gue.
4: Kalau kedele,
1: nyambel. Terus gorengannya apa? Warna-warna teman nana timun nana
4: pete. Wah, ini Bali gede. Iya, ter.
0: Mbak Mines.
1: Ayo, oke, deh siap takon ya, Mbak Ayu.
0: Mbak Mines. Ke acara RRI Purwokerto sing dadi kelangenan sing lagi dikangenin nang Mbak Mines apa ke?
4: Nih sih orang kira BKP seneng.
0: BKP seneng acara sing, acara Gano.
1: Paling favorit lah.
4: Favoritnya yang seneng kabe.
1: Oh orang nana sih spesial berarti kabe yang disenengi.
0: Iya. Apa saking spesialnya?
4: Disenengi dipilih-pilih kan bak sakit hati.
1: Oh kayak gue. Maksudnya kayak ke sing paling berkesan nang Rika loh, sing paling berkesan nih gue apa ini?
4: Oh sing paling berkesan nang dia. Ya nyun sewune banget ya. Nostalgia.
1: Lagu tembang nostalgia.
0: Lagu nostalgia.
4: Ya kenangan.
1: Tembang kenangan.
0: Oh.
4: Pas melebu, pas barang melebu, nanti rambut gending-gending ya kan? Iya. Enak melebu, eh.
0: Lampung. Kemarin kalau nyetel
1: lah Rika.
0: Ya. Wes, dulit Safa. Wes, dulit Safa sih di baik.
1: Ada orang dulitan kan mau jarku ya?
0: Iya orang nana sih
4: dulit. Aku yang dulit. Eh ngobarin ini kalau bagus sih ya.
1: Iya.
4: Iya ngobarin ini kalau bagus sih, bagus sehat.
1: Amin.
4: Rezeki yang banyak.
1: Amin ya Allah.
4: Terus mama Ica Lorone.
0: Iya.

0: Kasuwun Mbok Ayu.
1: Kayaknya anak pendengar apa? Sing paling ayu banget jenenge Mama Cantika.
2: Mama Cantika, wingi sih melu jalan sehat apa ora kewong?
1: Ora.
2: Ujarku melu ring ngene.
1: Iya jare ta pendengar setia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mak, melu bapak karo kene juga nang wis daftar.
2: Wala wis daftar padahal.
3: Iya.
2: Dongane mangkat wingi ana pitakeh
3: nang ngene. Kan ngrebut Tanjung Nung ala loro tak ditalan.
1: Balik maning.
3: Ya cok kan harus butuh Tanjung ini ngalah lo, ngalah Purwokerto.
1: Kewo ngeri kajirinnya ini gaul. HP ini dimanfaat na, buka Google Map, ketik RRI Purwokerto kaya kue lah, piwe sih.
2: Wong kabe wong ngerti RRI Purwokerto wadi temen kesasari ke
3: takut. Ya ngurang si liwat, tapi ngerenung motor dewek buknya anu lah ngebatirin ini yang pusing.
1: Lah ya malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya malu-maluin.
2: Ketan bodoh nih ngetakun bayi ya.
3: Cemen ada skatro yo.
1: Kemang acara RRI Purwokerto sing lagi dikangeni banget nang Rika anak pora.
3: Aku tuh ya sandiwara kayak gemien.
2: Oh, sandiwara sing apa?
1: Sing apa?
2: Butir-butir ya, pasir di laut.
3: Butir-butir pasir di laut apa yo?
2: Iya cuman ganu kain.
3: Gemien kan
2: terus sama iya, nyawa sih mandang sirik ke Brahma
3: Kumbara mantiri mbok liu.
2: Oh iya gue bien Brahma Kumbara ya
1: men. Brahma Kumbara oh.
2: Kok bisa anak purung kok?
1: Nyong kayaknya SD TK lah ngeruang kena gue. Wong nyong bok ngeruang na RRI Purwokerto bingkisan ulang tahun. Penyare Butatik Ramlan.
2: Sahur sepuh ke sandiwara nih jenengnya.
1: Sahur sepuh.
3: Iya sahur sepuh gue terus. Zaman kemencan gue dulu kan listrik mbak. Angger batunya lonjot tresa mbok dadak tipek.
2: Iya,
3: pasang maning. Iya, sangat terpasang maning. Kau kira-kira
2: sedela tuh mati maning. Melasi
3: teman. Orang menderita banget.
2: Ya Rikanu main ang pencerit gunung ya gue kon.
1: Pencerit gunung.
3: Iya lah, mau kanu rumungan dan istri zaman kuna.
2: Iya, alhamdulillah si listrik kis betul ngono yo.
3: Segitu ya alhamdulillah si listrik kis betul.
1: Oke. Iya wes. Arab tulis apa mak?
3: Ya, menurut Mbak Desi karena Mbak Rini.
2: Yeah.
3: Sehat selalu.
2: Amin.
3: Okay. Selamat hari ulang tahun RRI yang ke-6, 81 yo.
2: Ya, subun, Mbak Ayu, capane.
3: Ya, sekali di udara tapi udara. Penyiar ya sing merah pinter-pinter, ayu-ayu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Ih, kok ketemu maning ya, Mak, nang dangdutan ya.
3: Ya, makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu Des.
1: Ya kok si maning Mbak Rini anak Ibu Warsini Sugeng Siang Topongan Banyumasan. Mbak Rini Mbak Desi nyong kangen karo suarane Mbak Rini karo Mas Priyo ya ora tau krungu suarane. Suene Pak suwe banget.
2: Ya guys alhamdulillah nyong wis muncul ya.
1: Iya ki Mbak Rini wis muncul.
2: Nang tambah kangen.
1: Ya anggar Mas Priyo siki dadi pejabat.
2: Ngembe nang ranu disengi kon maca berita ya kena kae ya potongan ya.
1: Tonganen ge. Ya wis ki arep tenai ki lagu apa Mbak Rini?
2: Lagu terakhir itu sudah pamitan apa priwe?
1: Iya ya pamitan.
2: Iya oke. Arep ana sing maca berita kok ke.
1: Iya persiapan.
2: Kayu Chandra karo Kang Budi kok. Iya.
1: Di jelora teluk. Kelilan.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan segmen Warta Siang edisi spesial. Kali ini akan bersama dengan Chandra Nita Purbani dan juga Budi Anoto. Pastikan pendengar Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Purwakarta. Kita akan segera menyimak bersama Warta Siang.
1: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwakarta, YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, RRI Purwokerto Radio Publik milik bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pembahasan mengenai gebyar PBB P2 Banyumas kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 7 September 2026, dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Budi
1: dan Chandranita.

0: Gebyar PBB P2 Banyumas dinilai sukses mendongkrak kepatuhan wajib pajak dengan lonjakan pembayaran. Pelayanan dipermudah melalui berbagai kanal pembayaran dan pengundian dijadwalkan berlangsung 16 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitriah.
1: Sebanyak 27 pasangan mengikuti Banyumas Mantu yang menjadi bagian dari rangkaian Banyumas Wedding Expo 2026. Ketua Panitia Banyumas Wedding Expo dan Banyumas Mantu 2026 Rumaisyah mengatakan kegiatan Banyumas Mantu dilatar belakangi masih adanya masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk melangsungkan pernikahan karena keterbatasan ekonomi. Menurutnya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan Banyumas Mantu cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang menghubungi panitia saat proses pendaftaran. Dari proses pendaftaran dan kurasi tersebut, sebanyak 27 pasangan ditetapkan sebagai peserta Banyumas Mantu 2026. Rumaisyah mengatakan para peserta juga mendapatkan berbagai dukungan dari sejumlah pihak, mulai dari bantuan modal hingga tabungan emas.
2: Sebetulnya Banyumas pernah melaksanakan ya tahun 2019 atau 20 gitu ya. Karena pertama ya, angka pencatatan pernikahan itu kan menurun. Terus yang kedua, ternyata masih banyak warga yang, mungkin nggak banyak banget nggak ya, tapi cukup ada beberapa warga yang memang membutuhkan dukungan ya, karena kalau nikah masal kan berarti menghalalkan yang haram ya gitu. Jadi kita perlu perlu sesuaikan untuk itu kayak gitu. Jadi ya supaya warga Banyumas juga menerima kebermanfaatan dari para vendor wedding yang ada di sini kayak gitu.
1: Salah satu peserta Banyumas Mantu, Khalifah, mengaku kegiatan ini sangat membantu terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Setelah melangsungkan pernikahan, Khalifah mengaku merasa senang dapat mengikuti kegiatan tersebut bersama pasangan lainnya.
3: Orang gak mau menikah tuh karena satu ekonomi belum, mungkin buat menikahnya tuh sekarang zamannya mahal semua kayak gitu ya, keterbatasan ekonomi lah ya kayak gitu, cukup membantu untuk orang yang pengen niat baik untuk merubah kehidupan atau materi atau segala macam dalam pemikirannya hidup masing-masing kayak gitu, jadi cukup membantu lah.
1: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono melalui sambutan yang dipancarkan oleh Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nurhadi mengapresiasi pelaksanaan Banyumas Mantu. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh kepastian administrasi dan perlindungan hukum. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat. Faisal Raihan melaporkan.

Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, kami akan kembali menginformasikan Warta Siang untuk edisi hari ini. Kita akan kembali cross-check informasi-informasi yang akan kami sajikan untuk Anda siang hari ini. Pastikan tetap setia bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwakerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan kembali bersama di segmen Warta Siang, kali ini bersama dengan Chandranita Purbani dan juga Budi Anoto.

0: RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pembahasan mengenai gebyar PBB P2 Banyumas kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 7 September 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Budi.
1: Dan Chandra Nita. Gebyar PBB P2 Banyumas dinilai sukses mendongkrak kepatuhan wajib pajak dengan lonjakan pembayaran. Pelayanan dipermudah melalui berbagai kanal pembayaran dan pengundian dijadwalkan berlangsung 16 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitria.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan gebyar PBB P2 tahun 2026. Program ini terbukti mendongkrak antusiasme wajib pajak dengan lonjakan pembayaran mencapai 25 miliar dibanding periode sebelumnya. Kabid Perencanaan, Evaluasi, dan Administrasi Pembangunan Bapenda Banyumas, Nailul Barokah, menyebut kegiatan ini terbuka bagi seluruh wajib pajak yang telah melunasi kewajibannya sampai 31 Agustus 2026. Dan tidak memiliki tunggakan sejak 1994 hingga 2025. Berbeda dengan tahun lalu yang hanya mencakup tingkat kawedanan, tahun ini seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas berpeluang memperoleh hadiah. Untuk memudahkan pelunasan, Bapenda menyediakan berbagai kanal pembayaran. Wajib pajak dapat membayar melalui ATM, GoPay, OVO, Kris, maupun program laku pandai dengan petugas yang hadir di setiap desa. Langkah ini dirancang agar mudah diakses, terutama di wilayah yang keterbatasan jaringan internet. Sistem pengundian dirancang transparan dan bekerja sama dengan Amikom Purwokerto guna mencegah kecurangan. Karyawan Bapenda dilarang berpartisipasi. Pengundian dijadwalkan berlangsung pada 16 September 2026 di Pendopo Kabupaten Banyumas dan akan dihadiri perwakilan masing-masing kecamatan.
3: Kalau kita lihat dari progres pembayarannya, dengan adanya gebyar PBB D2 ini, ada lonjakan kenaikan pembayaran dari tahun sebelumnya. Menyeluruh gitu ya, maksudnya direncanakan untuk seluruh warga Banyumas sampai dengan ke desa-desa. Jadi data yang diikutkan dalam gebyar PBB P2 ini adalah semua wajib pajak yang telah melunasi pembayaran pajaknya sampai dengan 31 Agustus 2026 ini.
2: Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Banyumas juga memberikan sejumlah insentif berupa penghapusan denda. Kebijakan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang melunasi tunggakan maupun pembayaran tahun berjalan sebelum batas waktu yang ditentukan. Semoga ke depan kepatuhan pembayaran pajak terus meningkat secara berkelanjutan. Zahra Nurul Fitriah melaporkan.
0: Bapenda mempermudah proses pembayaran pajak bumi dan bangunan, pedesaan, dan perkotaan PBB P2 melalui berbagai kanal pembayaran. Masyarakat juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah utama berupa 27 unit sepeda motor. Selengkapnya dilaporkan Ulul Saputri.
4: Pembayaran PBB P2 kini semakin mudah dengan hadirnya berbagai kanal pembayaran. Bapenda Banyumas menyediakan sejumlah layanan untuk membantu masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya. Kabid Pajak Daerah 1 Bapenda Banyumas, Agus Nur Hidayat, mengatakan masyarakat dapat menggunakan ATM maupun layanan pembayaran digital yang telah bekerja sama dengan Bapenda. Selain ShopeePay, masyarakat juga dapat menggunakan layanan seperti OVO dan GoPay. Bapenda turut menyediakan agen laku pandai untuk menjangkau masyarakat di wilayah perdesaan. Menurut Agus, layanan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang mengalami kendala jaringan internet. Layanan itu juga membantu warga yang kesulitan mengakses bank untuk pembayaran PBB. Kemudahan pembayaran tersebut menjadi bagian dari gebyar apresiasi pengundian hadiah PBB P2 2026. Wajib pajak yang melunasi PBB tahun 2026 berhak mengikuti program tersebut. Syarat lainnya, wajib pajak tidak memiliki tunggakan PBB sejak 1994 hingga 2025. Data wajib pajak yang memenuhi ketentuan akan masuk dalam sistem pengundian. Tahun ini, Bapenda Banyumas menyiapkan 27 unit sepeda motor sebagai hadiah utama. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang menyediakan 7 unit sepeda motor.
5: Cukup banyak hadiah-hadiah yang kita sediakan. Itu lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2025 kita hanya bisa menyediakan hadiah utama berupa sepeda motor hanya sebanyak 7 unit. Tetapi di tahun ini meningkat hampir 4 kali lipat menjadi 27 unit. Sehingga di masing-masing kecamatan itu mempunyai alokasi ataupun jatah 1 unit sepeda motor.
4: Agus mengungkapkan setiap kecamatan mendapatkan alokasi 1 unit sepeda motor dalam pengundian. Dengan demikian, wajib pajak hanya bersaing dengan peserta dari kecamatan yang sama. Dia juga mengimbau masyarakat yang merasa sudah membayar untuk melakukan konfirmasi kepada Bapenda. Warga dapat membawa bukti pembayaran melalui kantor Bapenda maupun wali pajak daerah. Ulul Saputri melaporkan.
0: Semarak Festival Ekonomi Syariah Ex Karsidenan Banyumas Selaras dan Festival Literasi 2026 berhasil mencatat transaksi penjualan mencapai 1,29 miliar selama rangkaian kegiatan pada 4 hingga 6 September 2026. Robin Abdulrahman melaporkan berikut ini.
1: Sebelumnya kita dengarkan berita tentang pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Badan Pendapatan Daerah kembali menggelar Gebyar PBB P2 sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang tertib membayar pajak. Hal tersebut disampaikan Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas Sugeng Amin saat diwawancarai Faryansa. Silakan Fary.
6: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas dengan Bapak Sugeng Amin.
7: Ya,
6: dan akan membahas mengenai Gebyar PBB P2 Banyumas, pajak lunas hadiah menanti.
7: Ya.
6: Baik, Pak Sugeng Amin. Ya. Langsung saja nih, Pak. Untuk Bapenda sendiri nih Pak, latar belakangnya dan tujuan utama digelarnya Gebyar PBB P2 Banyumas ini itu apa sih Pak, dan ada target yang ingin dicapai enggak?
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh warga masyarakat Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang baik ini dalam rangka Gebyar PBB P2 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan bank persepsi kami yaitu Bank Jateng Cabang Purwokerto memang menggelar Gebyar PBB P2. Di sini adalah dalam rangka kita memberikan apresiasi, ungkapan terima kasih dan syukur yang tak terhingga atas kerjasama, atas tertibnya seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas di dalam membayar pajak. Maka pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Badan Pendapatan Daerah Banyumas memberikan hadiah, memberikan apresiasi untuk seluruh wajib pajak PBB P2 yang telah memenuhi syarat, yakni telah membayar lunas PBB-nya sampai dengan 31 Agustus 2026 kemarin. Sehingga ungkapan kami inilah yang kemudian bisa dijadikan sebagai apresiasi kepada seluruh warga masyarakat. Karena hadiahnya cukup menarik ini Mas, mulai dari sepeda motor masing-masing kecamatan, nanti wajib pajaknya siapa yang nanti diundi keluar mendapatkan 1, ada mesin cuci masing-masing kecamatan 2, ada kulkas, kemudian ada sepeda, dan macam-macam termasuk tabungan Bima ini, tabungan Bima Rp750.000 juga masing-masing kecamatan dapat 2 nanti, seperti itu Mas.
6: Oke, nah ini tadi banyak beragam hadiahnya ya,
7: betul.
6: Pak. Selain hadiah tadi Pak, mungkin ada dalam rangkaian ini ada misalkan kemudahan dari para wajib pajak ingin membayarkan pajak, terus mungkin mekanismenya seperti apa nih Pak?
7: Ya, jadi memang kita memberikan kemudahan-kemudahan pada masyarakat dengan berbagai kanal yang kita buka. Kalau dulu orang membayar pajak harus, maaf, lewat mungkin perangkat desa atau mencari kira-kira ada ATM di mana atau bank jateng dan sebagainya. Atau bank BRI dan bank-bank yang lain. Jadi sekarang kita sudah dibuka kanal seluas-luasnya. Bisa lewat OPPO, bisa lewat gere-gere di Alfa Indo maupun toko modern yang lainnya. Nah ini yang menarik, bisa lewat Kris. QRIS. Nah, tinggal dibuka barcode-nya, nanti akan keluar QRIS-nya, kita bisa buka lewat situ. Dan satu hal, juga jangan khawatir, di desa-desa yang mungkin sinyalnya kurang baik, atau mungkin juga tidak ada fasilitas kanal-kanal itu, bisa kita punya yang namanya agen laku pandai. Jadi agen laku pandai adalah agen yang memang dibentuk kerjasama dengan Bank Jateng. Maka mereka adalah pekerjanya Bank Jateng, itu bisa perangkat desa, bisa BUMDes, bisa koperasi di desa. Itu bisa lewat sana dibayarnya. Gitu Mas.
6: Oke, lalu sejauh ini nih Pak, antusiasme masyarakat dalam membayar pajak dengan adanya program seperti ini itu sejauh apa sih Pak?
7: Alhamdulillah antusiasmenya luar biasa, karena dari tahun ke tahun untuk pembayaran pajak khususnya PBB yang awalnya secara konvensional, manual dan sebagainya itu semakin turun. Di 2026 semakin meningkat, bahkan lewat kanal-kanal yang sifatnya internet ya. Termasuk QRIS, alhamdulillah kita kerjasama dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan hadiah langsung untuk program-program yang ditetapkan oleh BI. Bagi yang membayar pajak melalui QRIS dapat hadiah minyak goreng. Oh, ya, okay. Tapi itu memang program-program yang biasanya sebulan dua kali dilakukan oleh Bank Indonesia kerjasama dengan Bapenda. Itu Mas.
6: Oke, lalu nih Pak, seberapa besar kontribusi pelunasan PBB P2 ini terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas sendiri, dan juga bagaimana pajak yang dibayarkan masyarakat ini kembali dirasakan manfaatnya melalui pembangunan daerah?
7: Iya, terima kasih. Jadi untuk tahun ini, insya Allah kita akan memasang target yang cukup tinggi di angka 81,700 miliar, kurang lebih itu ya. Dan ini merupakan kontribusi yang sangat besar dari pajak untuk pendapatan asli daerah. Dan insya Allah kita akan targetan minimal di angka 99%, karena tahun-tahun kemarin 2024, 2025 dan ke belakang belum pernah tercapai. Nah, insya Allah dengan komitmen yang sangat luar biasa dari Pak Camat, dari Pak Kades, perangkat desa, insya Allah bisa mengoptimalisasikan pendapatan. Kemudian untuk apa sih hasil pajak yang Bapak Ibu yang warga masyarakat bayar? Insya Allah ini adalah semuanya dikembalikan kepada masyarakat. Baik berupa untuk pelebaran jalan, pemeliharaan jalan, untuk pemeliharaan sekolah misalnya. Dan mungkin juga kalau jalan-jalannya masih gelap untuk penerangan jalan. Walaupun mohon maaf terus terang, kalau kita dilakukan secara serentak dalam satu waktu pasti anggarannya tidak memungkinkan. Sehingga mohon maaf sekali ini warga Banyumas, untuk kami Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, Pak Sekda maupun lewat teman-teman di Dinas Pekerjaan Umum, kami bertahap ya, bertahap terus menerus sehingga insya Allah semuanya bisa tercapai dengan baik untuk pemeliharaan dan lain sebagainya.
6: Oke, terakhir nih Pak, harapannya untuk warga Banyumas dengan adanya program ini Pak.
7: Untuk warga Banyumas, sekali lagi terima kasih atas partisipasi panjenengan semua. Go bangun Banyumas. Sehingga kami berharap bagi Bapak Ibu yang mungkin belum membayar pajak khususnya PBB, P2, silahkan panjenengan bayar sesuai apa yang sudah dalam SPPT. Dan kami jamin apa yang Bapak Ibu bayarkan tidak ada kebocoran ya. Semuanya karena melalui, tidak ada yang namanya pemungutan dari tunai, semuanya adalah masuk ke rekening kas daerah. Sehingga insya Allah semua pajak yang Bapak Ibu bayarkan langsung bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Banyumas. Terima kasih.
6: Oke, baik, terima kasih Bapak atas wawancara bersama dengan RRI Purwokerto.
7: Iya, terima kasih.
0: Semarak Festival Ekonomi Syariah Eks Karsidenan Banyumas Selaras dan Festival Literasi 2026 berhasil mencatat transaksi penjualan mencapai 1,29 miliar selama rangkaian kegiatan pada 4 hingga 6 September 2026. Robin Abdurrahman melaporkan berikut ini.
8: Semarak Festival Ekonomi Syariah ex-Karisidenan Banyumas atau Selaras dan Festival Literasi 2026 berhasil mencatat transaksi penjualan mencapai 1,2 miliar rupiah selama rangkaian kegiatan yang berlangsung 4 hingga 6 September 2026 di kolam retensi Jalan Bung Karno, Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Selain transaksi penjualan kegiatan yang digelar oleh Bank Indonesia Purwokerto tersebut, juga menghasilkan potensi pembiayaan melalui bisnis matching sebesar 740 juta rupiah dan potensi transaksi ekspor senilai 653 juta rupiah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Aswin Gantina, mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan Selaras tidak sekedar menjadi ajang promosi, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar sekaligus memperoleh akses pembiayaan. Antusiasme masyarakat pun cukup tinggi selama pelaksanaan kegiatan, termasuk pre-event, jumlah pengunjung dan partisipan mencapai hampir 6.000 orang. Mereka mengikuti beragam agenda mulai dari pameran UMKM, talkshow, tablik akbar, bedah buku, modest fashion, Islamic parenting, lomba edukatif, hingga berbagai kegiatan literasi dan ekonomi syariah.
9: Kegiatan pemerintah daerah sama UMKM-nya sangat kami apresiasi. Jadi nanti teman-teman di sini bisa lihat pelaku usaha syariah dari mulai makanan, fashion, itu dari 4 kabupaten ini ada semua. Dan alhamdulillah juga pemerintah daerahnya sangat mendorong, mendukung semuanya. Semua pelaku usaha syariah ini menggunakan kris ya. Nah, nanti kan kris tercatat nih transaksinya, ada berapa kali transaksi, berapa nominal.
8: Di sisi hilir, Syariah Fair menghadirkan 75 UMKM halal dan sektor makanan dan minuman. Wastra serta Kriya, promosi produk UMKM juga diperluas melalui sinergi dengan berbagai kegiatan di Banyumas Raya, seperti Pasar Ramadan UMP, Cilacap Expo, Festival Gunung Selamat di Purbalingga, hingga Dieng Culture Festival di Kabupaten Banjarnegara. Selaras tahun 2026 ini disinergikan dengan Festival Literasi 2026. Sejumlah agenda digelar antara lain Syariah Education, Syariah Forum, Piwalung Ekspor, Pojok Edukasi, dan ekonomi syariah serta bazar buku. Robin Abdurrahman melaporkan.
1: Penghentian sementara operasional Trans Banyumas belum membuat angkutan kota di Purwokerto kembali ramai penumpang. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
10: Penghentian sementara operasional bus Trans Banyumas sejak akhir Agustus lalu ternyata belum membuat angkutan kota di Purwokerto kembali ramai penumpang. Pantauan di sejumlah ruas jalan Purwokerto menunjukkan aktivitas angkot masih relatif lengang. Meski ada sebagian pengguna Trans Banyumas yang beralih ke angkot, jumlahnya belum signifikan. Salah satu sopir angkot rute Purwokerto-Baturaden, Gepeng, mengatakan penghentian Trans Banyumas memang memberikan sedikit tambahan penumpang. Namun kondisi tersebut belum berdampak besar terhadap pendapatan sopir.
11: Ya ada, tapi cuma yang biasanya naik tren, naik angkot. Ya ada berapa penumpang lah, nggak sampai ribuan penumpang, ratusan penumpang. Sekarang kan anak sekolah juga ada anterin. Soalnya kan sekarang susah sih cari uang. Orang anak-anak sekolah ya mintanya irit, jelas gitu. Itu ya penumpang nggak ada, semenjak ada tren juga ya. Susah, nggak ada trennya, susah gitu.
10: Menurutnya, sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan Trans Banyumas kini memilih menggunakan ojek online atau diantar keluarga. Kondisi ini membuat angkot belum mampu meningkatkan keterisian secara signifikan. Selama ini, angkot di Purwokerto masih banyak mengandalkan penumpang dari kalangan pelajar dan masyarakat yang berpergian ke pasar maupun menghadiri kegiatan tertentu. Para sopir berharap jika Trans Banyumas kembali beroperasi, pemerintah dapat menata rute secara lebih proporsional. Dengan demikian, angkot tetap memiliki ruang untuk beroperasi dan melayani masyarakat. Penghentian sementara Trans Banyumas pun belum serta-merta menghidupkan kembali angkot kota. Perubahan pola perjalanan masyarakat dan persaingan dengan moda transportasi lain masih menjadi tantangan bagi keberlangsungan angkot di Purwokerto. Damara Sakti melaporkan.
0: Dalam rangka Bulan Bakti Pramuka, Kuarja Banyumas menggelar kemah bakti selama 3 hari di Desa Silado. Tidak hanya kemah, kegiatan ini juga diisi dengan beragam aktivitas sosial. Berikut laporan Faisal Raihan.
12: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Banyumas melalui Bidang Pengabdian Masyarakat baru-baru ini menggelar kemah bakti pramuka selama 3 hari di lapangan Desa Silado, Kecamatan Sumbang. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan pramuka tersebut digelar dalam rangka Bulan Bakti Pramuka sekaligus untuk menyambut pasukan Estafet Tunas Kelapa Kuarda Jawa Tengah. Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat pada Kuartir Cabang Banyumas Tommy Lukman Hakim mengatakan, kegiatan ini tidak sekedar menjadi ajang berkemah, tetapi diarahkan untuk menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus meningkatkan keterampilan anggota pramuka. Ia menilai kemah menjadi gambaran bahwa gerakan pramuka bukan sekedar aktivitas di lapangan, tetapi juga gerakan yang turun tangan, bergerak bersama masyarakat, dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan.
13: Kemah bakti ini dilaksanakan dalam rangka bulan bakti pramuka, selain itu menyambut estafet tunas kelapa yang akan diberikan oleh Kuarsa Purbalingga ke Kuarsa Banyumas yang bertepatan di Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Di sini ada 315 peserta yang ikut, terdiri dari kurang lebih 250 anggota muda dan 65 anggota dewasa. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan bakti, kegiatan seni budaya, dan kegiatan lain yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kemampuan peserta didik pramuka.
12: Beragam kegiatan sosial dan lingkungan dikemas dalam kemah bakti tersebut. Peserta terjun langsung melakukan pengecatan jembatan, membersihkan musola, membersihkan makam, dan penanaman pohon. Ketua Panitia Kemah Bakti Supriyadi mengatakan, melalui kegiatan tersebut anggota pramuka tidak hanya mengenalkan semangat kepramukaan, tetapi juga mengajak para anggotanya mengenal nilai kepedulian, gotong royong, lingkungan, dan kesiapsiagaan.
13: Kegiatan yang kita lakukan yaitu diantaranya penanaman pohon secara hidroponik, terus ada pengecatan jembatan, bersih musola dan bersih lingkungan perkemahan, ada pelatihan wirausaha, ada pelatihan damkar, pramuka ghost to school, dan penanaman pohon.
12: Selain kegiatan sosial, peserta juga mendapat sejumlah pelatihan keterampilan, diantaranya pelatihan kewirausahaan, teknik menanam secara semi hidroponik, serta pelatihan penanganan kebakaran. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah keterampilan praktis anggota pramuka, sekaligus mendorong mereka lebih mandiri dan siap membantu masyarakat. Salah satu peserta, Farid Tahul Mufidah, mengaku senang mengikuti kemah bakti pramuka. Menurutnya kegiatan tersebut berbeda dengan pengalaman berkemah yang pernah diikutinya karena diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan pelatihan.
14: Kegiatan perkemahan hari ini berbeda karena ada kegiatan sosial seperti bersih-bersih makam, pengecatan jembatan, bersih-bersih musola, dan penanaman pohon. Dan ada kegiatan lainnya seperti pelatihan kewirausahaan dan pelatihan penanaman hidroponik.
12: Melalui kemah bakti pramuka, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman berkemah, tetapi juga keterampilan dan pengalaman terlibat langsung dalam kegiatan sosial. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembelajaran kepramukaan melalui aktivitas bersama warga di lingkungan sekitar. Faisal Raihan melaporkan.
1: Kemudahan belanja daring mendorong remaja lebih bijak mengelola keuangan. Siswi SMA Negeri 2 Purbalingga menciptakan aplikasi Bye Bye untuk mengendalikan emotional spending dan berhasil meraih juara 2 lomba peneliti belia bidang psikologi. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
15: Tren belanja daring online shopping yang kian marak sejak pandemi COVID-19 mendorong Afifah Afrah Prasetyo, murid SMA Negeri 2 Purbalingga, untuk membuat prototipe aplikasi Bye Bye. Inovasi ini mengantarkan Afifah meraih juara 2 lomba peneliti belia di bidang psikologi yang diselenggarakan oleh Center for Young Scientists CYS di LPB PUT Semarang. Lomba peneliti belia sendiri merupakan ajang kompetisi dan konferensi riset ilmiah bereputasi bagi pelajar tingkat menengah SMP, SMA, SMK sederajat yang berjenjang dari tingkat provinsi, nasional hingga internasional. Afifah mengungkapkan bahwa risetnya berhasil memikat dewan juri karena mengangkat topik psikologi yang sangat relevan dengan kebiasaan generasi muda saat ini. Dijelaskan Afifah, aplikasi Bye Bye dirancang khusus untuk mengukur sekaligus mengendalikan tingkat emotional spending atau kecenderungan seseorang untuk berbelanja secara berlebihan yang dipicu oleh emosi. Adapun cara kerja aplikasi ini, pengguna diminta mengisi informasi mengenai barang yang ingin mereka beli. Selanjutnya, sistem akan memberikan serangkaian pertanyaan indikatif yang mengarahkan pada pengguna pada skor akhir emotional spending sehingga masyarakat bisa berpikir dua kali sebelum membeli barang. Diterangkan Afifah, prototipe aplikasi ini telah diuji cobakan selama 3 bulan di lingkungan SMA Negeri 2 Purbalingga yang melalui tahapan pretest dan protes terbukti bahwa skor emotional spending para murid yang awalnya berada di tingkat rata-rata lumayan lumayan tinggi mengalami penurunan setelah menggunakan aplikasi BayBay, Afifah berharap aplikasi BayBay tidak hanya berhenti di tingkat sekolah tetapi segera dipublikasikan di Google Play Store agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
16: Remaja itu kalau membeli barang tuh kayak berpikir dua kali dulu, apakah barang ini tuh benar-benar dibutuhin atau tidak, agar barang itu bisa bermanfaat untuk kehidupannya juga. Lomba ini ada kelanjutannya di internasional. Dari hasil lomba kemarin tuh bisa menang karena katanya ini materinya tuh menarik banget sebenarnya untuk diangkat. Apalagi sekarang tuh ramai banget kan belanja online, semenjak COVID juga kan banyak banget nih yang mulai belanja online nih Kak. Jadinya tema ini tuh sangat menarik untuk diangkat karena berbelanja online secara berlebihan itu kan juga gak baik.
15: Afifah menambahkan usai menjuarai LPB ini juga membuka jalan baginya untuk melangkah ke ajang tingkat internasional yang dimungkinkan dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada akhir tahun mendatang. Menghadapi kompetisi mendatang yang akan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, Afifah mengaku saat ini tengah fokus melakukan berbagai persiapan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Sejumlah tokoh publik mengapresiasi penyelenggaraan RRI Fest yang digelar RRI Purwokerto. Kegiatan ini dinilai mampu menggabungkan pelestarian budaya, olahraga, hingga UMKM. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
17: Anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Banyumas Cilacap Yanuar Arif Wibowo mengapresiasi penyelenggaraan RRI Fest 2026 di RRI Purwokerto. Menurutnya, keberadaan Radio Republik Indonesia atau RRI dinilai tetap relevan di tengah derasnya arus digitalisasi, terlebih ketika mampu memadukan informasi, olahraga, budaya, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yanuar menilai rangkaian kegiatan RRI Fest menunjukkan keberadaan RRI yang dekat dengan masyarakat. Tidak hanya menghadirkan kegiatan olahraga melalui jalan sehat, RRI juga memberikan ruang bagi pelestarian budaya Banyumasan melalui pertunjukan ebek serta melibatkan pelaku UMKM. Menurutnya, kegiatan yang memadukan berbagai aspek tersebut menjadi hal positif bagi keberadaan RRI Purwokerto sebagai stasiun penyiaran yang melayani masyarakat di wilayah Banyumas dan sekitarnya.
18: Ini bagian dari menguri-uri ya, atau melestarikan budaya Banyumasan. Dan RRI Purwokerto sebagai stasiun yang berada di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, tentu kegiatan-kegiatan yang menghadirkan sisi budaya, sisi olahraga, ya, dan banyak hal ya, ada UMKM juga dilibatkan di sini, tentu ini positif.
17: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Rektor Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto, Profesor Ali Rohman menyebut di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan cara masyarakat mengakses informasi, RRI dinilai tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai media yang dicintai masyarakat. Menurutnya, usia lebih dari 8 dekade menjadi bukti bahwa RRI mampu bertahan dan tetap relevan. Prof. Ali menilai slogan RRI, sekali di udara tetap di udara, memiliki makna yang tepat. Di tengah berbagai perubahan media dan teknologi, RRI tetap hadir serta terus dibutuhkan masyarakat.
19: Sekali di udara tetap di udara, ternyata tidak punah sampai sekarang RRI. Perkembangan zaman luar biasa, tapi RRI itu tetap dicintai masyarakat, termasuk saya itu masih pendengar setia RRI. Kalau perjalanannya, kalau kita nyetelnya radio, itu ganti daerah, masuk lain kabupaten, hilang.
17: RRI diharapkan dapat terus mempertahankan keberadaannya dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, dalam berbagai kondisi, masyarakat tetap membutuhkan kehadiran RRI sebagai sumber informasi dan media pelayanan publik. Yanuar Adi melaporkan.
1: Di usianya yang ke-81 tahun, RRI terus membuktikan eksistensi sebagai media publik yang menemani perjalanan bangsa dari masa ke masa. Lantas, bagaimana pandangan wakil rakyat di DPR RI serta masyarakat mengenai peran dan harapan mereka terhadap Radio Republik Indonesia? Mari kita dengarkan bersama suara mereka berikut ini.
20: Ketika seperti hari ini saya ke RRI, saya tuh pikiran dan hati itu
3: seperti kembali pada masa-masa mungkin tahun 80-an. Pertama saya menginjakan kaki di RRI, di mana RRI itu menjadi bagian dari kenangan pertama saya menikmati tentang servis publik yang berkaitan dengan pemberitaan, berkaitan dengan hiburan, dan juga berkaitan dengan beberapa hal-hal yang menjadi pintu informasi buat seluruh masyarakat Indonesia. Semoga di 81 tahun ini RRI semakin memberikan pelayanan yang terbaik, semakin mengupdate diri sebagai radio yang memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dan tentunya tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman, di mana hari ini milenial, Gen Z juga bagian dari masyarakat yang harus kita pastikan mereka adalah bagian dari orang yang dapat atau mendapatkan informasi, salah satu utamanya adalah dari Radio Republik Indonesia.
21: Yang saya ketahui tentang RRI adalah media komunikasi yang umurnya sekarang ternyata sama dengan usia Republik Indonesia ya, sama-sama 81 tahun. Itu media komunikasi yang menyajikan berita yang aktual dan menarik. Sejak zaman saya kecil itu sudah ada. Terus harapan saya untuk RRI kedepannya semoga semakin menyajikan berita yang aktual, yang lebih menarik lagi. Dan kedepannya harapan saya semoga lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan para penggiat UMKM, sehingga kami penggiat UMKM juga sedikit terbantu dengan adanya kegiatan yang diadakan oleh RRI ini.

0: Pendengar, sekian Warta Siang edisi Senin 7 September 2026. Saya Budi.
1: Dan Chandra Nita.
0: Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bu, li rokok yang itu.
3: Berapa bungkus, Mas?
2: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
3: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
2: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811 2624737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 81 tahun RRI.
3: 81 tahun RRI.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Desi Natalia, kita bakal gel-gel bareng sampai jam 3 sore aja. Siang hari ini saya merasa spesial ya, karena langsung dipantau oleh Bapak Bos kita, ada Pak KTU. Bapak, mau siaran Pak? Ya, jadi buat pendengar kita lanjut lagi ya. Kalau tadi di versi Dopokan Banyumasan saya tanya, acara apa yang paling Anda rindukan di RRI Purwokerto? Itu banyak sekali ternyata yang merindukan ketoprak, terus kemudian siaran wayang kulit, kemudian apalagi tadi ya. Jadi apapun yang ingin Anda dengarkan kembali di RRI Purwokerto, siapa tahu nanti pimpinan kita pas mendengarkan ya, pas bisa masuk juga di program acara tahun depan kan, siapa tahu gitu ya. Boleh, saya menunggu kebersamaannya pendengar atau atensi dengar Anda di 6323360811 atau di 0811540911. Kita mau gel-gel lagi bareng sama Darboy Gang, Bakul Sayur.

0: Oke, baik, mendengar. Jadi acara-acara apa sih yang paling Anda rindukan ya di RRI Purwakarta? Kalau dulu mungkin ada rutin acara gendu-gendu rasa Pak Singa, kemudian ada juga acara ketoprakan, ada juga apalagi ya yang hilang gitu ya di acara Pro 1 RRI Purwakarta yang lagi dikangenin sekali ya sama pendengar Pro Dangdut. Yuk. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Adalah kita.
0: Iya, Mas Kumbang Asmara.
1: Hey. Kabarnya main sehat, Bob.
0: Ya main sehat, warna selamat. Kita lanjut lagi. Ini pertanyaannya sama aja kayak dopokan Banyumasan tadi.
1: Gue mesti sing lagune anu bocet. Apa lagune? Lagune apa di gue?
0: Yang kok diset dijawab dulu.
1: Sing disenengi gemen asalane.
0: Iya.
1: Kasing kayak bahasa-bahasa surat apa kemen kayak ya?
0: Apa sih? Ya apa? Aku kan orang ngerti.
1: Dari surat ceria ya.
0: Oh, cerita minggu apa?
1: Ah, cerita mini.
0: Cerita minggu apa cerita mini?
1: Sing bangane kemen sing bahasa-bahasa surat gua bangane surat apa ya? Tapi kemen surat biru lah.
0: Oh iya ya, surat biru ya. Siapa penyiare?
1: Penyiare itu teman tenggelalan batun gua lah.
0: Siapa ya? Mbak Murti untuk
1: kayaknya gue yang bawa orang kali yang gemen pos acara gue pos itu tempat tenar ya.
0: Oke.
1: Ya sampai anu siap apa pos masa surat apa
0: dari surat minggu gembira deh ya.
1: Non?
0: Minggu gembira.
1: Minggu gembira apa minggu ceria?
0: Minggu ya bunyi orang ngerti dikasih gue nyong urung lain
1: panggung,
0: berarti.
1: Panggung dangdut kan gue main malam mingguan.
0: Pak Alma.
1: Kita gue pokoknya sedang dangdutan gue lagu gue lah. Ya kalau gue dulu rasa aja seneng langsung ngilang gue soal asal aneh.
0: Ya wes salame gak usah pake salame.
1: Gue lagunya apa gue?
0: Lagunya Raiso Ngapusi, gara-gara sebotol minuman laut gitu loh, kopi pahit.
1: Terus?
0: Ya gue Raiso Ngapusi, gara-gara sebotol minuman laut gitu loh, kopi pahit.
1: Laut itu kok beribad di jalan?
0: Ya ya orang ngerti lagunya Deni Canan.
1: Deni Canan harus mikir kopi pahit lah.
0: Kopi pahit, oke salam buat siapa?
1: Salam ya kok. Kirado, terus Kipalo, terus Kudil,
0: yeah.
1: Terus Bu Muningamu, terus Munija, Mama Ida, Mama Ade,
0: yeah.
1: Terus Pak Suwati, Harisa, terus Pak Herdi, terus juga Pak Nusantika.
0: Oke. Okay.

0: buat siapa Mauluna, terus juga buat Mama Indes, terus juga Bu Marlina. Semuanya saja Mbak Desi lah.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you. Terima kasih buat Mas Kumbang Asmara. Di belakangnya Mas Kumbang Asmara. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Genjot yang ada di Kroya. Gimana kabarnya siang ini?
2: Bunga mawar, tangkainya berduri.
1: Cakep.
2: Harum wangi sedap dipandang mata. Dirgahayu RRI, semoga tetap jaya mengudara.
1: Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, okay. Ya, baik.
2: Gimana Mbak Desi?
1: Sehat, waras, selamat. Mister Genjot, acara RRI Purwakarta yang dikangenin apa? Di Pro 1
2: itu loh yang masih obrolnya vaksinnya masih seneng.
1: Oke, masih seneng ya.
2: Iya.
1: Sekarang berarti udah gak ada ya?
2: Ya gak ada. Paling-paling ngobrolan Mbak Desi.
1: Ih, dopok ya.
2: Iya.
1: Kenapa suka dengan acara Gendu-Gendu Rosa Paksinga?
2: Ya, di samping slogan humoris juga ya mengandung makna yang memasyarakat gitulah.
1: Acaranya membumi ya.
2: Iya. Itu sebabnya masih kangen.
1: Oke, semoga nanti bisa ada lagi tokoh seperti Pak Singa ya.
2: Iya, walaupun generasinya beda. Lain nggak apa-apa. Intinya kita ada obrolan gitu.
1: Yang penting ada obrolan. Oke, baik. Pak, Mister Kenjot mau bagi salam, buat siapa?
2: Kami kaya Pak Kang Kumbang Asmara ya, Kang Dasrun Pak Ratu, Dalang Suwati, Mang Herti, Bu Darisa, Marasti, Mama Cantika, Pak Timi, Ma Indes, Ma Luna, Ma Siti, KB Baya Mbak ya.
1: Ya.
2: Kang Mbak Desi.
1: Oke.
2: Mbak Tukas.
1: Yes.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mister Genjot ya. Di belakang. Apa halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Mama Darisa, Ma.
1: Mama Darisa, gimana kabarnya Mama Darisa?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Desi.
1: Alhamdulillah. Mama Darisa, acara apa nih yang dirindukan di RRI Purwakarta?
3: Campur sari, Mbak, sebelum Pro Dangdut kan kalau jam segini campur sari ya.
1: Oh, dulu ya. Dulu banget lagu-lagu campur sari. Oke, baik. Lagu campur sari. Lagu campur sari.
3: Ya, sama Mutiara apa gitu.
1: Oh, itu ya. Oh, itu sih masih ada. Mutiara Pagi masih ada.
3: Iya, masih ada. Salam-salam ya, Mbak.
1: Boleh buat siapa?
3: Buat yang barusan tur untuk Mas Kembang Asmara sama Mister Genjot. Terus Pak Katim, Pak Dasrun, Pak Radun, Pak Anto, Pak Paimin, terus Pak Paidin, terus Pak Dalang Suwati, terus Mbak Siti KDM, Mbak Indes, Mama Ade, Tukasari, Mama Rusti, Mama Tifa, Mama Ade, terus Mama Mbak Wati. Terus spesial nggak Mas Herdi, selamat siang.
1: Oke.
3: Lagunya aku ikut yang apa ya, yang nggak orang ngapus siapa gimana ya?
1: Apa?
3: Lagunya yang apa sih, anak ngapus.
1: Kopi Pai. Oh, Raiso ngapusi.
3: Raiso ngapusi ya.
1: Iya.
3: Aku mau nyoba dengerin itu.
1: Oke deh.
3: Ya, terima kasih Mbak Desi.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, awan-awan mangan combro.
0: Combro baik.
1: Mangan awan-awan mangan combro, combro, combronya dibagi loro.
0: Iya.
1: Dina kenyong ketemu karo Mas Gendro, ati nenyong ora sida keronto-ronto. Oh, iya. Saking bungae.
0: Janel mu punang kae Mbak Sri sana ngata.
1: Topokan. Tapi dene ora sida.
0: Iya. Mau,
1: iya. Maring di sini Ka?
0: Lah kun dengerin terus saya lu lukus.
1: Oh, kangelan ya. Iya lawas banget. Lawas banget bari ini ya.
0: Iyalah kami lawas mantan kan. Banyak bener Pak Dasu soalnya kayak Mbak Mutastuti pernah.
1: Apa ya?
0: Iya. Oh. Aku senang seramira Mbak.
1: Minggu gembira ya. Iya.
0: Aku sudah ngirim para kartu pos bien.
1: Oh.
0: Ngirim foto kata pribadi. Foto diwe nomor-nomor aku 1154.
1: Oh iya.
0: Anggota iya, anggota Miranya.
1: Oh, lalu coba di zaman kanu ya. Iya,
0: kayak kedua KTP kayak KTP Mbak. Nama alamat itu loh. Iya.
1: Jadi apa ya? Seneng banget rasanya kanu ngerti.
0: Seneng ini. Anggota seneng banget tuh.
1: Oh iya iya iya.
0: Idola banget di Jogja dan kanan-kanan lagi aku anggota Mira nang air foto nomor dia.
1: Iya.
0: 1154.
1: 1154. Kelingan deh ya.
0: Ya iya, menu kan dibekti walah.
1: Keren banget pokoknya ya. Terima kasih wis dadi pendengar setianya RRI Prokerto.
0: Iya, terus ada lagi Mbak Desi sing acara tanggal lagu-lagu.
1: Hah?
0: Tanggal lagu-lagu sing nyasane bengi jam sanga Mbak Maharati Handraini.
1: Oh, iya. Kan no,
0: no. Aku berkesan Ben, daun-daun kering.
1: Daun-daun kering, oke.
0: Okay. Sampai sekarang, yakin.
1: Sampai sekarang ya. Ush, mantep banget. Acara kuna lereng gue ya, berarti ya.
0: Iya lah, ya seneng banget. Oh. Aku kuna, gue kebetulan lah.
1: Iya, tapi nek suaranya Mas Gendro, tak kayak nubah, bocan nom lah, nubah umur-umur. Lah paling bener umur 35, 38, mbok.
0: Punjule.
1: Padahal jebulannya wis pira.
0: Rahasia Mbak Desi lah.
1: Orang apa, yang penting semangatnya semangat muda ya,
0: iya,
1: Mas.
0: Iya benar Mbak Desi.
1: Oke. Salamnya enggak siapa Mas?
0: Salamnya enggak sama Bela lah, KB Bela lah Mbak Desi.
1: Oke, siap.
0: Ya orang sisi wajib KB yang terkalami ya. Iya. Lagunya Laut Kidul.
1: Laut Kidul, oke.
0: Terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena enggak tambah ngantuk lur. Kopi pahitnya Wika Salim.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download!

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Plesir yupak lah.
2: Plesir ngendi?
1: Wahana wisata pereng Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahanane akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil nggo wong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
2: Wisata edukasine ana ora kuwe.
1: Iya jelas anak, ya kue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah, panggunane kepenak, hawane ya seger.
3: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852 5862 5667.

0: Rika maring di jajal, ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRB kakak jateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki kebiar undian.
0: Hah, kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku ko nafsu temen kulit takon. Ke, rungo kena. Kebiar undian BPRB kakak jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Kebiar undian BPR BKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, ati dadi bunga. Eling, nabunge ning BPR BKK Jateng ya.
3: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Ada Mama Inde, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Mbak Desi.
4: Mama Inde, makasih kemarin. Waalaikumsalam, makasih kemarin udah dateng ya.
5: Iya, akhirnya bisa bersuara.
4: Sayangnya kita nggak foto bareng.
5: Semuanya.
4: Sayang kita nggak foto bareng ya. Duh, buat kenang-kenangan.
5: Iya lah, lagian Mbak Desi kan lagi sibuk.
4: Lagi bengok-bengok ya kemarin.
5: Saya aja menyempatkan diri, pengen salaman sama Mbak Desi.
4: Iya, dosan. Mas Kiki ya. Oh, ya ketemu sama Mas Kiki.
5: Loh, yang sama Mbak Desi siapa?
4: Itu Mas Dosan.
5: Oh, kirain Mas Kiki.
4: Mas Kiki enggak. Mas Kiki kemarin itu dinas malam.
5: Oh, gitu. Kirain Mas Kiki, berarti saya salah.
4: Itu Mas Dosan. Makasih loh Mama Indes. Tapi Mama Indes, ada enggak sih acara RRI Purwokerto Pro 1 di masa lalu, di zaman dulu lah ya, yang dikangenin sama Mama Indes apa?
5: Oh maaf Mbak Desi, saya kan dengar radio
4: baru
5: belum
4: ya
5: lama Mbak Desi.
4: Oh iya baru ya.
5: Iya Mbak Desi.
4: Okay deh ya wes.
5: Maaf ya Mbak Desi.
4: Iya dimaafkan, tenang aja.
5: Jadi sekarang ini baru kenal RRI, saya selalu mengikuti terus. Ternyata happy Mbak Desi.
4: Happy banget ya.
5: Iya, apalagi udah kenal langsung dengan penyiar yang cantik.
4: Aduh, ya ampun.
5: Tapi saya nggak salaman dengan Mas Pri, Mas Arya, Mas Pri ya malu Mbak Desi.
4: Oh, kenapa? Kenapa malu?
5: Kan semuanya sibuk Mbak Desi, jadi harus ngerti.
4: Ya Allah, terima kasih loh Mama ini sudah menyempatkan jauh-jauh dari Mama ini sepur baling ya. Kemarin datang ke sini sama siapa?
5: Sama Bu Marlina, Pak Ajay, Mas Gaya, Tak Karso, ada Bu Siti. Dari sini jam 6 Mbak Desi.
4: Oh ya Allah, gengsik ya.
5: Impi-impi itu nyampe gak bisa tidur.
4: Ya Allah, tak impi-impi. Saking kepenginnya banget ya.
5: Iya. Mbak Desi bangunnya kesiangan jam 5, padahal 3:30 udah bangun, pura-pura tidur, ternyata merem temenan.
4: Oh alah, balah kelabasan.
5: Tapi bisa berangkat jam 6.
4: Alhamdulillah, ngebut ya?
5: Iya, lumayan.
4: Aduh, lain kali jangan
5: akhirnya
4: ngebut.
5: Akhirnya bisa ikut senam sumba juga bareng Mbak Desi.
4: Iya ya, terus dapat kupon gak?
5: Dapat Mbak Desi,
4: dapat hadiah.
5: Dorpres.
4: Apa dapat apa Mama Indes?
5: Jilbab.
4: Oh jilbab, sama aku juga dapat jilbab.
5: Iya. Ternyata saya dari jauh juga kena udah tahu Mbak Citra.
4: Oh.
5: Terus Mbak Inka.
4: Mbak Inka, iya Mbak Inka kemarin
5: iya, nyanyi.
4: Itu
5: Mbak Desi.
4: Iya itu Mbak Inka. Terus siapa lagi? Mbak, sama Mbak Citra saya hello enggak?
5: Dari jauh doang,
4: dari jauh. Oh,
5: Malu Mbak Desi.
4: Lah kenapa malu?
5: Saya cuma sama Mbak Desi.
4: Iya, aduh makasih loh sekali lagi buat Mama Indes ya.
5: Iya, ditunggu lagi. Mudah-mudahan dikasih sehat, umur panjang, bisa bersuara lagi. Iya,
4: amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mama Indes mau bagi salam buat siapa nih?
5: Oh, salamnya buat Mbak Desi, semoga sehat selalu beserta keluarga. Amin. Ada Pak Aceh, Bu Marlina, Mas Dayat, ada Bu Harsoyo di Kelampok, Pak LA. Ada Mbak Minas, Mbak Siti KDM, Mama Ida.
4: Yes.
5: Mama Cantika, kenapa kemarin tak tunggu-tunggu
4: Mama Cantika? Mama Cantika malah gak dateng, iya.
5: Saya memberanikan diri loh Mbak Desi.
4: Iya, ya Allah jauh-jauh dari Purbalingga loh.
5: Iya, naik motor takut. Nya overburden ternyata enggak.
4: Enggak ya, aman aman.
5: Iya. Terus ada Mr. Genjot, Pak Taimin, Mas Kumbang, ada Pak Tasrun di dalam. Siapa lagi ya, Bu Muninga, ada Bu Ida, Bu Sarmila, Mama Darisa, Mas Herdi. Buat semuanya aja Mbak Desi.
4: Okay.
5: Semua spesial buat Mbak Desi, semoga sukses selalu ya.
4: Amin, terima kasih.
5: Okay. Mama selamat Ines. Bertugas Mbak Desi. Yeah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Indes ya. Yuk di belakang. 2336. Jadi acara apa sih yang dirindukan oleh pendengar Pro Dangdut dimanapun berada ya? Dulu itu kan memang ada acara bingkisan ulang tahun. Kemudian juga ada acara gendu-gendu rasa Pak Singa yang sekarang sudah tidak ada lagi ya. Dan yang mungkin yang dirindukan oleh masyarakat Banyumas dan sekitarnya itu adalah pagelaran wayang kulit. Nah, kalau pagelaran wayang kulit itu memang wah butuh biaya yang tidak sedikit ya. Dan sekarang kita di tengah efisiensi begitu, tidak bisa terselenggara kayaknya. Gak cuman RRI ya, hampir semua dinas itu ada efisiensi anggaran sehingga kita tidak bisa menyelenggarakan beberapa program acara. Oke, baik di belakangnya Mama Indes silakan 632336. Selamat siang Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
4: Iya, Pak Tini. Gimana kabar ya Pak Tini?
6: Ya, enggak lagi mana gitu.
4: Lagi gimana sih?
6: Ya itu yang kehidupan. Ada yang maju, ada yang mundur.
4: Oh, maju mundur cantik ya.
6: Banyak yang aku kangenin Mbak Desi.
4: Apa tuh?
6: Kalau dulu kan ya ada, kalau dulu acara-acaranya ya aku pasti hafal. Lalu minggu malam tuh dari jam 8 sampai jam 10 tuh acara Minang Sundo, Magudo Minang, acara Padang. Aku kangen juga. Hari Senin acara Gapura Sunda dari jam 8 sampai jam 10 tuh Tedian sama Mang Hamid.
4: Oh iya, Tedian.
6: Terus kalau Selasa tuh saya apa, Calung. Itu yang aku suka tuh juga Ilang tuh. Calung, Ilang, Minang Ilang. Gapura Sunda ada tapi cuma 1 jam kurang, ada 1 jam. Itu jadi yang dulu pokoknya di program lagi Mbak Desi, Minang, Gapura Sunda sama Calung itu loh.
4: Okay.
6: Coba diadakan lagi itu Mbak Desi.
4: Oke.
6: Itu enak banget, padahal kan kalau acara Minang kan enak banget, terlalu Minang ya. Itu dua jam cuma acaranya gitu dulu gitu loh. Sekarang kalau acara Gapura Sunda kan nggak ada satu jam aja, cuma 45 menit gitu loh. Jadi cuma kangen tiga acara itu, aku kangen banget.
4: Kangen itu ya, oke.
6: Iya, coba diadakan lagi acara Minang sama Calung yang 2 jam gitu loh, kan asik gitu loh, ramai. Pada sih sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
6: Mana aku gak bisa hadir loh.
4: Gak apa-apa.
6: Kondisi dan keadaan.
4: Gak apa-apa.
6: Lagunya apa sih Mbak?
4: Lagunya ini kita ada Lewat Angin Wengi, ada Birunya Cinta, Rindu, Ical Liva, ada Yeni Inka, Laut Kidul.
6: Terus sudah. Apalagi udah.
4: Ayo itu aja dulu, mau yang mana?
6: Ya, biru cintanya biru.
4: Biru cinta ya dari Dayu Age ya.
6: Iya.
4: Salamnya buat.
6: Enggak salah Mas. Sekarang udah kada nyalain mun aku di enggak salah Mas buat semuanya aja.
4: Oke.
6: Okay. Masalah udah terlupakan semua kok.
4: Ya ampun.
6: Monitor sampai habis.
4: Oh iya.
6: Orang main Indes yang kenal udah puluhan tahun, saya sekarang udah gak pernah nyawa laku. Kan udah puluhan tahun orang main Indes. Keberangan rumah berapa dua kan ketika hari.
4: Iya mungkin kan lupa lah keselip-selip.
6: Masih pada baru aja kayak orang yang remang hilangan tongkat.
4: Ya udah. Oke, yuk. Sama-sama terima kasih buat pot ini. Halo selamat siang Pro Dangdut.
7: Halo selamat siang.
4: Selamat siang Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Dangdut adalah kita. Mbak Desi masih capek ya.
4: Masih capek, masih agak kemarin bengok-bengok banget dari pagi sampai sore lanjut malam.
7: Kayak dia ulur ramen dakaruan.
4: Oh, Bu Mun dengerin ya?
7: Ya dengerin lewat. Rame pisan suarane.
4: Oh iya.
7: Terus itu acara saya nus apa? Arisan keluarga.
4: Oh,
7: terus sore itu dulu.
4: Iya.
7: Kayak ada gamelan.
4: Ebek-ebek,
7: Di anu ya, Karsidenan apa ya?
4: Ebek-ebeknya di ini, di RRI.
7: Di RRI, sana. Sampai hari ini, kayak sampai sore, kayaknya suasana di mana-mana lagi ada tabuan. Kemarin, ya syukur sukses saya.
4: Oke, okay. Amin, ya, terima kasih.
7: Doa lah, cuman RRI memang khusus untuk Purwokerto. Terus, anu apa namanya
4: acara yang di
7: udara. Ya udara
4: 81 tahun
7: dia sama hibur. Kalau ditanya siapa tadi.
4: Iya jadi kalau Bu Mun itu acara yang dirindukan sama Bu Mun itu apa sih?
7: Kalau arah saya itu zaman dulu ya jadi iya. Itu dulu cerita mesti malam. Ya pembawanya suaranya halus kalau enggak kayak Maria Untu apa ya itu Maria bahasa Untu. Ceritaan cerita yang bahasa Jawa cerita romans bahasa Jawa ceritane siapa ya karangane siapa dulu lo Andi Asmara kalau pada salah itu itu malam orang mendengarkan cerita kadang-kadang suara sedih ya dia membawakan sedih nangis ya jadi anu apa rasa banget nangati apa bayang ceritane mirip-mirip ceritanya sendiri ya kadang-kadang ikut nangis itu loh dulu terus ya terus lagu baru terus tarian baru itu dulu lah ya ketoprak ya jangan dibilang soalnya apa kenapa saya bilang ketoprak itu kadang-kadang menceritakan sejarah dan kadang-kadang apa ya sejarah yang disediakan kayak ceritanya anu ini anu nggon pas ya apa raja-raja apa lu ditikanya dong itu pelajaran ceritanya dulu itu waktu terjadinya perang Mataram sama Mataram Hindu barang itu kan terus lagi itu apa mal kerajaan Kediri sama itu perang itu tadi mendengarkan cerita tapi itu anu cerita nyata jadi kayak pelajar
4: jadi kayak beneran ya Bu
7: beneran jadi orangnya ndang ya kayak ceritaan Pancasan itu
4: perjalanan
7: Pancasan itu perjalanan Amangkurat kedua waktu mau Betawi mau minta pertolongan Raja Belanda dia kan gak kuat sakit meninggal di Tegal sekarang kuburannya Tegal Arum saya pernah kesana lihat pesarean itu Amangkurat kedua terus lihat Tataban di Tegal itu Pancasan itu ada sejarahnya itu ke dulu itu pengikutnya amal gue ceritane gue pengen nginum banget ngelak jadi mencelas pohon itu namanya sampai sekarang namanya Pancasan kalau itu pohon dipencelas kalau airnya itu buat minum itu kan jadi oh ya jadi ceritane men terus desa ini kayak Pekunten kenapa di Pekunten ada peninggalan Indonesia yang masih itu kedawen itu diceritakan semua itu di ketoprak
4: okay,
7: itu udahlah itu yang butuh sekali anak-anak sekarang kan nggak ngerti kenapa anak pekunjan kenapa tidak itu dengan mendengarkan mudah-mudahan lah saya yang cita-citakan RRI tambah terus acara yang hari Kamis itu loh.
4: Oh, apa itu, Bu?
7: Hari Kamis itu anak kelenengan, tapi yeah, dari anak-anak sekolah. Iya, sekolah mana tampil dulu. Jati Lawang, SMP 5.
4: Yeah.
7: Terus dari grup-grup dari desa-desa itu bagus. Jadi mereka menampilkan anak-anak orang mana hilang. Terus itu dulu, anu apa namanya? Anu Gapura Sunda kan dulu siang.
4: Jam 9 sampai 10
7: gitu.
4: Oh iya.
7: Iya, itu Gapura. Sekarang malam lah wis ngantuk. Dulu terus lagi ke daerah cobalah. Dan Selingan itu terus topokan Banyumas itu ya.
4: Iya.
7: Jangan ada kirim-kirim lah wong ngodopok mau ngirim dia mengko nanti di ini anu di dangdut yang kirim
4: maling. Oh,
7: kapan waktunya dibilang gue kirim-kiriman, Mbak. Yes, kadang-kadang orangnya itu-itu saja yang dikirimi. Sekianlah ini untuk masukan. Semoga RRI tetap saya dicintai, disayangi oleh semua masyarakat Indonesia.
4: RRI
7: Purwokerto. Terima kasih, Mbak Desi dan teman-teman lebih. Siap. Mengudar. Terima kasih,
4: mudah,
7: selamat ya.
4: Terima kasih, Bu.
7: Ya, sukses selalunya. Maaf lo ya.
4: Siap, terima kasih. Terima kasih, Bu Mun. Bu Mun ini adalah salah satu pendengar militan kita ya. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
8: Halo, assalamualaikum, selamat siang, Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita lah. Wisara bubaran. Wisara bubaran meneh metu ke provinsi iki.
8: Ayo wong itu ya sing korendan.
4: Oh, kaya kowe.
8: Sing korendan cocok ndek ake
4: mbetes. Iya. Ki, kepriwen ki? Kepriwen ki? Acara sing dikangeni nang kakine apa ki?
8: Ya, sih nampak-nampak seneng banget channel.
4: Nampak-nampak seneng.
8: Hiburan. Ini cara zaman kemen-kemen ya, sana ya, mungkin zaman kemen ya seneng anak-anak ketoprak ya seneng ketoprak wayang kan seperti kepada si cara dangdut ni seneng, sana ya nampak-nampak seneng.
4: Nampak-nampak seneng.
8: Jadi paling kita kangen ni pagi, sana ni kan ya mandang ketoprak channel ni. Hari ini kan lagu jam 11:00 kalau macam si.
4: Oh, kasih kanu ya, suwe ya.
8: Inggi, jam 11:00. Tapi yang ngeri ini berita ya, di jam kali pas kadosnya di kayak berita sakuan tapi dan mandan gajar lakon ini mandan kutu mari ini kan lakon ini cepat pergi ini waktunya buat bapet mbak desi
4: ini waktunya nge padahal itu salam ngasih itu nge kaki nge
8: salamnya nge om nge gumun makin ini jadi gumun inga terus nge Kuidah ini Kota Sari, Kuidas, Bang Ewene, makasih ya selalu, terus nggak pakai timbak tas terbang gunung. Yang nyata nih kencan tuh buacik nih, Mbak Desi, tinggal mikir sih ngacik. Anjing buatan mon itu nampaknya disalami lah. Sing disalami jadi cuk monitor. Masa buatan mon itu disalami nih, mungkin kepiran. Ibu Mbak Eli nih, Mr. Kenjot, Mr. Gudel, Sarah Jaka Ajak, Pak Pamin, Pak Rusdianto, Lima Madeni, terima Mbak Desi, bukan yang pamitan.
4: Mungkin
8: paling sehat selalu Mbak Desi.
4: Amin, Kak Kini juga ya, Ki.
8: Amin.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Cimaneng ya, kenang kabar gue pamit. Selamat siang, Bro Dangdut.
9: Selamat siang, Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Pak Rusdianto, gimana kabarnya?
9: Kabarnya baik, Mbak Desi.
4: Gimana asapnya, sudah mulai berkurang atau belum?
9: Sudah mulai berkurang, kemarin pasti hujan.
4: Alhamdulillah.
9: Ini gerimis.
4: Gerimis, syukurlah kalau gitu ikut senang ya, ikut gembira ya, alhamdulillah. Di sini memang kemarin juga daerah Pancurawis di tengah kota terjadi kebakaran juga ini. Pak Rus, memang benar-benar musim kemarau ini orang lingo bong runtah.
9: Nah,
4: gitu ya.
9: Betul.
4: Baik, Pak Rusdianto, acara yang dikangenin sama Pak Rusdianto, acara RR yang dikangenin apa nih?
9: Saya background-nya kan seorang seni, makanya acara yang saya sukai selain dialog itu acara seni.
4: Oh,
9: yang dulunya ada, sekarang sayang sekali nggak ada. Contohnya ketoprak.
4: Iya.
9: Dulu ada sekarang nggak ada. Wayang kulit. Dulu kan zamannya saya waktu sering isi siaran di RRI.
4: Iya.
9: Sebulan sekali ada wayang. Sekarang nggak ada. Itu gimana?
4: Ya.
9: Terus kelenengan siang. Hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Sekarang nggak ada. Paling diganti malam. Jadi apa ya? Banyak sekali aku berdiskusi dengan tokoh-tokoh seni itu. Kadang-kadang gimana caranya memberi masukan ke RRI biar bisa ya diakomodir pendapatnya gitu loh Pak Dedy.
4: Oke.
9: Ya, jadi benar kata Bu Mun, yang dulunya sering ada tokoh, ada wayang, sekarang nggak ada kemana gitu. Sayang sekali.
4: Semoga ya.
9: Makanya kalau bisa kan mudah-mudahan ya, di usia yang ke-81 tahun tapi acaranya yang disukai pendengar itu dikembalikan lagi tanpa menghilangkan yang kekinian Pak Dedy.
4: Tanpa menghilangkan yang kekinian ya.
9: Iya.
4: Oke.
9: Okay. Ya, sementara gitu aja Mbak Dedy ya.
4: Terima kasih ya Pak Rus.
9: Mudah-mudahan kedepannya RRI lebih baik lagi melayani apa pendengar.
4: Ya. Amin, terima kasih.
9: Selamat sore Mbak Dedy.
4: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, karena waktu juga yang memisahkan kita siang hari ini, saya mohon pamit. Terima kasih matur nuwun buat yang sudah bergabung di sepanjang Purwokerto siang. Jangan kemana-mana, estafetnya akan dilanjutkan sama Mbak Inka Mutiara di segmen Mutiara sih. Di segmen Purwokerto sore, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: link dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya, berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto sore ini ya. Dan semoga Anda masih semangat menjalani aktivitas di sore hari. Pendengar, nanti sesaat lagi akan kami hadirkan dialog UMKM Bicara dengan tema peluang usaha dari rajutan ya. Untuk Anda yang nanti ingin bergabung memberikan atensi bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp di 0811254 0911. Bisa disimak juga ya siaran kami melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
8: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Semoga sore hari ini sehat dan juga masih semangat ya menjalani aktivitas Anda. Dan senang sekali saya Inka Mutiara hadir menemani Anda dalam dialog UMKM Bicara. Tema pada kesempatan sore hari ini adalah peluang usaha dari rajutan. Jadi hobi merajut ini kan bukan hanya sekedar kegiatan untuk mengisi waktu luang nih ya. Di tangan yang kreatif tentunya, rajutan ini ternyata bisa berkembang jadi produk bernilai ekonomi, bahkan menjadi sebuah peluang usaha yang menjanjikan. Mulai dari tas, dompet, aksesoris, ya hingga berbagai produk kebutuhan sehari-hari, kerajinan rajutan kini juga semakin beragam ya dan punya pasar tersendiri. Menariknya lagi, usaha ini bisa dimulai dari skala kecil, ya dari rumah, dan tentu saja dengan keterampilan yang terus diasah. Nah, bagaimana sebenarnya peluang usaha dari rajutan? Kemudian apakah pasar produk rajut ini masih terbuka lebar? Dan bagaimana cara menentukan produk yang diminati oleh konsumen? Ya? Menghitung harga jualnya seperti apa? Membangun usaha rajut supaya bisa bertahan dan berkembang ini seperti apa? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sore ini kita sudah bersama dengan narasumber yang tentunya punya pengalaman langsung ya di bidang ini. Telah hadir Ibu Tri Handayani AMD selaku owner Balai Rajut dan Baleko. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Ika.
9: Ya, sehat ya Bu sore hari ini.
10: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah, ini Ibu selaku owner Balai Rajut dan Baleko ya, jadi produknya rajutan ini ya Bu?
10: Iya rajutan, okay, dan sedikit ecoprint.
9: Iya, oke. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan atensi nanti bisa ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh ya ini tentang bisnis rajutan, iya, boleh diceritakan dulu Bu awal mulanya mengenal dunia rajut ini seperti apa? Apakah dari hobi gitu ya Bu ya?
10: Iya.
9: Dan kenapa memutuskan untuk usaha rajut Bu? Kan padahal banyak usaha-usaha lain ya, begitu ya.
10: Dulu awal mulanya itu waktu SMP Mbak. Mm-hmm. Waktu SMP itu ada keterampilan merajut.
9: Ya.
10: Nah, waktu itu diajarin cuman bikin pita. Pita terus buat boneka.
9: Ya.
10: Baju boneka, bukan bonekanya, tapi baju bonekanya.
9: Oh, bajunya boneka
10: waktu
9: ya.
10: Waktu itu diajarin dasar-dasarnya. Mm. Nah, setelah itu, setelah lulus gak dipraktekan. Terus waktu saya nikah, terus punya anak satu. Saya sebelum nikah itu kan kerja ya Mbak ya. Setelah nikah gak kerja. Jadi setelah anak saya udah umur 3 tahunan, udah bisa main sendiri, saya bingung, aduh mau ngapain nih, nggak ada kegiatan, terus saya juga cari-cari waktu itu internet belum semarak sekarang, dulu masih zamannya SMS,
9: belum tahun ada. Berapa itu Bu?
10: Itu tahun 2005, 2003 ya,
9: saya masih 2005, SD,
10: 2007 ya, ya itu saya cari-cari buku di Gramedia, Mbak. Itu saya belajar waktu di SMP saya belum bisa pola diagram. Nah, jadi saya cari-cari literasi dari toko buku, saya cari, saya beli buku itu, buku rajuta, saya belajar sendiri, belajar pola diagramnya. Kalau kita bisa pola diagram, otomatis kita bisa menciptakan pola sendiri, terus kadang kalau ada pola tidak sesuai dengan keinginan, kita bisa merubahnya gitu loh Mbak. Jadi saya belajar, waktu itu belajar sendiri pola diagram, ya misalnya double crochet gitu, gambarnya, gambar visualnya seperti apa gitu, tulisan single crochet, triple crochet gitu, jadi saya belajar itu dulu.
9: Belajarnya dari mana itu Bu?
10: Belajar sendiri, saya baca buku. Saya beli
9: bukunya.
10: Iya. saya beli buku di Gramedia, saya belajar sendiri. Saya waktu itu kan saya cuman pertama itu cuman bisa bikin itu ikat rambut. Ikat rambut, terus apa namanya? Sedikit yang kecil-kecil lah Mbak, itu apa namanya?
9: Masih memulai ya.
10: Memulai ya, gitu ya. Topi haji gitu. Nah, itu. Saya ingin bikin tas, bikin yang lain, coba saya beli, saya main ke Gramedia tuh, saya beli bukunya, saya pelajari sendiri. Setelah itu jadi banyak pesanan dari bandana, terus saya menyontoh dari contoh-contoh yang ada di buku, ya bandana, terus apa namanya, bolero tulisan outer, ada tas juga. Setelah itu jadi berkembang, jadi dari mulut ke mulut waktu itu.
9: Oke.
10: Alhamdulillah bisa menambah uang jajan lah Mbak, nggak terlalu banyak sih. Itu kan untuk mengisi waktu ya waktu itu ya, untuk mengisi waktu, dan karena boring ngapain gitu, jadi ya begitu.
9: Oke, jadi awalnya dari hobi nih ya Bu, hobi, ya. Kalau menurut Ibu, kapan sebenarnya Bu hobi ini bisa mulai diarahkan menjadi peluang usaha begitu?
10: Ya waktu kita pede Mbak, waktu kita pede membuat produk, oh ini punya nilai jual apa enggak gitu ya. Agar produk kita punya nilai jual, kita itu harus selalu mengupgrade ke apa namanya?
9: Keterampilan ya.
10: Merajut kita gitu loh Mbak. Kalau merajut hanya itu saja. Kalau misalnya saya waktu itu nggak belajar pola diagram, mungkin saya bisa merajutnya hanya itu saja. Karena saya bisa pola diagram, jadinya apa yang ada di buku terusan. Sekarang kan banyak sekali pola-pola berseliweran di itu ya Mbak, di YouTube, di
9: sekarang sudah banyak ya, tutorialnya
10: iya. Kadang juga pola yang di Pinterest itu Mbak, kadang ada pola diagram juga, kadang kalau dipraktekkan sesuai pola juga tidak jadi. Itu apa namanya, biasanya itu polanya tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan produk jadinya. Jadi kita harus pintar-pintar sendiri mengolah polanya.
9: Iya. Mengasah kreativitas juga ini ya.
10: Iya.
9: Oke, jadi nggak perlu mahir dulu ya Bu untuk
10: nggak perlu
9: usaha,
10: langsung mahir,
9: misalnya rajutan gitu ya. Yang penting sudah ada keterampilannya dulu ya. Nanti udah bisa diasah pelan-pelan ya.
10: Harus dari dasar, harus jangan malas belajar pola gitu. Kadang orang malas, ini apa kok rasanya susah? Enggak, harus dari kecil aja dulu, bikin apa yang gampang gitu aja dulu. Kita harus memahami pola Mbak.
9: Iya. Jadi sebagai pemula itu bisa belajar pola dulu ya Bu ya. Belajarnya harus. Bisa sekarang kan eranya digital nih ya. Jadi itu, bisa dari mana aja. Ya,
10: kalau dulu kita bikin pola itu harus beli Mbak. Kalau buku-buku yang bahasa Jepang itu mahal-mahal. Itu bisa sampai 100 lebih, sampai ada 200, 250. Dulu saya belinya itu satu lembar aja itu fotokopian itu 20.000.
9: Itu memang berbahasa Jepang bukunya.
10: Iya, walaupun berbahasa Jepang tapi kan pola itu universal ya Mbak, itunya bisa dimengerti di negara manapun sama gitu. Jadi kalau pola visual gambar itu, diagram itu dimanapun itu sama. Enggak terpatok dengan bahasa, kita lihat gambarnya aja udah bisa. Kalau kita udah mengerti polanya.
9: Iya. Oke, kalau dari pengalaman ibu-ibu, apa tantangan yang paling sering ditemui ketika mungkin pertama kali memulai usaha merajut ini, Bu? Terus seiring berjalannya waktu, pada saat pengembangan usahanya juga apa tantangan yang sering ditemui ini, Bu?
10: Tantangannya itu kalau misalnya kita lagi bikin sesuatu ya, Mbak ya. Mm-hmm. Kok di tengah jalan itu benangnya kurang. kita kadang cari gitu ya, cari di toko. Kok warna seperti yang ini kadang susah, kadang udah habis. Kadang kan kalau warna itu satu usap itu bisa berbeda ya Mbak ya. Misalnya coklat tua, muda, coklat sedang gitu ya. Kadang suka susahnya begitu Mbak. Makanya kita suka itu menyetok. Dulu waktu pertama saya menjalani ini usaha rajutan, setiap saya dapat penghasilan dari menjual rajutan, saya uangnya nggak diapa-apain, saya belikan benang
9: buat stok
10: biar nanti kalau misalnya ada yang pesen benangnya sudah ada. Dan saya berusaha kalau ada yang mau pesen saya arahkan, oh benang ini aja, ini bagus yang udah ada gitu.
9: Oke, kalau mau memulai usaha rajutan, ini bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja nih Bu?
10: Itu hakpen yang pertama ya Mbak ya, hakpen dan benang. Benang itu bisa apa aja, benang katun, benang polyester, benang nilon. Ada juga yang bikin dari kresek Mbak.
9: Kresek?
10: Iya, kresek itu di, kresek yang itu yang garis-garis itu yang putih hitam itu bagus buat bikin tas itu. Kita digunting melingkar, nanti kan seperti tali itu bisa dirajut jadi tas.
9: Oke, menarik ya, baru tahu. Oke, jadi butuh hakpen ya. Kalau hakpennya yang ukuran berapa saja?
10: Kebanyakan pakainya yang ukuran tiga
9: ya,
10: 3+0 atau kalau dua kekecilan. Biasanya kalau hakpen kan ada dua mata ya Mbak ya, 2 sama 3 gitu. Kadang-kadang 3 sama 4. Kebanyakannya dipakai yang 3.
9: Oke, kalau sebagai pemula ini Bu, biasanya membuat rajutan apa nih yang paling simple, yang paling mudah untuk dijual?
10: Kalau yang paling simple, paling dulu saya tuh pernah booming bikin itu Mbak, bikin bros.
9: Bros?
10: Iya, bikin bros itu tahun berapa ya? Tahun 2017 kalau gak salah. Itu bros lagi laku-lakunya, satu bros itu bisa 17.500, 15.000. Pernah dulu pernah dapat pesanan dari pesantren buat akhirul sanah lulusan gitu ya. Itu banyak sekali itu sampai jutaan nilainya.
9: Oke, jadi karena dulu mungkin paling mudah itu ya membuat lagi booming juga ya Bu.
10: Dulu waktu 2017.
9: Oke. Kalau kita bicara soal peluang usaha rajutan Bu, ini sebenarnya seberapa besar pasar untuk produk rajutan saat ini Bu?
10: Sebenarnya kalau kita tahu pasarnya itu masih luas ya Mbak ya. Harusnya kalau rajutan itu masuknya di Etsy Mbak, di pasar luar negeri ya. Kalau di dalam negeri rada susah. Kalau di dalam negeri paling yang simple-simple aja. Kalau misalnya seperti kap lampu atau tas-tas yang rumit itu harus Etsy sih. Kalau di Shopee kurang. Kalau saya itu kebanyakan itu dari mulut ke mulut yang dari teman-teman ada yang pesen, oh itu ke situ aja gitu.
9: Yeah.
10: Ada juga dulu waktu pas lagi sebelum COVID itu rame Mbak. Itu sampai saya jadwal waktunya dari tanggal sekian sampai sekian bikinnya punya Ibu A gitu. Nanti ya Bu sebulan lagi nanti Ibu nanti tak bikinin ya, itu sampai ada 2 tahun mungkin, ada 2 tahun pesenannya menunggu inden yeah. semua itu.
9: Oh ya ampun, keren sekali. Yeah.
10: Tapi setelah COVID orang pada kurang itu, kurang kebanyakan pada ke produk makanan.
9: Ya, Ibu kalau untuk produk rajut seperti apa nih Ibu yang menurut Ibu memiliki peluang paling besar untuk dipasarkan, dijual, dan kenapa produk ini diminati, sering diminati gitu?
10: Kebanyakan pada pesen tas, Mbak.
9: Tas ya? Ya,
10: tas wanita gitu. Orang-orang itu biasanya ke saya itu bawa gambar. Ibu tolong bikinin yang seperti ini ya. Tolong bikinin yang seperti ini. Oh ya, bisa insya Allah gitu. Saya berusaha, saya juga kadang browsing, oh ini apa namanya model seperti ini, bikin pertamanya itu gimana gitu. Saya suka browsing di itu. Di kebanyakan di itu apa? Kalau ibu-ibu yang suka ngerajut mendingan itu punya apa? Aplikasi Pinterest ya.
9: Banyak referensi di situ ya, Bu.
10: Iya, di situ banyak sekali referensi itu apa namanya? Pembikinan rajutan yang sampai detail-detailnya. Banyak sekali di situ.
9: Oke, kalau dari Ibu sendiri nih Bu, untuk cara membedakan atau memberikan ciri khas dari produk rajutan Ibu dengan yang lain ya. Supaya tidak tenggelam di tengah banyaknya produk handmade ini ya Bu ya, yang sekarang dijual ini seperti apa Ibu?
10: Harus rapi Mbak.
9: Harus rapi. Ya,
10: tarikannya harus pas. Jadi gak terlalu kendor dan gak terlalu kencang. Kalau terlalu kendor jadinya menyet-menyet gitu ya Mbak.
9: Kalau ini nanti gak tahan lama ya.
10: Gak tahan lama ya. Terus kalau terlalu kencang itu dilihat juga gak enak Mbak. Harusnya harus seimbang. Harus tarikannya pas.
9: Okay.
10: Harus rapih kalau misalnya pingin rajutannya itu overlasting.
9: Ini butuh jam terbang yang lumayan ya Bu ya. Karena kan kalau masih awal-awal jadi pemula untuk apa membuat rajut misalnya untuk diri sendiri gitu ya. Itu biasanya kan kadang masih ada yang kaku gitu. Terus kadang tarikannya kurang kencang.
10: Kadang itu Mbak sisa rajutannya gak disembunyiin kadang suka ada yang lupa kayak gitu. Kan kalau udah misalnya kalau udah jadi rajutan ya Mbak ya, kita itu harus dikontrol lagi. Oh ini sisa benangnya itu harus disembunyikan, diselip-selipin jadi nggak ketahuan itu sambungannya di sini gitu.
9: Oke, jadi ini teknik-teknik yang harus dipelajari gitu ya Bu ya. Jadi sering berjalannya waktu mau memulai usaha rajut boleh ya.
10: Boleh, gampang. Itu cuman modal hakpen sama benang satu gulung itu Mbak.
9: Tapi yang paling penting adalah teknik pembuatannya. Ya, supaya bisa menarik konsumen.
10: Iya.
9: Oke, baik untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan tanggapan bisa ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Ibu boleh diinfokan ini produknya ada apa saja yang di depan Ibu?
10: Oh ya, kebetulan
9: supaya
10: saya
9: nanti pendengar bisa melihat lewat kanal YouTube channel kami.
10: Kebetulan saya bawa ini kap lampu ya Mbak. Ini dari tadinya itu ini polanya pola taplak.
9: Taplak.
10: Iya, saya bikin kap lampu. Saya ubah sendiri polanya sehingga bisa dimasukin ke ini kerangka pola lampunya.
9: Iya.
10: Terus ada ini.
9: Mungkin bisa diinfokan saja gitu Bu.
10: Oh.
9: Nggak usah diambil ya. Oke, ada apa lagi tuh, taplak atau apa itu Bu? Tas ya?
10: Tas, iya itu tas bunga rose ya Mbak. Rose mawar merah ini.
9: Itu apa?
10: Yang itu tas dari benang katun itu Mbak.
9: Oke, lucu sekali ya tasnya itu tas mini ya Bu?
10: Tas mini itu tas ibu-ibu, tas untuk kondangan.
9: Oke, terus yang di depannya lagi ada tas juga itu?
10: Iya itu tas semuanya sih Mbak, saya bawanya cuman tas, tadinya mau saya bawa anting tapi lupa tadi gak ke bawah.
9: Oke ya, jadi ini mungkin sudah pro ya Bu ya. Agak susah ini yang dibawa semuanya.
10: Itu tadi saya bawa, saya kan waktu COVID itu saya meninggalkan rajutan. Saya belajar ekoprint, Mbak. Terus jadi saya ini, saya combine ini apa, rajutan sama ekoprint. Saya bikin tas, handle-nya dari rajutan, terus tasnya dari ekoprint.
9: Oh, yang mana ya, itu,
10: Bu? Yang ini.
9: Oh, yang itu.
10: Ini, ya.
9: Oh, iya,
10: iya. Ini handle-nya dari rajutan.
9: Kolaborasi ya ini ya. Oke, ini menarik sekali ya. Tapi kita membahasnya tentang rajutan dulu ya. Oke, Ibu, ada pendengar kami dari Theo di Magelang.
10: Iya.
9: Halo UMKM Bicara, ini Mas Theo dari Magelang. Mau tanya jenis benang atau material ya, apa yang paling menentukan kualitas dan nilai jual sebuah produk rajutan? Terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi, Ibu.
10: Benang biasanya paling itu kalau buat tas itu nilon. Itu awet, nilon dan polyester. Kalau untuk tas dari bahan katun itu kurang awet.
9: Oh, jadi harus nilon ya?
10: Harus bahannya. Nilon, ya. Nilon sama polyester. Kalau nilon itu agak berat. Kalau pingin produknya enteng itu pakai polyester.
9: Oke, kalau nilon itu benangnya ada ukurannya juga, Bu?
10: Ada ukurannya, ada di 30 D. Kalau untuk ya tergantung pingin bikin apa namanya tas yang seperti apa ya. Iya, kalau kebanyakan itu ukurannya diameter 27. Diameter 27 sama 30 kalau buat tas.
9: Oke, baik ya. Terus juga biasanya nih customer custom ya, Bu?
10: Iya, custom. Biasanya custom dia bawa, pengen produk yang seperti ini, warnanya ini. Terus biasanya konsumen itu lihat di mana gitu gambar, saya ditunjukin ke saya, pengen bikin yang seperti ini gitu.
9: Iya, oke. Okay. Ibu, ini ada dari pendengar kami, dari Versti Khadijah 6162. Ini memberikan apresiasi nih, Bu. Kalau kalian mau produk rajutan yang viral-viral, juga bisa lo ke Balai Rajut. Aku suka banget langganan ke Ibu Tri ini. Memuaskan gitu. Oke ya. Ibu, selain dari produk rajutannya yang kualitasnya begitu ya, Bu ya, yang bagus ini. Dari Ibu, apalagi nih, Bu, untuk menggaet para konsumen supaya balik lagi.
10: Ya itu, Pak, produknya harus rapih. Harus rapih dan tarikannya stabil. Jadi dipandang itu enak. Ada juga itu yang udah berapa kali bikin ke saya, itu dari Jakarta, dari Depok. Dia sering pesen udah berkali-kali. Jadi sekarang juga masih pesen, sebenarnya belum saya belum jadi. Dia pesen terakhir ini pesen tas buat dompet HP. Tas dia udah pesen banyak sekali tuh, dari bermacam-macam benang. Saya juga pakainya bukan cuman benang polyester sama nilon, ada benang yang tian, itu yang dari kaos, Mbak. Kalau misalnya kita dari punya kaos yang nggak kepake, bisa bikin tas, Mbak. Kaosnya dipotong, digunting, melingkar kecil itu seperti tali. Nanti kita bisa dibikin tas dari itu.
9: Oke. Ya, jadi ya, mungkin yang hobi merajut dan punya kaos bekas di rumah
10: yang nggak kepake.
9: Baik, Ibu. Kalau untuk membuat rajutan ini kan banyak yang berpikir harus modalnya besar dulu
10: nggak,
9: nih, Ibu.
10: Enggak harus besar.
9: Kalau
10: ya,
9: dari Ibu seperti apa nih awal-awalnya, Bu?
10: Awal-awalnya saya itu cuman beli itu aja, Mbak. Benang paling cuman satu aja dulu. Dulu waktu itu kan beli satu ya. Saya dulu pertama-tama itu bikin bros. Satu gulung benang itu bisa menghasilkan bros banyak sekali, Mbak. Jadi terus kadang ini, Mbak, kan selesai merajut ada sisa-sisa benang. Itu nggak akan saya buang, walaupun sedikit itu nggak akan saya buang. Itu saya kumpulin, jadinya kan kita punya simpenan benang ya, berwarna-warni tanpa kita membeli lagi. Nah, itu benang yang kecil-kecil itu disatukan menjadi tas juga bagus. Jadi tasnya jadi warna-warni. Tanpa kita membeli benang warna-warni, kita bisa menciptakan membuat tas yang warna-warni dari apa sisa-sisaan benang itu.
9: Oke, kalau dari Ibu sendiri Bu untuk menghitung apa namanya harga HPP jual ya. HPP dari produknya ini seperti apa nih Bu supaya tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal juga begitu yang masih terjangkau.
10: Biasanya kita hitungnya itu dari harga itu ya Mbak ya, harga benang, terusan waktu pengerjaannya kita dihargain kita itu berapa, terus kesulitan pembikinnya kita antara satu model dengan model lain kan bisa beda ya Mbak. Walaupun benangnya itu kita habisnya satu gulung, tapi kalau lain model bisa harganya lain. Jadi kita pengerjaannya itu dihargain juga, kita pengerjaan berapa hari, terusan kita dihitungnya satu berapa, kita mengerjain itu berapa jam. Misalnya satu jam kita dihargain 35.000, oh kita ngerjain ini kok sampai 4 jam ya, 35 kali 4 jam. Terus ditambah modalnya, modal benangnya berapa, terus ditambah kesulitan dalam pengerjaannya itu berapa gitu.
9: Oke, jadi tenaga kerja harus dihitung ya, Bu ya, seperti menggaji diri sendiri.
10: Menggaji diri sendiri.
9: Kadang kan masih banyak yang mungkin mengira ah nggak usah digaji lah orang usaha sendiri.
10: Iya, tapi kan gitu capek
9: ya.
10: Mbak.
9: Iya. Menghargai kerja keras sendiri begitu ya Bu ya. Oke, baik untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali ya bisa kenal 281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911. Dan siaran kami bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Ibu Tri, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Dialog UMKM Bicara.

0: Prosatu.
1: Prosatu Purwokerto.
0: Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, masih dalam dialog UMKM Bicara ya, membahas mengenai peluang usaha dari rajutan bersama dengan Ibu Tri Handayani selaku owner dari Balai Rajut dan Baleko. Untuk Anda pendengar yang masih ingin memberikan atensi, bisa kenal 28163236 atau bisa ke nomor WhatsApp kami di 08112540911. Siaran kami juga bisa Anda simak ya melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Ibu Tri, seberapa penting inovasi desain begitu Bu untuk mempertahankan usaha rajutan supaya konsumen ini merasa produknya tidak itu-itu saja Bu?
3: Ya, kita harus selalu belajar model-model terbaru. Biasanya di komunitas rajut, saya kan ikut komunitas rajut di Facebook ya. Biasanya ada yang lagi viral nih. Ada ini juga, ini pernah viral ini.
2: Yang mana,
3: tas yang ini, yang rose ini.
2: Oh,
3: yang,
2: iya.
3: Itu viral, ibu-ibu yang di itu di Facebook biasanya, oh ini viral. Biasanya kebanyakannya itu dari, ini tas yang pertama bikin tuh orang Thailand Mbak. Iya, dia orang Thailand bikin, terus langsung di komunitas itu bikin semua gitu. Terus apa namanya, kita itu harus selalu belajar itu, belajar mendesain apa namanya produk. Kita misalnya ada produk yang viral gini ya Mbak, produk tas kita bikin, tapi kita harus dibedakan sedikit dari yang sedang viral gitu. Jadi kita itu ada ciri khasnya. Jadi tidak sama persis plek ketiplek gitu sama yang lagi viral gitu. Kemarin juga ada waktu itu tas apa namanya ya, tas ini dompet HP. Itu viral sekali ya Mbak. Itu produknya ada mereknya ya Mbak. Itu dijual satu, padahal itu simpel sekali bikinnya. Ini dijual itu sampai 9 juta Mbak. Itu karena merek mungkin ya.
2: Okay.
3: Terus jadi ibu-ibu pada bikin semua. Itu apa namanya, bentuknya simpel banget itu. Dan gampang. Kalau untuk dibikin sama pelajut pemula juga pasti bisa. Ya, kita harus selalu mengikuti apa yang ada di pasaran, di tren perajut-perajut di Indonesia kan, kita harus ikut komunitasnya Mbak. Jadinya kita jadi tahu apa sih yang sedang diminati di halayak gitu.
2: Oke, jadi ada komunitasnya juga ya Bu ya. Banyak Bu yang ada di Purwokerto.
3: Di Purwokerto banyak yang ini. Tapi malah kebetulan saya enggak ikut komunitas di Purwokerto. Saya ikutnya komunitas yang satu Indonesia itu Mbak, yang di online Mbak, apa namanya? Di Facebook, di Facebook banyak kan di itu situ.
2: Oke. Kalau untuk apa namanya? Berarti kalau produk-produk rajut ini sebenarnya mengikuti tren fashion ya, supaya bisa bertahan gitu ya Bu ya.
3: Mengikuti tren yang sedang in waktu.
2: Oke. Kalau menurut dari pengalaman Ibu nih, ini kan biasanya konsumen itu kan kadang sekarang ini kan di era digital, ini kan banyak yang mencari produk melalui media sosial begitu ya Bu ya. Nah, seberapa besar pengaruh dari media sosial ini terhadap penjualan produk rajut khususnya?
3: Itu kalau misalnya kebetulan saya itu kurang posting produk-produk saya Mbak. Jadi yang tahu itu hanya kalangan terbatas. Kalau misalnya saya pemasaran digitalnya dikelola dengan baik, mungkin produk rajutannya penjualannya lebih bagus dari saat ini. Karena saya kurang konsen di
2: media sosial
3: paling kadang itu namanya di saya cuma di WhatsApp aja, di status WA, terus kadang di Instagram saya juga jarang posting. Sebenarnya kalau kita kelola dengan baik Instagramnya, itu sekarang kan yang paling menjual itu di Instagram ya Mbak ya, banyak kan di situ. Harusnya diusahakan penjualannya di di Instagramnya harus di
2: dipus lagi ya, Bu, ya, ya. Oke, kalau di WA sendiri nih Bu, posting kontennya seperti apa? Apakah hanya foto-foto saja dari produknya atau mungkin ada konten tentang edukasi bagaimana cara merajut yang baik atau seperti apa nih Bu?
3: Sementara saya cuma posting hasil rajutan aja Mbak, belum itu karena apa-apa saya sendiri juga.
2: Terus masih kewalahan
3: ya, mengelola
2: media sosial juga ya.
3: Dan kebetulan saya itu sekarang juga kadang ngajar ini apa namanya rajutan di lapas Mbak, di lapas, di lapas Banyumas, di lapas Putri. Kalau hari Sabtu.
2: Iya. Ibu kalau untuk apa namanya Ibu pernah nggak ikut pelatihan-pelatihan merajut
3: kalau
2: begitu Bu,
3: pelatihan,
2: di Purwokerto ini?
3: Kalau pelatihan merajut nggak lewat ini Mbak, saya nggak pernah offline, online biasanya. Online. Iya, biasanya ada di online itu ada yang WSO gitu ya, WSO online. Saya ikut. Kalau WSO kadang kan nanti kalau udah daftar kita disatukan di satu grup WhatsApp.
2: Iya.
3: Nah, di situ kita bahas itu namanya pola, terus cara-caranya gitu. Saya nggak pernah ikut kursus merajut offline.
2: Oke. Kalau dari pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya ini Bu, apakah pernah memberikan pelatihan-pelatihan entah itu tentang pemasaran atau manajemen atau Ibu pernah ikut salah satunya begitu?
3: Saya pernah ikut PNK Mbak.
2: PNK.
3: Banyumas naik kelas dulu ya. Itu kebetulan di situ jadi saya itu berjumpa dengan kawan-kawan sesama perajut, terus kerajinan-kerajinan lain banyak di situ. Ya setelah di situ jadi saya tahu di Instagram harus dipush lagi. Saya setelah itu jadi saya punya Instagram, tadinya nggak punya Mbak.
2: Oke.
3: Sebenarnya saya punya Shopee juga tapi belum dikelola dengan baik.
2: Oke, mungkin bisa minta tolong anaknya. Anaknya sudah besar Bu?
3: Udah, ada yang kuliah di UPI.
2: Iya, mungkin bisa minta tolong anaknya untuk dikelola karena sekarang kan eranya media sosial Bu. Jadi lumayan sekali kalau bisa menjual ke luar pulau, luar negeri juga Ini pernah kirim ke luar negeri?
3: Ke luar negeri dulu pernah ada yang pesan. Itu dari Rusia kalau gak salah. Terus itu lewat messenger Mbak itu. Lewat messenger Saya post di Facebook. Terus dia menghubungi lewat messenger. Terus dilihat itunya namanya apa namanya ongkos kirimnya mahal sekali juga jadi ya nggak jadi ya
2: mungkin harus pesan banyak ya jadi untuk meminimalisir ongkos kirimnya juga. Kalau dari Ibu sendiri Bu bagaimana caranya supaya membangun kepercayaan dari konsumen ketika kita kan Ibu sendiri ini kan menjual produk handmade Bu ya nah sementara konsumen ini tidak bisa melihat secara langsung Bu, jadi sudah tahu pas hasilnya udah jadi gitu.
3: Kita itu harus apa namanya detail Mbak. Kalau dia misalnya konsumen minta ini tasnya ukurannya berapa, lebar berapa gitu. Mau pakai benang apa, benang nilon atau benang polyester. Kalau konsumen sih nggak tahu itu ukuran benang tapi kadang dia pinginnya Mbak aku pingin bikin tas yang nggak berat Mbak kalau nggak berat berarti harus pakai polyester gitu kalau pingin bikin tas yang bisa berdiri kokoh gitu itu pakai nilon gitu
2: jadi mungkin bisa ditanyakan dulu begitu ya Bu ya konsumen keinginannya seperti apa.
3: Iya harus detail Mbak. Jadi nanti meminimalisir kesalahan produksi jadinya.
2: Ibu kalau ada pendengar kami yang ingin mendapatkan produknya bisa kemana nih Bu?
3: Bisa juga ke WhatsApp ya Mbak ya. Ke 089-66-200-2212 atau ke Instagramnya juga ada. Terus ke messenger juga bisa.
2: Messengernya apa?
3: Messengernya Balai Rajut.
2: Balai Rajut.
3: Iya. Instagramnya juga Balai Rajut. Ya.
2: Jadi untuk Anda pendengar yang ingin melihat, di situ ada foto-fotonya sedikit ya Bu,
3: Kalau, di Instagram. Kalau Instagram banyakan produk ecoprint Mbak. Kalau pingin lihat produk ini apa namanya rajutan di Facebook.
2: Jadi nanti bisa mampir ke Facebooknya Balai Rajut. Jadi seperti itu pendengar untuk Anda yang masih ingin tahu ya tentang rajutan dari Balai Rajut dan Balenko, ini nanti bisa langsung mampir saja ke Facebooknya. Baik, Ibu, kalau untuk harapan Ibu ke depannya Bu untuk Balai Rajut dan Balenko ini seperti apa nih Bu?
3: Inginnya ya Mbak, apa namanya, selalu membuat handmade yang sesuai dengan keinginan konsumen. Mm-hmm. Dengan tampilan yang unik dan rapih. Dan apa, model-model yang kekinian.
2: Oke, kalau sekarang ada tokonya Bu?
3: Enggak, paling kalau misalnya kepingin anu itu, ke rumah saja. Mm-hmm. Itu ke rumah di Jalan Dr. Suparno aja. Kalau misalnya ada yang pingin belajar boleh ke rumah. Nanti okay. Kalau yang pemula pingin belajar boleh, nanti saya kasih apa namanya, benang satu gulung sama hak pennya. Saya paling suka kalau ada Gensi itu pingin belajar Mbak, pingin belajar rajut itu, aduh saya senang sekali itu.
2: Oke, jadi membuka peluang usaha juga ya untuk para generasi muda ini. Kan biasanya anak-anak muda suka sekali untuk mencari uang tambahan Bu. Berlatih gak apa-apa nih ya. Apakah Ibu membuka pelatihan gitu Bu di rumah?
3: Boleh ya. Kadang ada yang ini, saya telpon, Ibu saya ingin belajar gitu. Biasanya ya anak saudara gitu, anak teman gitu. Oh ya Mas, ke rumah aja gitu. Udah sering sih saya ada yang ke rumah itu. Saya senang itu kalau anak muda pingin belajar merajut gitu. Saya kasih benang sama hakpen, ayo cepat belajar. Ya saya suruh bikin, kalau pertama anak-anak belajar itu saya suruh bikin rantai aja dulu biasanya. Rantai sampai dia bikin rantai itu enggak melihat benangnya.
2: Okay.
3: Ya, jadi seperti tangannya itu ada matanya, jadi dilatihnya seperti itu dulu biasanya.
2: Oke, okay, baik. Ibu terakhir, biasanya kan kalau kita ini belum punya keterampilan ya, jadi belum berani untuk memulai usaha begitu ya Bu ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau mungkin langkah pertama seperti apa nih Bu yang disarankan supaya mereka ini berani untuk mengubah keterampilan menjadi peluang ekonomi begitu?
3: Kita harus senang dulu Mbak. Kita harus senang dulu merajut. Kalau kita senang itu kita jadi berpikir pingin bikin begini, pingin bikin itu gitu ya. Ya tenang, dan itu harus telaten. Biasanya orang senang aja itu juga nggak cukup, harus telaten. Biasanya kalau ketemu dengan model-model yang susah, aduh gimana ya, malas ngerjain gitu ya.
2: Oke, jadi yang penting senang dulu untuk senang mengerjakan dulu. Kemudian telaten ya. Karena keterampilan kan juga bisa diasah.
3: Jadi ya, asah ya. Kalau dengan seringnya belajar, sering praktek gitu, pasti insya Allah bisa membuat apapun.
2: Oke, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Tentunya sore hari ini banyak insight yang bermanfaat ya untuk kita semua. Dan yang terpenting ini bukan hanya kemampuan membuat produk yang menarik ya Bu, tapi juga bagaimana kita membaca pasar ya, inovasi juga tentang produknya. Kemudian menentukan harga yang tepat, menjaga kualitas juga ya. Dan membangun ciri khas ini jangan sampai ketinggalan. Baik, terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Lintas Jateng DIY untuk Anda. Saya Nka Mutiara, pamit dari Dialog UMKM Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: I menyoroti manfaat sosial dan ekonomi dari penyelenggaraan RRI Fest 2026. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap menghadirkan pelayanan khusus dengan melibatkan seluruh personil untuk melayani peserta. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengapresiasi dua tempat pengolahan sampah dari hulu yang memiliki nilai ekonomis di Kelurahan Sangkrah dan Semanggi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Lahannya mini, tapi bisa punya nilai ekonomi yang luar biasa.
2: Sebagai upaya penanggulangan sampah di Kota Surakarta, pemerintah kota selalu menekankan adanya pengolahan dari tingkat hulu atau rumah tangga, kantor maupun tempat lainnya sebelum dikirimkan ke tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Penekanan pengolahan sampah sendiri dilakukan di beberapa wilayah seperti yang dilakukan warga Kelurahan Sangkrah maupun Semanggi. Kedua kelurahan tersebut mampu melakukan pengolahan sampah menjadi bernilai ekonomi dengan menjadikan sampah organik sebagai pakan maggot dan juga pembuatan pupuk kompos. Wali Kota Surakarta Respati Ardi yang melakukan peninjauan langsung di dua kelurahan tersebut mengapresiasi inisiatif warga yang mampu mengelola sampah organik menjadi nilai ekonomis. Dikatakan Respati Ardi juga gerakan pengolahan sampah di hulu sangat penting dilakukan agar tumpukan sampah tidak memicu potensi bencana seperti kebakaran di TPA Putri Cempo yang sedang terjadi.
1: Mini, tapi bisa punya nilai ekonomi yang luar biasa, 80 kilo per minggu, 1 RW 6 RT, dan rata-rata penjualan 6.000 sampai 10.000 per kilonya. Sesuai dengan program prioritas hari ini, program prioritas wali kota dan tentunya arahan dari Bapak Presiden bahwa negara sedang perang melawan sampah, maka dari itu ini menjadi konsentrasi pengolahan sampah di setiap sudut kota, di setiap kelompok masyarakat bisa mengurai sampahnya di hulu. Jadi ini serentak, masih ada beberapa wilayah di Solo juga melakukan hal yang sama. Ini prioritas kita untuk pengolahan sampah di hulu.
2: Sementara itu, Camat Pasar Kliwon Ari Wibowo menjelaskan bahwa TPS 3R di Sangkrah dan juga Semanggi nantinya akan menjadi percontohan pengolahan sampah terpadu. Fasilitas di TPS 3R Sangkrah bahkan dirancang multifungsi agar dapat dimanfaatkan sebagai ruang kumpul masyarakat.
3: Alhamdulillah, Sangkrah yang pertama dan dua Semanggi luar biasa sudah memulai lebih awal, tapi tentunya perlu ada penambahan-penambahan fasilitas yang tadi sesuai dengan arahan Pak Wali Kota. Jadi konsepnya semacam pengolahan sampah yang humanis tapi bisa dimultifungsi seperti di Sangkrah nanti untuk tempat nongkrong, tempat kumpul masyarakat juga, multifungsi juga. Ya, tentunya ini sebagai percontohan dua ini yang paling bagus, yang nyampe mana luas lahannya ada dan memang lokasinya di sini. Sampah sudah terpilah dari rumah tangga, lebih enak ketika kita masukkan tepa dan komposnya. Nanti yang kurang adalah tepanya belum ada yang belum kita masukkan karena tadi masih jugangan tadi. Dan nanti akan kita cacah juga. Kita ada pengadaan di perubahan alat pencacah sampah organik dan juga alat pembubur dan rumah maggot. Perkelurahan kita kasih nanti.
2: Melalui semangat gotong royong, masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah dari tingkat hulu ini diharapkan mampu menanggulangi permasalahan sampah yang memang menjadi persoalan utama di daerah maupun secara nasional. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Surakarta memastikan penerima bantuan pangan atau PBP pada alokasi Juli-Agustus berupa beras medium 30 kg sudah mulai disalurkan. Apabila dalam tempo 5 hari tidak diambil, maka bantuan akan dialihkan sesuai dengan kriteria ketentuan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kalau kami itu berusaha membantu desa untuk mencari penggantinya. Dalam hal gini,
5: Perum Bulog Surakarta mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CPP untuk periode semester 2 tahun 2026. Berbeda dari skema sebelumnya, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi Juli Agustus ini penerima bantuan beras medium sebesar 30 kg sekaligus tanpa menyertakan komoditas lain seperti minyak goreng. Pimpinan Cabang Perum Bulog Surakarta Dwi Yuniarko menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran di tingkat desa atau kelurahan dibatasi tingkat waktu ketat demi menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi. Sesuai aturan Badan Pangan Nasional Bapanas, penyaluran maksimal dilakukan dalam kurun waktu 5 hari kerja. Apabila setelah 5 hari bantuan tidak diambil oleh penerima yang bersangkutan, maka hak penyaluran dapat dialihkan kepada warga lain sesuai dengan kriteria.
4: Ada aturan di Bapanas itu begini, Mas. Penyaluran itu maksimal 5 hari kerja pada saat disalurkan ya, Mas. 5 hari kerja. Setelah lebih dari 5 hari itu tidak ada yang mengambil, itu boleh diganti.
6: Ganti orang.
4: Itu ada aturan di Bappenas seperti itu. Tapi sejauh ini memang desa memaksimalkan untuk bisa mengambil dari hari kerja itu. Data cadangan DTSN, karena data penerima dari DTSN.
5: Pengalian penerima manfaat tersebut diprioritaskan menggunakan data cadangan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Jika data cadangan

0: tingkat desa belum mencukupi, pihak Bulog turut membantu mencocokkan data alternatif berbasis sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation untuk keluarga miskin pada rentang desil 1 hingga 4 dari data setempat maupun desa terdekat. Dwi Yuniarko mengatakan secara teknis Bulog memperlakukan verifikasi ketat di lapangan sebelum bantuan diserahkan. Petugas akan mencatat status kehadiran warga baik sebagai penerima utama, perwakilan keluarga maupun penerima pengganti.
1: Teman-teman lapangan akan menverik dia datang sebagai apa, sebagai normalkah atau sebagai perwakilan atau pengganti. Nanti dicatat pada saat memfoto juga disesuaikan dengan apa namanya statusnya normal, pengganti, perwakilan difoto. Difoto membawa dokumen dalam artian kartu undangan terus membawa KTP, membawa KK juga, terus difoto di depan 3 beras yang dibagikan. Setelah itu baru disalurkan.
0: Sementara itu, menanggapi keluhan masyarakat mengenai temuan bantuan minyak goreng berbau solar pada periode alokasi sebelumnya, Dwi Narko menegaskan bahwa alokasi bantuan pangan periode Juli-Agustus kali ini murni berupa beras tanpa komoditas minyak kita. Terkait insiden tersebut, Dwi menyampaikan bahwa Bulog telah membantu pihak vendor terkait, yakni PT Keluarga Murni Rezeki untuk mengganti seluruh produk yang dikeluhkan warga. Penanganan perkara tersebut kini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI, Siti Muka Romah, menyoroti manfaat sosial dan ekonomi dari penyelenggaraan RRI Fest 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaromah mengapresiasi penyelenggaraan RRI Fest 2026 di RRI Purwokerto Minggu 6 September 2026. Beragam kegiatan yang digelar mulai dari jalan sehat, senam, khitan masal, pertunjukan ebek hingga keterlibatan UMKM dinilai menjadi bentuk nyata kedekatan RRI dengan masyarakat. Menurut Siti Mukaromah, kegiatan yang dikemas dalam RRI Fest tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan sosial. Jalan sehat dan senam bersama misalnya, dinilai menjadi ajakan kepada masyarakat untuk membangun pola hidup sehat. Ia juga menilai pelaksanaan khitan masal sebagai bentuk kepedulian sosial RRI kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai mampu memberikan manfaat langsung khususnya bagi keluarga yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kesehatan anak-anak. Selain aspek kesehatan dan sosial, RRI Fest 2026 juga menghadirkan pertunjukan kesenian ebek atau kuda lumping khas Banyumasan. Dia menilai pementasan tersebut merupakan bagian penting dalam upaya nguri-uri atau melestarikan tradisi dan kekayaan budaya lokal agar tetap dikenal dan dinikmati masyarakat. Menurutnya, pelestarian budaya harus terus dilakukan dengan penyajian yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Kehadiran kesenian tradisional seperti ebek diharapkan dapat memperkuat kekayaan budaya Indonesia tanpa menggeser nilai-nilai yang diyakini masyarakat.
4: Mementaskan adanya budaya seperti ebek atau kuda lumping ini juga bagian dari cara RRI melakukan pelestarian atau kalau orang Banyumas bilang itu nguri-uri budayanya khas orang Banyumas yaitu ebek dengan tetap bisa kita hadirkan kepada masyarakat, bisa kita sampaikan kepada masyarakat yang masih sangat luar biasa di Banyumas itu menikmati ebek ini, itu mereka juga bisa menikmati di RRI.
3: Siti Mukaromah juga menyoroti keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut. Ia menilai setiap kegiatan yang menghadirkan kerumunan masyarakat memiliki potensi untuk menciptakan perputaran ekonomi bagi warga sekitar. Dirinya berharap kegiatan seperti RRI Fest terus dikembangkan karena mampu memberikan manfaat secara luas, mulai dari mendorong pola hidup sehat, memberikan pelayanan sosial, melestarikan budaya, hingga membuka ruang ekonomi bagi pelaku UMKM. Yanuar Adi melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap menghadirkan pelayanan khusus dengan melibatkan seluruh personil untuk menyapa dan membantu peserta secara langsung. Berikut laporan selengkapnya.
5: Memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap menghadirkan pelayanan yang berbeda bagi para peserta pada Jumat 4 September 2026. Seluruh personel BPJS Ketenagakerjaan Cilacap turun langsung menyapa peserta yang datang ke kantor cabang. Mulai dari peserta yang mengurus klaim, mencairkan saldo jaminan hari tua atau JHT, hingga mereka yang membutuhkan informasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tidak hanya memberikan pelayanan, petugas juga melakukan sosialisasi program perlindungan ketenagakerjaan. Tidak hanya memberikan pelayanan, petugas juga melakukan sosialisasi program pelindungan ketenagakerjaan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilacap, Ruli Jaya Santika, mengatakan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum untuk semakin mendekatkan layanan kepada peserta. Ruli menegaskan pelayanan kepada peserta tidak hanya dilakukan pada momentum Hari Pelanggan Nasional. Tetapi seluruh personel BPJS Ketenagakerjaan didorong untuk memberikan pelayanan terbaik sekaligus memastikan kebutuhan peserta dapat diproses dengan baik.
6: Atau mencairkan saldonya dan lain mencari informasi, dan juga kami memberikan sosialisasi program-program BPJS Ketenagakerjaan baik yang masih berjalan kepada para pelanggan dan juga bagi pelanggan yang nanti akan purna dari layanan kami dan berikutnya beraktivitas kembali menjadi kegiatan atau usaha dari mereka, juga bisa terus melanjutkan perlindungan program dari kami.
5: Dalam kesempatan tersebut, Ruli menyampaikan jika selain layanan tatap muka, BPJS Ketenagakerjaan juga terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan digital. Sejumlah layanan yang dapat dilakukan melalui lapak asik maupun aplikasi JMO atau Jam Sostek Mobile. Dengan menggunakan layanan tersebut, peserta tidak selalu harus datang dan mengantri di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, selain sosialisasi, dalam momen Hari Pelanggan Nasional juga dibagikan sejumlah door prize sebagai bentuk apresiasi kepada peserta. Salah seorang peserta, Iska, warga Kecamatan Jeruk Legi, mengaku terbantu dengan pelayanan yang diberikan saat mengurus pencairan manfaat JHT. Menurutnya, suasana pelayanan pada Hari Pelanggan Nasional terasa berbeda dibandingkan biasanya. Peserta juga mendapatkan suguhan makanan ringan dan kopi selama menunggu proses pelayanan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Pendengar, meski kinerja perbankan di DIY mencatatkan pertumbuhan positif, penyaluran kredit untuk sektor UMKM justru mengalami kontraksi. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kinerja perbankan di DIY pada triwulan kedua tahun 2026 secara year on year mengalami pertumbuhan positif. Otoritas Jasa Keuangan OJK DIY mencatat kinerja aset tumbuh 4,59% atau 116,97 triliun. Kepala OJK DIY Eko Yunianto mengatakan, pertumbuhan kinerja perbankan di DIY didorong dengan adanya peningkatan dana pihak ketiga atau DPK mencapai 3,60% atau 97,3 triliun dan kredit sebesar 0,48% atau 64,6 triliun. Sementara untuk kredit UMKM mengalami kontraksi sebesar 3,36% atau 27,6 triliun. Non-performing loan atau NPL untuk kredit UMKM relatif lebih tinggi 6,08% dibanding dengan NPL perbankan secara umum sebesar 5,41%.
8: Jalan dengan pertumbuhan perbankan gabungan konven dan syariah, ini juga untuk konvensional asetnya tumbuh 4,45 persen year on year. Sedangkan untuk kreditnya, ini untuk konvensional mengalami kontraksi sebesar 0,36 persen. Ini berbeda dengan perbankan syariah, untuk aset mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional, meningkat 5,61 persen. Sementara DPK-nya meningkat tapi lebih kecil dibandingkan dengan DPK perbankan konvensional. Namun untuk pembiayaannya, kalau untuk yang konvensional mengalami kontraksi 0,36%, sementara untuk perbankan syariah mengalami pertumbuhan 6,38%. Kalau untuk kredit UMKM sama, baik konvensional maupun syariah itu sama-sama mengalami kontraksi sebesar antara 3 sampai dengan 3,50%.
7: Lebih lanjut, Eko menyebutkan peta industri jasa keuangan di DIY terdapat sedikit mengalami penurunan dari sisi jumlah, terutama untuk BPR yang sebelumnya 58 hingga triwulan 2 tahun 2026 menjadi 52 BPR.
8: Baru kemarin ada juga yang satu di Indonesia terkait bulan Juli ya, jadi sampai dengan posisi Juni ini 52 ini karena memang konsol ini memang sekarang masih berproses, karena saat ini pun yang masih dalam proses perizinan di kami ini ada beberapa BPR yang tentunya ini targetnya nanti sampai dengan akhir Desember 2026 ini juga akan turun lagi. Dalam hal ini ada beberapa yang sudah berproses juga seperti itu.
7: Pertumbuhan total perbankan ditopang oleh kinerja perbankan konvensional yang stabil, sementara perbankan syariah mengalami kontribusi pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi dengan fluktuasi yang cukup tajam.
2: Gelaran TNI RAN 2026 yang disambut antusias para peserta turut mendukung aktivitas pariwisata dan perekonomian di DIY. Informasi selengkapnya bersama dengan Vika Azalea.
9: Kita berharap event-event seperti ini ada terus di Yogyakarta dan TNI bisa melanjutkan TNI RAN yang ketiga.
10: Diikuti ribuan peserta, gelaran TNI RAN 2026 dinilai membawa dampak positif bagi sektor pariwisata Yogyakarta. Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukantoro menyampaikan, kondusivitas di Yogyakarta turut berdampak terhadap sektor pariwisata. Menurutnya, tingginya antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut dapat mendongkrak pariwisata Yogyakarta.
9: Nomor 2 di Indonesia, sampai hari ini tingkat hunian kunjungan wisata tidak hanya pada tanggal-tanggal merah, tetapi setiap hari Sabtu dan Minggu, weekend, seluruh hotel, tempat-tempat diisi oleh wisatawan, terutama penyumbangnya dari Jakarta.
10: Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan menilai tingginya jumlah peserta TNI RAN 2026 menunjukkan kondisi ekonomi dan situasi di Kota Yogyakarta yang cukup kondusif. Hal tersebut juga terlihat dari tingkat okupansi hotel di Yogyakarta.
11: Saya sampaikan bahwa peserta lebih dari 3.000, jadi sangat luar biasa, dan sampaikan juga Pak Kapolda bahwa harian aja di Jogja sudah okupansi hotel juga sudah cukup bagus.
10: Wawan menambahkan kegiatan seperti TNI RAN dapat mendukung pengembangan sport tourism di Kota Yogyakarta. Sebagai informasi, ajang TNI RAN digelar untuk memperkuat sinergi antara TNI, stakeholder, dan masyarakat melalui kegiatan olahraga bersama yang berlangsung di Kompleks Kantor Gubernur DIY Minggu pagi.
2: Pendengar RRI Fest jadi ajang deteksi dini penyakit, warga rela antri cek kesehatan gratis. Berikut laporan bersama dengan Rahma Purwanto.
12: Tinggi badan, berat badan, tensi.
13: Ratusan warga memadati stan cek kesehatan gratis di RRI Fest Semarang Minggu 6 September 2026. Layanan yang disediakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu yang paling diminati karena membantu masyarakat mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Sejak pagi, warga terlihat mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang tersedia secara cuma-cuma. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui kondisi tubuh mereka di tengah meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui Puskesmas Karangdoro dan Puskesmas Bebel menerjunkan 2 tim kesehatan dalam kegiatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gigi, hingga konsultasi kesehatan. Tim cek kesehatan gratis Puskesmas Karangdoro, Dr. Nur, mengatakan pemeriksaan ini menjadi sarana screening awal untuk menemukan faktor risiko penyakit kronis. Melalui deteksi dini, masyarakat dapat segera mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi kesehatannya memburuk. Dr. Nur juga menilai tingginya minat warga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mulai meningkat. Namun ia mengingatkan pemeriksaan kesehatan tidak cukup dilakukan saat ada acara tertentu, melainkan harus menjadi kebiasaan rutin.
12: Tinggi badan, berat badan, tensi, gula itu seharusnya rutin. Jadi bisa dilakukan pada saat cek kesehatan seperti ini atau di posyandu. Luar biasa sih, bagus karena baru berapa jam ini ya, sekitar 1 jam sudah hampir sekitar 40-an.
13: Sementara salah seorang warga Semarang, Faisal, mengaku sengaja memeriksakan tekanan darah dan gula darahnya setelah mengetahui informasi RRI Fest melalui media sosial. Ia menilai layanan kesehatan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya.
14: Tanggapannya sih bagus ya, mungkin kendala sih yang cek gula aja sih, ini yang cek yang dari ini.
13: Stan kesehatan menjadi salah satu titik yang paling ramai sepanjang RRI Fest berlangsung. Sebagian warga bahkan datang khusus untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Pekalongan ingatkan BPD aktif kawal penggunaan dana desa. Berikut laporan selengkapnya.
15: Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Pekalongan menilai pengisian anggota BPD periode berikutnya tidak semestinya dilakukan sekedar berdasarkan petunjuk tanpa mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan komitmen calon anggota. Sebab BPD bukan sekedar pelengkap struktur pemerintahan desa, melainkan memiliki fungsi penting dalam pengawasan, penyelenggaraan, pemerintahan, dan pengelolaan dana desa. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris APEPNAS Kabupaten Pekalongan, Ferry Kurniawan, di sela kegiatan Asosiasi Organisasi Pembentukan Dewan Pimpinan Kecamatan, DPK, dan pendaftaran anggota APEPNAS di Kecamatan Doro. Menurut Ferry, kualitas anggota BPD akan sangat menentukan sejauh mana fungsi pengawasan di tingkat desa dapat berjalan. Karena itu, proses rekrutmen BPD yang akan datang perlu menjadi perhatian serius.
16: Asal tunjuk BPD atau calon-calon BPD, karena apa? Nantinya BPD itu mempunyai tugas sebagai fungsi pengawasan di desa.
15: Ferry menekankan keberadaan BPD akan kehilangan makna apabila anggota yang terpilih tidak memiliki kapasitas maupun keberanian menjalankan fungsi pengawasan. Sementara itu, Ketua APEPNAS Kabupaten Pekalongan, Ridho Ilahi, mengatakan pihaknya terus memperluas keanggotaan sekaligus membentuk DPK di sejumlah kecamatan. Melalui pendaftaran berbasis aplikasi, anggota BPD diharapkan dapat tercatat secara resmi sebagai bagian dari APEPNAS.
17: Melakukan pendaftaran secara aplikasi sehingga nanti masuk menjadi anggota APEPNAS secara resmi.
15: Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan konsolidasi antar anggota BPD di Kabupaten Pekalongan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, penutup jumpa kita pada berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan dan sudah terhubung bersama dengan Mas Aziz. Halo, selamat sore Mas Aziz.
2: Selamat sore.
1: Ya, baik, silakan untuk laporan arus lalu lintas sore hari ini, Mas.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama mungkin saya sampaikan di gerilya dulu ya, saya pengen di jalan gerilya dulu yang dari tadi saya lagi lihat di jalan gerilya ini, terutama di Simpang Tanjung ya. Di Tanjung ini terpantau lancar sekali, kendaraan yang dari arah timur biasa ramai ya, yang menuju arah jalan veteran, ini sedikit lebih lengang daripada biasanya. Untuk yang dari arah veteran juga sama, sedikit lebih lengang, atau mungkin lagi ada kereta ya, jadi kayak tidak ada kendaraannya dari arah barat. Untuk yang dari arah selatan dan utara, ini lancar. Sepeda motor mobil pribadi ya, untuk kendaraan barang pasti ada untuk di sekitar Simpang Tanjung, tapi ini masih aman lah, masih lancar. Kendaraan barang juga belum terlihat ramai untuk sore hari ini. Terus berikutnya, Simpang di dalam kota, Jalan Jenderal Sudirman ya, di Jalan Jenderal ini saya mulai dari Simpang Sri Maya dulu. Untuk di Simpang Sri Maya atau Simpang Sutosuman ya, untuk kendaraan sepeda motor mobil pribadi dari arah timur karena satu arah ya menuju arah barat, ini lumayan ramai untuk kendaraan sore hari ini, tapi ini masih lancar sih, bukan yang ramai banget juga bukan, ini ramai-ramai biasa, ramai-ramai pulang kerja, pulang sekolah, ini lancar sekali untuk di Sutosuman. Untuk yang dari arah selatan juga sama, yang menuju ke arah utara ya, ini lancar juga, ini dari arah Situmbur, dari arah Handang, ini lancar untuk kendaraan, jadi aman banget yang mau melewati Simpang Sutosuman pada sore hari ini. Terus itu di Sutosuman, terus lanjut ke Simpang Alun-Alun ya, Simpang Alun-Alun ini juga sama, ramai lancar ya kendaraan yang terusan tadi di dari Sutosuman tadi, yang menuju ke arah barat ini sampai ke arah Alun-Alun. Alun-Alun ini banyak yang masuk ke arah Jalan Masjid dan yang menuju ke arah barat ya, ke Simpang Sawangan, tapi ini juga masih lancar. Yang ramai ini malah yang di jembatannya ya, saya sering sekali menyampaikan di jembatan yang mau menuju underpass ini emang ramai. Ini yang lagi ramai yang dari arah Alun-Alun ya, untuk kendaraan sepeda motor mobil pribadi ini cukup ramai pada sore hari ini. Tapi ini masih lancar sih untuk kendaraan, tidak ada kemacetan atau antrian yang sangat panjang, ini tidak ada untuk di sekitar pusat kota Purwokerto. Terus berikutnya ke Simpang Karangjambu ya. Simpang Karangjambu ini atau di Simpang Purwonegara dari Kabupaten Simpang ini sama ramainya. Ini sepeda motor mobil pribadi ini hampir sama ramainya lah untuk kendaraan, tidak ada kemacetan. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Lancar sekali. Jadi yang mau dari arah utara ya, dari arah utara dan dari arah selatan yang biasanya lebih ramai, ini lancar. Ini hampir semuanya ramai, tapi ramai yang lancar ya, bukan yang padat atau yang ada antrian, ini tidak ada sama sekali. Terus mungkin terakhir saya tambahkan di Simpang Karang Lewas ya. Simpang Karang Lewas ini terusan ya, terusan dari arah kota sampai ke Karang Lewas. Untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi ini pasti ada. Untuk kendaraan barang ini terusan dari jalan gerilya tadi ya. Ini tidak terlalu banyak juga, dari arah barat juga sama. Truk ya, biasa truk, terus bis, kendaraan-kendaraan mobil box. Ini ada, tapi tidak terlalu banyak untuk sore hari ini. Ini yang dari arah selatan dan utara ini juga sama. Sepeda motor, mobil pribadinya juga hanya sedikit ya, tidak terlalu banyak untuk di Simpang Karang Lewas. Ini lancar sekali untuk di Simpang Karang Lewas pada sore hari ini. Dan untuk cuaca, hampir sama semua ya, kayak mendung-mendung, hampir mendung semuanya ya. Ini tadi juga agak sedikit gerimis ya, gerimis kecil, tapi tidak di semua yang terpantau oleh ATCS ya. Tadi ada di Tanjung sedikit ya, gerimis kecil, mana kecil sedikit. Ini bukan berarti mau hujan semuanya, tidak tahu ya, karena ini masih pergantian musim dan rawan ya untuk penyakit mungkin untuk pendengar Pro 1 yang berlalu lintas, dia diharap menjaga kesehatan ya, karena emang debu sekarang lagi panas banget ya, kena bisa sakit langsung tenggorokan, terutama ya tenggorokan dan hidung untuk di musim-musim sekarang ya, pasti sering banget yang kena itu, mungkin seperti saya juga ya, lagi kena tenggorokan saya lagi sakit dan mungkin sedikit agak flu, tapi masih aman untuk kesehatannya. Mungkin itu ya laporan dan himbauan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Aziz untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan semoga lekas sembuh Mas Aziz.
2: Siap, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Inka.
0: Sekian info lalu lintas.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara, dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Kita awali info siaga negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Sudah terhubung bersama dengan Pak Deas. Halo, selamat sore Pak Deas.
2: Selamat sore Bu Inka.
1: Baik, silakan untuk laporannya sore hari ini Pak.
2: Oke, terima kasih kepada Bu Inka. Selamat sore pendengar saya dari program 1 Pokok di mana Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakhiran cuaca secara umum untuk wilayah potensi dan Banyumas dan perakhiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Senin, tanggal 7 September 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan dan penginderaan jauh, baik itu jasetir mucita radar untuk sore hari ini untuk wilayah cuaca dan Banyumas secara umum perawan. Kemudian untuk perakhiran cuaca yang berteman dengan Banyumas secara umum perawan, namun dari pantauan kami ada potensi hujan lokal yang tidak merata dengan intensitas ringan khususnya di malam hari nanti, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 14 knot, udara berkisar antara 24 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 73 hingga 88%. Kemudian untuk perakhiran cuaca wilayah potensi lancar secara umum berawan, namun dari pantauan kami masih ada potensi hujan lokal yang tidak merata dengan terus ringan di dini hari hingga esok hari, khususnya di wilayah pesisir selatan dan dataran tinggi di wilayah Cilacap bagian barat, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot, udara berkisar antara 24 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 73 hingga 87%. Kemudian kondisi perairan selatan Cilacap Kabupaten Purworejo cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 22 knot. Nanti gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Itu masih tambahan bahwa untuk periode saat ini untuk wilayah Cilacap dan Banyumas masih berada di fase musim kemarau. Kemudian juga pada masyarakat diminta tetap waspada terus menjaga kesehatan, cukup berolahraga agar badan terasa hangat karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu cukup dingin dan sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila membuka lahan maupun menggunakan sampah dengan cara dibakar karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga tetap berhemat dan manfaatkan air bersih dengan bijaksana, dan kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah tanah tinggi dan jauh dari mata air agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait bantuan kesediaan air bersih apabila dibutuhkan. Kemudian juga sedikit informasi bahwa terkait dengan sebaran abu vulkanik, kami dari Stasiun Meteorologi Cilacap telah melakukan paper test di Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung maupun di Bandara Tunggul Wulung per hari ini. Tadi siang tadi terpantau negatif atau tidak sampai terkena efek dari abu vulkanik dari Gunung Krakatau. Kemudian kepada masyarakat diimbau untuk selalu waspada, terus mengupdate informasi cuaca iklim maupun kegempaan melalui info BMKG dan kunjung usir kami di www.bmkg.id. Terima kasih. Dasmat Rifai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Terima kasih Pak Deas untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Pendengar, BPBD Kabupaten Cilacap meminta masyarakat tidak termakan isu tidak benar usai terjadinya gempa 5,4 magnitudo di Cilacap setelah banyaknya beredar gambar dan narasi terkait dampak gempa. BPBD memastikan belum ada laporan signifikan terkait kerusakan maupun korban jiwa setelah gempa 4 September. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap memastikan hingga saat ini belum ada laporan signifikan terkait kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa bumi magnitudo 5,4 yang mengguncang Cilacap dan sekitarnya pada Jumat 4 September. Kepastian tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemantauan dari 4 posko BBBD yang berada di wilayah Cilacap, Majenang, Kroya, dan Sidarja. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan guncangan gempa dirasakan masyarakat dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah. Namun berdasarkan pemantauan yang dilakukan jajarannya, belum ditemukan dampak signifikan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Meskipun demikian, BBBD Cilacap juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar, khususnya informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya. Himbauan ini disampaikan menyusul munculnya sejumlah gambar dan narasi di media sosial yang mengaitkan gempa dengan kerusakan di beberapa tempat, serta ancaman tsunami di Cilacap. BBBD menegaskan berdasarkan informasi BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Masyarakat diminta memastikan setiap informasi mengenai gempa dan potensi bencana diperoleh dari sumber resmi seperti BBBD Kabupaten Cilacap dan juga BMKG. Selain itu juga meminta masyarakat untuk tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi.
4: Kesempatan ini saya mengajak pada seluruh warga masyarakat Kabupaten Cilacap untuk tetap tenang dengan tetap memperhatikan informasi dari lembaga-lembaga resmi atau dari pemerintah atau dari BMKG dan juga menghindari informasi dari siapapun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saat ini Kabupaten Cilacap tetap dalam suasana aman dan kondusif, tidak terjadi kerusakan apapun dan tidak adanya korban jiwa akibat dampak dari gempa tersebut. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk membantu menciptakan situasi yang kondusif dengan tidak menyebarkan informasi-informasi atau mungkin narasi-narasi atau mungkin gambar-gambar yang dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat.
3: Selain meminta masyarakat tetap tenang, BBBD juga mengingatkan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menyiapkan tas siaga bencana yang berisi kebutuhan penting dan mudah dibawa apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat. Warga juga diminta segera melaporkan kepada BBBD atau pihak berwenang apabila menemukan kerusakan maupun dampak lain akibat gempa. BBBD Cilacap masih akan terus melakukan pemantauan di sejumlah wilayah untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya dampak setelah gempa. Dari Cilacap, Reni Tania, laporkan.

0: Sahabat Tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat Tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat Tangguh.
1: Informasi selanjutnya, memasuki musim kemarau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi penyakit menular. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah munculnya genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penyakit menular selama musim kemarau. Kondisi lingkungan dan keberadaan genangan air menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan masyarakat. Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinkes KB Kabupaten Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan penyakit menular masih menjadi perhatian karena sangat dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Menurutnya pada musim kemarau, masyarakat tetap perlu mewaspadai genangan maupun tempat penampungan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
3: Saat ini alhamdulillah ya, walaupun kemarau di Banyumas termasuk wilayah yang masih cukup untuk air, di mana air ini juga tetap kita gunakan setiap hari, dan ada ternyata ya sisa-sisa air yang tidak langsung menyerap ke dalam tanah, yang itu kan berpotensi untuk menjadi perubahan nyamuk, atau mungkin menyimpan air di dalam rumah yang secara tidak langsung kita menyediakan tempat perlindungan, ya seperti kalau AIDS itu kan kita punya bunga misalnya, punya pot gitu.
2: Arif menjelaskan kondisi lingkungan yang kurang bersih dan sehat dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. Karena itu, masyarakat diminta rutin menjaga kebersihan lingkungan, termasuk memastikan tidak ada genangan maupun wadah yang dapat menampung air. Arif mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Menurutnya, pencegahan penyakit tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat. Damara Sakti, melaporkan.

0: Sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Judul Rumah Sakit Gokil. Penulis Hilman Hariwijaya. Rumah Sakit Gokil adalah film komedi Indonesia yang menghadirkan kehidupan unik dan lucu di sebuah rumah sakit. Film ini ditulis oleh Hilman Hariwijaya, seorang penulis skenario yang dikenal dengan karya-karya komedi yang menghibur dan penuh dengan humor khas Indonesia. Cerita ini berfokus pada kejadian-kejadian sehari-hari di dunia medis yang disajikan dengan cara yang kocak dan menghibur. Dalam Rumah Sakit Gokil, berbagai karakter yang bekerja di rumah sakit tersebut menghadapi berbagai situasi dan masalah yang tidak biasa. Namun semuanya diwarnai dengan kekonyolan yang mengundang tawa. Mulai dari dokter yang ceroboh, perawat yang usil, hingga pasien-pasien dengan keluhan yang aneh. Semua karakter ini memberikan warna tersendiri dan memperkaya cerita dengan interaksi yang lucu dan menghibur. Film ini tidak hanya mengandalkan situasi medis yang serius, tetapi juga memanfaatkan elemen-elemen komedi situasi sitkom yang menggambarkan dinamika hubungan antara karakter di lingkungan rumah sakit. Dengan penulisan skenario yang cerdas dan dialog yang menggelitik, Rumah Sakit Gokil berusaha menyajikan tawa yang segar dan ringan bagi penontonnya. Hilman Hariwijaya sebagai penulis telah berhasil menciptakan suasana yang ringan dan menyenangkan dalam film ini, yang membuatnya cocok ditonton oleh semua kalangan. Humor yang dihadirkan tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan sudut pandang yang lebih santai terhadap berbagai tantangan dan kesulitan yang sering terjadi di rumah sakit. Secara keseluruhan, Rumah Sakit Gokil adalah sebuah film yang berhasil menggabungkan elemen medis dengan komedi, menciptakan pengalaman penonton yang menyegarkan dan penuh tawa. Film ini menawarkan hiburan yang mengocok perut, sekaligus memberikan pandangan unik tentang kehidupan di rumah sakit. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Purwokerto, judul Rumah Sakit Gokil, penulis Hilman Hariwijaya, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
2: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

Purwokerto nyiapna loro perjalanan sepur tambahan ganti alternatif transportasi kanggo warga sing kena dampak debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kobaran geni nang lahan perkebunan karo pekarangan nang Grumbul Kali Duren, Desa Gunung Wetan, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Jangka pengwerta ketok tular kawasaken Tening Inka Mutiara. Penutupan sauntara Bandara Internasional Soekarno-Hatta nang Cengkareng, Tangerang, gara-gara nakabar sebaran abu vulkanik nang wilayah Jabodetabek, dadekna mobilitas warga dadi kehalang. Kahanan kaya gue, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 5 Purwokerto, nyiapna loro perjalanan sepur tambahan ganti alternatif transportasi kanggo warga sing kena dampak, utamane sing arep mampring maring Jakarta lan Kiwa Tengene. Kobaran geni nang lahan perkebunan karo pekarangan nang Grumbul Kali Duren, Desa Gunung Wetan, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Minggu esuk. Genine bakar suket-suket garing nang lahan sing luasnya sekitar 2,5 hektar. Usaha pemadaman di sengkuyung rong unit mobil pemadam kebakaran sekang damkar wangon. Petugas gabungan bareng karo warga pada reka-reka ngendalikna kobaran geni, utamane gara-gara suket garing sing marakna geni gampang merembet. Lahan sing kobong ditemoni duweke Sumarjo Nisam, Sewitak Pitu, karo Wirya Medi 75. Takkan laporan kie digawe, petugas karo warga esih pada mateni geni nang lokasi. Marak informasi investasi karo produk keuangan nang media sosial marakna Otoritas Jasa Keuangan OJK ngencangi aturan kanggo wong-wong sing seneng nyebar informasi sektor jasa keuangan klebu financial influencer utawa finfluencer. Aturan kue dituangna nang peraturan OJK POJK nomor 6 tahun 2016 babagan perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan. Regulasi kie ngatur aktivitas nyampekne informasi sing isine edukasi, pemasaran, tekan menehi rekomendasi produk, lan layanan keuangan. Kepala OJK DIY Eko Yunianto ngomong, media duwe peran strategis, dadi kretek informasi sektor jasa keuangan maring masyarakat. Budidaya iwak nila nganggo sistem bioflok wiwit dikembangna nang Desa Siladok, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas kanti manfaatna energi surya. Teknologi kue diterapna Tening Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP lumantar program pengabdian maring masyarakat DPPM tahun 2016. Program kue nyasar kelompok pembudidaya iwak pok adakan nang Desa Silado. Penerapan teknologi kie ditujukna kanggo ngundakna efisiensi budidaya sekalikan nyudo ketergantungan maring energi listrik konvensional. Kegiatan kasebut nggayuh pendanaan sekang Direktorat Penelitian lan Pengabdian maring Masyarakat DPPM Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek. Warta Kang Pok-Pokan, Semarak Festival Ekonomi Syariah Eks Karesidenan Banyumas selaras karo Festival Literasi 2016 berhasil nyata transaksi penjualan tekan 1,29 miliar rupiah sepaite acara tanggal 4 nganti 6 September 2016. Saliane transaksi penjualan acara sing digelar Tening Bank Indonesia Purwokerto kue uga ngasilna potensi pembiayaan lumantar bisnis matching gedene 740 juta rupiah lan potensi transaksi ekspor senilai 653 juta rupiah. Rangkaian kegiatan kue resmi ditutup Tening Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Mahdi Abdillah Tina Wingi nang area parkir kolam retensi kawasan Menara Teratai. Cekap sematan warta ketok tular sonten iki.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar video dari akun TikTok dengan nama Presiden Indonesia Ku1 pada Kamis tanggal 27 Agustus 2026 isinya memperlihatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah kunjungan bersama rakyat dan narasinya yaitu tentang bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40 hingga 70 tahun. Hingga Senin tanggal 7 September 2026 ya kontennya sudah dapat 500 suka. Kemudian dibagikan ulang sekitar 120-an. Diperiksa oleh Chenback Hoax ya, tim pemeriksa fakta Mavindo. Ini melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman liputan sumber.com dengan judul Presiden Prabowo Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lembah Anai Pasca Bencana di Tanah Datar. Berdasarkan pemberitaan yang tayang pada Desember 2025 tersebut, diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Prabowo Subianto meninjau langsung progres pembangunan dan perbaikan jalan yang terdampak bencana banjir di Jalan Lembah Anai Ruas Padang Panjang, Sicincin, tepatnya pada segmen kilometer 61 plus 600 hingga kilometer 67 plus 40. Di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan Chenback Hoax memasukkan kata kunci ada bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40 hingga 70 tahun. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Jadi faktanya tidak ditemukan informasi yang kredibel ya. Dan unggahan video disertai kontak bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40 hingga 70 tahun adalah konten tiruan. Harus hati-hati waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Pastikan informasinya kita cek kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
3: Cari perlengkapan muslimah lengkap, kerudung cantik, aksesoris muslimah, hingga baju muslimah untuk berbagai kebutuhan, semuanya ada di Saila Collection. Saila Collection hadir dengan dua toko di Purwokerto, beralamat di Jalan Dr. Suparno nomor 90 Karangwangkal, serta Jalan Dr. Suparno nomor 34 Karangwangkal, dengan nomor telepon 0812-2829-4445. Buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Saila Collection tampil anggun, nyaman, dan penuh percaya diri.
4: Channel informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, tim dosen dan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman menerapkan inovasi teknologi berbasis low external input sustainable agriculture ya untuk membantu pengembangan usaha peternakan sapi perah di wilayah dataran rendah. Program ini dilaksanakan ya melalui skema pemberdayaan kemitraan masyarakat dan kegiatannya berlangsung dari Juli hingga Agustus 2026 di Desa Kedung Jati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Programnya menyasar kelompok peternak sapi perah Manunggal Jaya yang dipimpin Mistar dengan Joko sebagai sekretaris. Dan informasi dari Ketua Tim Pengabdian Unsur Danang Nur Cahyo mengatakan peternakan sapi perah di dataran rendah masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Menurutnya lokasi KPSP Manunggal Jaya yang dekat dengan sumber bahan baku pakan dan pasar menjadi salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan. Melalui program ini ya, tim Unsur memberikan pendampingan yang mencakup pengelolaan limbah, pakan, kesehatan ternak hingga pengolahan susu. Di sisi hulu, peternak diperkenalkan dengan digester biogas portable untuk mengolah kotoran sapi menjadi sumber energi. Dan mendapat pelatihan juga ya dari penggunaan mesin chopper dan penyusunan formulasi pakan konsentrat yang seimbang untuk mendukung kesehatan dan kualitas produksi susu. Diterapkan juga praktik pemerahan yang higienis seperti teknik teat dipping ya, dan juga ada pendampingan ya pada pengolahan susu. Anggota keluarga peternak dilibatkan untuk mengembangkan produk olahan dari susu segar menjadi susu pasteurisasi dan yogurt dengan berbagai varian rasa. Melalui kegiatan ini, KPSP Manunggal Jaya tidak hanya mendapat pengetahuan tentang pengelolaan limbah dan pakan, tapi juga memiliki alternatif dalam mengembangkan produk susu olahan untuk memperluas pasar. Pendengar, kami informasikan untuk adzan maghrib di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mendengar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga macam tetangga, yaitu tetangga yang memiliki satu hak, tetangga yang memiliki dua hak, dan tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang memiliki dua hak dan tiga hak adalah tetangga Muslim, yaitu tetangga yang memiliki hubungan keakraban. Lalu, tetangga yang memiliki satu hak adalah tetangga musyrik. Diakuinya, hak seorang musyrik dengan sebab bertetangga dan hak yang diberikan menunjukkan betapa pentingnya hak bertetangga untuk dipenuhi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar selalu memenuhi hak tetangga sehingga aku mengira tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.
1: Kamu udah tahu belum?
2: Apaan tuh?
1: Tanggal 19 September 2026 nanti, PPRBK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
2: Tahu dari mana?
1: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
3: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPR BKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize 25 TV LED dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPR BKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPR BKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Jan, Rikang isin-isin banget lho. Mari ngendi-endi tase ora keri. Jane siapa?
4: Isine duit ya.
3: Duit gue aja digawa kaya kue, mbok ilang, ditabung bae.
4: Aman ora?
3: Jelas aman. Nabunge nang PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas sing akeh produk lan maceme. Contone kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungane Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
4: Lah alamate nang endi kuwe?
3: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kas Patikraja Jalan Raya Notok nomor 20 Patikraja. Kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karangcegak Sumbang.
5: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.
6: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Lintas Informasi Pro 1.
9: Lintas Informasi Pro 1.
10: Kemudahan belanja daring mendorong remaja lebih bijak mengelola keuangan. Siswi SMA Negeri 2 Purbalingga menciptakan aplikasi Bye-Bye untuk mengendalikan emotional spending dan berhasil meraih juara 2 lomba peneliti belia bidang psikologi. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
11: Tren belanja daring online shopping yang kian marak sejak pandemi COVID-19 mendorong Afifah Afrah Prasetyo, murid SMA Negeri 2 Purbalingga, untuk membuat prototipe aplikasi Bye-Bye. Inovasi ini mengantarkan Afifah meraih juara 2 lomba peneliti belia di bidang psikologi yang diselenggarakan oleh Center for Young Scientists CYS di LPB PUT Semarang. Lomba peneliti belia sendiri merupakan ajang kompetisi dan konferensi riset ilmiah bereputasi bagi pelajar tingkat menengah SMP, SMA, SMK sederajat yang berjenjang dari tingkat provinsi, nasional hingga internasional. Afifah mengungkapkan bahwa risetnya berhasil memikat dewan juri karena mengangkat topik psikologi yang sangat relevan dengan kebiasaan generasi muda saat ini. Dijelaskan Afifah, aplikasi Bye-Bye dirancang khusus untuk mengukur sekaligus mengendalikan tingkat emotional spending atau kecenderungan seseorang untuk berbelanja secara berlebihan yang dipicu oleh emosi. Adapun cara kerja aplikasi ini, pengguna diminta mengisi informasi mengenai barang yang ingin mereka beli.

0: benar dibutuhin atau tidak agar barang itu bisa bermanfaat untuk kehidupannya juga. Lomba ini ada kelanjutannya di internasional. Dari hasil lomba kemarin itu bisa menang karena katanya ini materinya tuh menarik banget sebenarnya untuk diangkat, apalagi sekarang tuh ramai banget kan belanja online semenjak COVID juga kan banyak banget nih yang mulai belanja online nih Kak. Jadinya tema ini tuh sangat menarik untuk diangkat karena berbelanja online secara berlebihan itu kan juga nggak baik.
1: Afifah menambahkan usai menjuarai LPB ini juga membuka jalan baginya untuk melangkah ke ajang tingkat internasional yang dimungkinkan dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada akhir tahun mendatang. Menghadapi kompetisi mendatang yang akan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, Afifah mengaku saat ini tengah fokus melakukan berbagai persiapan. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
3: Gunung Slamet masih berstatus waspada level 2. Meski demikian, masyarakat dan juga wisatawan ini masih bisa beraktivitas di kawasan lereng Gunung Slamet yang berada di luar radius 2 km dari kawah puncak. Dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi gunung dan juga mengikuti rekomendasi resmi dari PVMBG. Gunung Slamet berada di wilayah 5 kabupaten di Jawa Tengah ya, yaitu Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Brebes, dan Tegal. Berdasarkan pemantauan PVMBG melalui Magma Indonesia, aktivitas Gunung Slamet terpantau relatif stabil. Secara visual, puncak Gunung Slamet sempat terlihat jelas sebelum tertutup kabut tipis. Asap kawah berwarna putih dengan intensitas tipis teramati membumbung sekitar 50 hingga 100 meter di atas kawah. Cuaca di sekitar gunung cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar 20 hingga 26,8 derajat Celcius. Dari sisi kegempaan, petugas pos pengamatan Gunung Api Slamet mencatat satu kali gempa tektonik jauh serta tremor menerus atau mikro tremor yang terekam konsisten ya dengan amplitudo dominan 0,5 mm. Aktivitas ini terpantau oleh petugas. Dan PVMBG tetap meminta masyarakat, pengunjung, wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah puncak Gunung Slamet. Sementara kawasan permukiman dan objek wisata di luar radius tersebut masih bisa beraktivitas dengan tetap mengikuti perkembangan kondisi gunung. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Untuk mendapatkan informasi terbaru ya mengenai aktivitas Gunung Slamet, bisa mengacu pada kanal resmi dari Badan Geologi dan juga PVMBG.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

Pepongoten berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Para pedagang di kawasan Jalan Bung Karno atau Jalan Menara Pandang Purwokerto ya, yang tergabung dalam paguyuban Bank Street atau BST, mendukung rencana penataan kios oleh Pemkab Banyumas, tetapi mereka menolak jika seluruh pedagang dipindahkan ke kawasan kolam retensi. Ketua Paguyuban BST Ardi Siswanto mengatakan, relokasi harus mempertimbangkan kelayakan lokasi, akses, dan keberlanjutan usaha para pedagang. Ia mengatakan, informasi yang beredar menyatakan sekitar 565 pedagang dari berbagai paguyuban akan ditempatkan di kolam retensi, sehingga dinilai kurang efektif jika seluruhnya terkonsentrasi di satu tempat. Pedagang juga meminta dilibatkan dalam pembahasan lokasi relokasi. Ya. Mereka memahami bahwa berjualan di trotoar melanggar aturan, tetapi menilai pendataan dan juga klasifikasi pedagang diperlukan ya untuk mengetahui begitu ya, karena tidak semua pedagang ini menempati trotoar. Sementara itu, Kepala Din Perindak Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi menegaskan bahwa rencana relokasi masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final. Pemerintah sedang mengkaji beberapa lokasi termasuk kolam retensi dengan kemungkinan penyebaran pedagang di beberapa titik. Pemkab Banyumas juga berkomitmen mempertimbangkan aksesibilitas dan juga kondisi setiap lokasi supaya tidak merugikan para pedagang. Sosialisasi resmi akan dilakukan setelah pendataan dan pemetaan pedagang selesai.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fakih Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di tengah perkembangan zaman, sebuah komunitas di Purbalingga hadir dengan misi yang hangat ya untuk menjaga eksistensi seni rupa supaya terus berkembang. Namanya adalah Wongso Art, sebuah wadah kreatif yang kini menjadi rumah untuk para seniman dari generasi muda juga ya, supaya mereka bisa berkarya serta menjalin silaturahmi. Didirikan tahun 2020 dan resmi dilegalkan pada 2021, digagas oleh sosok kreatif Yuli Hartono. Dan untuk informasi tentang Wongso Art ya, jadi Wongso Art ini tentunya bagi mereka bukan hanya soal hasil akhir ya, melainkan tentang kebersamaan. Yoel atau pendiri dari Wongso Art ya, Yuli Hartono, ini mengatakan bahwa tujuan utama komunitas ini adalah menjalin silaturahmi yang erat antar seniman. Lebih dari itu, Wongso Art memiliki misi untuk merangkul pelajar, remaja juga supaya mencintai seni rupa dan memastikan kegiatan ini terus diminati oleh para generasi muda. Agenda rutinnya juga menarik ya, jadi salah satu yang rutin dilakukan adalah kegiatan melukis bersama di zona kreatif Gor Guntur Darjono setiap minggu pagi. Selain itu, mereka juga sering menggelar pameran karya di TWP Purbasari Pancuran Mas supaya hasil karya para seniman ini bisa diapresiasi langsung oleh masyarakat luas. Dan tentunya siapapun yang ingin belajar atau bergabung, ya ini terbuka selebar-lebarnya, bergabung dengan komunitas juga bisa ya, dan mereka hanya perlu yang ingin mendaftar, yang ingin bergabung menjadi anggota, hanya perlu menyiapkan media melukis sendiri atau menggunakan media yang disediakan oleh komunitas. Ya tentunya Wongso Art ini terus berupaya memperkuat eksistensi dari para perupa lokal, sekaligus membuka peluang supaya karya-karya mereka ini bisa dikenal dan diminati oleh masyarakat luas. Dan pendengar, sayang sekali ya kebersamaan kita di Purwokerto sore ini harus berakhir. Terima kasih yang sudah bersama saya dari tadi jam 3 sore ya. Tentunya selamat melanjutkan aktivitas Anda juga. Nanti di Purwokerto malam ini akan ada rekan saya undang Rizky yang menemani Anda. Saya Nika Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri. Salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun. Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu,

0: Mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
1: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
2: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar SIGMET-nya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
4: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
5: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
6: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
4: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutlah. Selain itu, KLH telah

0: memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
3: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
2: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
3: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
4: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
5: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
5: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
6: Sementara itu, Jahid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biak keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
7: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar sama persis seperti ini mengenai sengketa bea ya biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu karena apa ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan ya kan.
6: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
9: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
8: Sementara itu Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
10: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
8: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
11: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
12: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
13: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
12: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
14: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
12: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
15: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
12: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
15: Oke. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
12: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
16: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
17: Pagi belum sepenuhnya.
16: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
18: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
16: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
19: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
16: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
20: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
16: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
21: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
16: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
22: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
23: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
16: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
0: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
2: antrean panjang kendaraan di
16: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
2: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
16: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
1: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Rumman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Rumman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobao Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
3: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobaos. Sebelum Porprov, kan Porprov ini bulan 11.
4: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobao Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobao selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobao Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobao Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
24: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta tim yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, ya nanti dia ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda Indonesia mencintai timpong.
4: Sementara itu Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobao Edi mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobao sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
3: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seperti Kota Baobao sebelum Porprov, kan Porprov ini belum 11. Harapannya, pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
4: Penyelenggaraan PNM Baobao Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobao. Dari Kota Baobao, Wawade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: perhatian.
1: Rosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu, sedulur sedharma, dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya kali ini. Mari, pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, atas anugerahnya kita kembali bersua pada saat hari ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Sedulur sedharma, hari ini izinkan kami mengajak semua untuk merenung sejenak hal yang sangat sederhana tetapi sering kali kita lupakan. Apa itu beriman? Apakah hanya untuk rajin sembahyang? Itu kata yang sering kita dengar. Apakah hanya untuk mengatakan bahwa keyakinan kita yang paling benar? Atau jangan-jangan kita rajin berbicara tentang Tuhan tetapi masih mudah membenci manusia? Nah, disinilah pertanyaannya. Kalau keimanan kita semakin kuat, seharusnya hati kita semakin damai, bukan semakin mudah membenci. Karena keimanan yang benar seharusnya membuat manusia menjadi lebih baik. Keimanan bukan sekedar ritual. Sedulur sedharma, kita tentu mengenal berbagai bentuk pelaksanaan agama Hindu. Seperti kita melakukan persembahyangan di pura, kita membaca kitab-kitab suci. Tetapi ada satu pertanyaan lebih penting. Setelah kita sembahyang, apakah kita menjadi manusia yang lebih baik? Karena jangan sampai tangan kita rajin memegang dupa, tetapi mulut kita masih suka menyakiti orang lain. Jangan sampai kita rajin datang ke pura, tetapi setelah keluar dari pura kita justru merendahkan orang lain. Jangan sampai kita hafal banyak ajaran agama, tetapi ketika berbeda pendapat sedikit saja, kita langsung marah. Kalau begitu, jangan-jangan yang kita bangun baru identitas agamanya, tetapi belum membangun kedamaian di dalam dirinya. Keimanan seharusnya tidak berhenti di tempat ibadah. Keimanan harus terlihat di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, bahkan di media sosial. Keimanan yang melahirkan kedamaian, itulah harapan kita bersama. Sedulur sedharma yang berbahagia, dalam ajaran Hindu kita mengenal konsep Trikaya Parisuddha, berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Konsep ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Coba bayangkan, kita membuka media sosial, ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, komentarnya tidak sesuai dengan pemikiran kita. Apa yang kita lakukan? Langsung kita balas, langsung semakin panas, dia membalas, kita membalas lagi. Akhirnya bukan lagi berdiskusi tetapi perang komentar. Padahal masalah sesungguhnya hanyalah berbeda pendapat. Inilah tantangan keimanan di zaman sekarang. Dulu mungkin tantangan kita adalah menjaga perilaku ketika bertemu langsung dengan orang lain. Sekarang tantangannya bertambah. Bagaimana kita menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ketika tidak ada yang melihat kita di balik layar. Karena ketika kita mengetik komentar, mungkin kita merasa tidak ada yang tahu siapa kita. Tetapi keimanan mengajarkan bahwa tidak ada perbuatan yang benar-benar tersembunyi dari Tuhan. Jadi sebelum mengetik sesuatu, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau orang tua saya membaca komentar ini, apakah saya berani? Atau masih berani? Atau lebih? Dalam lagi, kalau Tuhan melihat apa yang saya tulis, apakah saya masih merasa itu benar? Kalau jawabannya membuat kita malu, mungkin lebih baik hapus semua sebelum dikirim. Itulah keimanan yang membawa kedamaian. Jangan jadikan agama sebagai alasan untuk membenci. Sedulur sedharma, kita hidup di negara yang penuh keberagaman. Ada banyak agama, suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Perbedaan adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Yang menjadi masalah bukan perbedaannya. Masalahnya adalah ketika kita tidak mampu menerima perbedaan itu sendiri. Kita boleh yakin bahwa ajaran agama kita benar. Kita boleh mencintai agama kita. Kita boleh menjalankan keyakinan kita dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan sampai keyakinan itu membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain.
Karena beriman bukan berarti bebas merendahkan. Beragama bukan berarti punya izin untuk membenci. Dan menjadi orang yang taat bukan berarti kita boleh kehilangan rasa kemanusiaan. Justru semakin kuat keimanan seseorang, seharusnya semakin kuat pula rasa kasih sayangnya kepada sesama manusia. Contoh, keimanan dalam kehidupan nyata. Di lingkungan masyarakat sekitar kita, ada tetangga yang sedang memiliki kegiatan keagamaan. Kita mungkin tidak ikut menjalankan ritualnya karena memiliki keyakinan sendiri, tetapi kita bisa membantu menjaga ketertiban, menghormati kegiatan tersebut, dan tidak membuat keributan. Menghormati bukan berarti kehilangan keyakinan, justru benar-benar yakin terhadap agamanya. Tidak perlu takut dengan perbedaan. Kemudian di dalam keluarga, kadang kita sangat sopan kepada orang lain, tetapi justru mudah marah kepada orang tua atau saudara kita sendiri. Di luar rumah kita berkata, Om Swastiastu. Tetapi di rumah kita berkata, ah terserah. Nah, ini juga bagian dari keimanan. Kedamaian harus dimulai dari rumah. Kalau kita ingin dunia damai, mulailah berbicara dengan lembut kepada keluarga. Kalau kita ingin orang lain menghargai kita, mulai menghargai orang di sekitar kita. Musuh terbesar kedamaian kadang ada di dalam diri kita sendiri. Sedulur dharma yang kami banggakan, kadang kita berpikir bahwa penyebab konflik adalah orang lain, padahal musuh terbesar kedamaian sendiri ada di dalam diri kita sendiri. Ego, kita ingin selalu benar. Kita tidak mau meminta maaf. Kita ingin menang dalam perdebatan. Kita ingin pendapat kita diterima. Kita ingin dihormati, tetapi lupa menghormati. Kita ingin didengar, tetapi tidak mau mendengarkan. Akhirnya, hubungan yang seharusnya baik menjadi rusak karena ego. Dalam kehidupan nyata, berapa banyak pertemanan yang hancur hanya karena salah paham. Berapa banyak hubungan keluarga yang renggang karena gengsi meminta maaf. Berapa banyak konflik terjadi karena seseorang lebih memilih mempertahankan ego daripada mempertahankan hubungan. Karena itu terkadang menang dalam perdebatan bukan berarti kita menang dalam kehidupan. Ada kalanya kita harus berkata mungkin saya salah. Ada kalanya kita harus berkata maaf. Dan ada kalanya kita harus berkata saya tidak setuju, tetapi saya tetap menghargai kamu. Itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Keimanan di era digital. Sedulur sedharma, generasi sekarang hidup di era yang serba cepat. Berita menyebar dalam hitungan detik. Satu video bisa viral dalam hitungan menit. Satu komentar bisa dibaca ribuan orang. Karena itu keimanan juga harus hadir di dunia digital. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jangan ikut-ikutan menghujat seseorang hanya karena semua orang selalu menghujatnya. Jangan menjadikan agama sebagai bahan untuk menyerang kelompok lain. Dan jangan merasa keren hanya karena komentarnya kita berhasil membuat orang lain sakit hati. Viral itu belum tentu benar, rame itu belum tentu baik. Banyak yang mendukung belum tentu berarti kita benar. Gunakan media sosial untuk menyebarkan hal yang bermanfaat. Kalau tidak bisa memberikan solusi, setidaknya jangan menambah masalah. Kalau tidak bisa membuat orang bahagia, setidaknya jangan menjadi alasan orang terluka. Itulah bentuk keimanan yang sangat relevan di zaman sekarang. Teman-teman, sedulur sedharma yang saya banggakan, kedamaian bukan berarti tidak pernah memiliki masalah. Kedamaian berarti kita mampu menghadapi masalah tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita bisa berbeda tanpa permusuhan. Kita bisa berdebat tanpa saling menghina. Kita bisa memiliki keyakinan yang kuat tanpa merendahkan keyakinan orang lain. Kita bisa kecewa tanpa menyebarkan kebencian. Dan kita bisa memiliki kekuatan tanpa menyalahgunakannya. Inilah keimanan yang hidup. Keimanan bukan hanya tentang seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan, tetapi seberapa banyak sifat baik Tuhan yang
kita coba hadirkan dalam kehidupan kita. Ketika kita semakin beriman, seharusnya kita semakin sabar. Semakin beriman, semakin mampu mengendalikan diri. Semakin beriman, semakin peduli kepada sesama. Dan semakin beriman, semakin membawa kedamaian dimanapun kita berada. Sedulur sedharma, sebelum menyalahkan orang lain, periksalah diri kita sendiri. Sebelum berbicara kasar, ingat Trikaya Parisuddha. Dan sebelum merasa diri kita paling benar, ingat bahwa kita juga masih banyak belajar, karena pada akhirnya agama seharusnya membuat kita lebih manusiawi, bukan lebih mudah membenci. Kedamaian di dalam pikiran, kedamaian di dalam keluarga, dan kedamaian di sekolah lingkungan, kedamaian di masyarakat, dan kedamaian di negeri ini. Mari kita buktikan bahwa keimanan bukan hanya terlihat ketika kita berada di tempat suci, tetapi juga ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita. Karena keimanan sejati bukan hanya membuat kita dekat dengan Tuhan, tetapi juga membuat kita lebih dekat dengan sesama. Jangan hanya menjadi manusia yang rajin sembahyang, jadilah manusia yang setelah sembahyang mampu membuat orang lain merasa lebih damai. Karena itu dunia tidak kekurangan orang pandai yang berbicara tentang kedamaian. Dunia membutuhkan orang yang benar-benar membawa kedamaian. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari perkataan kita sendiri, mulai dari tindakan kita sendiri. Dan mulai hari ini, iman kuat, hati tenang, berbeda tetap bersaudara. Bersama kita ciptakan kedamaian di antara kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya akhiri dengan para Masanti. Jika ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di RRI Purwokerto 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Pendengar Pro 1 Sugeng Dalu, selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini pendengar? Senang sekali rasanya kembali menyapa Anda semuanya bisa bersua di sepanjang Purwokerto malam ini. Bersama saya Undang Rizky ya pendengar. Di Pro 1 RRI Purwokerto ini akan menemani Anda semuanya sampai menjelang pukul 24 ya, jam 12 malam nanti pendengar, untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 7 September 2026 pendengar. Dan tentunya nanti pukul 20, nanti bakal saya ajak Anda juga ada spesial dialog ya pendengar, bersama dengan satu narasumber yang nanti akan dihadirkan di studio Pro 1 RRI Purwokerto di spesial dialog Ruang Psikologi Pendengar. Ya, untuk Anda yang nanti akan bertanya boleh ya, langsung bergabung di 632336 atau di WhatsApp kami di 0811-2540911. Pendengar, sembari menunggu pukul 20, saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan lagu-lagu yang sudah dipersiapkan spesial malam hari ini.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan RRI Purwokerto 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Selamat malam pendengar Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir menemani Anda malam hari ini. Pendengar Pro 1 Semarak Festival Ekonomi Syariah, Ekskarisi dengan Banyumas Selaras dan Festival Literasi 2026 berhasil mencatatkan transaksi penjualan mencapai 1,29 miliar rupiah selama rangkaian kegiatan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026. Robin Abdurrahman melaporkan untuk Anda.
4: Semarak Festival Ekonomi Syariah Ekskarisi Dinan Banyumas atau Selaras dan Festival Literasi 2026 berhasil mencatat transaksi penjualan mencapai 1,2 miliar rupiah selama rangkaian kegiatan yang berlangsung 4 hingga 6 September 2026 di kolam retensi Jalan Bung Karno, Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Selain transaksi penjualan kegiatan yang digelar oleh Bank Indonesia Purwokerto tersebut juga menghasilkan potensi pembiayaan melalui bisnis matching sebesar 740 juta rupiah dan potensi transaksi ekspor senilai 653 juta rupiah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Aswin Gantina, mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan Selaras tidak sekedar menjadi ajang promosi, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar sekaligus memperoleh akses pembiayaan. Antusiasme masyarakat pun cukup tinggi selama pelaksanaan kegiatan, termasuk pre-event, jumlah pengunjung dan partisipan mencapai hampir 6.000 orang. Mereka mengikuti beragam agenda mulai dari pameran UMKM, talkshow, tablik akbar, bedah buku, modest fashion, Islamic parenting, lomba edukatif, hingga berbagai kegiatan literasi dan ekonomi syariah.
5: Jabatan pemerintah daerah sama UMKM-nya sangat kami apresiasi. Jadi nanti teman-teman di sini bisa lihat pelaku usaha syariah dari mulai makanan, fashion, itu dari 4 kabupaten ini ada semua. Dan alhamdulillah juga pemerintah daerahnya sangat mendorong, mendukung semuanya. Semua pelaku usaha syariah ini menggunakan kris ya. Nah nanti kan kris tercatat nih transaksinya ada berapa kali transaksi, berapa nominal.
4: Di sisi hilir, Syariah Fair menghadirkan 75 UMKM halal dan sektor makanan dan minuman. Wastra serta Kria, promosi produk UMKM juga diperluas melalui sinergi dengan berbagai kegiatan di Banyumas Raya seperti Pasar Ramadan UMP, Cilacap Expo, Festival Gunung Selamat di Purbalingga, hingga Dieng Culture Festival di Kabupaten Banjarnegara. Selaras tahun 2026 ini disinergikan dengan Festival Literasi 2026. Sejumlah agenda digelar antara lain Syariah Education, Syariah Forum, Piwalung Ekspor, Pojok Edukasi, dan

0: 1 Purwokerto,
1: YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Parah. Masih nggak ada di rumah loh, Pak Kadus. Di mana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
5: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
6: Wah, ini kacau sih. Berkali-kali saya udah chat tapi nggak balas. Telepon juga nggak aktif. Sekalinya aktif, dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
5: Asli, beberapa hari lalu sempet lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
7: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
6: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
5: Oke, nanti kita grebek aja biar clear.
8: Ayo.
7: Eh, si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
5: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
7: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yuk, bener kan? Gak salah info.
6: Bener kok. Ayo kita kotok lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
7: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
6: Pak Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
9: Gak boleh gitu dong Tio.
10: Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita Pak. Kita bicarakan baik-baik ya Pak.
11: Aduh, Pak, maafkan saya ya, Pak. Demi Allah, Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
10: Tenang, Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa, Pak?
11: Saya malu, Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya, Teddy, kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana, Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror, Pak, penagih hutang.
10: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana, Pak?
11: Ya, saya sudah berkali-kali, Pak, melunasi utangnya. Tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini, Pak, dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi, Pak.
7: Lalu, bagaimana uang iuran warga, Pak?
11: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah, Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau Bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas, Pak.
6: Wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih, Pak?
10: Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
7: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
11: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
10: Sudah. Yang penting sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadus sudah mau bertemu.

0: Tanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
1: Nggak bisa lah. Enak aja. Udah mepet ini pak waktunya. Kita nggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
2: Benar.
0: Tio, sabar dulu Tio. Gini pak. Kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa Bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa Bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
3: Tabungan saya sudah habis, Pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, Pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, Pak, atas kesalahan anak saya.
0: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
4: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, Pak. Tapi kami juga menghargai Bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian. Agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
1: Nah, itu masih belum cukup itu.
0: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
3: Pak Arif, terima kasih ya, Pak.
4: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua? Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
0: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
5: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
6: Sama Pak, jujur saya pribadi minta maaf ya Pak kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga Pak dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini gak diulangi lagi ya Pak.
5: Iya Mas Tio.
4: Betul Pak Kadus, kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya Pak.
5: Iya sama-sama Mas Ical.
0: Alhamdulillah akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak. Tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
1: Betul banget Arif, merdeka! Yeay!

0: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Ruang Psikologi. Mendengar, memahami, menguatkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di RRI Purwokerto 81 tahun RRI, menemani menginspirasi. Dan tentunya pendengar, senang sekali rasanya bersama saya undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam ini. Spesial di Ruang Psikologi pendengar, kita akan membahas satu tema tentang kesehatan mental dan produktivitas untuk edisi malam hari ini, hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pendengar. Dan saya ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung ya, barangkali ada pertanyaan, monggo ya Anda bisa bergabung melalui line interaktif kami di 632336 atau WhatsApp telepon di 0811-2540911, atau Anda bisa bergabung bersama siaran kami di YouTube kami di RRI Purwokerto. Dan tentunya mendengar, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto ada beliau Pak Imam Faisal. Ini dosen Fakultas Psikologi dari UMP Purwokerto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Imam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar malam hari ini Pak Imam?
3: Alhamdulillah, sudah lama ya Mas.
2: Sudah lumayan sehat ya. Karena tadi di sebelum on air kita ada cerita gitu ya. Ini sempat ngedrop kemarin ya Pak Faisal ya.
3: Betul.
2: Ada meriang-meriang. Meriang itu kalau misalkan anak zaman sekarang ngomongnya merindukan kasih dan sayang Pak Imam.
3: Oh gitu ya.
2: Nanti kita akan coba kulik lebih dalam lagi ya Pak Imam. Ini siap. Ngomongin tadi juga banyak yang sudah diceritakan sama Pak Imam di balik layar gitu ya. Karena Agustus ini lumayan repot, lumayan hektik gitu ya pendengar. Sampai-sampai Pak Imam ini ya tadi meriang gitu ya. Ini apakah terkait dengan produktivitas yang kemudian ada kesehatan yang mesti dibayar atau seperti apa? Karena malam hari juga temanya demikian gitu ya pendengar, kesehatan mental dan produktivitas. Monggo Pak Imam untuk membuka obrolan kita malam hari ini.
3: Baik, selamat malam para pendengar sekalian. Tema kita terkait dengan kesehatan mental dan produktivitas gitu ya. Sebenarnya ini apa namanya, salah satu aspek gitu ya di dalam kesehatan mental itu memang adalah produktivitas. Kalau misalnya kita membaca gitu ya, apa sih arti terkait dengan kesehatan menurut World Health Organization gitu ya, atau WHO, itu salah satunya. Jadi kesehatan itu tidak hanya kemudian kaitannya tidak adanya disorder atau tidak adanya penyakit gitu ya. Tapi orang-orang yang kemudian tidak produktif gitu ya, itu juga dianggap sakit gitu ya oleh WHO. Artinya mereka-mereka yang kemudian sebenarnya secara fisik sehat gitu ya, secara mental juga sehat gitu ya, tapi tidak produktif gitu ya, mereka juga dianggap sebagai orang yang sakit gitu ya, kalau menurut WHO. Nah, dalam kaitannya dengan kesehatan mental, setidaknya gitu ya, ada beberapa hal yang kemudian terkait gitu ya dengan hal ini gitu ya. Yang pertama itu tadi gitu ya, terkait dengan disorder. Jadi kesehatan mental itu ya kaitannya dengan misalnya masalah depresi gitu ya, atau yang paling sederhana lah yang kita rasakan, yang sering kita rasakan hampir setiap hari itu adalah stres gitu ya.
2: Stres karena pressure gitu ya.
3: Betul gitu ya. Jadi kalau misalnya setiap hari kita stres ya sebenarnya mental kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Selain itu juga kemudian bagaimana kemudian ini ya fungsi kita di masyarakat gitu ya, fungsi kita di tempat kerja, fungsi kita di area-area sosial kita gitu ya. Ketika kemudian kita tidak menunjukkan produktivitas, maka berarti ada yang bermasalah dengan mental kita. Nah, permasalahan gini gitu ya para pendengar sekalian. Sering kemudian saya khususnya gitu ya, sering kemudian mendapati bahwa justru kesehatan mental ini menjadi tameng gitu ya, menjadi alasan untuk seseorang itu tidak produktif gitu ya. Nah ini sebenarnya yang salah kaprah gitu ya dalam memandang terkait dengan kesehatan mental. Misalnya gini, ada beberapa individu yang kemudian mungkin ya kita sering menjumpai gitu ya, rekan-rekan kita di tempat kerja ataupun mungkin yang masih sekolah atau misalnya masih kuliah gitu ya. Aku harus begini gitu ya agar kemudian aku mentalku tetap waras gitu misalnya gitu ya. Ada yang kemudian ini ya dia memaki-maki gitu ya. Ada yang kemudian bikin grup misalnya, bikin grup gitu ya, bikin grup WA isinya cuma berapa orang gitu ya. Dan kemudian di dalamnya itu isinya itu makian-makian gitu ya, ke rekan-rekan kerja yang lain gitu ya. Ke,
2: di luar grup itu berarti?
3: Iya di luar itu, di luar grup itu. Ada gitu ya, isinya itu ya kayak katarsis lah. Katarsis itu melampiaskan tekanan ataupun stres kita. Jadi di situ kemudian ya kata-kata yang mohon maaf gitu ya, mungkin tidak pantas juga keluar gitu ya.
2: Kayaknya sekarang juga ada deh Pak, kalau misalkan ada karyawan yang ada grup, ada bosnya misalkan, kemudian yang ada bosnya gitu. Oh gitu. Iya. Terus Pak Imam.
3: Iya, ada tuh dulu itu apa ya, mahasiswa itu pernah gak sengaja meng-add saya gitu ya. Grup apa gitu ya.
2: Karena Pak Imam dulu pas muda juga kayak gitu apa enggak nih Pak?
3: Enggak. Dulu belum ada WA.
2: Oh iya, belum ada WhatsApp ya.
3: Adanya Friendster.
2: Iya.
3: Nah, itu fenomena itu terjadi pada pendengar sekalian. Mungkin di antara kita mungkin itu ada ya. Nah, itu kasus pertama gitu ya. Kasus kedua gitu ya, ada juga yang kemudian misalnya nih gitu ya, beberapa misalnya mahasiswa saya gitu ya, ketika mau pembagian dosen pembimbing skripsi misalnya gitu ya, dapatnya dosen yang terkenal killer misalnya gitu ya. Bukannya menghadapi gitu ya, bukannya kemudian dia berusaha untuk aku pengen cepat lulus gitu misalnya. Aku pengen entah bagaimanapun aku harus lulus nih satu tahun ini atau satu semester ini. Meskipun dosennya galak gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian memilih untuk enggak gitu ya. Artinya gini, mending aku ngedrop aja lah gitu ya. Skripsinya nanti aku ambil lagi di semester depan daripada aku nanti kena mental gitu. Aduh, ya.
2: Ibaratnya dia berarti mengedepankan kesehatan mentalnya tadi gitu ya, daripada dimangkati istilahnya produktif.
3: Betul,
2: tapi nanti mental health-nya jadi hilang juga gitu ya Pak Imam ya. Unik juga ya Pak Imam ya.
3: Iya. Ada juga kasus lain gitu ya di dunia kerja. Bukan di tempat saya gitu ya, tapi ada juga kemudian menceritakan aku kan ini gitu ya, misalnya aku kan orang depresi gitu ya. Ini loh aku sudah konsultasi ke psikiater dan seterusnya gitu ya. Tolong dong aku dipahami, jangan dikasih kerjaan yang banyak-banyak gitu ya dan seterusnya.
2: Apa itu ya? Ada istilahnya tuh Pak kalau misalkan zaman sekarang tuh.
3: Apa itu?
2: Hati dia pick me.
3: Oh pick me. Iya.
2: Maunya orang lain aja yang memperhatikan kita gitu ya.
3: Iya gitu ya. Nah itu ada gitu ya para pendengar sekalian. Sehingga kemudian seakan-akan masalah mental ini dijadikan tameng untuk kemudian kita itu tidak produktif gitu ya. Jadi selalu cari aman gitu ya, selalu cari hal-hal yang kemudian dijadikan alasan terkait dengan mentalku gak aman nih gitu ya, atau mentalku nanti gak sehat dan seterusnya. Jika kemudian berada di lingkungan maupun interaksi yang misalnya toksik gitu misalnya. Kadang saya berpikir bahwa sebenarnya masalahnya itu bukan pada mental kita gitu ya. Iya sih, mental kita juga punya andil. Tapi masalahnya bukan kemudian pada apakah mental kita merasa aman atau tidak gitu ya. Tetapi pada keterampilan coping kita gitu ya. Coping itu apa? Coping itu cara kita untuk mengatasi tekanan yang saat ini kita hadapi gitu ya. Mungkin saya sering menyinggung ya. Secara umum strategi coping itu ada dua. Yang pertama adalah emotional focus coping, yang kedua adalah problem focus coping. Mana yang lebih baik? Tidak ada gitu ya. Dua-duanya kita butuhkan. Emotional focus coping itu coping yang kemudian memang tujuannya untuk menurunkan, kalau bahasa saya itu ya, tensi emosinya ya. Kalau misalnya mungkin ketika lagi ada masalah kerjaan gitu ya, stresnya itu di angka 9 misalnya, atau 10 lah gitu ya, yang paling ekstrim gitu. Nah, dengan kemudian kita melakukan coping emosional, misalnya nih, aku mau nonton bioskop dulu, atau misalnya aku, atau kalau orang anak-anak zaman sekarang misalnya aku mau ngopi dulu gitu ya. Itu adalah emotional focus coping gitu ya. Fungsinya untuk menurunkan ya tensi stres kita dulu gitu ya. Kan kalau misalnya kita mungkin lagi stres itu kan untuk cari solusi susah ya. Ketika kemudian kita lagi nyari-nyari apa ya aku harus bagaimana gitu ya. Nah, ketika kemudian lagi stres kan agak susah. Tapi ketika kemudian paling gampang gini lah gitu ya, misalnya kehilangan kunci gitu ya. Aduh, kunci motorku di mana ya, nyari-nyari dan seterusnya gitu ya. Tapi setelah kemudian di bawah sholat gitu ya misalnya.
2: Iya, itu sering kejadian tuh.
3: Iya, sholat baru
2: kelingan ya.
3: Baru takbir Allahu Akbar langsung, oh iya kunci ini ketinggalan di sini. Iya. Nah, itu kan contoh ya para pendengar sekalian bahwa kita ketika tensi stres kita sedang tinggi, susah nih untuk kemudian mencari solusi. Tapi ketika kemudian itu turun, maka akan lebih mudah untuk mencari solusi. Jadi itu yang pertama gitu ya, emotional focus coping. Yang kedua adalah problem focus coping gitu ya. Coping atau penyelesaian masalah yang kemudian fokusnya pada masalah itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya lapar ya makan gitu ya. Bukan lapar kemudian mensugesti diri gitu ya. Kalau ada gitu ya, yang kemudian kalau misalnya lapar gitu ya, kenyang, gitu. Ya nggak akan menyelesaikan masalah gitu ya. Atau lagi ada masalah apa gitu ya, aku baik-baik saja. Ya nggak akan menyelesaikan apapun gitu ya. Tapi dengan kemudian misalnya lagi ada masalah di kantor, atau misalnya sedang ada masalah di kampus, atau misalnya ada masalah di keluarga gitu ya, belum bisa berpikir jernih gitu ya. Cobalah untuk kemudian tadi gitu ya, menurunkan tensi emosi kita atau stres kita gitu ya. Kemudian carilah solusi gitu ya. Bagaimana harus saya menyelesaikan masalah ini gitu ya. Entah itu nanti menggunakan, saya mungkin sering cerita terkait dengan ada dua macam penyelesaian masalah ya. Yang sifatnya heuristik atau yang sifatnya algoritmik gitu ya. Jadi bedanya aku harus menyelesaikan masalah ini secara prosedural. Prosedural itu ya kalau misalnya kita sakit gitu ya, kita ke dokter. Dokter menyarankan minum obat ini 3 kali sehari gitu ya, maka kita menurut gitu ya. Nah, kita sedang menyelesaikan masalah itu secara algoritmik gitu ya, secara prosedural gitu ya. Atau misalnya di dunia perkantoran ya SOP lah gitu.
2: Sesuai
3: ya.
2: SOP gitu ya.
3: Iya, itu namanya penyelesaian masalah sesuai apa yang sifatnya algoritma atau algoritmik. Ada juga yang kemudian penyelesaian masalah yang sifatnya heuristik. Heuristik itu cari jalan cepat gitu ya untuk kemudian menyelesaikan masalah gitu ya. Misalnya kita ketemu ular, ya lagi jalan-jalan ketemu ular. Nah, apakah kemudian kita akan selfie? Kan enggak, gitu ya. Tapi kita akan lari, gitu. Nah, lari itu adalah penyelesaian masalah secara heuristik, gitu ya. Artinya kan kita tidak mampu untuk berpikir saat itu bahwa apakah ular itu berbisa atau tidak. Yang penting kita lari, gitu. Atau misalnya kalau di rumah, yang waktu bilang gitu ya, di rumah kemasukan ular, kita nggak tahu itu berbisa atau tidak, yang penting bunuh gitu ya. Nah, kalau saran katanya gitu ya, saran-saran beberapa saran dari teman-teman, kalau nggak tahu itu berbisa atau enggak, yang penting bunuh gitu ya.
2: Iya, padahal kan banyak cara lain mungkin gitu ya. Kita, tapi kan pada saat itu gitu ya Pak ya.
3: Pada saat itu kita nggak bisa. Apa dadak searching dulu gitu ya.
2: Cuma
3: kan
2: kalau misalkan kasusnya gak ketemu ular Pak, ketemu segepokan duit gitu ya di jalan ini kayaknya kita bisa mikir aja deh Pak. Beda ya. Tapi gak juga ya Pak kalau misalkan ini kasusnya nemu uang di jalan. Kan ada banyak orang nih mungkin kayak ya mungkin umumnya orang lihat duit kayaknya langsung diamankan. Atau mungkin kayak Pak Faisal ini Pak Imam melihatnya seperti apa kalau misalkan kasusnya ini nemu duit. Apakah langsung pergi karena takut? Ini duit apa?
3: Kalau saya langsung pergi.
2: Langsung pergi ya Pak ya.
3: Saya dulu gini, kalau dulu ya, dulu zaman saya pas kuliah itu kalau misalnya nemu duit tak ambil. Tak ambil gitu ya. Bukan kemudian bukan buat sendiri ya, tetapi setelah itu kemudian sama teman-teman itu, kamu harus di ini loh, harus ngumumin tuh uangnya kamu ambil kan, kamu harus ngumumin itu loh. Harus cari tahu siapa yang punya loh. Oh gitu ya gitu. Harusnya setelah itu trauma untuk ambil.
2: Iya, mending gak usah diambil ya Pak ya.
3: Mending gak usah diambil gitu ya. Tapi kan kalau mungkin di beberapa daerah ataupun negara tertentu memang ada proseduralnya ya ketika kemudian. Nah itu salah satu contoh gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin belum ada prosedur untuk itu gitu ya. Ya, yang mungkin sekarang sudah ada gitu ya. Tapi itu salah satu contoh dalam prosedur penyelesaian masalah yang sifatnya tadi gitu ya, algoritmik gitu. Gini itu sih Mas, jadi kadang masalahnya itu bukan pada mental kita yang baik-baik saja atau tidak gitu, tapi kemampuan coping kita gitu ya yang sepertinya bisa dikatakan jelek gitu ya, atau kurang terasah sehingga menghambat gitu ya produktivitas kita, sehingga kemudian menjadi problem, justru menjadi problem lain dalam produktivitas kita. Jadi karena kalau menurut saya sih karena kurang terasah saja sih strategi coping ini, sehingga kita nyari-nyari penyelesaian masalahnya itu ya kurang bijak ataupun kurang dewasa saja gitu. Mungkin itu Mas.
2: Baik, luar biasa. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada malam hari ini, tentunya masih saya buka untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di 0811-254-0911 atau di 632-336. Imam Faisal, kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1, jangan beranjak kemana-mana. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Ruang Psikologi. Mendengar, memahami, menguatkan.
1: Anda masih bersama kami mendengar di Ruang Psikologi RRI Purwokerto, 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Tentunya masih bersama Pak Imam Faisal. Pak Imam masih semangat ya malam hari ini Pak Imam ya, selalu ya. Amin ya. Pak Imam, ini ngomongin tema kita malam hari ini ya, kesehatan mental dan produktivitas. Setelah tadi juga sudah dijelaskan banyak gitu ya terkait dengan hal tersebut, ini ternyata ini ya bagaimana cara manusia ini istilahnya menghadapi gitu ya nih produktivitas dan juga kesehatan mental. Tapi kalau misalkan dari POV Pak Imam gitu ya, ini jadi dosen juga, kemudian jadi ya pokoknya banyak deh kalau misalnya dijelasin Pak Imam, banyak banget ini jadinya. Pak Imam melihatnya gimana dewasa ini masyarakat di kalangan apa ini, mungkin boleh dikasih klasifikasi gitu ya, di kalangan anak muda sekarang gimana, kemudian yang agak senior tua ini gimana terkait dengan ya apalagi di kalau misalkan kita selaraskan dengan tema kita malam hari ini, Pak Imam melihatnya seperti apa?
2: Oke, kalau dari POV saya sih sebenarnya ini saya melihatnya secara keseluruhan ya. Artinya sebenarnya ini bukan masalah generasi tertentu gitu ya, bukan masalah generasi milenial atau misalnya generasi X gitu ya, atau misalnya bukan masalah dari generasi Z dan seterusnya. Tapi ini memang masalah yang sifatnya general. Artinya semua orang dari generasi yang berbeda pun bisa saja menghadapi masalah semacam ini gitu ya. Kayak misalnya kemarin tuh pas hari apa ya, minggu kemarinnya lagi gitu ya, saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman alumni kampus saya gitu ya, di yang ada di sini di Purwokerto. Ya ada gitu ya, misalnya jalan curhat gitu ya, oh di tempat iya di tempat kerja gue itu ada tuh padahal anak milenial gitu ya, tapi perilaku kayak Gen Z misalnya semacam itu. Nah artinya ini bukan masalah generasi tertentu ya,
1: semuanya bisa mengalami itu ya,
2: semuanya punya potensi untuk bisa mengalami hal tersebut. Nah persoalannya tadi ya, persoalannya itu lebih pada kemampuan coping kita gitu ya, yang kemudian bisa dikatakan jangan-jangan jelek nih gitu ya, atau kurang jam terbang gitu ya, atau mungkin kurang terasa dengan baik, sehingga ketika kemudian ada masalah ya cenderung untuk akhirnya kurang kuat lah untuk menghadapi masalah tersebut. Sama seperti misalnya kita kena penyakit fisik gitu ya, flu lah misalnya. Mungkin kak misalnya ya, kita yang mungkin ya untuk bilang sih sering kena flu gitu ya, akan berbeda dengan teman-teman yang sangat jarang kena flu. Imunnya itu beda gitu ya. Kayak misalnya saya sama istri saya itu jarang kena penyakit gitu ya. Tapi giliran kena penyakit gitu ya, itu hebohnya luar biasa. Karena ya apa ya, padahal kadang cuma masuk angin atau mungkin flu gitu.
1: Basic-basic lah ya Pak. Ya, karena gitu sangat ya, jarang terjadi. Jadi ketika terjadi nih ya, langkah-langkahnya heboh, ini banyak gitu ya yang kemudian dilakukan ya Pak Imam.
2: Beda dengan kita yang mungkin sudah sering, mungkin ya kita yang sering mengalami sebuah masalah, ya akhirnya kita sudah terbiasa dengan masalah itu. Kalau ada masalah, oh saya harus begini gitu ya. Oh saya harus minum obat ini. Nah, sama seperti kemudian ketika kita mendapati sebuah problema hidup gitu ya, entah itu di kantor, di keluarga, di lingkungan sosial gitu ya. Kalau kita itu tidak memiliki skill ataupun keterampilan pemecahan masalah yang baik, ya akhirnya akhirnya melakukan defense gitu ya. Atau gampangnya larilah gitu ya dari masalah gitu ya, berharap bahwa masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Ya belum tentu juga akan selesai masalah dengan sendirinya. Kalau misalnya barangkali memang kita yang memang harus menyelesaikannya gitu ya. Misalnya ada masalah di kantor yang sebenarnya memang butuh keberadaan kita untuk menyelesaikan itu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita justru menghindar, ya masalah itu tidak akan selesai.
1: Tidak akan selesai gitu, dan ya justru malah sebaliknya ya, tambah besar gitu ya Pak Imam ya. Ini berarti artinya manusia ini istilahnya apa ya, disarankan dalam tanda kutip ini untuk kemudian ya nggak apa-apa kena mental gitu ya, kemudian apalagi kena mental dari sesuatu hal yang produktif, misalkan kayak terlalu semangat ngerjain skripsi, kemudian berjumpa dengan dosen yang killer, akhirnya mentalnya kena dan sebagainya. Berarti ini manusia ini cenderung disarankan untuk ya udah nggak apa-apa, dicoba aja ya, jangan sampai nanti nggak pernah nyoba, sekalinya kena malah dropnya parah gitu ya Pak.
2: Parah gitu ya. Makanya beberapa teman saya itu yang tadi ya, apa namanya, kadang dia bilangnya iri gitu ya, aku iri sama kalian ya, kemudian masalah hidup kalian itu banyak gitu. Okay. Kenapa?
1: Irinya karena masalah hidup teman-temannya banyak.
2: Dia itu merasa hidupnya lurus terus gitu ya, kayak gak ada yang bisa diceritain gitu.
1: Ini yang jujur bahaya gitu ya Pak ya, kalau misalnya kayak melihat gunung ini udah 50 tahun lebih gak ada erupsi ya. Jadi ini bahaya banget kalau misalnya sekalinya erupsi bisa bahaya gitu. Dibandingkan dengan yang sedikit demi sedikit gitu ya Pak.
2: Nah, jadi gitu para pendengar gitu ya. Ini sebenarnya lebih pada masalah keterampilan kita saja sih. Yeah. Gitu ya, kemampuan kita gitu ya, atau imun kita lah gitu ya, imun psikis kita yang kemudian kurang kuat saja gitu ya. Nah, cara menguatkan gimana gitu ya. Ya rajin-rajinlah untuk kemudian menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau misalnya ada masalah, cobalah untuk kemudian menyelesaikan itu gitu ya, bukan kemudian malah menghindari itu.
1: Ini juga menjadi satu indikasi yang kemudian menunjukkan orang ini dewasa atau enggak ya Pak ya. Kadang kan dewasa ini seringkali kita acuannya adalah umur ya. Ya bahwasanya ngomongin dewasa ini ternyata di usia dewasa ini ya bukan hanya soal umur ya Pak ya. Orang apa istilahnya baru 17 tahun aja kalau misalkan masih udah bisa kemudian menghadapi masalah, kemudian sudah bisa apa istilahnya ini udah bisa dikatakan dewasa ya.
2: Iya, kalau dalam psikologi perkembangan itu ada yang namanya tugas perkembangan. Gitu ya. Di setiap fase perkembangan gitu ya, kita mengistilahkan ada namanya perkembangan sama pertumbuhan ya. Kalau misalnya tumbuh itu secara fisik gitu ya, kalau misalnya usia saya misalnya sekarang 38-an gitu ya, yaitu adalah itu adalah tumbuh gitu ya. Fisik saya sekarang seperti ini gitu ya. Itu namanya bertumbuh. Tapi kalau misalnya secara psikis itu namanya berkembang. Nah, ketika kemudian seseorang itu menjadi apa namanya, menua gitu ya, tetapi secara mental itu tidak sesuai dengan usianya, berarti ada kegagalan dia dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan tersebut. Gitu ya. Contoh di fase misalnya remaja akhir gitu ya, misalnya remaja akhir itu tugasnya apa gitu ya, tugasnya salah satunya misalnya menuju kemandirian ekonomi gitu ya, menuju ya, artinya tidak harus kemudian dia mandiri secara ekonomi, artinya ada upaya-upaya yang dia lakukan
1: untuk menuju ke sana
2: gitu ya, untuk menuju ke sana. Misalnya mulai kan ini kan masa-masa biasanya mahasiswa baru lulus ya. Misalnya belajar magang gitu ya, atau misalnya ya bekerja di perusahaan-perusahaan ataupun mungkin kantor-kantor yang ya intinya first time untuk dia bekerja lah gitu ya. Ya artinya ada usaha untuk kemudian dia untuk mandiri secara ekonomi gitu. Tapi kalau misalnya di fase ini tidak terpenuhi, maka ini akan jadi PR terus gitu ya, sampai di usia-usia selanjutnya gitu ya. Kan ada ya beberapa remaja yang kemudian lulus kuliah gitu ya, sampai sekarang misalnya kok gak dapat kerja-kerja gitu ya. Soalnya saya pernah gitu ya, datang klien di biro psikologi kami gitu ya. Konsultasinya masalah semacam itu gitu ya. Dia ketika kuliah itu ya lurus banget gitu ya, maksudnya cuma kuliah, kemudian pulang gitu
1: ya. Kupu-kupu lah ya istilahnya ya. Kuliah pulang.
2: Iya gitu. Setelah lulus gitu ya, ya dia dapat kerjaan sih gitu ya. Dia dapat pekerjaan, tapi ketika ada pandemi, artinya perusahaan harus mem-PHK, maka dia kena gitu. Ketika kemudian dia ingin nyari pekerjaan lagi, dia belum dapat gitu ya. Saya tanya, gimana sih ketika kamu ketika kuliah ngapain gitu ya? Ya cuma kuliah Pak, gitu ya. Cuma kuliah, terus pulang main sama teman sudah gitu. Oh berarti nggak ikut organisasi, nggak ikut pelatih, nggak ikut magang dan seterusnya, enggak gitu. Ya jadi nggak apa-apa sih gitu ya, cuma salah satu keterampilan untuk menyelesaikan masalah gitu ya, soft skill dan seterusnya kan juga salah satunya dilatih di situ ya. Ketika mahasiswa ikut organisasi gitu ya, atau misalnya magang lah gitu ya, atau setidak minimal banget gitu ya, dia itu berkontribusi gitu ya di tugas kelompok gitu.
1: Soalnya minim banget gitu.
2: Makanya kadang kalau saya ini ya diajak Pak Hukum misalnya wawancara seleksi karyawan misalnya gitu ya, dari instansi mana, saya akan tanya dulu punya pengalaman magang nggak gitu ya. Misalnya enggak gitu ya, saya akan tanya punya pengalaman organisasi dong gitu ya. Kalau misalnya punya, dia akan cerita. Tapi kalau misalnya enggak, nah saya bingung gitu ya. Apa yang bisa digali gitu ya. Ini deh gitu ya, pas waktu kuliah pernah ngerjain tugas apa yang sifatnya kelompok.
1: Gak oh, juga.
2: Biasanya ada misalnya dia cerita pernah mengajakan ke proyek apa gitu ya. Nah itu bisa dia cerita. Yang bingung itu dulu ada gitu ya. Ya selama mahasiswa dia nggak ikut apa, kalau misalnya ada tugas juga cuma ngikut gitu ya, cuma jadi follower ya, gitu ya. Kalau misalnya disuruh ini ya kerjain gitu ya. Nah ini nggak ada sesuatu yang kemudian membuat dia itu up gitu ya. Nah itu juga apa ya, ya kurang salah satu hal ya yang kemudian bisa mengasah keterampilan itu kalau misalnya di mahasiswa. Gitu mas.
1: Ini menarik Pak Imam, barangkali menjadi inspirasi atau yang masa lanjutnya ya, tips dan trik keterima kerja gitu ya ala Pak Imam. Karena menarik gitu ya Pak Imam ya. Pak Imam, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum, selamat malam dari Bu Yola yang ada di Purwokerto. Izin Pak Imam, bagaimana cara kita tetap produktif tetapi tidak mengabaikan gitu ya, atau mungkin ya kayak tadi di awal mungkin ya, ada ya hal yang harus dibayar, misalkan kesehatan mental, ya kesehatan fisik dan lain sebagainya gitu. Pak Imam, Bu Yola ini bertanya seperti itu, monggo.
2: Harus ada waktu jeda gitu ya. Jadi meskipun kemudian kita bekerja gitu ya, meskipun kita bekerja, tapi kita perlu kemudian tetap ada waktu jeda gitu ya. Artinya jeda ini gimana? kalau misalnya jam istirahat ya gunakanlah itu gitu ya. Misalnya jeda antara jam 12 sampai jam 1 misalnya gitu ya. Ya gunakan itu. Ketika kemudian di Sabtu Minggu ada waktu untuk beristirahat atau dengan keluarga, ya gunakanlah itu gitu ya. Artinya atau misalnya tiap hari tidurlah gitu ya. Itu cukup membantu gitu ya, untuk kemudian kita tetap produktif, tapi kita tetap bisa menjaga kesehatan mental maupun fisik kita. Karena kan ini mental sama fisik kadang kan juga ini ya, saling terhubung. Jadi tidur yang cukup itu juga akan berpengaruh. Sudah banyak lah penelitian saya kira-kira, bahwa orang-orang yang kemudian misalnya sering begadang, itu ada problem terkait dengan emosi mereka gitu ya. Jadi mereka jadi sulit untuk mengontrol emosi gitu ya. Bawanya pengen marah-marah terus.
1: Marah-marah terus, kurang fokus mungkin ya.
2: Gitu ya. Jadi gitu, agar kemudian kita bisa tetap produktif gitu ya, tapi tetap kemudian bisa menjaga mental kita, ya gunakanlah waktu-waktu jeda itu sebaik mungkin gitu ya. Ketika jam istirahat gitu ya, jamnya istirahat, makan, sholat misalnya, gunakanlah itu. Kalau misalnya nggak sholat mungkin ya bisa makan gitu ya, atau misalnya bisa ya ngapain lah gitu ya. Yang kemudian bisa ya mensejenakkan diri lah gitu ya. Daripada untuk kemudian ngebut kerja terus gitu ya, itu malah nanti juga akan
1: kurang maksimal gitu ya Pak Imam.
2: Karena ada ini ya, saya lupa namanya, teknik apa ya. Jadi 20 menit kerja gitu ya, nanti 20 menit break gitu. Jadi nanti seterusnya semacam itu. 20 menit kerja, nanti 20 menit break gitu. Kalau enggak salah semacam itu gitu. Yeah. Tapi saya lupa itu teknik apa gitu namanya. Mungkin itu, Mas.
1: Baik, ini bermanfaat ya. Semoga bermanfaat Bu Yola, masih stay tune bersama kami di Bos 1 RRI Purwokerto. Pak Imam, ini mengingat waktunya juga ini ya, menipis gitu ya Pak Imam. Kita sadar semuanya bahwa saya manusia ini enggak ada yang sempurna, Pak Imam. Yeah. Cuman kan kayaknya saya rasa ini enggak ada orang yang kemudian yang berniat untuk jadi lebih buruk ya esok harinya. Pasti kebayangkan orang ini akan berusaha menjadi orang yang lebih baik hari demi hari gitu ya Pak Imam. Nah, ini diselaraskan dengan tema kita malam hari ini, kesehatan mental dan produktivitas. Tadi juga sudah dijelaskan, ternyata ya istilahnya ini ya, kalau misalkan istilah Banyumasana ini ya, ya gari-gari wonge bae gitu ya. Tinggal orangnya saja gimana cara menyikapinya, gimana cara mengambil keputusannya gitu ya. Sehingga ya kesehatan mental dan produktivitas ini akan menjadi hal yang bermanfaat dan menguntungkan gitu ya. Ada tips dari Pak Imam untuk saya mungkin, atau mungkin untuk pendengar di luar sana yang kemudian memiliki problem yang sama gitu Pak Imam, monggo.
2: Oke. Sederhananya tadi gitu ya, apa namanya, kita kembali kepada bagaimana, pertama gitu ya, bagaimana kemudian kita menyikapi masalah itu gitu ya. Ketika kemudian ada masalah, nah sikap kita terhadap masalah itu bagaimana dulu gitu. Kalau misalnya ternyata kita menganggap masalah itu adalah sebagai sebuah beban, ya selamanya akan jadi beban gitu ya. Tapi cobalah untuk melihat bahwa setiap masalah itu akan meningkatkan keterampilan kita, gitu ya. Kayak misalnya dulu ketika kita COVID, gitu ya. Ketika zaman COVID, gitu ya. Bagaimana kemudian WFH itu juga membantu kita untuk meningkatkan skill-skill kita yang lain, gitu ya. Mulai banyak mungkin ya, ketika COVID itu banyak ya, mulai muncul misalnya podcast gitu ya. Muncul misalnya bisnis-bisnis rumahan dan seterusnya. Nah saya rasa ketika misalnya ada problem, ada stres, ada masalah gitu ya, cobalah untuk berpikir bahwa keterampilan apa ya yang kemudian bisa saya tingkatkan ketika saya menghadapi masalah ini. Gitu ya. Kayak kemarin misalnya ada rekan saya saat ini lagi ada masalah dengan instansinya gitu ya. Ini ada yang menuntut lah gitu ya. Ada yang menuntut dari pihak luar. Dia cerita gitu ya. Kalau gak ada masalah ini kayaknya aku gak tahu nih gitu ya. Ternyata peraturannya itu undang-undangnya kayak gini gitu ya. Aku mungkin gak akan tahu gitu ya terkait dengan dunia peradvokatan misalnya gitu ya. Okay. Artinya banyak hal gitu ya para pendengar, ketika kita sedang dihadapkan pada masalah gitu ya, entah di kantor, keluarga, sosial maupun yang lainnya, kita coba untuk berpikir untuk keterampilan apa ya yang kemudian bisa saya tingkatkan dengan adanya masalah ini. Nah, kalau kemudian kita belum bisa berpikir sampai ke sana, setidaknya kita coba untuk tadi ya, melatih coping kita dulu lah gitu ya. Melatih cara kita untuk menyelesaikan masalah. Dan jangan kemudian disalahartikan menyelesaikan stres ini gitu ya. Itu dengan cara-cara yang kemudian juga tidak dibenarkan. Karena coping emosional itu ya tadi ya, prinsipnya adalah menurunkan tensi stres gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian ketika dia sedang stres misalnya konsumsinya narkoba gitu ya. Itu adalah cara-cara yang kemudian tidak dibenarkan gitu ya. Ataupun misalnya problem focus coping gitu ya. Ada orang yang ditagih hutang gitu ya. Kemudian yang penagih hutang misalnya di bunuh misalnya atau bilang gitu. Okay. Atau misalnya di
1: lebih galak yang
2: digalakin gitu ya. Sudah digalakin. Nah, ini juga bukan cara-cara yang produktif saya kira gitu ya. Sehingga ya kita harus bagaimana pintar-pintar kita lah gitu ya menyikapi masalah ini. Yang terpenting bagaimana kemudian kita bisa inilah menyetting mindset kita agar setiap masalah itu tadi gitu ya, kita akan belajar masalah, kita akan belajar apa ya dari masalah ini. Misalnya mungkin kita takut dengan ngomong dengan orang lain gitu ya, ya belajarlah gitu ya untuk kemudian ngomong dengan orang lain. Atau misalnya kita mungkin punya masalah terkait dengan penyakit apa gitu ya, ya belajar untuk kemudian memahami, oh penyakit ini, oh obatnya ini. Itu kan secara sederhana ya, untuk kemudian kita meningkatkan keterampilan kita. Mungkin itu mas.
1: Oke, baik. Ini the real mengatasi masalah tanpa masalah ya Pak Imam ya. Dan seringkali kita membaca atau mungkin mendengar satu pepatah apa itu ya. Setiap masalah ini pasti ada hikmahnya gitu ya Pak Imam ya. Kayak tadi rekannya Pak Imam ini, kalau misalnya saya gak ada masalah ini, kayaknya saya gak tahu undang-undangnya ternyata kayak gini ya. Ini juga the real, ya salah satu guru terbaik kita adalah ya pengalaman kita sendiri gitu ya Pak Imam. Betul. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Imam sudah berkenan sharing ilmunya malam hari ini. Sama-sama. Terkait dengan kesehatan mental dan produktivitas. Selamat malam, sehat selalu Pak Imam Faisal. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian tadi ya obrolan kita di Ruang Psikologi. Mengangkat tema kesehatan mental dan produktivitas. Untuk Anda yang ketinggalan obrolannya, Anda bisa menonton ulang, mendengarkan ulang siaran kami malam hari ini di YouTube RRI Purwokerto. Jangan kemana-mana pendengar Ruang Rindu, nanti akan menyapa Anda di sepanjang Purwokerto malam ini. Tetap bersama kami di RRI Purwokerto 81 tahun RRI, menemani, menginspirasi.

Buku Filosofi Teras karya Henri Manampiring merupakan karya nonfiksi populer yang memperkenalkan kembali ajaran filsafat Stoisisme dalam konteks kehidupan modern. Diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2018, buku ini berupaya menjawab persoalan umum manusia masa kini seperti stres, kecemasan, dan overthinking. Henri memaparkan pemikiran para filsuf kuno seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Ia mengajak pembaca memahami bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan diri, bukan pada hal-hal eksternal yang di luar kendali kita. Konsep utama dalam buku ini adalah membedakan antara hal yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan. Menurut Henri, penderitaan manusia sering muncul karena terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali, seperti penilaian orang lain, kegagalan, atau ketidakpastian masa depan. Dengan memahami batas kendali tersebut, seseorang dapat hidup lebih tenang, rasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Gaya penyampaian Henri yang membumi disertai contoh nyata dari kehidupan sehari-hari seperti tekanan di tempat kerja atau hubungan sosial membuat ajaran Stoik terasa relevan dan praktis untuk diterapkan. Secara keseluruhan, Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang menenangkan sekaligus mencerahkan. Henri Manampiring berhasil menghadirkan kebijaksanaan kuno dalam bahasa yang sederhana dan kontekstual bagi pembaca masa kini. Buku ini tidak hanya mengajarkan cara berpikir jernih dan mengelola emosi, tetapi juga menuntun pembaca untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Filosofi Teras layak dibaca oleh siapapun yang ingin hidup lebih damai dan bijak menghadapi tekanan hidup modern. Demikian esensi Filosofi Teras karya Henri Manampiring dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto 81 tahun RRI, menemani menginspirasi mendengar. Dan tentunya malam hari ini mendengar ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu akan kembali menyapa Anda semuanya sampai menjelang pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa bergabung bersama kami di 08 11 254 0911 atau di 632336. Sudah ada yang bergabung bersama kami. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mas Kiki.
2: Halo.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Sugeng dalu Mama Indes.
3: Iya betul.
2: Iya, gimana kabar?
3: Tidak apal ya.
2: Dikit-dikit ya, makanya kalau misalkan ada yang enggak apal ini, taemut-emut ini suara siapa ya Mbok Sana?
3: Iya, ternyata apal walaupun lebatnya agak telan.
2: Iya. Iya, ini kan lagi
3: gimana mode, kabar Mas Kiki?
2: Lagi
3: sehat.
2: Mode kalem ya Mama Indes ya. Alhamdulillah sehat. Mama Indes gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Luar biasa. Ji, ini hari ini di beberapa wilayah di sini gitu ya. Ini udah hujan. Di Purbalingga sudah hujan apa belum Mama Indes?
3: Mendung
2: belum, tapi belum hujan.
3: Belum gerimis.
2: Oh, belum gerimis.
3: Cuman mendung-mendung doang, Mas Kiki.
2: Ya, insya Allah ya, nanti ya segera hujan gitu ya, biar adem gitu.
3: Berarti di Purwokerto udah turun hujan.
2: Kalau di Purwokerto nampaknya belum ya, di sekitaran Karanglewas, Cilongok, Aji Barang sudah hujan hari ini.
3: Oh, iya, ntar ke timur ya.
2: Ke timur, betul. Alhamdulillah. Jeh, Mama Indes di Ruang Rindu, ini banyak lagu yang bisa Mama Indes pesen. Ini ada Reza dengan Keabadian, kemudian Dewi Lestari dengan Firasat, The Rain Jangan Pergi, Dewa 19 Satu Hati, ada
3: Dewa 19 Satu Hati,
2: ya siap. Biar selalu satu hati ya Mam Indes ya.
3: Mas Kiki.
2: Anji gimana?
3: Kemarin Mas Kiki gak kelihatan apa ya?
2: Kemarin kapan?
3: Lo hari Minggu.
2: Ya Allah, aku loh ya hari Minggu, aku Sabtunya kan masuk malam, terus aku labasan tuh nginep di kantor, jadi pasti aku ada.
3: Iya. Kirain yang jadi host itu Mas Kiki sama Mbak
2: Desi. Bukan, itu Mas Dosan, itu Pro 2.
3: Gitu.
2: Itu Pro 2, makanya kayaknya kemarin kita belum ketemu Mama Indes, pas Mama Indes.
3: Iya, kirain itu yang jadi host
2: bukan.
3: Mas Kiki.
2: Pas Mama Indes disapa sama Bu Desi itu foto depan panggung apa ya salaman itu ya. Ya Mama Indes.
3: Iya betul, kirain itu Mas Kiki.
2: Aku tuh lagi jajan di belakang. Terus Bu Desi itu yang ada di atas panggung. Wih Mama Indes. Loh Mama Indes. Cuman aku lagi ngenteni jajan. Dadine urung ngono.
3: Aduh, saya kirain itu Mas Kiki. Ya aku kan udah mau jalan rehat, aku salaman dulu sama Mbak Desi.
2: Yang
3: ya,
2: di atas panggung.
3: Mas siapa itu tadi?
2: Dosan.
3: Yang bareng Mbak Desi, Mas Kiki.
2: Dosan, dia Pro 2.
3: Oh iya, iya.
2: Jadi iya. Anda belum beruntung.
3: Kapan-kapan iya. Pasti bisa bersua ya Mas
2: pasti,
3: Kiki.
2: Amin amin ya. Karena saya juga mantan Pro 2 ya, kemarin juga banyak ini ya pendengar-pendengar Pro 2 juga yang pada ketemuan gitu. Seru sekali.
3: Ternyata belum ketemu juga.
2: Nggak apa-apa besok.
3: Tapi
2: ya.
3: Tapi suatu saat bisa ya Mas Kiki.
2: Pasti,
3: ya.
2: Jis, siap. Ini besok yang acara makan-makan dijadikan biar nanti kita ini bisa berjumpa kembali gitu ya.
3: Di mana itu?
2: Ya nggak tahu, besok nanti aja dibahas gitu ya.
3: Insya Allah kalau dikabari.
2: Anji, salam-salamnya Mama
3: Indes. Ada waktu tapi aku Mas Kiki.
2: Harus ada waktu atuh, Purbalingga sini deket toh naik Trans Jateng.
3: Iya. Mas Kiki bagi salam ya.
2: Boleh, monggo.
3: Ya, buat Mas Kiki semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Serta keluarga. Ada Pak Tasrun. Hmm. Ada Mr. Balu, Mr. Genjot, Pak Taimin, Mama Rusti, Mama Cantika. Ada Mama Ida, Bu Muninga. Ada Mama Darisa, Mas Herdi, Mas Kumbang, Siratun.
2: Hmm.
3: Terus ada Pak Ikam, Mama Ade, Pak Rusdianto, Kidalang Suwati. Ada Pak Gendro juga, Mas Ardiansa. Buat semuanya aja Mas Kiki.
2: Anjir.
3: Obat ini Mbak Minas, Mbak Siti KDM.
2: Anjir, siap.
3: Buat Mas Kiki, selamat bertugas, tetap okay. Semangat.
2: Siap, pastinya.
3: Sukses selalu buat amin. Mas Kiki.
2: Amin, amin, sukses okay. Juga.
3: Oke, terima kasih Mas Kiki. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini ternyata belum beruntung ya Mami Indes ya. Saya udah lihat ya, saya udah lihat pas saya lagi jajan terusan kayak Desi sama ini yang di atas panggung tuh nyapa ya Mama Indes gitu kan, rame kan. Saya lihat, cuman saya lagi ngenteni jajan dadinya urung ono. Gak apa-apa ya, besok lagi ya. Kita coba angkat yang berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Yang lagi rindu
2: Memori lewat lagu. Selamat malam, gimana kabar malam hari ini?
4: Selamat malam juga Mas Kiki.
2: Ini Ripun.
4: Pantai Selatan.
2: Dari Pantai Selatan?
4: Betul.
2: Nyiroro Kidul maksudnya.
4: Nyiroro Kidul lek putri lah.
2: Oh iya Tuan Putri, kalau ini kan Tuan Kakung nggih. Anji, yang ada di Pantai Kidul sih siapa berarti ya Kang Jeneng Ampuran ya kelalen malah.
4: Pak Pamin.
2: Oh iya Pak Pamin, tapi kan siki lagi ning omah Mbok Kang ora lagi ombal-umbal ning arep pantai ning dhuwur kawut.
4: Ora ki lang pulo ki.
2: Pulo ndi jare Kang?
4: Pulo Kapuk.
2: Pulo. Ndada be ora kepikiran Pulo Kapuk. Halo. Kening Cilacap ngono wis lagi ana mangsan udan apa urung Kang?
4: Alhamdulillah mau bengi mulai gerimis Mas Kiki.
2: Alhamdulillah ya mandan kia lah ya, mandan
4: ya,
2: ada
4: mulai,
2: betul.
4: Ya,
2: anjir, saudara-saudara kita yang mungkin kekeringan gitu ya, jadi ada harapan nanti ya Kang Pamin.
4: Ya ada harapan mau hujan turun.
2: Anjir. Luar
4: yang penting jangan mengakibatkan banjir. Kalau sawungu biasanya acara jawanya terlieng banyu Mas Kiki.
2: Oh, beresiko gitu ya kalau misalkan hujannya sewengi
4: ya,
2: misalkan.
4: Udah biasa ya, udah gak kaget.
2: Anji.
4: Ya, gitu.
2: Sekarang kan udah berapa bulan? 3-4 bulan ya gak hujan ya. Jadi hujannya.
4: Ya, hampir 1 tahun udah.
2: Iya, jadi hujannya ya semoga sih ya cut semending ya istilah wong Cilacap.
4: Cepat, iya.
2: Anji, semending.
4: Mengolah sawahnya lagi.
2: Anjing, semuanya ya, kembali normal.
4: Itu acara apa tadi Mama Indes yang di panggung-panggung?
2: Itu tuh acara namanya RRI Festival dalam rangka memperingati ulang tahun RRI di tanggal 11 besok. Jadi acara peringatannya itu kemarin.
4: Besok, berarti besok rame-rame tanggal 11.
2: Tanggal 11 itu hanya upacara. Yang rame-rame ya, kemarin tanggal 6 mana ebek, ana jalan sehat bagi-bagi hadiah.
4: Oh, berarti kemarin ya?
2: Kemarin sudah
4: oh,
2: gitu.
4: Allah. Lama gak monitor Mas Kiki.
2: Oh lama gak monitor gak apa-apa insya Allah ya.
4: Apa monitor ya insya Allah mengolong maling kayak gemir
2: iya,
4: lah. Ketemu Mas Kiki, Mbak Kiki, gue malah.
2: Gak apa-apa.
4: Kayak apa piantunya kok.
2: NG, insya Allah diberi umur panjang sehat tahun depan bisa merapat ya Kang ya.
4: Malah katanya mau dorong ke
2: mari ngono. Kang nggih. Nyong lagi ke urung dolan ngendi-ngendi ya njaluk ngasuk karo nyoel Mbak Desi ya. Mbak Desi ayo dolan Cilacap ae ke.
4: Saya jare sing siapa sing tuku? Beli mobil baru siapa Mas siapa?
2: Heh, mobil baru siapa? Mas Arya.
4: Apa Mas Arya?
2: Nek kasihan wis mobilnya wis lawas. Siapa sih sing tuku mobil anyar?
4: Iya. Nah ini aku gak kepelak Mas Kiki yang di belakangnya taruh terus.
2: Iya gak apa-apa, salam-salam dulu monggo.
4: Ya salamnya buat semuanya saja ya Mas Kiki.
2: Iya, ini lagunya melu
4: ya,
2: lagunya anak kangen band penantian yang tertunda. Ada Samson, Akhir Rasa Ini. ada tiket walau jarak memisah, kemudian ada Dewi Lestari Firasat, kemudian Reza Keabadian.
4: Keabadian aja lah.
2: Anjir sih ya, spesial okay. Ya.
4: Ya Mas Kiki.
2: Ye, matur nuwun.
4: Oke, dari kawasan Pantai Selatan mau turun.
2: Nggih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Iya. Bentar-bentar masih tutup. Kita panggil lagi untuk yang di belakangnya. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang
2: Berbagi Rindu.
5: Rindu memori lewat lagu.
2: Luar biasa. Sugeng Dalu, gimana kabarnya Kang malam hari ini?
5: Alhamdulillah sehat dengan Mas Kiki ya.
2: Anjih, betul sekali.
5: Mas Kiki.
2: Anjih.
5: Saya siapa ini? Coba.
2: Ini, aduh Jen, ini Ki Dalang bukan sih?
5: Tamis.
2: Siapa sih ya? Mama Faih, Pak Paidi. Aduh kelalen Pak Dajal ngomong mana?
5: Tekan Kalimantan Barat.
2: Kalimantan, ini berarti, aduh Jen, Mas apa ya jenenge ya? Huruf depannya apa coba?
5: R.
2: Aduh, salah mana yang takonnya R siapa mana? Ya wis lah nyong nyerah lah nyong kelalen.
5: Pendengar.
2: Ning Kang ning ngono aja kerosan Kang ininya jangan kekerasan ini salonnya. Anjir. Ah, ini masih nginging. Mas Rusbianto. Anjir alhamdulillah. Ya semoga ora kelalen maning ya ngesok hari telepon.
5: Pendengar setia ya.
2: Anjir berarti pendengarnya setia, penyiarnya sing ora setia Kang.
5: Iya betul
2: Mas. Ala betul maning ya. Adalah. Nih, jenengan lagi di Kalimantan sekarang Kang.
5: Leres, bener banget.
2: Kalimantan Barat ya tadi ya.
5: Kalimantan Barat,
2: gimana keadaan Kalimantan Barat sekarang? Katanya kemarin sudah hujan ya Kang ya?
5: Sudah hujan Kang kemarin, tadi pagi gerimis.
2: Alhamdulillah, terus gimana keadaan sekarang karhutlah di sana, asap-asap?
5: Karhutlah sudah mulai berkurang.
2: Mulai berkurang, karena ada hujan gitu ya Kang ya?
5: Iya betul.
2: Alhamdulillah.
5: Mas Kiki,
2: Jee. Boleh, monggo. Siapa namanya? Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Rindu memori lewat lagu.
2: Asik.
6: Kabare Mas Kiki.
2: Alhamdulillah kabare baik. Ini siapa ya?
6: Ah, Triwesi.
2: Lalen, lami ki Pak.
6: Ini satu wilayah. Masa lupa Mas Kiki.
2: Satu wilayah. Sini Kalimantan juga satu wilayah.
6: Tetap Mas Kiki. Dari ini suaranya kan seharusnya bisa seorang penyiar Mas Kiki.
2: Di mana sih jenengan?
6: Siapa Jajale?
2: Siapa ya? Neng Kesia.
6: Gua ada jenengan menikah neng deh.
2: Gimana?
6: Gua neng jenengan menyerah, kayak aku nembe. Jawab.
2: Ya boleh lah nyerah ya, kayak mbok ning buri si tatut-tatut.
6: Apa? Cepetan temen ya.
2: Anjir.
6: Cepet kesuksesan ya nengen lah.
2: Iya gak apa-apa lah ya, karena sudah malam
6: mama
2: jadi.
6: Mama Ade Mas Kiki.
2: Masa Mama Ade?
6: Lakon ini deh ketemu neng kanak kok jadi kelalen priwesi.
2: Mama Ade sering wangon.
6: Iya.
2: Ya kuembok. Gih, suaranya jenengan beda sumpah, yakin.
6: Beda kepriwe maning.
2: Lah anggar misale nyong kelalen ta yang orang ngerti jenengan ning wangon nyong ngerti loh jenengan wangon.
6: Ya mungkin suaranya karena usia semakin berlanjut ya.
2: Ah gitu. Semakin enggak nih biasanya itu suaranya enggak kayak gini. Sekarang suaranya lebih jernih gitu Mama Ade. Anjir, gimana Mama Ade?
6: Sehat,
2: Mbak. Pripun? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Mama Ade gimana kabarnya juga?
6: Ya. Lek Mama Ade, salamnya buat semuanya aja. Karena aku anu Tabungan kesuwe.
2: Anjir, ya ora apa-apa. Etongane loro pripun, Mamat?
6: Ya, Ruang Rindu itu kan waktunya cuma 1 jam.
2: Anjir.
6: Jadi kalau pada Ong RI itu jangan lama-lama karena RRI itu punya kita semua. Aku kan hanya cuma Mama Ade yang punya. Mas Kiki juga hanya cuma punya aku, punya semua penggemar. Jadi tolonglah pada cepetan, bis ngobrol, salam-salamnya akek. Ya nyungnya kalah Mas Kiki. Ya salamnya buat semuanya aja ya Mas Kiki.
2: Ji monggo lanjut dengan beke suwen. Ayo salam.
6: Balik kena karo singgah aku Mas Kano Mas Kiki monggo Mas Kiki.
2: Ini sebenarnya kalau misalkan di Ruang Rindu juga sebenarnya enggak boleh sambung-sambung kayak gini. Kenapa sambung-sambung? Hayo. Monggo salam-salam.
5: Ya, salamnya untuk semua pendengar RRI Probokto di mana saja dapat selamat malam untuk semuanya. Terima kasih. Selamat bertugas. Selamat bertugas kembali dengan.
2: Ye.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 kita akan hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah Anda pesan ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya masih bersama saya undang Rizky ya pendengar ya. Dan nah tentunya untuk Anda yang mau bergabung di 6322336 atau di 08112540911 ya. Ini ada Ibu Tasyah yang bergabung lewat saluran voice note. Coba kita dengarkan dulu ya.
1: Assalamualaikum Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat bertugas. Aku gabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Aku lagunya ikut saja. Matur nuwun Mas Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Tasyah katanya lagu yang ikut saja. Siap ya. Kemudian Pak Izin yang ada di Banyumas. Mas Rizky, HP esok sore di omong-ombong menyan seluler bisa melebung telepon kalah bae naing batir. Monggo ya, yang mau bergabung Mas Anu, Pak Faiz, Kang Faiz. Jadi kalah bae HP-ne ya. Ya udah tenang aja Kang Faiz. Kemudian Ibu Tasi yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Saya akan hadirkan lagu spesial untuk Anda ya. Ada dari Dewi Lestari dengan Firasa dan juga dari Kangen Band dengan Penantian Yang Tertunda. Berdengar tetap bersama kami di spesial di Purwokerto malam ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Rosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Pendengar, kali ini saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak ada campur sari Pandu Suara untuk edisi malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan. Sugeng dalu, sugeng mita ngetakan.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nun poro miharso, sugeng dalu so sugeng pepanggian malih, lumantar giaran klenengan gending campur sari RRI Purwokerto. Giaran ing dalu meniko badika tindakaken dening keluarga campur sari Pandu Swara RRI Purwokerto, ingkang dipun pangarsani dening Ki Rustamaji, waranggono Nyi Sapen saha Nyi Rakis Emilia, wiraswara katindakaken dening Ki Tukiran. Ingkang nembe kapiyarsa wau ungling lancaran pambuka Pandu Swara RRI Purwokerto laras pelok patet 6. Sumangga kita lajengaken malih lagon ingkang salajengipun nunggih. Langgam atiku lego laras pelok patet 6. Mangke dipun lajengaken langgam pepujanku laras pelok patet 6. Sumangga para miyarsa sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Dengar Pro 1, di mana pemerintah ini kembali memperpanjang penutupan sejumlah bandara termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penutupan diperpanjang mendengar hingga tengah malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Guna memastikan seluruh fasilitas bandara ini aman ketika digunakan, mendengar. Menteri Perhubungan Dudi Purwajandin mengatakan petugas masih perlu membersihkan seperti runway, kemudian taxiway dan apron dari abu vulkanik yang menempel di sana, mendengar. Operator maskapai juga membutuhkan waktu untuk membersihkan pesawat yang terdampak adanya abu vulkanik di CGK, ya, mendengar. Ia juga menjelaskan perpanjangan ini juga memberikan kesempatan bagi maskapai menyiapkan pesawat sebelum penerbangan kembali dilakukan, mendengar. Menurutnya seluruh persiapan ini harus dipastikan berjalan dengan baik sebelum operasional penerbangan ini akhirnya dibuka kembali, mendengar, ya. Dudi ini juga menegaskan keputusan tersebut tidak boleh didasarkan pada keinginan untuk mempercepat pembukaan bandara, ya, di mana keselamatan penerbangan yang tentunya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan waktu pembukaan kembali, mendengar. Karena ya, mengingat ya ini situasinya sedang tidak baik-baik saja, mendengar. Sekecil apapun masalah yang kemudian nanti akan menghambat penerbangan ini tentunya akan sangat-sangat berbahaya, ya, untuk keberlangsungan dan juga keselamatan penerbangan, ya, pendengar. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY ini mengatakan hasil paper test ini mulai menunjukkan kondisi yang negatif, namun Bandara Raden Intan II ini masih perlu mendapatkan pengawasan lebih lanjut. AHY juga mengatakan, mendengar, pemerintah juga mengacu pada informasi dari Volcanic As Advisory Center atau VAAC. Karena itu, mendengar, penutupan Bandara Suta dan sejumlah bandara lainnya di Indonesia ini masih diperpanjang, mendengar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 Purwokerto, Kanal

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, "Anissa, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya." "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah." "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, "Anissa, Anissa sayang gak sih sama ayah?" "Ayah, ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah. Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu." "Jangan ayah, tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini," kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?" "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau." "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami memantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 7 September tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali pada besok pukul 5.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 8 September tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwakarta pagi ini di edisi hari Selasa ya, tanggal 8 September 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Dan nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan narasumber kita, beliau Ustadz Dr. Andes Daliman MPD. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, alhamdulillah ya rabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Edisi hari ini pendengar, Selasa 8 September 2026. Dan pendengar, pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Dr. Andes Daliman MPD, yang pada pagi ini akan mengusung topik mengenai perilaku munafik merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan untuk anda pendengar yang nanti ikut bergabung berinteraktif bersama kami, silakan tentunya atensi dengar anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Iya, pendengar Pro 1, untuk edisi kali ini bahaya sifat munafik seringkali tidak disadari. Seseorang bisa merasa aman padahal perbuatannya merusak tatanan sosial. Dalam program Mutiara Pagi edisi kali ini, tema perilaku munafik merugikan diri sendiri dan orang lain menjadi fokus bahasan. Kepalsuan sikap, janji yang mengingkari, serta pengkhianatan amanah menghancurkan kepercayaan secara perlahan. Dampaknya tidak hanya menimpa lingkungan sekitar, tetapi juga mengikis ketenangan jiwa pelaku itu sendiri. Baik, langsung saja saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Ustadz?
0: Iya, baik ya Ustadz ya, kabarnya. Oke. Okay.
2: Iya, baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Iya, baik. Ustadz, tema kita seputar perilaku munafik merugikan diri sendiri dan orang lain ya Ustadz. Nanti seperti biasa kita akan buka atensi kepada pendengar. Dan sebelumnya kami persilahkan durasi maksimal 10 menit Ustadz untuk menyampaikan mukadimah. Monggo silahkan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasu iza hadasa kadaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khona. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Apabila berkata ia berdusta atau berbohong, apabila berjanji ia mungkir atau ingkar, apabila diberi amanat dia itu khianat. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, sebagaimana biasa kita insya Allah selalu diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga bisa berjumpa lewat Mutiara Pagi RRI Purwokerto ini. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang sifat atau perilaku munafik yang itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Munafik itu pengertiannya adalah sebagai berikut. Seseorang disebut munafik apabila seseorang itu di dalam perkataannya, perbuatannya tidak sesuai dengan isi hatinya. Jadi antara apa yang ada dalam hatinya, dalam jiwanya berbeda dengan apa yang muncul di permukaan. Sedangkan ciri-ciri orang munafik disebutkan di dalam

0: Hadis yang tadi sudah saya sampaikan, ada tiga, yaitu apabila ia berkata dusta. Jadi omongannya itu tidak bisa digugu, tidak bisa dipercaya, karena setiap yang diomongkan itu selalu dusta atau bohong. Omongannya tidak pernah sesuai dengan kenyataan. Ciri yang kedua yaitu apabila berjanji, dia ingkar. Artinya tidak pernah menetapi janji, ada saja alasan yang dicari untuk alasan mengapa dia itu tidak memenuhi janji. Kemudian yang ketiga, apabila ia diberi amanat, diberi kepercayaan, apakah itu berupa harta atau amanat itu berupa kekuasaan atau jabatan, maka dia berkhianat. Artinya dia curang, tidak menjalankan amanat itu. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, perilaku munafik itu merugikan orang lain. Sebab dengan orang berperilaku munafik itu, maka akan rusak hubungannya dengan orang lain. Dan perilaku itu akan memicu perpecahan, bahkan permusuhan. Jadi ini sangat merugikan kepada orang lain. Yang kedua, akibat daripada perilaku munafik itu juga, orang lain akan kehilangan hak. Misalnya dia itu berjanji akan mengembalikan hutang tapi tidak dikembalikan, ini kan berarti orang lain itu kehilangan hak karena janji yang tidak ditepati atau juga amanat yang tidak dipenuhi. Kemudian munafik itu juga merugikan diri sendiri. Seperti misalnya yang pertama yaitu hilangnya kepercayaan orang lain kepada diri kita, sehingga kita ini dijauhi oleh orang lain. Akhirnya kita terisolir. Kemudian yang kedua, dengan kita berperilaku munafik, sebenarnya jiwa kita atau hati kita itu menjadi tidak tenang, menjadi was-was, khawatir, sebab takut kebohongannya itu nanti akan terbongkar, diketahui oleh orang lain bahwa kita ini memang menipu atau kita ini tidak menetapi janji. Sedangkan yang ketiga, sifat munafik itu bagi diri orang yang berbuat munafik adalah merupakan perbuatan dosa yang itu akan mendapatkan azab Allah di akhirat nanti. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara kita menghadapi perilaku munafik pada diri kita sendiri? Untuk menghadapi perilaku munafik atau menghindari perilaku munafik yang mungkin akan muncul pada diri kita sendiri, yaitu yang pertama kita harus memperkuat niat ikhlas semata-mata di dalam kita berbuat itu karena Allah. Diniati dengan niat ikhlas karena Allah, tidak pamrih ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian yang kedua, yaitu menjaga lisan dan perbuatan, dan hindarilah kebiasaan berbohong. Sebab berbohong kalau sudah mendarah daging ini sulit juga untuk ditinggalkan. Tetapi kita harus selalu berusaha bagaimana jaga lisan kita supaya apa yang kita katakan itu ada kenyataannya. Oleh karena itu kita harus introspeksi terus-menerus. Mawas diri kita, perbuatan kita sudah benar apa tidak, dan selalu banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian juga tidak lupa yang keempat, mestinya kita di dalam memilih teman, memilih pertemanan, yaitu teman yang baik, teman yang tidak suka berbohong, teman yang tidak munafik. Kemudian bagaimana kalau kita ini ingin menghindari atau menghadapi orang yang munafik? Ya. Kalau kita mendengar informasi, berita misalnya, dari orang munafik itu, yang pertama kali lakukan tabayun. Tabayun ini bahasa sekarang klarifikasinya. Jadi jangan buru-buru menuduh apa itu orang lain itu salah sebelum kita mempunyai bukti yang kuat. Kemudian juga batasi interaksi dengan orang munafik, karena pengaruh buruk itu biasanya mudah menjangkiti, mudah mempengaruhi kita. Oleh karena itu, kita supaya membatasi berinteraksi dengan orang munafik, kecuali memang ada keperluan yang mungkin untuk menasehati dan sebagainya. Dan kalau kita menasehati, kita memberikan peringatan kepada orang munafik itu mestinya dengan cara atau perkataan yang santun. Sebab dengan yang santun itu mudah-mudahan mereka bisa sadar. Dan juga yang terakhir, tidak lupa, kita doakanlah. Jadi orang yang jahat pun, kita baiknya kita doakan untuk supaya orang itu sadar dan diberi petunjuk oleh Allah ke jalan kebaikan. Ini tindakan yang paling bagus untuk kita laksanakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya tensi dengar Anda. Kami tunggu di 632336 atau di 0811-2540911. Baik, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa, di mana ini?
2: Ya, Pak Kiai.
1: Ya, monggo silakan. Monggo Pak Kiai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau bertanya Ustaz. Ustaz, jahat munafik ya Ustaz. Ya. Munafik itu apa? Pembawaan apa? Karakter ya Ustaz. Ya. Karena kadang-kala orang namanya manusia apa yang harus munafik. Dari kecil kadang-kala di situ kan ada orang tua, berarti kalau orang tuanya banyak itu berarti turun temurun atau gimana itu Ustaz? Nah kalau itu saya kan belum paham ya Ustaz ya, itu gimana solusi terbaik daripada kita untuk menghindari yang kita baik tersebut. Terima kasih Ustaz, atas penjelasannya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustaz.
0: Dalam hal ini memang ada dua masalah. Sebab kebanyakan perbuatan yang kita lakukan itu adalah pengaruh lingkungan atau hasil pendidikan. Kalau kita kembali kepada ajaran agama kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah manusia itu sebenarnya baik. Nah, tetapi kemudian bisa menjadi tidak baik karena pengaruh orang tua. Nah ini sebenarnya lebih besar pengaruh ya, bukan karena pembawaannya, keturunan, ya, faktor keturunan. Sebenarnya orang tua itu faktor yang sangat berpengaruh itu justru pendidikannya, bukan faktor keturunannya. Jadi kalau yang mengenai sifat itu adalah faktor pendidikannya. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita kembalikan kepada ajaran agama, yang namanya sifat munafik ini ya bukan pembawaan, sebab fitrahnya manusia itu adalah ya seperti suci, ya, itu fitrahnya, kemudian tidak berdosa, ini fitrah, dia meyakini akan Allah, ini fitrah. Jadi pada dasarnya pembawaan atau fitrah itu baik, hanya pengaruhnya dari luar dirinya itulah yang kemudian menjadikan seseorang itu mempunyai sifat-sifat tertentu, apa sifat baik atau tidak baik. Jadi dalam hal ini saya cenderung bahwa yang namanya munafik itu bukan masalah keturunan, tapi adalah masalah pengaruh lingkungan. Mungkin pengaruh keluarga, mungkin pengaruh pertemanan, pengaruh pergaulan sosial. Atau juga kadang-kadang ada kepentingan tertentu. Ya. Jadi kalau ada kepentingan tertentu, ya, orang berbohong, ya, itu menjadi biasa. Ini kan artinya pengaruh lingkungan atau kebutuhan. Jadi saya kira begitu. Jadi fitrah ini apa? Munafik ini bukan pembawaan, tetapi adalah karena pengaruh dari luar dirinya. Saya kira begitu. Yeah. Kita lanjut.
1: Yeah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya dari kolom komentar YouTube RRI Purwokerto dari @juju. Ini dari Ibu Juju. Bismillah, jika seorang sudah dikategorikan munafik, dia bertobat untuk berubah jadi baik, apakah dosa-dosa yang dilakukan otomatis dihapus? Matur nuwun pencerahannya. Monggo Ustadz.
0: Iya. Insya Allah dosa kita, dengan kita memohon ampunan kepada Allah, itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi artinya kalau dosa diampuni berarti dosa kita dihapus. Walaupun ini munafik itu termasuk kategori dosa besar, ya. Tapi dosa besar itu pun kan kalau kita bertaubat, ya, kita bertobat, kapok tidak menjalankan perbuatan itu lagi, dan kemudian disusuli, nah ini ya, yang penting lagi, disusuli dengan perbuatan yang baik. Nah, disusuli dengan perbuatan yang baik. Yang tadinya suka berbohong, ya mestinya kita harus banyak berbuat jujur, ya. Dan bahkan kita meningkatkan ibadah kita, ya. Insya Allah, kalau kita sungguh-sungguh di dalam bertobat, tidak lagi melakukan kemunafikan, itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Monggo kita lanjut.
1: Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita baca dulu ini yang sudah masuk melalui WA ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Ustadz, di dalam sekelompok pengajian kadang-kadang sekilas tidak terasa mesti di dalam hati atau lisan menggunjing orang lain. Apakah itu juga termasuk perbuatan yang munafik nih Pak Ustadz? Ini dari Ibu Rusti, monggo.
0: Menggunjing itu kan ngerasani, ya. Jadi kalau apa yang digunjingkan itu tidak nyata, itu namanya fitnah. Kalau yang digunjingkan itu merupakan kenyataan tapi digunjingkan, sehingga kalau yang digunjing itu mendengarkan sakit hati, maka itu namanya ghibah. Jadi ada fitnah, ada ghibah. Jadi kalau menggunjing, ya, itu sebenarnya di luar ciri-ciri yang tadi. Ciri orang munafik itu kan kalau dia itu berkata dusta, nah kalau dia gunjingannya, ya, kalau dia gunjingannya itu tidak nyata, ya ini ada unsur fitnahnya kalau gunjingannya tidak nyata. Kalau gunjingannya nyata, ini ada unsur hibahnya. Jadi itu, tapi semuanya baik fitnah maupun ghibah ini kan perbuatan yang tidak baik, ya. Perbuatan yang ada dosanya. Oleh karena itu, baik itu munafik, apakah berlaku fitnah, apa ghibah, ini mestinya semuanya harus ditinggalkan karena itu merupakan perilaku-perilaku yang tercela di dalam ajaran agama Islam. Baik, monggo kita lanjut.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya dari @andi3578. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, saya takut menyakiti hati orang, misalnya istri masak makanan untuk suami dan menanyakan rasanya ini Ustadz. Bila rasanya kurang enak namun kita bilang enak, apa itu masuk munafik Ustadz? Itu aman ya Ustadz?
0: Itu aman. Sebab yang namanya munafik itu ada perkecualiannya. Berbohong itu ada yang boleh, yaitu bohong dalam peperangan misalnya ya. Jadi kepada musuh itu boleh itu kita berbohong. Oh tadi itu lari ke sana, padahal lari ke arah sebaliknya. Jadi kita boleh berbohong pada waktu ada peperangan, pada waktu terdesak ya. Nah, orang diancam. Kalau kamu tidak mau, apa itu menghentikan ibadah. Kalau kamu tidak mau berhenti sholatnya, nanti akan dibunuh. Seperti sahabat Nabi dulu kan banyak yang diancam seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti itu, dia mengatakan, ya saya akan berhenti, tidak akan sholat. Nah, itu tidak berdosa. Nah, berbohong yang semacam itu. Kemudian yang ketiga, yaitu berbohong antara suami istri untuk menguatkan, ya, untuk menguatkan perkawinan. Jadi seperti misalnya istrinya tidak cantik, tapi dia ngalem kalau istrinya itu cantiknya, itu kan anu, menjadi senang gitu ya. Jadi berbohong antara suami istri, istri masakan kok, oh ini kok. Masakannya kok kurang asin. Nah, dia mengatakan, oh saya memang suka sedang ngilari makanan yang tidak asin karena apa itu darah tinggi ya. Nah, itu boleh. Kemudian misalnya masak goreng tempe kok gosong misalnya. Ya. Itu juga, wah saya ini sedang suka
1: yang gosong
0: daripada yang doan. Nah, itu berbohong semacam itu. Itu bahkan dianjurkan dalam kaitannya untuk menguatkan ya, menguatkan ikatan kekeluargaan atau ikatan perkawinan. Jadi itu bukan termasuk munafik, tapi justru itu merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh agama. Terima kasih, kita lanjut.
1: Ya baik, berikutnya sudah ada yang gabung, Pak Ustadz kita terima dulu. Ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari siapa di mana ini?
4: Dari Mama Syifa, Mbak Citra, Mbak Putri.
1: Oke, monggo silakan Mama Syifa.
4: Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
4: Kados niki Pak Ustadz, kulo kan diparingi rezeki saking saudara. Lah, saudara niku tapi mboten maringaken artone teng kulo, tapi lewat saudara lagi. Lah nek tiang singkat dos niku termasuk munafik napa mboten Pak Ustaz? Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustaz.
0: Mestinya perlu diklarifikasi dulu mengapa di dalam memberikan ya, mungkin memberikan uang atau memberikan apa. Itu tidak langsung ya. Tadi kan seperti itu ya. Tetapi lewat orang lain. Kalau kita ingin tidak ada ganjelan ya di dalam perasaan, mestinya kita dengan baik-baik kita klarifikasi mengapa kok di dalam menyampaikan itu tidak langsung tetapi lewat orang lain. Mungkin ada alasan daripada orang yang menyampaikan itu, rikuh, apa pekewuh atau bagaimana ya. Sebab mungkin kadang-kadang, nah, aku kok nek arep bantu, kau mau kendaraan ini ngecek. Nah, ini kan kadang-kadang banyak perasaan. Oleh karena itu, yang paling bagus itu adalah klarifikasi, yaitu ingin menjelaskan, yaitu bagaimana kok menjadi lewat perantara, lewat orang lain, tidak langsung kepada dia. Saya rasa caranya begitu. Terima kasih. Kita terus
1: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, ini kita angkat teleponnya lagi, Citra.
3: Oke, boleh.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana, Pak?
5: Dari Pak Tuslam Kandeng sama Gede. Dalam pemilihan atau ini apa namanya, pemilihan kepala desa atau presiden dan sebagainya, ini terkadang banyak janji-janji kepada masyarakat. Tapi dalam sudah jadi itu presiden atau perangkat desa, ini terkadang lupa janjinya. Ini apakah termasuk itu munafik? Nah, ini terkadang kita tegur oleh ini masyarakat, dia mengelak. Ini bagaimana menurut Ustaz hal yang tersebut demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustaz.
0: Ini yang rupanya sudah menjadi penyakit masyarakat, di mana di dalam peristiwa-peristiwa tertentu, pemilihan jabatan pimpinan dari tingkat yang paling rendah, yang misalnya lurah, kemudian bupati, gubernur, sampai presiden, anggota DPR, ini biasanya banyak janji yang diobral. Banyak sekali janji yang diobral. Ini yang kadang-kadang tidak disadari, bahwa itu janji adalah perkara akhlaknya, yang menyangkut agama. Sebab orang yang tidak memenuhi janji, ini termasuk kategori orang munafik. Ayatul munafiki salasun. Di antaranya, apabila ia berjanji mungkir, yaitu idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mungkir. Dan juga setelah menjadi pejabat pemimpin itu, dia tidak amanah. Nah, ini sudah ciri munafiknya tidak hanya satu, sudah tambah lagi, ya, yaitu dia itu tidak amanah. Dan juga dia itu kalau berkata dusta, apa yang dulu dikatakan, sama sekali tidak ada buktinya. Nah, ini yang sebenarnya memang perlu dinasehati, ya. Rakyat menasehati itu kepada pimpinan kan terbalik, ya, maksudnya pimpinan yang menasehati kepada rakyat. Tetapi kenyataannya semacam itu, bahkan ada peringatan, dulu kan janji begini, setelah jadi maka sama sekali tidak ada bukti nyatanya. Nah, akhirnya menagih janjinya itu rakyat dengan demo, ya. Jadi demo ini sebenarnya merupakan salah satu tindakan dari rakyat dalam rangka untuk memerangi kemunafikannya. Jadi itu jelas, yang telah berjanji pada waktu kampanye tapi tidak ditepati tanpa alasan. Dan kalaupun ada alasan, mengapa dulu itu janjinya muluk-muluk. Nah, ini oleh karena itu kalau orang berjanji itu juga mestinya sekiranya nanti dia itu bisa melakukan. Kalau dia tidak bisa melaksanakan, ya jangan menjanjikan yang seperti itu. Jadi oleh karena itulah ini yang sudah merupakan penyakit, ya, masyarakat yang sangat sulit, ya, untuk diberantas, ya, itu justru, ya, adalah apa yang dilakukan oleh para pemimpin kita, baik pemimpin yang masih tingkat rendah bahkan sampai yang tingkat tinggi. Ya, mudah-mudahan saja kita selalu ya, ada yang mengingatkan kepada mereka-mereka itu supaya bisa berhenti lah ya. Ya, kalaupun tidak 100% ya, mungkin berapa puluh persen ya. Tetapi kalau kita sudah mengingatkan, maka dosanya itu tidak dipikul oleh kita, walaupun kita melihat kemungkarannya. Oleh karena itu, kalau melihat kemungkaran, kita mengoreksi, ya, meluruskan, ya, membetulkan itu, insya Allah kita akan berpahala. Oleh karena itulah, maka mari kita semuanya lah, ya, selalu hati-hati di dalam berjanji, ya, mengatakan sesuatu yang menjanjikan kepada orang lain. Kalau sekiranya tidak mampu ya, ya jangan yang berat-berat lah ya. Ya kita ukur kemampuan kita untuk kita melaksanakan apa yang kita katakan atau apa yang kita janjikan. Wallahu a'lam. Mari masih ada waktu.
1: Iya. Baik, kita baca WA dulu saja ya Pak Ustadz. Ini sudah ada yang gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, orang yang dititipi salam dari si A untuk si B, caranya bagaimana untuk mengucapkannya yang benar nih Pak Ustadz? Terima kasih dari Pak Faizin di Lumbir.
0: Menyampaikan salam itu kalau yang lengkap ya salamnya itu diucapkan. Saya dititipi salam dari ini, assalamualaikum. Atau sekedar disampaikan ya. Misalnya saya dititipi salam dari si A, dari si B ya. Itu sudah menyampaikan. Itu artinya sudah menyampaikan amanatnya. Dia amanatnya dititipi salam. Nah, akan lebih sempurna yaitu kalau kita yang apa itu salamnya itu diucapkan yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara menyampaikan titipan salam kepada apa itu salam yang diberi yang dititipi oleh orang lain. Saya rasa begitu itu simpel lah ya, tidak bertele-tele.
1: Ya, baik. Oke, okay, ya, sudah ada yang gabung lagi. Kita coba terima dulu di ini tidak terbaca nanti ya. Enggak kedengaran. Oke, ini coba lagi.
3: Enggak muncul nggih. Monggo.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa di mana ini ya?
6: Ini dari Pak Saka di Banyumas.
1: Nggih, monggo.
6: Ini maaf Pak Ustaz.
1: Ya, nanti saya bantu Pak Ustaz.
6: Maaf Pak Ustaz. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari yang tadi dari Sumo Gede ya. Apabila sudah terjadi, lalu bagaimana kita mensikapi orang-orang atau pimpinan kita yang dalam keadaan ingkar janji, sementara dia itu pimpinan kita. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang kecil untuk mensikapi atau kepribadian kita bagaimana untuk mensikapi orang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Ustadz. Ya, tadi kita bantu saja bagaimana menyikapi ketika pimpinan kita.
3: Iya, itu melanjutkan tadi pertanyaan dari sebelumnya. Sikap kita bagaimana Ustadz ketika ada pimpinan yang tidak menepati janji itu, Ustaz.
0: Di dalam hadis ada satu hadis yang mengatakan bahwa termasuk jihad yang berat, yaitu mengingatkan, menasehati pimpinan yang zalim. Kezaliman pimpinan itu kan bertingkat-tingkat, mungkin ada sekedar apa itu tidak menetapi janji, tapi kalau sudah sampai menindas itu kan sudah termasuk kezaliman yang besar. Jadi tergantung kepada apa itu, bagaimana kekeliruan yang dilakukan oleh pimpinan. Ya. Namun memang kita itu kalau itu kan berarti kita melihat kemungkaran ya. Kalau kita melihat kemungkaran itu memang kalau kita mungkin ya, kalau kita kuasa sih dengan kekuasaan kita, kalau tidak dengan lisan kita menyampaikan. Nah, ini kita mampu enggak menyampaikan sendiri ya, kepada pimpinan ya. Kalau tidak mungkin kita juga berombongan bersama-sama ya, ada perwakilannya. Siapa yang pandai untuk menyampaikan dengan cara yang hikmah. Hikmah itu artinya bijaksana, sehingga pimpinan yang diingatkan ini tidak marah. Ya. Tidak marah, tidak sakit hati. Ya. Nah, seharusnya juga pimpinan ini harus lapang dada. Kalau ada koreksi dari bawahan, ya, ya mestinya harus dipertimbangkan ya, koreksinya itu benar apa tidak. Ya. Nah, jadi ini timbal balik ya. Yang jadi bawahan itu juga mestinya ada keberanian ya, tetapi dengan cara yang bijak untuk menyampaikan koreksi kepada pimpinan. Ya. Yang namanya pimpinan juga jangan buta tuli ya, tidak mendengar apa-apa ya, tidak mau mendengarkan koreksi daripada bawahan terutama ya. Sebab yang namanya bawahan ini juga kemungkinan pikiran-pikirannya, pendapatnya itu benar ya, itu perlu didengarkan. Dan kalau memang baik, itu bisa dilaksanakan. Jadi begitulah ya, jadi kita tetap mempunyai kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya, kepada pimpinan, namun dengan cara yang bijaksana, yang tidak menyakitkan, yang tidak menimbulkan heboh ya, ya dan sebagainya. Itu cara di dalam kita menyampaikan koreksi atau nahi mungkar. Saya rasa begitu. Yeah. Kalau masih ada, kita lanjut.
3: Yeah. Baik, Ustadz. Kemudian Ustadz izin bertanya, ini apa sih Ustadz dampak psikologis dan spiritual jangka panjangnya Ustadz bagi seseorang yang terus memelihara sikap munafik Ustadz?
0: Gimana, coba diulangi?
3: Okay. Dampak psikologis dan spiritual jangka panjang Ustadz untuk seseorang yang terus memelihara sikap munafik.
0: Sikap munafik itu kan perbuatan dosa. Dan dikategorikan malah dosa besar. Oleh karena itu di dalam ajaran Islam, dosa yang tidak dimintakan ampun bertumpuk-tumpuk ini berbahaya untuk kehidupan kita. Terutama kehidupan kita di akhirat. Di dunia saja, orang yang munafik itu kan banyak tidak disukai lah ya. Dihindari oleh orang, diisolir oleh orang. Dan juga di akhirat nanti dia itu akan mendapatkan ganjaran siksa, bukan ganjaran ya, hukuman ya, siksa yang pedih. Jadi kalau apa itu sifat munafik kok dipelihara terus ya, tidak ada upaya untuk mengurangi, untuk menghindari, apalagi menghentikan ya. Ini nanti akan berdampak kepada kehidupan kita fil akhirati ya, tidak hasanah ya, tetapi kita di akhirat minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang mendapat siksa dari Allah. Itu secara agamanya seperti itu. Monggo kita lanjut.
3: Ya baik, barangkali satu pertanyaan lagi nggih Pak Ustadz nggih.
1: Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
1: Pak Ustadz, ini ada yang bertanya, mengapa kerugian akibat kebohongan atau pengkhianatan selalu berdampak pada lingkungan sosial nih, Pak Ustadz?
0: Yang namanya orang berbohong, yang namanya orang berdusta, yang namanya tidak memegang amanat, itu kan memang ada kaitan dengan orang lain. Ya. Kepada diri sendiri juga ada dampaknya. Tetapi memang kalau diri sendiri kan ya itu kan akibat ulahnya. Tetapi kalau orang lain ini kan berarti orang lain yang tidak apa-apa kena dampak daripada perbuatan munafik kita. Dan perbuatan munafik ini bahayanya memang cukup luas ya. Apabila orang mengatakan sesuatu yang tidak benar, ya, dia berbuat yang culas dan sebagainya. Apalagi kalau yang berbuat itu mereka orang yang mempunyai pengaruh, ya, mempunyai kekuasaan yang luas. Jadi ini akibat keparahan daripada sifat munafik itu juga bertingkat, ya. Semakin tinggi jabatan kekuasaan seseorang, kalau dia bersikap munafik, ini akan membahayakan banyak sekali orang. Ya, taruhlah kalau dia pimpinan nasional, ya akan berakibat secara nasional. Kalau dia hanya pimpinan tingkat provinsi, kan berdampak untuk provinsinya, kabupaten juga kabupatennya. Tapi kalau semakin luas kekuasaannya, maka sifat munafik itu akan berdampak kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi memang munafik ini tidak sendiri, tapi memang ada kaitannya dengan orang lain, ya. Baik itu yang menyangkut perkataan, janji, hutang, ini kan menyangkut orang lain. Saya rasa begitu, oleh karena itulah maka dampak kepada masyarakat ini adalah sangat berbahaya daripada munafik itu, lebih daripada kepada diri kita sendiri. Saya kira begitu perbincangan kita tentang perilaku munafik ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz, dan sayang sekali Ustadz waktunya sudah kita ada di penghujung waktu. Barangkali kesimpulan dari tema kita, Ustadz, monggo.
0: Jadi mari kita simpulkan pembicaraan kita pada pagi hari ini, yang pada prinsipnya bahwa perkataan dan perbuatan kita ini supaya sinkron, sejalan, ya. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, ya, dan itu insya Allah akan memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri dan akan bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Yaitu apabila berkata kita itu tidak berdusta, apabila berjanji tidak dipungkiri, dan apabila diberi amanat tidak khianat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Daliman MPD mengenai perilaku munafik merugikan diri sendiri dan orang lain. Mudah-mudahan apa sudah disampaikan beliau di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua.
3: Iya, dan juga kami haturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda pendengar Pro 1 yang sudah berpartisipasi dalam Dialog Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93.1 Trosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: RRI Purwakarta Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar informasi pertama mengenai Kodim 0701 Banyumas menyusun regulasi lokasi pembangunan KDMP agar mudah dijangkau masyarakat. Selanjutnya informasi mengenai Jalan Sehat Peduli Lingkungan pada gelaran RRI Fest 2026 disambut antusiasme tinggi oleh ratusan warga. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 8 September 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra
1: dan juga saya Putri. Pendengar, Kodim 0701 Banyumas menyusun regulasi lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih agar strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Kodim Banyumas menyusun regulasi untuk memastikan pembangunan koperasi Desa Merah Putih berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Komandan Kodim Banyumas, Letkol Infantri Edward Derusaka Samosir, mengatakan regulasi tersebut disusun untuk meminimalkan pembangunan KDMP di lokasi yang jauh dari permukiman sehingga berpotensi mengurangi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan KDMP tetap mempertimbangkan hasil musyawarah desa khusus atau musdesus. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3: Kalau di Banyumas saya rasa tidak, karena kita sudah memberikan satu regulasi ya, di mana regulasi tersebut harus dilakukan strategis, kemudian jangan sampai nanti kebermanfaatannya tidak dirasakan secara optimal gitu ya, mungkin seperti di beberapa daerah ada yang di puncak gunung, kemudian ada yang di dekat kuburan ataupun ini. Nah, tetapi kembali lagi semuanya itu kan merupakan satu persetujuan dari musdesus. Nah, kita akan membangun apabila ada persetujuan dari desa. Jadi yang memilih itu sendiri adalah desa.
2: Yang menambahkan sejumlah desa telah menetapkan lokasi pembangunan KDMP berdasarkan keputusan desa masing-masing. Karena itu Kodim mendorong agar lokasi yang dipilih benar-benar memberikan manfaat dan mudah diakses masyarakat. Terkait rencana pembangunan KDMP di wilayah yang berada di kawasan pegunungan, Edward menyebut hingga saat ini Banyumas belum memiliki rencana pembangunan di lokasi tersebut. Sementara itu, pembangunan KDMP di wilayah kelurahan, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan. Kodim Banyumas bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Damara Sakti melaporkan.
1: Pendengar, Kuacap Banyumas menggelar donor darah dalam rangka Bulan Bakti Pramuka. Kegiatan ini diikuti anggota Pramuka serta warga desa Silado dan sekitarnya untuk membantu menjaga ketersediaan darah. Berikut laporan Faisal Raihan.
4: Rangkaian Estafet Tunas Kelapa atau ETK Kuarda Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Banyumas diisi dengan kegiatan sosial. Kuartir Cabang atau Kuarcap Banyumas menggelar donor darah yang melibatkan anggota Pramuka dan masyarakat di Desa Silado, Kecamatan Sumbang. Kegiatan berlangsung di Aula MTS Negeri 3 Banyumas dan terlaksana berkat kerjasama dengan Unit

0: yang sama, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Banyumas Dr. Novita Sabdian mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Kuarcap Banyumas tersebut. Ia menyebut ketersediaan darah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan. Menurutnya, kegiatan donor darah sangat penting karena ketersediaan darah menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien talasemia yang membutuhkan transfusi.
1: Kami mengucapkan terima kasih kepada Kuarcap Banyumas yang sudah mengajak UPD RSUD Banyumas untuk berkolaborasi dalam kegiatan donor darah pada hari ini. Karena kegiatan yang dilakukan ini akan membantu suplai kebutuhan darah pasien-pasien talasemia yang dilayani di RSUD Banyumas.
0: Sementara itu, salah satu peserta, Ramdhani, mengaku baru pertama kali mengikuti donor darah. Meski sempat merasa sedikit tegang, ia mengaku senang bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan.
2: Saya sebelumnya di sini saya juga belum pernah mengikuti donor darah, tapi pada saat kali ini saya untuk mengikuti kegiatan ini untuk kegiatan kemanusiaan. Dan alhamdulillahnya saya berhasil.
0: Adapun kegiatan donor darah tersebut menjadi bagian dari Bulan Bakti Pramuka, sekaligus rangkaian menyambut perjalanan estafet Tunas Kelapa yang melintasi wilayah Banyumas. Kuarcap Banyumas berharap kegiatan sosial seperti donor darah dapat terus menjadi bagian dari pengabdian Pramuka kepada masyarakat. Faisal Raihan, melaporkan.
3: Pendengar, pertunjukan kesenian ebek pada gelaran RRI Fest 2026 mendapatkan apresiasi dari penonton dan seniman. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
4: Gelaran RRI Fest 2026 menjadi panggung hangat yang mempertemukan antusiasme masyarakat dengan dedikasi para seniman lokal dalam merawat tradisi ebek Banyumasan. Pertunjukan kesenian tradisional ini tidak hanya menyedot perhatian ribuan pasang mata, tetapi juga membuktikan bahwa daya pikat ebek tak pernah pudar melintasi generasi. Tingginya daya tarik kesenian ini dirasakan langsung oleh Vera, salah seorang penonton yang sengaja hadir untuk menyaksikan penampilan ebek secara langsung. Rasa penasarannya muncul ketika sebelumnya pernah menonton pertunjukan serupa di wilayah Pemalang. Menurut Vera, pertunjukan ebek pada RRI Fest 2026 disajikan secara sangat rapi dan proper. Detail tata rias, kostum berkarakter, serta kekompakan gerakan para penari putra dan putri menjadi penanda bahwa kesenian ini digarap dengan serius. Antusiasme warga pun terlihat masif. Penonton bertahan di arena dari awal hingga akhir. Bahkan banyak warga yang menonton dari luar area gerbang.
5: Pertunjukannya seru karena aku bisa ngeliat langsung dari mulai kostum mereka, cara mereka menampilkan itu semua itu kelihatan proper. Jadi aku sebagai penonton itu ngerasa hal ini tuh menarik banget buat ditonton gitu. Antusiasmenya sih aku lihat-lihat sangat tinggi ya, karena tadi kan sempat ada break istirahat dari para penonton tuh nggak kabur gitu loh, mereka malah balik lagi karena tahu mau ada ebek.
4: Sisi lain dari panggung pertunjukan menyimpan cerita dedikasi para pemainnya. Pangat, salah seorang seniman ebek senior yang telah melakoni profesi ini sejak tahun 2002. Menceritakan perjalanan panjangnya selama 24 tahun dalam menjaga warisan leluhur. Berawal dari hobi menari, ia tergerak untuk nguri-uri budaya Jawa Tengah di saat ebek dahulu masih sempat dipandang sebelah mata. Mengenai persiapan tampil di RRI Fest 2026, Pangat mengungkapkan bahwa timnya tidak memerlukan latihan khusus secara mendadak. Jam terbang yang tinggi serta kekompakan yang terbentuk dari panggung ke panggung membuat koordinasi antar pemain berjalan dengan alami.
6: Awalnya hobi seneng nari, ya seneng gitu kan. Terus dulu ebek kan dipandang sebelah mata, gimana caranya supaya kesenian tradisional yang ada di Jawa Tengah khususnya di ebek Banyumasan biar nggak hilang gitu. Yang nguri-nguri budaya lah. Ini sih nggak ada latihan karena sudah biasa kru bareng di mana-mana gitu kan.
4: Perpaduan antara penampilan yang apik dari para seniman dan apresiasi yang luar biasa dari penonton menjadi angin segar bagi masa depan ebek Banyumasan. Baik penonton maupun pelaku seni memiliki harapan yang sama agar kebudayaan ini terus dijaga, dipelajari oleh generasi muda, dan tetap lestari hingga berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Yanuar Adi melaporkan.
3: Pendengar, Jalan Sehat Peduli Lingkungan pada gelaran RRI Fest 2026 disambut antusiasme tinggi oleh ratusan warga. Kegiatan ini menjadi momen kebersamaan sekaligus ajakan menjaga lingkungan sekitar. Berikut laporan Zahra Nurul Fitria.
7: Ratusan warga Kabupaten Banyumas memadati lokasi pelaksanaan Jalan Sehat Peduli Lingkungan yang digelar oleh RRI Purwokerto dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI. Kegiatan yang berlangsung Minggu 6 September 2020

0: 76 ini terbuka untuk umum dan disambut antusiasme masyarakat. Suasana pagi itu terasa hangat dan penuh semangat. Peserta tampak gembira mengikuti rangkaian acara, mulai dari senam pembuka hingga jalan sehat melintasi rute yang telah disiapkan. Salah satu peserta, Jihan, mahasiswa Unsud, mengaku senang dapat hadir dalam kegiatan ini. Jihan mengaku mendapatkan informasi kegiatan ini dari temannya yang magang di RRI. Ia tertarik hadir karena belum pernah berkunjung ke RRI sebelumnya dan penasaran dengan kegiatan yang diselenggarakan. Selain itu, tema peduli lingkungan yang diangkat juga menjadi daya tarik tersendiri. Menurut Jihan, suasana acara berjalan sangat seru. Pembukaan dengan senam, rute yang aman bagi pejalan kaki, hingga kehadiran UMKM di lokasi acara menambah kenyamanan peserta. Ia pun memberikan apresiasi kepada RRI Purwokerto atas terselenggaranya kegiatan ini.
1: Dari jalan sehat dengan tema yang menarik juga, jadi aku tertarik sih buat datang. Senang sih pasti bisa ikut dan terlibat karena RRI juga mengadakan acara ini tidak hanya untuk pegawainya tapi terbuka untuk umum, jadi kita yang orang umum juga bisa ikut. Jelas udah lama yang menantikan karena acara kayak gini tuh bikin kita bisa ketemu sama orang-orang banyak. Terkait temanya sendiri sih menurutku sangat-sangat bagus ya, karena kita tahu sendiri akhir-akhir ini banyak isu terkait lingkungan, salah satunya ada kebakaran hutan, sampah yang menumpuk dan sebagainya. Nah, langkah RRI yang diambil ini bisa jadi salah satu langkah kecil yang memang bisa diterapkan oleh kita para peserta yang ikut.
0: Untuk kedepannya, Jihan berharap RRI Purwokerto semakin sering menyelenggarakan kegiatan terbuka untuk masyarakat agar semakin dekat dengan pendengarnya di Kabupaten Banyumas. Kegiatan Jalan Sehat Peduli Lingkungan ini menjadi salah satu bukti komitmen RRI Purwokerto untuk terus hadir dan dekat dengan masyarakat. Tidak hanya melalui siaran, tetapi juga melalui kegiatan nyata yang bermanfaat. Zahra Nurul Fitria melaporkan.

0: Peningkatan tren pernikahan di kalangan generasi muda mulai bergeser ke konsep yang lebih natural dan sederhana. Perubahan tersebut terlihat dari pilihan riasan dan busana yang diminati calon pengantin dalam Banyumas Wedding Expo 2026. Selengkapnya dilaporkan Safety Amala.
1: Tren pernikahan di kalangan generasi muda mulai bergeser ke konsep yang lebih natural dan sederhana, namun tetap mengutamakan kesan elegan. Perubahan tersebut terlihat dari pilihan riasan dan busana yang diminati calon pengantin dalam Banyumas Wedding Expo 2026. Salah satu pelaku usaha jasa pernikahan, Dea, mengatakan calon pengantin dari kalangan generasi Z kini cenderung memilih riasan natural dan busana yang lebih simpel. Perubahan juga terlihat dari tren riasan yang sebelumnya lebih menonjolkan tampilan bergaya Barbie. Kini calon pengantin mulai banyak memilih tampilan natural.
2: Gen Z sekarang kan lebih suka make up dengan yang natural, terus baju-baju yang simple tapi tetap kelihatan berkelas elegan. Jadi konsep yang elegan tetap tanpa merubah struktur muka ataupun look. Jadi kita kelihatannya lebih natural, cuman kita glowing maksimal. Sebenarnya nggak terlalu jauh kak bedanya. Mungkin karena tren-tren make up sekarang tuh geser-gesernya itu nggak terlalu banyak ya. Mungkin cuman di looknya aja sih. Yang dulu kan Barbie-Barbie banget nih. Sekarang udah mulai banyak yang suka natural look.
1: Sementara itu, pelaku usaha jasa pernikahan lainnya, Indri, mengatakan kegiatan Wedding Expo menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan usaha mereka kepada masyarakat yang tengah mempersiapkan pernikahan. Indri menambahkan, calon pengantin juga dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mencari informasi dan menentukan vendor sesuai dengan kebutuhan mereka.
3: Penting, sebenarnya penting biar orang itu tahu, masyarakat itu tahu kalau ini tuh salah satu wadah buat kita. Harus kan kayak ini kan momen, jadi orang tuh mau nanya sekalian di sini tuh bisa gitu loh kak, nggak harus datang ke galeri gitu kan. Jadi ini tuh kayak momen yang pas buat tanya-tanya, buat cari vendor yang terbaik sesuai dengan keinginannya mereka gitu.
1: Adapun Banyumas Wedding Expo 2026 digelar selama 3 hari pada tanggal 4 sampai 6 September di Rita Supermall Purwokerto. Event ini menjadi kesempatan bagi calon pengantin untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai layanan pernikahan, mulai dari riasan, busana, hingga pilihan vendor yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Safety Amala melaporkan.
0: Pendengar, gelaran sinema visit film Bapak Muki Peria menghadirkan langsung para pemain film menjadi daya pikat utama penonton bioskop Raja Wali. Berikut laporan Devi Izati.
4: Antusiasme masyarakat Purwokerto untuk menyaksikan film Bapak Mukiper tampak begitu tinggi. Suasana bioskop Raja Wali dipenuhi oleh penonton yang antusias menyaksikan tayangan tersebut. Terlebih dengan hadirnya para pemeran untuk menyapa langsung para penonton di dalam studio Jumat 4 September 2026. Daya tarik film ini sudah terasa bahkan sebelum tayangan dimulai. Selain karena daya pikat trailer yang menampilkan panduan komedi dan drama, momen cinema visit di mana para cast hadir langsung untuk menyapa penonton menjadi alasan utama masyarakat berbondong-bondong datang. Mailan, seorang mahasiswa, mengaku sengaja datang karena penasaran dengan alur cerita serta ingin melihat penampilan aktor idolanya.
5: Karena lihat di trailernya itu kayak seru gitu, kayak ada unsur komedi, kayak lagi butuh hiburan juga gitu. Okay. Juga sama pemerannya juga
6: fans, fans ya. Gitu. Kalau kakaknya?
5: Kurang lebih sama sih, lihat dari trailernya itu kelihatannya seru, ada komedi, ada keluarga juga gitu. Ada sedihnya juga.
6: Oke. Okay. Selanjutnya, setelah menyaksikan film ini, gimana sih kesan-kesan dari kakak berdua?
5: Kalau menurutku sih kayak kita tuh harus selalu bermain jujur gitu ya. Kayak apapun hasilnya, yang penting kita udah usaha.
4: Selain itu, penonton asal Pekuncen, Rini dan juga Kiki, rela menempuh perjalanan jauh demi menyaksikan film ini. Mereka tertarik lantaran merasa butuh hiburan yang tetap menyuguhkan cerita yang emosional. Rini menyebut bahwa tayangan ini menyajikan panduan komedi dan drama keluarga yang menyentuh. Sementara Kiki menyoroti pesan moral yang disampaikan sepanjang alur cerita.
7: Hal yang paling menarik dari film ini yaitu perjuangan si ayah ini untuk mendapatkan hati si anak kembali, untuk baikkan kepada si anak kembali, dan untuk mewujudkan si impian anak Ali tersebut. Gitu.
8: Oke. Okay. Tadi kan kakak bilang ya bahwa di film ini tuh ada nasihat-nasihat. Nah, menurut kakak nasihat seperti apa sih yang dekat dengan kehidupan masyarakat itu?
7: Oke, nasihatnya seperti kita dalam kehidupan tuh jangan berbuat curang, kita harus berbuat jujur.
4: Kemeriahan Cinema Visit dan hangatnya respon penonton di Purwokerto membuktikan bahwa film Bapak Mukipar berhasil menyampaikan pesan moralnya dengan baik sekaligus menjadi pilihan hiburan yang berkesan bagi masyarakat.
9: Devi Izzati melaporkan.

0: Pendengar, PMK Banyumas melalui Badan Pendapatan Daerah kembali menggelar gebiar PBB P2 tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang tertib memenuhi kewajiban membayar pajak. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda kembali menggelar gebiar PBB P2 tahun 2026. Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Bank Jateng sebagai bentuk apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada masyarakat yang tertib membayar pajak. Kepala Bapenda Banyumas Sugeng Amin mengatakan, wajib pajak PBB P2 yang telah memenuhi syarat, yakni melunasi kewajiban pajaknya hingga 31 Agustus 2026, berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Sugeng Amin juga mengatakan, gebiar PBB P2 merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah atas kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
2: Dalam rangka kita memberikan apresiasi, ungkapan terima kasih dan syukur yang tak terhingga atas kerjasama, atas tertibnya seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas di dalam membayar pajak, maka pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas memberikan hadiah, memberikan apresiasi untuk seluruh wajib pajak PBB P2 yang telah memenuhi syarat, yakni telah membayar lunas PBB-nya sampai dengan 31 Agustus 2026 kemarin.
1: Beragam hadiah disiapkan dalam gebiar PBB P2, diantaranya sepeda motor untuk masing-masing kecamatan, mesin cuci, kulkas, sepeda, serta tabungan BIMA senilai Rp750.000. Dengan ketentuan dan jumlah hadiah sesuai program yang telah ditetapkan. Bapenda Banyumas juga terus memberikan kemudahan pembayaran PBB P2 melalui berbagai kanal, termasuk layanan digital dan agen laku pandai di desa. Langkah tersebut diharapkan semakin mendorong kepatuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, membayar pajak bukan sekedar kewajiban administrasi kepada negara. Pajak merupakan salah satu bentuk gotong royong warga negara untuk membiayai pembangunan dan memastikan berbagai pelayanan publik dapat berjalan. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Membayar pajak bukan sekedar kewajiban administratif kepada negara. Pajak merupakan salah satu bentuk gotong royong warga negara untuk membiayai pembangunan dan memastikan berbagai pelayanan publik dapat berjalan. Oleh karenanya, kepatuhan membayar pajak semestinya tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab setiap warga negara. Jalan raya yang digunakan setiap hari, sekolah, fasilitas kesehatan, pelayanan administrasi, hingga berbagai program perlindungan sosial tidak terlepas dari dukungan penerima negara. Disinilah, pajak memiliki posisi strategis. Ketika masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya, sesungguhnya mereka turut berkontribusi terhadap berlangsungnya pembangunan. Namun, persoalan kepatuhan pajak masih menjadi tantangan. Masih ada masyarakat yang menunda pembayaran, tidak melaporkan kewajiban dengan benar, bahkan berupaya menghindari pajak. Sikap semacam ini tidak hanya merugikan penerima negara, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Kepatuhan pajak juga tidak boleh dibangun semata-mata melalui pendekatan penindakan. Edukasi dan pelayanan harus menjadi bagian penting. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang mudah dipahami mengenai jenis pajak, mekanisme pembayaran, batas waktu, dan konsekuensi apabila kewajiban tidak dipenuhi. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pajak akan lebih mudah diterima ketika masyarakat melihat bahwa penerimaan negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan benar-benar dikembalikan dalam bentuk pelayanan serta pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai orang yang mengeluarkan pajak. Kepercayaan publik dan kepatuhan pajak merupakan dua hal yang saling berkaitan. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara, semakin kuat pula kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, ketika masyarakat merasa penggunaan uang negara tidak transparan dan tidak tepat sasaran, kepatuhan dapat tergerus. Oleh karenanya, membangun budaya taat pajak membutuhkan kerja bersama. Pemerintah harus memperbaiki kualitas pelayanan, memperluas edukasi perpajakan, dan memastikan pengelolaan penerimaan negara dapat dipertanggungjawabkan. Sementara masyarakat perlu memahami bahwa membayar pajak merupakan kontribusi nyata bagi kepentingan bersama. Sekian komentar pagi ini. Selamat pagi.
0: Baik, mendengar sekian Warta Pagi edisi Selasa 8 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra.
4: Dan juga saya Putri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama dengan Ciput, Citra dan juga Putri ya. Di Purwakarta pagi ini di edisi hari Selasa 8 September 2026.
1: Ya betul sekali, dan nanti kita juga akan hadirkan info lalu lintas ya pada pukul 6.45. Dan selepas itu juga ada info perakiran cuaca yang juga akan menemani Anda pada pukul 7.30 menit nanti.
0: Ya, ya pasti selamat pagi untuk Anda pada pagi hari ini baru saja bergabung bersama kami dan sudah bersiap ya untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Tetap semangat, mudah-mudahan hari ini akan tetap menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan simak informasi lalu lintas dan kita akan menghubungi rekan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk menginformasikan bagaimana kondisi lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Ya, pendengar Pro 1 kalau melihat dari Jalan Jenderal Sudirman ini terlihat begitu lengang ya dan bagaimana kondisi real di sejumlah titik lain mengenai info lalu lintas pagi hari ini. Dan sudah tersambung bersama dengan Mas Gilang. Selamat pagi Mas Gilang.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Iya, terima kasih. Waktunya di sini kami akan menyampaikan mengenai situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan ini kami langsung melalui CPTDS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama kami sampaikan ya, sepertinya masih ada efek yang cukup nyata ya dari berhentinya atau evaluasinya Trans Banyumas, karena kami rasa ini ada efek yang ditimbulkan, yaitu adanya kendaraan yang cukup banyak, khususnya kendaraan pribadi yang masih melintas pada pagi hari ini di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto, dan kami mulai dari simpang Museum BRI ya. Kami pantau dari simpang Museum BRI dari sisi barat di jam dibuka seperti biasa kendaraan cukup banyak yang melintas, kemudian ini jam sibuk pagi dan kendaraan yang menuju ke arah barat dari simpang Museum BRI maupun kendaraan dari arah barat dari arah underpass masih cukup ramai pada pagi hari ini, dan kami rasa lebih ramai daripada kaki simpang utara dan kaki simpang timur yang ada di simpang Museum BRI. Meskipun di tengah-tengah persimpangan kami pantau tidak banyak penumpukan kendaraan, namun kendaraan dari arah barat ya maupun yang menuju ke arah barat cukup banyak, sehingga kecepatan kendaraan di kaki simpang barat, simpang Kodim atau simpang Museum BRI cukup terbatas karena memang cukup padatnya arus lalu lintas di simpang BRI kaki simpang barat. Kemudian di simpang Sawangan, meskipun berdekatan dengan simpang Kodim atau simpang Museum BRI, namun ini tidak terlalu sama karakteristiknya atau tidak terlalu menimbulkan yang efek yang hampir sama ya. Di simpang Sawangan kami rasa juga pada pagi hari ini meskipun kendaraan lebih ramai daripada biasanya karena masuk jam sibuk pagi, baik dari arah Tanjung atau arah selatan maupun dari arah timur, namun di tengah-tengah persimpangan juga kami pantau masih jarang terjadi adanya penumpukan kendaraan atau kendaraan yang stuck di tengah-tengah persimpangan. Kemudian di simpang Alun-Alun di pusat perkotaan Purwokerto kami pantau untuk saat ini dari arah timur ruas jalan Jenderal Sudirman kendaraan sebetulnya cukup banyak atau lebih banyak daripada jam-jam biasa ya, karena jam sibuk pagi, namun karena cukup lebar untuk ruas jalannya, kemudian ada pengaturan sistem satu arah sehingga membuat kelancaran lalu lintas di simpang Alun-Alun khususnya dari arah jalan Jenderal Sudirman dari arah timur ini cukup lancar. Kemudian kami pantau juga dari arah barat ya, dari arah Sawangan juga kendaraan cukup lancar untuk di simpang Alun-Alun kendaraan yang menuju ke arah utara di jalan masjid, di ruas jalan masjid. Sementara di ruas jalan masjidnya kami pantau juga saat ini masih cukup berjalan normal meskipun volume lalu lintasnya juga lebih tinggi daripada biasanya karena ini masuk jam sibuk pagi. Kemudian di sisi utara simpang Alun-Alun yaitu di simpang jalan masjid ya, kami pantau dari arah selatan kendaraan sudah cukup banyak ya dari arah jalan masjid. Kemudian yang menuju ke arah timur atau kalau dari arah jalan masjid itu belok ke kanan pada saat ini cukup padat karena memang di situ banyak sekolahan maupun perkantoran ya, sehingga untuk dari Jalan Masjid menuju ke arah kanan ini cukup padat untuk arus lalu lintasnya, kecepatan kendaraannya juga kami perhatikan ini cukup terbatas, dan untuk pengendara yang memang melintasi Jalan Gatot Subroto atau dari arah Jalan Masjid ke arah kanan untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati, dan tentunya lebih bersabar karena memang keadaan arus lalu lintas pada saat ini lebih padat daripada biasanya. Kemudian kami beralih juga ke Simpang 4 Kebon Dalem. Pada saat ini untuk arus lalu lintas dilihat dari volume kendaraan cukup banyak kendaraan yang melintas, namun situasi arus lalu lintasnya kami pantau masih cukup lancar karena memang ini terbantu dengan adanya sistem satu arah dari arah barat menuju ke arah timur, dari jalan Gatot Subroto menuju ke Kombas ini cukup lancar, begitu pula dari arah selatan ya, ada juga sistem satu arah yang juga masih melancarkan arus lalu lintas di Simpang 4 Kebon Dalem ini, baik yang dari arah selatan menuju ke arah utara maupun yang belok kanan ke arah timur. Dan mungkin untuk situasi arus lalu lintas yang bisa kami update pada pagi hari ini cukup sekian, dan kami juga selalu menghimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas yang ada, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan juga utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian Kak.
1: Iya, baik, terima kasih Mas Gilang. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama, selamat pagi.
1: Baik, pendengar Pro 1, pastikan Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian info lalu lintas.

Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Baik, mendengar Pro 1 kembali di Purwakarta pagi ini bersama Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan iya, nanti pukul 7 ya Putri, kita akan mengajak pendengar semua untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.